0: gugur 16 besar. Masing-masing nanti akan menampilkan pertandingan Argentina melawan Mesir nanti pada sebentar di pukul 1 dini hari, tepat di hari Rabu 8 Juli 2026 pukul 1 dini hari. Dan kemudian juga akan menampilkan pertandingan penutup di babak 16 besar antara Swiss melawan Kolombia. Nah, pendengar Anda bersama kami di Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, saat ini di pukul 11 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Ikuti dan dengarkan terus pertandingan-pertandingan Piala Dunia lewat Pro 1 RRI Ambon yang disiarkan sepanjang Piala Dunia berlangsung. Kami masuki 8 besar dan hingga nanti di partai semifinal hingga di final nanti akan berakhir pada tanggal 20 Juli 2026 pendengar.
1: Hey yo, Ambon, are you ready? Buat kalian nih yang punya tim dance paling solid, paling kompak, dan paling berani tampil di atas panggung, ini saatnya sih membuktikan kemampuan kalian. Midi Move Dance Competition 2026 powered by Pipa Halong Dance Crew siap mengguncang panggung Alfa Midi Jenderal Sudirman Park. Tunjukkan koreografi terbaik, kreativitas tanpa batas, dan jangan lupa rebut gelar juaranya. Untuk info lokasi nih ada di Alfa Midi Jenderal Sudirman 4, Sabtu 11 Juli 2026, jamnya jam 5 sore sampai kelar. Kategorinya umum nih, semua orang bisa daftar. Biaya pendaftaran cuma 100 ribu aja per tim. Buat yang bingung nih transfernya kemana, bisa ke Bank Aladin Syariah, nomor rekeningnya 506-369-65557 atas namanya Alfian M. Nur. Jangan sampai salah transfer ya. Sama jangan lupa nih, cantumin juga nama grup pada bukti transfer dan tunggal bukti pembayarannya juga saat mengisi formulir pendaftaran. Nah, habis itu langsung aja konfirmasi ke kontak person yang tersedia. Ada dua nih kontak personnya, bisa pilih salah satu. Ada Pian, nomornya 0821-1354-3747. Kontak person satunya atas nama Ridu, 0813-8077-9443. Jangan lupa ya, biaya pendaftarannya 100.000. Dan itu kalian juga dapat free goodie bag menarik buat kalian semua. Dan menangkan hadiah jutaan rupiah. Jujur, hadiahnya menarik nih ya. Jadi tunggu apa lagi? Jangan tunggu sampai slot penuh dong. Ajak teman satu timmu, siapkan penampilan terbaik. Sama jangan lupa, jadilah juara Midi Move Dance Competition 2020. Move the beat, on the stage, see you di Alfa Midi Jenderal Sudirman 4.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Tahukah Anda dalam 5 edisi terakhir Piala Dunia, peta kekuatan sepak bola dunia terlihat sangat menarik. Tahun 2006, Italia keluar sebagai juara setelah laga dramatis. 4 tahun kemudian, Spanyol mencetak sejarah dengan gaya permainan tiki-taka yang memukau dunia. Tahun 2014, Jerman menunjukkan dominasi luar biasa dengan permainan disiplin dan efektif. Selanjutnya, tahun 2018, Prancis tampil sebagai generasi emas baru sebelum akhirnya Argentina menjadi juara di tahun 2022 dalam final paling dramatis sepanjang sejarah. 5 edisi ini menunjukkan bahwa persaingan semakin ketat dan tidak mudah diprediksi. Lalu, di tahun 2026 ini, apakah akan lahir juara baru? Atau justru kekuatan lama kembali mendominasi? Semua menjadi misteri yang menarik untuk ditunggu.

Saat ini untuk musik dan informasi saya tampilkan dulu beberapa informasi yang kami petik dari laman informasi kami di rri.co.id. Pendengar. Ya, pendengar, yang pertama saya turunkan dari seputar Piala Dunia. Ya, pendengar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut tidak mengetahui arti kartu merah dalam sepak bola. Pengakuannya disampaikan di Gedung Putih pada Senin 6 Juni kemarin setelah Trump meminta FIFA untuk mengubah keputusan soal Volarin Balogun. Melansir The Guardian, Trump sempat menghubungi FIFA hingga 3 kali. Saya hanya meminta untuk meninjau ulang karena saya pikir itu bukan pelanggaran. Demikian disampaikan Trump selesai berkomunikasi dengan FIFA. Di mana pada pertandingan itu wasit memberi Balogun, pemain Amerika, kartu merah. Dan saya tidak tahu artinya itu apa. Trump mengatakan ia baru memahami artinya setelah pertandingan bahwa kartu merah dapat berujung pada konsekuensi berat. Tapi bagaimana bisa menjatuhkan sanksi kepada mereka untuk pertandingan yang belum dimainkan? Itu adalah tidak adil. Sebelumnya insiden terjadi pada saat pertandingan Amerika Serikat versus Bosnia dan Herzegovina di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dalam tayangan ulang VAR, Balogun dinilai melakukan pelanggaran keras terhadap Tarik Muharemovic dan hukuman berubah menjadi kartu merah. Keputusan itu langsung menuai perdebatan. Pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino menilai hukuman itu terlalu berat karena kontak yang terjadi dianggap tidak disengaja. Awalnya Balogun dipastikan harus menjalani larangan bermain satu pertandingan sesuai regulasi FIFA. Bahkan aturan tersebut pada mulanya disebut tidak dapat diajukan banding sebelum akhirnya ditangguhkan lagi oleh FIFA. Keputusan tersebut menetapkan Balogun tetap bisa tampil dalam laga babak 16 besar melawan Belgia. Laga itu berlangsung pada Senin malam waktu setempat atau Selasa 7 Juni hari ini. Bahkan sehari sebelum pertandingan, FIFA mengeluarkan keputusan yang mengejutkan. Melalui pernyataan resminya, Badan Sepak Bola Dunia itu menyatakan hukuman Balogun ditangguhkan berdasarkan pasal 27 kode disiplin FIFA.

Informasi lainnya, pendengar. Masih dari dalam negeri, informasinya saya turunkan untuk Anda, di mana Kementerian Kehutanan meluncurkan Indonesia Forestry Carbon Hub yang bertujuan untuk membangun ekosistem perdagangan karbon sektor kehutanan. Hal ini disertai dengan penyerahan persetujuan Menteri Kehutanan atau Menhut kepada sejumlah proyek kehutanan untuk menghasilkan unit karbon. Salah satunya melalui skema non-sertifikat pengurangan emisi gas rumah kaca atau non-SPE GRK. Langkah ini dinilai menjadi upaya mempercepat pengembangan ekonomi hijau sekaligus membuka peluang investasi berbasis konservasi hutan. Pada tahap awal, Kemenhut memberikan persetujuan kepada proyek-proyek percontohan yang mencakup sekitar 225 ribu hektar kawasan hutan. Menhut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, proyek-proyek tersebut memiliki potensi penurunan emisi sekitar 30 juta ton CO2 ekuivalen. Dengan potensi penurunan emisi itu, diperkirakan nilai transaksi ekonominya bisa mencapai 5 triliun rupiah. Demikian disampaikan Menhut pada Senin kemarin. Kita kembali ke informasi mancanegara. Saya turunkan dulu untuk Anda, di mana Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengungkapkan, Singapura dan Indonesia akan memperkuat kerjasama pertahanan melalui pengembangan fasilitas latihan militer bersama. Langkah itu menjadi bagian dari implementasi perjanjian kerjasama pertahanan yang telah disepakati kedua negara. Perdana Menteri Wong mengatakan Singapore Armed Force atau SAF dan TNI saat ini tengah menjajaki pembangunan sejumlah fasilitas latihan militer di Indonesia. Kerjasama tersebut diharapkan semakin mempererat hubungan pertahanan kedua negara. Berdasarkan perjanjian kooperasi pertahanan, SAF dan TNI sedang menjelajahi pembangunan fasilitas latihan di Batu Raja, Kalimantan Barat, dan di Siabu Air Weapons Range. Demikian disampaikan PM Wong dalam keterangan pers bersama Presiden Prabowo Subianto kemarin di Istana Jakarta.

satu program Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi. Dengan tujuan utama, meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal, menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat, serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multi usaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeuk, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Ya, musik dan informasi saya hadirkan lagi sebelum nanti kita tuntas di pukul 12 siang ini. Baik, mereka ini terkait dengan masalah korupsi di program Makan Bergizi Gratis. Dan terdengar informasi yang kami petik dari gpnn.com di hari ini, pendengar. Anggota Komisi 1 DPR RI Syamsur Rizal Marsuki Ibrahim mendukung penegakan hukum oleh Kejagung dalam mengusut dugaan keterlibatan prajurit TNI aktif dalam kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis. Ya, kami tetap mendukung penegakan hukum karena hanya dengan penegakan ini bisa memberikan kepastian kepada semua warga Indonesia bahwa kedudukan ini kita semua sama di depan hukum. Demikian disampaikannya Syamsur Rizal Marsuki Ibrahim yang akrab di sapa Deng Ical kemarin. Dikatakan kasus tersebut harus ditangani secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia juga meyakini Panglima TNI Jenderal Agus Subianto berkomitmen mendukung proses penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang diduga terlibat dalam korupsi di MBG tersebut. Kasus MBG merupakan dugaan korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis di lingkungan BGN antara periode 2025 hingga 2026 saat ini. Sebelumnya Kejagung pada 2 Juli kemarin menyatakan menemukan dugaan keterlibatan adanya prajurit TNI aktif dalam perkara korupsi tersebut. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, anggota TNI yang diduga terlibat adalah Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, sekaligus pejabat pembuat komitmen pengadaan sepeda motor, yaitu Kolonel CPL Budi Utomo. Menurut Syarif, karena Budi Utomo merupakan prajurit TNI aktif, penyidik Jampitsus tidak dapat memproses yang bersangkutan secara langsung. Oleh sebab itu, penanganan perkara akan dilakukan melalui penyidikan koneksitas bersama penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer. Dalam perkara itu, Kejagung sudah menetapkan 7 tersangka, yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodewik Pusung, dan mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi yaitu Sony Sonjaya. Kemudian ada juga Asep Yusuf Sumantri selaku pihak swasta, Komisaris PT Yasa Arta Trimandunggal Andri Mulyono, Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimasi Hombing, dan Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN Lalu Muhammad Iwan. Kabar dari Timur Tengah, pendengar, akhirnya Hamas membubarkan pemerintahannya di Gaza dan akan melakukan perlucutan senjata. Kelompok militan Palestina, Hamas, mengatakan mereka telah siap membubarkan pemerintahannya di Gaza kemarin. Hamas kini sedang bersiap untuk mentransfer kekuasaan kepada komite teknis yang didukung oleh PBB sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Lantas, apakah Hamas akan melakukan perlucutan senjata? Diberitakan AP News kemarin, Hamas tidak mengatakan apakah mereka berencana untuk mengambil langkah penting berupa perlucutan senjata atau menyerahkan keamanan kepada pasukan internasional. Namun, Hamas menggambarkan keputusan mereka sebagai bukti komitmen terhadap rekonstruksi Gaza setelah bertahun-tahun perang. Pada konferensi pers yang berlangsung Senin kemarin, Ismail Al-Tawabta, Direktur Jenderal Kantor Media Pemerintah yang dikelola Hamas, mengatakan hanya staf teknis dan profesional yang akan tetap berada di posisi mereka untuk menjalankan urusan sehari-hari di wilayah Palestina itu. Dewan Perdamaian, entitas baru yang dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan mandat untuk mengatur dan membangun kembali Gaza, mengatakan menyadari pengumuman Hamas tetapi mengatakan akan menilai dampaknya berdasarkan tindakan dan bukan cuma seputar janji.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan

Baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada masih terus menghiasi ruang dengar Anda di siang ini ya pendengar. Dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id. Dan pendengar di Maluku siang ini informasi untuk Anda nikmati ya, pastinya menginspirasi kita untuk melakukan aktivitas di tempat aktivitas masing-masing biar tetap semangat ya menjalankan tugas dan tanggung jawab di hari ketujuh di bulan Juli tahun 2026.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, info terupdate ya untuk Anda dari BMKG. Mengeluarkan informasi tinggi gelombang yang berlaku mulai 7 Juli pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga 8 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Masyarakat khususnya pengguna transportasi laut dan nelayan diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca dan gelombang di sejumlah wilayah perairan Maluku. BMKG menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh terbentuknya daerah pertemuan angin atau konfluensi di Laut Maluku yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan. Sementara itu pola angin di wilayah Maluku umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara ya, dengan kecepatan 4 hingga 20 knot dengan peningkatan kecepatan lebih dari 20 knot di beberapa perairan. Akibat kondisi tersebut, tinggi gelombang berkisar 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang berpeluang terjadi di sejumlah wilayah. Di antaranya perairan Pulau Ambon, Pulau Lease, perairan Seram bagian barat, Maluku Tengah, Kepulauan Banda Neira, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Laut Banda hingga Laut Arafuru bagian tengah dan barat. BMKG mengingatkan kondisi tersebut berisiko ya pendengar terhadap keselamatan pelayaran, terutama bagi perahu perahu nelayan yang rentan terhadap angin lebih dari 15 knot dan gelombang di atas 1,25 meter. Kapal tongkang, kapal feri maupun kapal berukuran besar juga diminta mewaspadai peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang yang dapat mengganggu aktivitas pelayaran. Dan masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di wilayah pesisir dihimbau untuk tetap waspada ya pendengar terhadap potensi gelombang sedang yang dapat terjadi selama periode perakiraan. Nelayan serta operator jasa transportasi laut diharapkan terus memantau perkembangan informasi cuaca sebelum melakukan pelayaran.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Hey yo, Ambon, are you ready? Buat kalian nih yang punya tim dance paling solid, paling kompak, dan paling berani tampil di atas panggung, ini saatnya sih membuktikan kemampuan kalian. Midi Move Dance Competition 2026 Power by Tipe Halong Dance Crew siap mengguncang panggung Alpha Midi Jenderal Sudirman Park. Tunjukkan koreografi terbaik, kreativitas tanpa batas, dan jangan lupa rebut gelar juaranya. Untuk info lokasi nih ada di Alpha Midi Jenderal Sudirman 4, Sabtu 11 Juli 2026, jamnya jam 5 sore sampai kelar. Kategorinya umum nih, semua orang bisa daftar. Biaya pendaftaran cuma 100.000 aja per tim. Buat yang bingung nih transfernya kemana, bisa ke Bank Aladin Syariah, nama rekeningnya 506-369-65557 atas namanya Alfian M. Nur. Jangan sampai salah transfer ya. Sama jangan lupa nih, cantumin juga nama grup pada bukti transfer dan tunjang bukti pembayarannya juga saat mengisi formulir pendaftaran. Nah, habis itu langsung aja konfirmasi ke kontak person yang tersedia. Ada dua nih kontak personnya, bisa pilih salah satu. Ada Pian, nomornya 0821-1354-3747. Kontak person satunya atas nama Ridu, 0813-8077-9443. Jangan lupa ya, biaya pendaftarannya 100.000. Dan itu kalian juga dapat free goodie bag menarik buat kalian semua. Dan menangkan hadiah jutaan rupiah. Jujur, hadiahnya menarik nih ya. Jadi tunggu apa lagi? Jangan tunggu sampai slot penuh dong. Ajak teman satu timmu, siapkan penampilan terbaik. Sama jangan lupa, jadilah juara Midi Move Dance Competition 2020. Move to beat, on the stage, see you di Alpha Midi Jenderal Sudirman 4.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, kill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi masih menemani Anda di saat ini yang mendengar. Dan sesaat lagi kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol amankan tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Portugal 1-0. Tuan rumah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai takluk 1-4 dari Belgia.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Gol menit akhir Mikel Merino mengantarkan Spanyol ke perempat final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, umpan bahaya satu, pemain lolos. Masuk! Gori!
2: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Mikel Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Yunus Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga perlu. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali mengagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit akhir, Mikel Merino menjadi pahlawan Spanyol. Ia sukses menginisiasi umpan matang Dani Olmo dan menunggu gol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente selaku pelatih Spanyol memuji Mikel Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
3: Jadi kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, kami sudah, dan salah satu dari mereka Mikel Merino sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia dalam posisi mereka juga. Dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
2: Sementara itu Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini. Namun ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Adinsti adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan, karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tetapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik, dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tetapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
2: Di sisi lain, kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebelumnya mengungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
3: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan, wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang, karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
2: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah dilakukan Semedo dari kiri kanan Lealo, coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal dari sebelah kanan.

Sementara itu, Belgia memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke

Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Valarin Balagun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah satu gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

0: Pendengar RRI, atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Siapkan pasang telinga. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini is back in the quarterfinals.
2: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ayala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ayala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ayala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
3: You know, I came here without not many matches. You know?
2: Saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat final. Bermain di lapangan satu All England Club tadi malam, petenis Italia itu sempat tertinggal break pada set kedua dan ketiga, tetapi mampu merebut kembali kendali melalui rally-rally panjang dan pukulan yang agresif. Cobolli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
4: Oh, what a luck. I was feeling tired.
5: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga, jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
4: For the next round.
2: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki dua wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kocsis, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferry untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Budi.
1: Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Pullmans dan Storm Hunter 2 set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Pullmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5 memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan James Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio Di Giantonio, sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pebalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan direktur motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Giantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. Kita berharap duet Fabio Di Giantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikut kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Biar Abdul Giloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin. Atau

0: 3 peserta lainnya adalah Port FC dari Thailand, Tampunan Srobos dari Singapura, dan DPMM FC dari Brunei Darussalam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya usai konferensi pers mengungkapkan, kehadiran tim Asia Tenggara ini akan menjadi hiburan bagi masyarakat Indonesia.
1: Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada tentang Piala Dunia kurang tidur kan. Nah jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan karena sepak bola itu.
0: Marwar Arsirait memastikan akan ada peningkatan jumlah hadiah. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman itu juga mengatakan sejumlah sponsor dari pihak swasta telah menyatakan kesediaan untuk mendukung Piala Presiden 2026.
2: Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu?
3: Juaranya tahun lalu
2: ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini atau kompetisi pasar ini.
0: Piala Presiden 2026 akan menjadi edisi ke-8 yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 di Stadion Sijalak Harupat Bandung dan Gelora Bung Tomo Surabaya. Pada perhelatan tahun 2025, Port FC dari Thailand keluar sebagai juara pertama dengan Oxford United dari Inggris sebagai runner-up dan Dewa United menempati peringkat ketiga. Dari Jakarta,

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya disampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat artinya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak mati, ada yang lainnya, tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebenarnya bukan sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri saya mengharap bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Haji, Anang, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Baik Haji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju. Petinju Indonesia Frederick Suhendri Antage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Khalik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manisa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing hingga hari kedua turun.

Seringnya dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, masih menemani Anda dengan berbagai informasi terupdate ya pendengar. Dan informasi untuk Anda bahwa Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menghadiri pencanangan pemasangan AHA Po Putih atau atap pertama Masjid Kuba Al Bayan Soa Hautuna Negeri Said. Dan prosesi pencanangan berlangsung di pelataran masjid, dihadiri sejumlah pejabat, tokoh masyarakat, dan tamu undangan. Gubernur menyampaikan apresiasi kepada panitia donatur dan masyarakat Negeri Said atas semangat gotong royong dalam pembangunan masjid. Beliau juga menegaskan bahwa pemasangan atap bukan sekedar tahapan konstruksi, melainkan simbol kebersamaan, kekompakan, dan semakin kokoh sinyal Islam di Maluku. Menurut Gubernur, istilah lokal AHA Po Putih memiliki makna filosofi sebagai pelindung yang menaungi jemaah serta menghadirkan keteduhan bagi umat. Ia berharap masjid ini nantinya tidak hanya menjadi tempat ibadah yang megah, tetapi juga pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan pembinaan moral masyarakat. Gubernur menekankan fungsi strategi masjid sebagai pusat pembinaan umat dan perekat ukhuwah Islamiyah yang mengajak masyarakat untuk menjaga semangat hidup orang bersaudara hingga pembangunan masjid selesai serta memastikan masjid dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran umat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Peringat Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi masih menemani Anda di saat ini ya pendengar, dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda. Bahwa momentum Piala Dunia kembali menjadi ajang yang menyatukan berbagai kalangan masyarakat. Memanfaatkan momen tersebut, prajurit Detasemen Kavaleri Todenkav 5 Birgus Latro Cakti menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia bersama warga sekitar markas di hari ini ya pendengar, Selasa 7 Juli 2026. Kegiatan yang rutin digelar selama perhelatan Piala Dunia ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat karena antusiasme warga terlihat sejak awal hingga berakhirnya pertandingan yang disaksikan bersama. Berdasarkan pantauan di lokasi, warga dari berbagai kelompok usia memadati area nobar yang telah disiapkan panitia. Fasilitas layar lebar dan tempat duduk yang nyaman membuat masyarakat dapat menikmati jalannya pertandingan dengan lebih leluasa ya pendengar. Karena suasana kebersamaan tampak begitu kental ya. Dan sepanjang kegiatan berlangsung, prajurit TNI dan warga duduk berdampingan tanpa sekat. Sembari memberikan dukungan kepada tim favorit mereka dengan sorak-sorai dan tepuk tangan yang meriah. Denkav 5 Mayor Kav Julius Tri Pratisto mengatakan bahwa kegiatan nobar menjadi salah satu sarana memperkuat komunikasi dan kedekatan antara prajurit dengan masyarakat. Menurutnya, kebersamaan yang terjalin melalui kegiatan sederhana seperti ini diharapkan semakin memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah ada tepat di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kita sama-sama ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3, program acara Lintas 1000 Pulau bersama RRI Ternate.

meliputi RRI Ambon, Ternate.

tahun 2020 resmi dibuka Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar. Kegiatan dijadwalkan pada 6 hingga 8 Juli 2026 ini dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Wali Kota Ternate M. Tauhid Suleiman, Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar, jajaran Forkopimda Maluku Utara, serta peserta materi.

0: di Maluku Utara. Program ini diharapkan mampu membangun budaya literasi dan kebahasaan yang menjadi fondasi penting dalam mencetak generasi madrasah yang religius, cerdas, dan berdaya saing. Reporter Sufyan Tugubu melaporkan.
1: Anda sementara mengikuti Lintas Ribu Pulau Sekor Wilayah 3.
2: Selanjutnya, masih dari Ternate, saudara, okupansi atau tingkat penghunian kamar hotel di Maluku Utara mengalami peningkatan. Peningkatan aktivitas menginap terjadi secara lebih merata pada semua jenis akomodasi di Maluku Utara. Berikut laporan Davi Baba.
3: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku Utara mencatat tingkat penghunian kamar hotel atau TPK hotel pada Mei 2026 mencapai 23,95%. Angka tersebut meningkat 1,10 poin dibandingkan April 2026 dan naik 1,41 poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 22,54%. Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Maluku Utara

Muktamar atau TPK Hotel di Provinsi Maluku Utara pada Mei 2026 bisa dikatakan mengalami peningkatan baik secara bulanan maupun tahunan. Peningkatan ini seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, event olahraga, serta aktivitas embarkasi haji di

0: Saudara, laporan reporter Davi Baba tadi sekaligus mengakhiri rangkaian informasi Lintas Seribu Pulau Korwil Nusantara 3 untuk hari ini. Nantikanlah update informasi dan peristiwa lainnya pada Rabu besok di waktu dan program yang sama. Akhir kata, saya Iqbal Kutaman, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.
1: Sekian Lintas

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi kami menemani Anda di Pro 1 RRI Ambon siang ini ya pendengar. Selepas siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 ya, lintas 1000 pula bersama Pro 1 RRI Ternate. Dan saya Susan yang masih tetap setia menemani Anda ya pendengar di siang ini dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami di siang ini ya, lewat Maluku siang ini menghiasi ruang dengar Anda pendengar hingga berakhir di pukul 15 waktu Indonesia Timur.

Tahukah Anda dalam 5 edisi terakhir Piala Dunia, peta kekuatan sepak bola dunia terlihat sangat menarik. Tahun 2006, Italia keluar sebagai juara setelah laga dramatis. 4 tahun kemudian, Spanyol mencetak sejarah dengan gaya permainan tiki-taka yang memukau dunia. Tahun 2014, Jerman menunjukkan dominasi luar biasa dengan permainan disiplin dan efektif. Selanjutnya, tahun 2018, Prancis tampil sebagai generasi emas baru sebelum akhirnya Argentina menjadi juara di tahun 2022 dalam final paling dramatis sepanjang sejarah. 5 edisi ini menunjukkan bahwa persaingan semakin ketat dan tidak mudah diprediksi. Lalu, di tahun 2026 ini, apakah akan lahir juara baru? Atau justru kekuatan lama kembali mendominasi? Semua menjadi misteri yang menarik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 NRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami menemani Anda di saat ini ya pendengar, hingga kita sudah ada di menit ke-59 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan kita nantikan warta berita Dinamika Maluku sore bersama Pro 1 RRI Ambon.

sejahtera sekali tentang perikanan. Tapi sekarang enggak. Bayangkan kita yang ada di sini, termasuk gubernur, termasuk pemerintah daerah semua, termasuk angkatan laut juga bingung. Kenapa?

Pendengar, kita mulai dengan berita pertama. Kejaksaan Tinggi Maluku bergerak cepat membongkar dugaan korupsi proyek preservasi Jalan Namlea Samalagi di Kabupaten Buru senilai 16,46 miliar rupiah. Kasus proyek mangkrak tahun anggaran 2023 yang dikerjakan oleh CV Basudara ini kini telah resmi naik ke tahap penyidikan. Jalan sepanjang 3 km yang seharusnya rampung dalam 1 tahun anggaran tersebut kini terlantar tanpa kejelasan dan diduga kuat merugikan keuangan negara. Untuk mengusut tuntas kasus ini, tim penyidik Kejati Maluku gencar memeriksa puluhan aksi dan menyita sejumlah dokumen penting proyek. Di antara saksi yang diperiksa adalah Direktur CV Basudara berinisial EA, serta pejabat pelaksana teknis kegiatan berinisial IPS. Kasih penyidikan Kejati Maluku, Aser J. Orno mengkonfirmasi bahwa penyitaan dokumen dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan saksi guna memperkuat alat bukti. Meski pihak kejaksaan belum membeberkan peran spesifikasi para saksi karena masuk dalam materi penyidikan. Intensitas pemeriksaan yang tinggi mengindikasikan penetapan tersangka kini tinggal menunggu waktu. Selain memeriksa dugaan kelalaian kontraktor dan lemahnya pengawasan, penyidik juga tengah menelusuri adanya potensi rekayasa dalam proses tender proyek milik Dinas PUPR Maluku tersebut. Pendengar, kita pindah ke berita lain. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku berkomitmen memperkuat literasi digital masyarakat guna membentengi warga dari bahaya radikalisme dan terorisme di dunia maya. Komitmen ini diwujudkan melalui sinergi publikasi bersama jajaran Densus 88 Anti-Teror Polri Wilayah Maluku dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Melalui kolaborasi ini, Kominfo dinilai memiliki peran krusial dalam menyebarluaskan konten positif untuk menyaring informasi negatif yang berpotensi memecah belah persatuan. Dalam pertemuan koordinasi yang berlangsung, Kepala Dinas Kominfo Maluku Titus Renwarin menegaskan kesiapan jajarannya untuk memfasilitasi strategi pencegahan terorisme melalui kanal publikasi resmi pemerintah. Titus juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk aktif bersama-sama mencegah segala bentuk ancaman yang dapat merugikan kepentingan daerah. Kedepan, kerjasama tiga instansi ini juga akan menyasar wilayah pelosok dan perbatasan negara guna memastikan edukasi digital dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Upaya masif ini diharapkan mampu menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di bumi raja-raja agar tetap aman, damai, dan kondusif. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen penuh melakukan pembenahan menyeluruh di sektor kesehatan, khususnya pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulusi Ambon. Gubernur Maluku Hendrik Lewirisa menegaskan kesiapan pemerintah provinsi untuk merombak pola pikir dan manajemen lama yang dinilai tidak efisien. Langkah berani ini diambil demi menghadirkan pelayanan medis yang lebih modern, profesional, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Maluku. Komitmen besar tersebut disampaikan Gubernur Hendrik saat menerima kunjungan kerja dan audiensi dari manajemen Rumah Sakit Fatmawati Jakarta di ruang rapat gubernur. Pertemuan ini menjadi langkah awal penguatan sinergi dalam pembinaan dan pendampingan tata kelola rumah sakit milik daerah tersebut. Gubernur juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan yang telah mengutus Rumah Sakit Fatmawati untuk mendampingi proses transformasi ini. Gubernur Hendrik berharap kolaborasi lintas instansi yang turut dihadiri Direktur RSUD Haulusi dan Kepala Dinas Kesehatan Maluku ini dapat mempercepat peningkatan mutu layanan kesehatan di bumi raja-raja. Dengan transformasi total ini, RSUD Dr. M. Haulusi ditargetkan mampu bangkit menjadi fasilitas kesehatan yang

0: profesional dan menjadi kebanggaan warga Maluku. Pendengar, Pangdam 15 Patimura dorong pembentukan Satgas Penertiban Sumber Daya Alam, kendati potensi perikanan Maluku belum memberikan manfaat maksimal bagi daerah. Lina Tehupuring mengantarkan laporannya.
1: Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto menyoroti besarnya potensi perikanan Maluku yang dinilai belum memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat di daerah. Menurut Pangdam, perairan Laut Aru merupakan salah satu wilayah dengan sumber daya ikan terbesar di Indonesia. Namun hingga kini, manfaat ekonomi dari kekayaan laut tersebut dinilai belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Maluku. Untuk mengungkap persoalan tersebut, Pangdam mengaku telah menyiapkan tim pencari fakta yang akan menelusuri berbagai praktik dalam rantai bisnis perikanan. Ia berharap dalam 2 bulan ke depan dapat menyampaikan hasil kajian dan rekomendasi kepada pemerintah pusat. Di sisi lain, salah satu solusi yang perlu juga untuk segera diwujudkan adalah pembentukan Satgas Penertiban Sumber Daya Alam Laut. Satgas tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan sekaligus menata tata kelola pemanfaatan sumber daya perikanan secara lebih efektif. Pangdam menilai salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah aktivitas transaksi hasil tangkapan ikan yang diduga lebih banyak berlangsung di tengah laut. Kondisi tersebut dinilai membuat perputaran ekonomi yang seharusnya terjadi di daratan Maluku menjadi berkurang.
2: Indonesia keras sekali tentang perikanan, tapi sekarang enggak. Bayangkan kita yang ada di sini, termasuk gubernur, termasuk pemerintah daerah semua, termasuk angkatan laut juga bingung. Kenapa kita tidak bisa makmurkan ikan itu? Insya Allah akan kita bedah nanti. Saya sudah siapkan tim pencari fakta ke Dobo, karena di Dobo, di pertengahan laut itu, di situ. Berdasar informasi, saya sedang mencari data. Insya Allah mudah-mudahan bisa saya bongkar sindikat itu, saya bisa melongkar hilirisasi persoalannya itu, benang kusut persoalan itu. Mudah-mudahan saya akan bisa presentasi paparan kepada Bapak Menhan atau Kejaksaan Agung, supaya minta solusi.
1: Jika hasil perikanan dapat kembali dipusatkan melalui pelabuhan dan fasilitas di darat, maka dampak ekonominya akan jauh lebih besar bagi masyarakat. Selain meningkatkan aktivitas usaha, kondisi ini juga berpotensi menghidupkan kembali sektor jasa, perdagangan, dan pelabuhan di berbagai wilayah di Maluku. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Pendengar, pengelolaan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan atau BOSP yang tepat kini menjadi kunci utama dalam mendongkrak mutu layanan pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara. Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam meminta seluruh kepala sekolah, bendahara, dan operator sekolah untuk memastikan setiap perencanaan serta pelaporan dana BOSP memberikan dampak yang nyata bagi peserta didik. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Carlos saat membuka pelatihan teknis pengelolaan dan pelaporan dana BOSP se-Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati ini diinisiasi langsung oleh Dinas Pendidikan setempat. Langkah ini diambil sebagai upaya nyata pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas para pengelola dana pendidikan di sekolah. Pelatihan teknis ini diharapkan mampu menjadi solusi di tengah masih ditemukannya berbagai persoalan administrasi, baik dalam perencanaan maupun pelaporan di tingkat sekolah. Dengan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara optimis kualitas pendidikan di wilayah Maluku Tenggara semakin maju dan merata. Pendengar, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tual mengkonfirmasi adanya kenaikan harga gas LPG yang cukup tinggi di sejumlah wilayah Kota Tual. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Rini Akbar setelah pihaknya melakukan evaluasi dan pemantauan langsung terhadap kondisi distribusi serta pergerakan harga LPG di lapangan. Dari hasil evaluasi tersebut terungkap bahwa lonjakan harga dipicu oleh tingginya harga bahan bakar minyak jenis Pertamax di Kota Tual. Kenaikan harga BBM ini berdampak langsung pada pembengkaknya biaya operasional transportasi, mengingat proses pengisian ulang LPG harus dilakukan di stasiun pengisian bahan bakar LPG atau SPBE Langgur. Komponen biaya angkut dari pangkalan menuju pengecer pun otomatis ikut meroket. Melalui sambungan telepon, Rini Akbar menjelaskan bahwa biaya bahan bakar menjadi komponen krusial dalam rantai distribusi LPG kepada masyarakat. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci mengenai mekanisme distribusi ini, pihak dinas juga menyarankan media untuk berkoordinasi langsung dengan pihak SPBE guna mengetahui faktor-faktor teknis lain yang mempengaruhi harga di lapangan.

0: pendengar, kita ikuti berita selanjutnya. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 36 Lea menganugerahi dua orang petugasnya sebagai pegawai teladan untuk periode triwulan kedua tahun 2026. Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Lapas 6 Lea Muhammad M. Marasabesi di sela-sela apel siang. Penghargaan ini diraih oleh Koli Fatu Syafatin selaku pengelola administrasi pemasyarakatan dan Riani Tasiana selaku pengadministrasi perkantoran. Kalapas 6 Lea menyatakan bahwa predikat pegawai teladan ini tidak diberikan begitu saja, melainkan melalui proses penilaian ketat dari aspek kedisiplinan, profesionalisme, dan kinerja sehari-hari. Pemberian penghargaan ini juga menjadi bagian dari komitmen Lapas 6 Lea dalam mengimplementasikan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK serta wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Melalui sistem reward tersebut, budaya kerja yang sehat diharapkan dapat terus terbangun di lingkungan organisasi. Sementara itu, salah satu penerima penghargaan Riani Tasiana mengaku bangga atas pencapaian tersebut dan menganggapnya sebagai hasil dari kerja keras serta totalitas dalam bertugas. Riani menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh rekan kerja dan berharap penghargaan ini dapat menjadi pemantik semangat untuk memberikan kontribusi yang lebih besar lagi bagi kemajuan Lapas 6 Lea ke depan. Pendengar, hingga akhir Mei 2026, realisasi pendapatan APBN regional mencapai 2,83 triliun atau 46,94% dari target, meningkat 62,97% dibandingkan periode yang tahun lalu. Lonjakan tersebut terutama ditopang penerimaan PPH non-migas. Davi Baba mengantarkan laporannya.
1: Di tengah ketidakpastian perekonomian global, kinerja fiskal Provinsi Maluku Utara hingga 31 Mei 2026 menunjukkan tren positif. Pendapatan negara tumbuh signifikan berkat peningkatan penerimaan perpajakan, sementara belanja negara melambat akibat kebijakan efisiensi pemerintah. Perkembangan tersebut disampaikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Maluku Utara dalam rilis APBN Regional Maluku Utara periode Juni 2026. Secara umum, kondisi fiskal daerah dinilai tetap terjaga dan mampu menopang aktivitas ekonomi. Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Sakop, mengatakan dari sisi ekonomi, Maluku Utara mencatat pertumbuhan sebesar 19,64% secara tahunan pada triwulan 1-2026. Angka tersebut jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,61% didorong oleh sektor industri pengolahan, pertambangan, ekspor, dan hilirisasi komoditas unggulan. Meski demikian, tingginya pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berdampak pada pasar kerja. Tingkat pengangguran terbuka naik menjadi 4,46% dengan tingkat partisipasi angkatan kerja.

0: realisasi pendapatan APBN regional mencapai 2,83 triliun atau 46,94% dari target. Angka ini meningkat 62,97% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
1: Dari sisi APBN regional, kinerja pendapatan mencatatkan pertumbuhan yang cukup kuat ya, ditopang oleh ekspansi PPN non-migas dan PPN-PPNBM sebagai kontributor utama penerimaan dalam negeri. Namun kondisi ini cukup berbeda apabila dibandingkan dengan belanja negara yang mengalami kontraksi sampai dengan mencapai 5,79%. Hal ini disebabkan oleh transfer ke daerah yang mengalami kontraksi cukup dalam hingga 16%. Meskipun belanja pemerintah pusat terrealisasi tumbuh signifikan sebesar 30%, namun penurunan TKD yang cukup dalam tetap membuat belanja total mengalami kontraksi.
0: Pada tingkat daerah, pendapatan APBD konsolidasi hingga Mei 2026 mencapai 4,86 triliun atau 40,46% dari target. Dana transfer ke daerah masih menjadi sumber utama pendapatan dengan kontribusi 77,94%, sedangkan pendapatan asli daerah menyumbang 20,49% dan menunjukkan tren peningkatan. Davi Baba melaporkan.
2: Pendengar, upaya percepatan penanganan dampak bencana di wilayah Kei Besar menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Komitmen tersebut ditunjukkan langsung oleh Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun lewat pertemuan dengan pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB di Jakarta. Pertemuan ini difokuskan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan pasca bencana. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Taher memaparkan langsung kondisi terkini serta dampak yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Kei Besar. Selain melaporkan kerusakan infrastruktur dan fasilitas publik, Bupati juga menyampaikan daftar kebutuhan mendesak warga terdampak yang mengalami kerugian. Beliau menegaskan bahwa sinergi dengan BNPB sangat krusial agar setiap tahapan penanggulangan mulai dari bantuan darurat hingga rekonstruksi bisa berjalan efektif dan tepat sasaran. Melalui pertemuan strategi ini, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap terbangun langkah bersama yang lebih cepat dan terintegrasi dengan pemerintah pusat. Dukungan penuh dari BNPB diharapkan mampu mengoptimalkan seluruh proses rehabilitasi di lapangan demi memastikan kebutuhan dan keselamatan masyarakat Kei Besar tetap menjadi prioritas utama. Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kepulauan Tanimbar memerlukan partisipasi aktif dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan. Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Tanimbar, Leo Samangun, menegaskan bahwa dinas tidak bisa berjalan sendiri dalam menata serta mengembangkan destinasi wisata yang tersebar luas. Diperlukan topangan lintas sektor, mulai dari Dinas Pekerjaan Umum untuk infrastruktur jalan, Dinas Perhubungan untuk fasilitas kendaraan, hingga jajaran pemerintah desa yang menjadi wilayah administratif objek wisata tersebut. Langkah gotong-royong ini dinilai krusial sebagai momentum bagi Tanimbar untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi dan kemiskinan ekstrim melalui pemanfaatan kearifan lokal. Saat memberikan keterangan pada hari Senin kemarin, Leo mengajak seluruh masyarakat untuk bergerak bersama, melakukan tindakan nyata dengan menjaga dan merawat destinasi wisata yang ada agar tidak rusak. Upaya daerah ini juga mendapat dukungan penuh dari pimpinan daerah yang tengah gencar melobi pemerintah pusat guna mengamankan alokasi anggaran serta bantuan alat transportasi penunjang wisatawan. Lebih lanjut, Dinas Pariwisata mengimbau warga untuk menyikapi investasi besar yang mulai masuk ke Tanimbar secara aktif dan bijaksana dengan menjaga kelestarian destinasi wisata lokal secara baik. Sektor ini diharapkan mampu mendongkrak rata-rata pendapatan per kapita masyarakat. Selain meningkatkan kesejahteraan warga, kemajuan pariwisata ke depan ditargetkan dapat menyumbang pendapatan asli daerah demi memperkuat batang tubuh APBD Kepulauan Tanimbar. Pendengar, pelaku UMKM di Kota Ambon didorong untuk mengantongi sertifikat halal. Sahira Sangaji mengantarkan laporannya.
3: Pemerintah Kota Ambon memberikan dukungan penuh kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM agar memiliki sertifikat halal. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan mutu, daya saing, dan kepercayaan konsumen, baik pasar lokal, nasional, maupun internasional. Wali Kota Ambon, Budi Winwati Mena, mengatakan pemerintah Kota Ambon secara aktif melakukan sosialisasi kampanye wajib halal untuk mendorong agar UMKM segera bersertifikat halal, sehingga produknya lebih berdaya saing. Bagi pelaku usaha yang ingin mendaftarkan secara mandiri proses sertifikasi halal dapat diajukan melalui platform resmi sistem informasi halal atau Sihalal Kemenak yang melengkapi persyaratan dan pernyataan mandiri mengenai kehalalan produk.
4: Ambon untuk segera bersertifikat halal supaya ketumpung produk lebih berdaya saing di level lokal, nasional maupun internasional dan menjadi berkah para ketong semua. Produk halal per Ambon, UMKM halal Ambon per semua.
3: Melalui sinergi yang terus dibangun, pemerintah Kota Ambon berharap seluruh produk UMKM dan industri lokal dapat memenuhi standar kualitas, keamanan, serta kehalalan produk sehingga mampu menjadi kebanggaan daerah. Sahira Sangaji melaporkan.
2: Pendengar, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BBRMP Maluku memastikan berbagai langkah mitigasi telah disiapkan untuk mengantisipasi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino di sektor pertanian. Meskipun data BMKG menunjukkan wilayah Maluku saat ini masih berada pada kategori moderat dan belum terdampak signifikan, langkah pencegahan tetap gencar dilakukan. Pelaksana tugas Kepala BBRMP Maluku, Gunawan, saat berbicara di RRI menyatakan komoditas padi menjadi sektor paling rentan yang kini diantisipasi melalui optimalisasi irigasi dan penggunaan varietas benih tahan kekeringan. Pemerintah kini memfokuskan perhatian pada 4 wilayah sentra produksi padi di Maluku, yakni Kabupaten Buru, Seram bagian barat, Maluku Tengah, dan Seram bagian timur. Selain menjaga keandalan infrastruktur air, BBRMP juga terus mendorong penyesuaian pola tanam agar para petani dapat memanfaatkan kondisi iklim yang saat ini masih sering turun hujan. Gunawan menyebutkan target luas tanam padi di Maluku untuk tahun 2026 mencapai 24.000 hektar, di mana hingga bulan Juni lalu realisasinya telah berjalan tepat waktu dan berhasil mencapai 50% atau sekitar 12.000 hektar. Pihak BBRMP optimis dampak buruk El Nino dapat ditekan seminimal mungkin melalui koordinasi kuat yang terus dibangun bersama pemerintah daerah, BMKG, Balai Wilayah Sungai, hingga para penyuluh pertanian di lapangan. Dengan sinergi yang solid dan penyediaan infrastruktur pompa nisasi yang matang, pasokan serta ketersediaan stok pangan di Maluku diharapkan tepat aman, terkendali hingga akhir tahun nanti.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. Pangdam 15 Patimura dorong pembentukan Satgas Penertiban Sumber Daya Alam. Kendati potensi perikanan Maluku belum memberikan manfaat maksimal bagi daerah. Pelaku UMKM di Kota Ambon dorong untuk mengantongi sertifikat halal. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Sapasuru mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di sore ini ya pendengar. Dan saya Susan yang masih terus hadir untuk Anda di sore ini, menemani seluruh aktivitas Anda dengan berbagai acara yang kami hadirkan menghibur suasana sore Anda sampai saat ini. Dan pendengar, di saat ini kami akan mengajak Anda ya, kita ada di 100% Indonesia bersama Pro 1 RRI Jakarta, tepat di pukul 15 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur.

0: Berkarya secara solo bukan berarti berjalan sendiri. Setiap karya yang lahir dengan ketulusan, ini tetap mampu memberi kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Tidak harus menunggu tim besar untuk membawa perubahan. Satu karya dari satu individu pun bisa menjadi kontribusi berharga untuk negara. Dan saat berkarya secara solo, ini membuktikan bahwa dedikasi dan kreativitas seorang diri tetap bisa memberikan dampak positif untuk Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali.
0: Siap?
1: Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, tentunya bersama the one and only,
0: produser, the one and only, ampun, ya,
1: announcer,
0: ada turun gunung ini.
1: Siapa lagi kalau bukan Bang Yudi Ismail yang menemani Anda, para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ngomong-ngomong, ya, berkarya secara solo, ini berarti Tengku Syafiq solo nih. Nggak pakai tiga komposer.
1: Kapan?
0: Ini sekarang ini loh.
1: Benar.
0: Solo.
1: Solo ini. Ini dedikasi.
0: Dedikasi ya.
1: Untuk Radio Republik Indonesia, terutama Pro 1.
0: Bukan jadi dukun.
1: RRI.
0: Oke.
1: Alright.
0: Jadi kalau siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau yang tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya dari streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Yang belum follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, silahkan di follow ya.
1: Di follow.
0: Termasuk at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Betul.
0: Jadi gimana nih?
1: Ya, ini
0: kita lagi nungguin.
1: Masih menunggu.
0: Menunggu ya.
1: Oke. Ini bintang tamunya siapa ini Bang kira-kira?
0: Ada dulu dia vokalis Naf.
1: Oh, oke, okay. Vokalis Naf.
0: Iya, tahu kan Naf?
1: Tahu dong.
0: Tahu ya.
1: Tahu Naf.
0: Adi Naf nanti akan ngobrol bareng sama kita. Kita menunggu sambungan dari Bang Adi X Naf. Sekarang disebutnya begitu.
1: Bang Adi X Naf.
0: X itu mantan.
1: Mantan. Biar mantan tahu seperti lagu saya.
0: Kenapa? Kenapa harus
1: sama tiga komposer?
0: Kenapa harus biar mantan tahu?
1: Iya, biar mantan tahu, karena kalau sekarang itu kita udah bahagia.
0: Oh, tanpa mereka.
1: Tanpa
0: mantan-mantan ini.
1: Mantan-mantan.
0: Berapa banyak mantannya Tengku Syafiq?
1: Aduh, yang pasti nggak sebanyak Mario Kacang.
0: Oh gitu. Ya ya ya ya ya.
1: Berarti Bang Adi X Naf ini akan udah rilis single apa ini?
0: Ada beberapa single yang sudah dirilis sih semenjak beliau tidak di Naf lagi. Termasuk lagu-lagu Naf itu dia loh yang menulis.
1: Oh, berarti pencipta lagu juga ya?
0: Pencipta lagu juga dong.
1: Sama kayak
0: komposer juga. Tapi ya kalau di tiga komposer itu ada lagu-lagu yang diciptakan bertiga, ada juga lagu-lagu yang diciptakan oleh masing-masing. Ada Tengku Syafiq,
1: Bim Binur,
0: sama Mario Kacang
1: dan Bim Binur.
0: Iya, dan Bim Binur tadi udah disebut.
1: Oh, udah ya.
0: Skip ya. Tapi ini tidak mempengaruhi kesulitan atau gimana?
1: Enggak lah ya Bang, karena memang kan kita berawalnya sebenarnya kan pekerjaan kita secara profesional itu sebagai pencipta lagu. Jadi mungkin memang sudah berkembang secara karirnya.
0: Oke.
1: Mencipta lagu, cuman kita bertemu, kita bernyanyi gitu kan. Jadi tetap dengan siapa, mau Mario mau buat lagu untuk siapa gitu. Kayak saya nih kemarin buat ada untuk Mirayut, ada untuk Hari gitu kan. Nah, Sambi ada beberapa artis juga. Jadi memang untuk mencipta lagu ya kita bersama dengan para artis dan klien kita masing-masing. Tapi kalau tiga komposer nyanyi, tapi juga kadang bertiga ciptain lagu, seperti lagu yang kita baru rilis 2 minggu yang lalu. Sabar,
0: serius. Dua minggu yang lalu, Pak.
1: Iya.
0: Kok diundang ke sini susah banget sih, tiga komposer ya.
1: Iya, namanya juga baru rilis, dan gitu masih ada pekerjaan. Kadang yang satu bisa, yang satu nggak bisa. Yang satu bisa, minggu depannya ini kita tiga-tiga nggak bisa harusnya. Tapi karena tadi Bang Isan nelpon, segera saya nggak melipir dulu lah ya.
0: Gitu. Melipir dulu lah ya.
1: Harusnya pun tadi udah bilang kan, ke orang hari ini kan harusnya kita kan bintang tamunya.
0: Iya gitu.
1: Pasti Abang pontang-panting mencari bintang.
0: Enggak sih, ya. Kalau kita kan
1: tolong. Tapi memang banyak ya. Banyak loh. Musisi Indonesia itu
0: banyak banget.
1: Banyak banget. Bisa satu hari aja itu banyak rilis lagu di digital platform kan.
0: Sekarang ini ya.
1: Iya.
0: Kalau dulu kan pusing.
1: Pusing.
0: Buat merilis dalam bentuk kaset misalnya atau CD. Kalau sekarang tinggal di digital platform,
1: dinaikin,
0: udah tinggal kirim format yang disesuaikan kebutuhannya gitu ya. Baiklah, sambil menunggu Bang Adi Naf, X Naf maksudnya.
1: Iya.
0: Kita ketemu dulu dengan Bang Albert di Bau-Bau.
1: Selamat siang.
2: Selamat siang. Indonesia.
0: Ya. Bang Albert langsung nanya sama Tengku Safik karena Tengku Safik baru rilis lagi.
1: Bang Albert bintang tamunya Bang Adi Naf.
0: Silakan.
1: Ya,
2: Naf terkenal.
0: Dia
2: rumah saya juga terkenal gitu.
0: Ya, Adi X Naf ya.
2: Iya ya, pasti kan lagu-lagu sekarang kan biasanya kayak tempo dulu, kalau misalnya lagunya itu dinyanyikan orang lain atau pengawin, jadi yang sekarang kalau dinyanyikan sama orang lain, ya ditangkap polisi.
0: Kalau dinyanyikan orang lain?
2: Kalau lagu-lagu yang dulu, kalau dinyanyikan sama pengawin, itu jadi yang artinya lakak bakal penyaharian itu. Sekarang lagu-lagu sekarang kalau dinyanyikan kalau jangan Semarang ya, itu jangan Semarang juga di tengah polisi artinya mungkin apa namanya itu
0: royalty
2: ini seperti hoax apa namanya itu apa namanya itu ya seperti itu. Jadi bagaimana kalau lagu-lagu sekarang itu kalau dinyanyikan orang lain, ya jadi itu juga lah untuk orang lain begitu. Masa dinyanyikan sama orang lain itu kalau kita ditangkap polisi gitu, kan dikasih uang kan kita terlapar.
0: Coba nanti kita bahas dengan ahli pencipta lagu ini.
1: Berat ini ya.
0: Salah satu personil dari tiga komposer.
1: Berat.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Bang Albert, terima kasih. Mau salam-salam. Silahkan.
0: Udah aja ya. Oke. Baik, terima kasih Bang Albert.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Kita ke Bang Beninjo. Selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Mas Yudi, Tengku Safi.
0: Halo.
3: Kalian berdua.
0: Alhamdulillah baik, Bang Beninjo.
1: Bang Beninjo baik.
3: Kamunya belum ada ya, Sinaf?
1: Belum.
0: Adi X Naf
1: belum hadir.
3: Adi X.
0: Iya, kita lagi nunggu sambungan. Iya, benar. Tapi ini juga ada bintang tamu ya. Kenapa? Boleh nih,
1: boleh
0: dong.
1: Silakan. Titip Bang, silakan.
3: Titip pertanyaan untuk Mas Adi X Naf, itu lagu Akhirnya Ku Menemukanmu itu ciptaannya Mas Adi mantan X Naf itu atau gimana? Terus pertanyaan kedua, kenapa keluar dari Naf sudah bersokalir parir ya mungkin ya Adi X Naf. Itu saja pertanyaan untuk Pak Bang Tengku Safik. Lagu terbaru apa sih Tengku?
1: Iya.
0: Ditungguin ya nanti ya.
1: Sampai di Jo.
3: Oke.
1: Terima kasih.
3: Salam dong.
1: Boleh silakan.
3: Salam tiga-tiga aja ya. Ada Ayo di Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Gilang Kertasono, Angkel Gaji di Padang. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terputus Bung Beninjo. Kita langsung kembali mengajak yang sudah bergabung bersama kita. Ada Upi di Bone. Bang
1: halo,
0: Upi.
1: Bang Upi.
4: Halo.
1: Halo.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang Bang Upi. Ini ada Tengku Safik Bang Upi.
1: Halo Bang Upi.
2: Halo, ya.
1: Ya.
2: Selamat siang, Bang.
0: Ya. Siang. Sehat ya, Bang Upi ya?
2: Ya, sehat selalu. Ya.
0: Apa yang mau ditanyakan, Bang Upi?
2: Ya, soalnya saya mau sebenarnya sudah tersambung dengan narasumber kita hari ini. Saya mau cerita karena dia itu ada rasa selatan, terus selatannya ya.
0: Daerah Sulawesi Selatan, nanti coba kita tanyakan ya.
1: Nanti kita tanyakan sama ya, bintang.
2: Nah, dia sering anu dulu si gamul nganap kalau ada acara di Bone pasti sering manggung di Bone.
0: Oh, sering manggung di Bone ya.
2: Ya, ya.
0: Siap.
2: Kalau sudah salah di album pengusaha dulu itu. Kalau dia main pasti memburu itu penontonin di lapangan Merdeka dulu.
0: Iya. Siap kalau begitu.
1: Siap, Bang.
0: Itu aja, Bang Opi. Ya, ada yang mau ditanyakan barangkali buat Tengku Safik?
2: Kapan jalan-jalan ke Makassar atau Bone, Bang?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Terima kasih, Bang Upi.
0: Siap, Bang Upi.
2: Boleh salam sedikit.
0: Boleh, silakan. Tiga orang ya.
2: Tiga orang ya.
0: Buat tiga komposer.
2: Iya. Untuk ya untuk tiga komposer yang kemudian ada anak datang nyarnya dari Makassar ada ke Arti. Ada juga penyiarnya RRI Bonia dan TNI. Mudah-mudahan semuanya sehat ya.
0: Amin.
2: Dan buat Kak Yudi dan Kak Tengku dan selalu ya.
0: Amin. Terima kasih, Bang Upi.
1: Sama Bang Upi.
0: Eh, mau nanya dong.
1: Apa?
0: Iya, iya. Di Bone dengerinya dari Pro 1 mana ini?
2: Relaynya dia no di Pro 1 dengarnya dari Bone tapi relaynya di Pro 1 Makassar.
0: Oke. Dari RRI Bone tapi relay dari Pro 1 Makassar.
1: Bang Yudi,
0: ya.
1: Bang Upi, saya tuh pernah 3,1 itu pernah ke Bone tau.
0: Oh ya?
1: Iya, jauh banget dari Makassar.
0: Jauh banget dari Makassar.
1: Iya, jadi kita waktu itu ada
2: 6 jam.
1: Iya, jadi di kayak satu kafe gitu. Saya lupa nama kafe.
2: Oh iya. Terus saya pernah dulu anu bangun di Bone ya.
1: Iya,
0: oke.
1: Okay, kita mulai bisa ke
2: Bone. Bisa menjelajah kembali jejak kakinya di Bone.
0: Siap, kalau begitu. Bang Upi, terima kasih ya.
1: Terima kasih, Bang Upi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu penelpon satu lagi. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
4: Halo, selamat siang dari Hanafi di Padang.
0: Hanafi di Padang. Gimana Bang Hanafi kabarnya?
4: Baik, sehat.
0: Sehat, Bang. Apa yang mau ditanyakan?
4: Mas kita seindah yang kau mau tak sesempurna cinta yang semestinya ya. Ini lagu nganap ini Adi ini backing vokal atau vokal waktu di nap
0: backing
1: vokal atau vokal
0: siap
4: itu aja. Terima kasih, selamat siang Bang Yudi, Bang Tengku Syafiq,
0: buat
4: Mikin Itabing, Munensi.
0: Siap, baik, terima kasih. Diputusin
1: kasihan deh percintaan ya. Itu siapa yang jaga sana?
0: Yang jaga sana siapa ya?
1: Baru diputusin situ.
0: Oke, kita coba nanya satu per satu.
1: Tapi sebelum dijawab ya, Bang, mimpi apa? Itu memang harus bermimpi.
0: Maksudnya gimana? Mimpi harus bermimpi. Ya iyalah.
1: Iya, benar ya. Enggak, maksudnya kita tuh memang hidup tuh harus bermimpi. Kayak sering banget kan saya sering kadang menggantikan Ihsan gitu ya. Kan sempat juga
0: tadi malam mimpi gak ini Ihsan jadinya.
1: Bukan, masih mimpinya adalah seru kali ya
0: siaran
1: tapi bintang tamu juga kan waktu itu San. Terus kalau tiga komposer Ihsan jangan masuk, Abah yang masuk terus Abah dia. Tapi kan terbukti ya kan.
0: Jadi terbukti
1: di sini walaupun bintang tamunya belum hadir tetap ada loh pertanyaan-pertanyaan buat saya.
0: Oh, iya.
1: Jadi orang itu harus terus bermimpi, pasti suatu hari mimpinya terwujud.
0: Oke, gitu. Ini pertanyaan buat Tengku Safik ya. Dari Bang Benny Jo.
1: Betul.
0: Lagu terbarunya apa?
1: Lagu terbarunya judulnya Gara-Gara.
0: Gara-Gara?
1: Ya.
0: Itu lagunya tiga
1: komposer saya nyanyiin yang cintain kita bertiga Maru Kacang, saya Tengku Syafiq dan Bibi Nur. Sudah ada di digital platform, mau lihat video klipnya bisa cari aja Gara-Gara 3 angka 3 komposer COMPOSERS pakai C ya, bukan pakai K.
0: Pakai K. Oke, tadi kan apa yang disampaikan Bang Albert ini kalau menurut pendengaran kemudian kita nalarkan kalau di era sekarang itu kan memang banyak ya orang membawakan lagu-lagu cover di
1: mana-mana ya, YouTube,
0: kemudian ada juga bahkan yang di-upload di Spotify ya, gitu betul, ya. Betul. Ini ya tentu lagunya Tengku Sawik pernah dong
1: pernah
0: mengalami hal tersebut. Ini seperti apa sih? Mungkin Bang Albert minta penjelasan dari Bang Tengku Sawik. Kalau lagu di era sekarang dinyanyikan orang lain.
1: Tapi ya memang harus dipahami dulu keperluannya itu untuk apa. Kalau memang cuma untuk cover hanya di YouTube itu nggak masalah. Nah yang terpenting adalah jangan lupa menuliskan judul lagu, nama pencipta gitu. Tapi kalau urusannya adalah nanti itu untuk lagunya akan diupload di apa digital, nah itu pasti akan ada urusannya dengan pemberian lagu
0: ya,
1: karena kan itu akan didistribusi kan, gitu. Supaya ada pundi-pundi
0: ya, ini kan berkaitan hukum ya, hak cipta. Itu kalau misalnya kalau hanya sekedar di cover dinaikkan ke kanal berbagi video atau YouTube lah katakanlah begitu, ini izin
1: izin yang penting itu tadi ya, kalau izin
0: tergantung orang mungkin.
1: Mungkin tergantung orangnya, mungkin kalau mungkin sesama musisi ataupun ini dia kadang-kadang suka nge-DM, "Bang, izin ya kita cover lagu ini."
0: Gitu. Oh, gitu ya.
1: Terima kasih.
0: Oh, gitu aja ya kalau di ya, YouTube ya.
1: Yang penting dicantumkan judul lagu, nama penciptanya, pencipta lagu ini sih.
0: Secara otomatis kalau dari YouTube share-nya langsung dapat ya, sih katanya begitu.
1: Iya, betul. Kalau dari share.
0: Jadi semakin banyak di cover semakin senang dong.
1: Senang banget kita. Berarti kan lagu itu banyak orang yang dengar, tapi yang suka pada nyanyiin.
0: Nah kalau yang di apa tadi di digital. Platform digital gimana?
1: Kalau platform digital kan balik lagi umpamanya contoh kayak lagu Pura-Pura Cinta kan dulu dinyanyiin Febrian, akhirnya dibawakan lagi oleh
0: Isan Tarori.
1: Nah itu berarti urusannya sama label,
0: ya, karena memang dirilis secara resmi. Ini
1: secara resmi di platform digital platform.
0: Begitu ya. Dan
1: musik yang berbeda, aransemen yang berbeda.
0: Bang Albert, kan,
1: ya mungkin. Sederhana.
0: Oke. Pertanyaan dari Bang Upi di Bone. Kapan tiga komposer jalan-jalan ke Sulawesi Selatan?
1: Udah lama sekali memang ya, kalau nggak salah sempat dua kali atau sekali gitu ya, itu kita pernah manggung juga di Makassar dan di Bone. Saya ingat banget tuh waktu Aming, jadi kayak setiap minggu tuh ada tour gitu, jadi kita waktu itu ke Sumatera Utara, Medan sama Lubukpakan, minggu depannya Makassar sama Bone gitu.
0: Jauh ya dari
1: jauh, jadi lucu banget ya Bang, jalanan itu tiba-tiba ada itu di apa kayak sapi gitu lewat, jadi kita turun foto karena kan
0: ya namanya orang Jakarta ya,
1: iya kan jarang lihat sapi, jadi kita kayak seneng gitu, kakak sapi kak gitu, mana jauh kan gitu. Terus 6 jam mari itu sempat demam kalau nggak salah, pas baliknya apa baliknya kayak demam, ya ada sapi, kita seneng gitu, kakak turun dulu, turun kita foto sama sapi. Itu arah ke Bone itu, lupa antara dari Bone ke Makassar apa Makassar ke Bone.
0: Buat anda yang nanti ya mau gabung silakan,
1: betul,
0: langsung mengirimkan WhatsApp di 0811 797 2712. Sekali lagi 0811 797 2712. Kalau mau telepon studio boleh juga 0213440696 atau 0213441499. Oh baiklah, ini yang di WhatsApp. Wah,
1: adakah
0: Desi Nicolina 100% cintaku, maksudnya 100% Indonesia. Selamat siang Yudi Ismail, apa kabar? Akhirnya aku menemukanmu, cuma mau bilang hadir aja.
1: Hadir,
0: ada Tengku Sawik loh.
1: Iya loh,
0: apa nih, terima kasih Yudi, jangan lupa akhirnya aku menemukanmu
1: atau bilang nanti ku bersamamu. Ini kok kayak ini apa ini maksudnya?
0: Oh, dia atau
1: bukan, ini kan lagu-lagunya, oh, lagu-lagunya Nas. Memang tuh pencipta lagu tuh begitu tuh.
0: Gitu ya.
1: Kode-kode dia itu.
0: Kode-kode.
1: Zaman dulu ya.
0: Kode-kode. Lanjut ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Karya anak bangsa.
1: Ya.
0: Saya War dari Aceh Sigli.
1: Tahu dong.
0: Aceh Sigli tahu ya?
1: Tahu, tapi enggak pernah ke sana, pernah cuma ke Banda Aceh.
0: Banda Aceh ya. Oke. Okay.
1: Kalau enggak salah.
0: Sama Takengon jauh enggak sih?
1: Takengon itu lebih dekat ke Tanjung Pura situ deh kayaknya, lebih jauh Sigli kayaknya.
0: Sigli ya.
1: Kalau okay. Maaf kalau salah.
0: Sudah lama. Salam-salaman buat ya, Pisan Tarore. Ya. Dan Yudi serta Itamu Namasari juga. Betul. Ada Tengku Safik hari
1: iya,
0: ini.
1: Dia kan nggak tahu soalnya tiba-tiba kan.
0: Tiba-tiba dadakan karena ada sesuatu dan lain hal di Santara ya. Kemudian hai sobat pecinta 100% Indonesia, salam jumpa dari mana nih? Salam juga buat radio di Sigli katanya. Dan spesial buat petugas Radio Pro 1 RRI Banda Aceh. Hai, tamu kita siang hari ini Adi Exnaf. Ya benar, kita sedang menunggu sambungan. Begitu ya, mudah-mudahan nanti bisa tersambung. Salvi dan Dewi, ucapannya saya Wardania lpsk@gmail.com dari Lampung. Lung,
1: dari kampung.
0: Dari kampung, Lung.
1: Kampung Lung. Ke Mukiman Guci Rompong, Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi, Aceh.
0: Oh, siap kalau begitu. Selamat sukses. Sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
1: baik.
0: Nanti kita tunggu, mudah-mudahan bisa tersambung dengan Adi Exnaf ya.
1: Gak sabar banget ini.
0: Gak sabar banget, pengen ngobrol. Yes. Dan ini sudah kita persembahan lagu
1: sembari menunggu, pokoknya pendengar jangan kemana-mana ya, pendengar setia RRI Pro 1.
0: Siap, ini ada lagu yang berbau-bau gunung. Judulnya Merbabu.
1: Merbabu, kita dengarkan.
0: Tetap di 100% Indonesia.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup dari

0: lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada saya Tengku Syafiq dan tentunya Bang Yudi Ismail yang memandu acara 100% Indonesia hari ini.
0: Siap.
1: Dan tentunya ada bintang tamu kita yang masih kita tunggu.
0: Masih kita tunggu ya.
1: Adi Xnaf.
0: Mudah-mudahan bisa tersambung. Ini mungkin ada kendala sesuatu hal gitu
1: pasti,
0: kan.
1: Kalau enggak mungkin.
0: Oke, okay, kita langsung menyapa dulu yang sudah merile kita untuk siang hari ini. Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ya, selamat siang yang ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Baiklah.
1: Betul.
0: Oke, kita masih menunggu, mudah-mudahan bisa tersambung secepatnya ya.
1: Ya.
0: Bang Adi Xnaf.
1: Ah. Oh,
0: ini dia. Iwan dari Manado. Selamat siang,
1: selamat
0: Bang
1: siang,
0: Iwan.
1: Bang Iwan.
0: Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Bang Iwan. Silakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan?
1: Iya, Bang. Silakan.
0: Terputus. Langsung terputus. Oke, dari Mandaru kalau gitu kita ke Banda Aceh. Ada Icut,
1: Kak Icut. Apa kabar?
3: Hai, how are you, kakakku? Apa namanya? Kakakku Yudi Ismail.
1: Oh, Yudi Ismail. Iya dong.
3: Kita Yudi Ismail.
0: Yudi Safiq Tengku Ismail gitu. Kakakku.
3: Sama kakakku. Apa namanya? Kakakku Safiq.
1: Ya. Habar kak.
3: Habar kak.
1: Habar kak.
3: Bapak Andi bahasa Inggris ya.
0: Di Icut ini.
1: Sehat kak, gimana Aceh? Panas kak?
3: Aku sangat luar biasa. Selalu panas.
0: Ini ala-ala motivator dia bilang. Betul. Sangat luar biasa,
1: sangat
0: gitu
1: luar
0: ya.
1: Luar biasa.
0: Cep, ada yang mau ditanyain buat Tengku Safiq?
1: Kok ke saya ya?
0: Biarin aja. Biarin aja ya.
3: Kalau orang Aceh tuh, kalau orang Aceh tuh jalannya cantik-cantik
0: tuh,
3: ya kan?
1: Ada istilahnya tuh.
0: Apa tuh?
1: Anape ngenaino.
0: Apa tuh?
1: Gak ada duit, gak ada kawan.
0: Gimana?
1: Gak ada cantik. Anape ngenaino.
0: Oh, iya.
1: Pertanyaannya.
0: Bercandaan.
3: Gak ada cewek cantik bahasa Icut ya? Kak
0: Safiq
3: ya?
0: Iya, baik kalau gitu. Apa Cut yang mau ditanyain?
3: Iya, gini mau tanya Kak Syafiq ya. Udah berapa album dikeluarin gitu Kak Syafiq?
0: Iya, oke. Okay. Udah berapa album yang dikeluarin ya?
3: Albumnya kan senang yang sama anak ya.
0: Oh iya itu.
1: Iya.
0: Itu Naf, Adi Naf. Siap, siap, siap, siap, siap.
3: Itu kan senang sama bersemangat juga ya.
0: Aha.
3: Itu tahun berapa tuh sama
0: yaudah nanti kita jelaskan ya Icut. Ini Tengku Safiq Cut, bukan Adi Naf, Adi Xnaf maksudnya.
1: Enggak kak itu sebenarnya emang itu bintang tamunya. Ini saya mendadak aja.
3: Maksudnya
1: merangkap.
3: Ya, maksudnya gitu ya.
0: Nah,
3: maksudnya gitu di kelas.
0: Oke oke oke oke.
3: Yang satu lagi mau ikutan lagi.
0: Siap. Oke oke oke. Salam boleh. Cut. Lah, kok bisa suaranya menghilang menghilang menghilang menghilang? Halo ya, meringsut suaranya. Kecil banget Icut nggak dengar ya udahlah pokoknya gitulah ya Cut ya.
1: Pokoknya gitulah ya kak.
3: Ya terus buat penyiar RI khusus Indonesia ada Bang Omar Barasa juga.
0: Oke.
3: Okay. Buat Bu Menijo di mana dulu saya selalu beliau dan keluarga Kak Cila di Makassar Kak Yuni Malusu. Dah buat semuanya ya.
0: Oke. Okay. Dah. Okay. Siap.
1: Kak Icut.
3: Thank you.
0: Thank you juga. Waalaikumsalam. Terima kasih bahasa Acehnya apa?
1: Itu nggak tahu. Apakah Icut terima kasih bahasa Acehnya?
3: Terima
0: Terima kasih. Untuk kasih saya. Oke, makasih ya Cut.
3: Yo, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
4: Dari Kakak Reski di Balikpapan.
0: Kakak Reski di Balikpapan, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik kok, Mas.
0: Ada Teguh Safik.
1: Langsung dialihkan ya. Tapi gak enak loh sama Bang Adinaf.
0: Iya, karena belum nyambung beliau. Iya. Kita masih menunggu, mudah-mudahan nanti bisa tersambung ya. Barangkali di sana lagi ada gangguan mungkin ya.
1: Iya, Bang Reski.
0: Reski, silakan Bang Reski, apa yang mau ditanyakan?
1: Betul.
4: Oke, Mas. Tadi bagusan tadi sempat menyinggung soal lagu yang berjudul Biar Mantan Tahu ya.
0: Oh, Biar Mantan Tahu. Iya, iya.
1: Tahu.
4: Kalau boleh tahu, lagu itu menceritakan tentang apa? Terus pesan-pesan apa yang disampaikan lewat dua lagu itu?
0: Oke. Okay.
4: Terus yang kedua, saya cuma sekedar mau minta tolong aja sih sama narasumbernya. Kalau memang narasumbernya bisa berbahasa Inggris, coba dong nyanyikan salah satu lagu barat favorit saya. Si artis cantik yang satu itu tuh, namanya adalah Taylor Swift. Coba bintang tamunya suruh nyanyiin lagunya Taylor Swift.
0: Oke, nanti saya tanya manajernya dulu ya. Boleh gak nyanyi lagunya Taylor Swift? Judulnya
4: Anti-Hero ya.
0: Anti-Hero. Oke.
4: Gak apa-apa lah, nyanyikan saja dulu sedikit ya secara live ya, karena saya pengen dengar suaranya langsung.
0: Gitu aja sih. Oke. Terima kasih Bang Reski di balik pintu tadi ya.
1: Balik papan.
4: Balik pintu tapi salah.
0: Oke, silakan.
4: Salamnya buat seluruh pendengar yang sedang mendengarkan saja. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih banyak.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada Bang Reski di Balikpapan. Ditanyain lagu Biar Mantan Tahu ini tentang apa sih sebenarnya?
1: Ya, ini ciptaan kita bertiga. Saya, ada Bambi Nur, ada Mario Kaca. Ini lagu ya tentang kita ngasih tahu bahwa ke mantan-mantan kita bahwa kita itu sudah bahagia. Biar mantan kau bisa cintaku.
0: Terus
1: ini jauh lebih bahagia. Gitu. Jadi sekarang udah lebih bahagia. Biar mantan tahu.
0: Oke.
1: Okay. Masa depanku.
0: Udah bisa move on gitu ya.
1: Tanpa dirinya. Ya, kita udah lebih baik. Udah. Kita sudah melepas masa lalu kita, begitu. Jadi lebih kurang cerita seperti itu. Jadi buat pendengar-pendengar yang masih punya mantan, dengerin bahwa kita udah bahagia bersama pasangan kita yang baru.
0: Oke, berarti ya. Pertanyaan dari Icut, ya, album yang sudah dikeluarkan Tengku Safik dan tiga komposer juga barangkali ya.
1: Nah, aku tuh agak lupa-lupa Bang kalau album. Biasanya tuh kalau yang ingat tuh Mario Kaca mungkin. Kayaknya baru 2 apa 3 gitu ya.
0: Untuk 3 komposer ya.
1: Soalnya album baru kita ini kan nanti akan rilis bulan depan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi
0: itu album yang bulan depan ya?
1: Album.
0: Album. Oh, seru.
1: Jadi baru sekarang ini baru rilisnya single dulu. Bulan ini. Bulan depan insya Allah kita keluarin 9 lagu lagi.
0: 9 lagu lagi ya.
1: Karena termasuk yang si single kan jadi 10.
0: 10. Baik.
1: Gitu. Tapi kalau aku pribadi tuh aku ada 2 album. Satu Pop Melayu Trendy, itu nyanyi lagu-lagu Melayu di tahun 2000.
0: Itu aku punya loh kasetnya. Nanti aku bawa ya.
1: Iya Bang, aku tuh enggak punya loh sebenarnya. Dulu tuh punya tapi karena pindah sini jadi enggak tahu di mana. Boleh gak aku beli Bang?
0: Janganlah.
1: Atau perlu ku tanda tangan ya Bang?
0: Iya, di tanda tangan itu sebalikin ke aku lagi. Kemudian pertanyaan dari Reski di Balikpapan. Bisa gak sih nyanyiin lagunya Taylor Swift? It's Anti-Hero.
1: Itu gak tahu saya lagunya. Itu Taylor kan?
0: Yang mana?
1: Itu lagi sih, ya kan?
0: Oke, alright. Kita ke Iwan di Manado. Selamat siang,
1: waduh,
0: Bang Iwan.
5: Manado, selamat
2: Iya, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Apa yang mau ditanyakan Bang Iwan?
2: Iya, sebenarnya mau tanya sama
0: Bang Adi.
2: Bang Adi, cuma Bang Adi kan belum ada ya.
0: Belum masuk ada nih.
1: Kita tampung dulu mungkin boleh.
2: Atau mau nanya sama
0: Syafiq
2: ke Bang Syafiq.
0: Ya, oh, boleh banget.
1: Aduh, terima kasih Bang Iwan.
0: Akhirnya ada yang
2: nanya. Adi penasaran lagunya. Aku lagu penasaran lagunya tiga komposer yang udah lama itu.
0: Yang mana tuh?
1: Yang mana tuh?
2: Itu yang gini, sedang apa dan di mana itu kan?
0: Dia.
2: Terus itu kan, nah yang itu.
0: Betul.
2: Apakah lagu itu apa ya? Apa itu kolaborasi pernah minta apa itu?
0: Apa tuh?
2: Minta izin sama si penyanyi aslinya yang sebelumnya kan ada yang penyanyi aslinya itu kan?
0: Iya. Nanti dibahas kita lagu ini ya.
2: Di antara dua lirik lagu di
0: dari lagu itu ya,
2: yang sedang apa dan di mana, terus yang dia itu loh.
0: Iya.
1: Alright Bang. Terima kasih.
0: Itu aja. Ada lagi barangkali Bang Iwan.
2: Terima kasih ya.
1: Bang Iwan terima kasih. Salam
0: kasih Bang Iwan.
1: Siap-siap.
0: Yo. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu ku cinta.
1: Itu lagu aslinya.
0: Lagu aslinya.
1: Dibawakan oleh Seni
0: Sumorangkir. Mario Kacang yang bikin itu ya.
1: Itu Mario Kacang. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu. Nah, kalau versinya kita sedang apa dan di mana dia
0: disambungin.
1: Cinta yang kutunggu. Itu lagu Afgan. Dia itu.
0: Terus
1: Bambino.
0: Bambino.
1: Tak ada jalan. Itu lagu baru.

0: Tuh, jadi itu lagu judulnya tuh lagunya Salah Benar. Yang ya, ciptanya kita bertiga, Tommy Shafiq, Mario Kacang, Dendi Nur. Itu gabungan dari 9 lagu. Jadi dipenggal-penggal lagunya itu, kita penggal-penggal lagu ciptaan kita menjadi lagu baru.
1: Menjadi lagu baru.
0: Abang kebayang kan, cinta diam-diam, sedih,
1: ya,
0: apa di mana
1: sedih banget,
0: jodoh pasti bertemu ada di situ gitu kan. Terima kasih cinta, aku diam diam-diam aku diam-diam itu ada love issue. Nah, gabungin yang satu ceritanya sedih, satu ceritanya senang gitu, itu PR sih.
1: PR banget ya. Ya. Tapi aslinya di
0: jadilah ya. Lagu baru berjudul Salah Benar dari penggalan lagu-lagu ciptaan kita bertiga.
1: Okay. Itu ditanyain izin penyanyinya nggak sih?
0: Ya sebenarnya kita nggak perlu minta izin sebenarnya, karena kan lagu yang kita cipta, lagu yang ada di dalam lagu Salah Benar itu kan ciptaannya kita.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kita masa nanya, kita tanya Syafiq permisi ya.
1: Jadi memang izinnya itu ke pencipta, bukan penyanyinya. Begitu ya, Bang Iwan. Oke, lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan apa lagi sih ini? Kolaborasi penyanyi, oh izin udah. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang
2: 100% Indonesia.
1: Dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Mali Pekanbaru.
1: Gimana kabarnya Pak Mali?
0: Pak Mali, apa kabar?
2: Alhamdulillah. Walafiat Yudi.
1: Siap. Ada Tengku Shafiq juga ini.
0: Nanaman.
1: Ya. Ada Tengku Shafiq.
0: Iya, saya Tengku Pak Mali.
2: Ya. Oh, assalamualaikum Tengku Shafiq.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Mali, sehat? Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
2: Ya. Ini bintang tamu siapa nih?
1: Bintang tamunya Tengku Shafiq dulu. Karena ini Bang Adi Naf sampai sekarang belum bergabung ya. Belum tahu nih ada kendala
0: mungkin sinyal
1: gitu ya.
2: Oh iya. Nanti kalau bergabung sampaikan salam Pak Mali depan baru ya.
1: Siap, siap Pak Mali.
2: Salam-salam dikit ya.
1: Boleh, silakan.
2: Ya, untuk Bang Benjo juga ya. Nah, untuk Bu Farida juga,
1: okay.
2: Untuk siapa lagi, Ayu ya yang
1: di Ayu, oke,
2: oke, kalau
0: Maluku bukan
1: ya, Maluku Tengah,
2: lalu ya,
1: siap,
0: ya, siap,
1: terima kasih,
2: assalamualaikum,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Mali nggak ada pertanyaan ya,
0: ada.
1: Salam aja
0: ya
1: buat Tengku Shafiq dan teman-temannya.
0: Betul.
1: Kita ketemu dengan Mas Faris di Batu Malang. Mas
0: halo,
1: Faris.
0: Mas Faris, kabari.
1: Mas Faris.
3: Halo.
1: Ya, halo Mas. Halo, silakan.
3: Dengar ya suaranya di HP ya Mas ya.
1: Dengar kok. Denger. Kita dengar.
0: Dengar, dengar.
1: Halo Mas.
3: Iya, kalau suara saya di situ jelas, tapi di HP saya nggak jelas itu.
1: Oh, oh jadi gimana
3: delay
1: dong?
3: Malahan.
1: Oh, delay,
0: delay toh.
1: Monggo silakan langsung aja pertanyaannya Mas Faris.
3: Iya, jadi saya harus monitor pakai radio dulu lah Anya.
1: Oh, nggak apa-apa kalau begitu lah Anya.
3: Kirim salam aja nggak apa-apa ya.
1: Boleh, oh, silakan, silakan. Aduh, nggak ada pertanyaan buat Tengku Shafiq ini.
0: Jangan lah. Ini kenapa jadi saya?
3: Oke, salamnya yang pertama buat Mas Ari, juga buat Mas Ruli, sama Mas Arga.
1: Oke.
3: Okay. Untuk okay. Mas Tengku sama ya? Mas Yudi ya.
1: Iya. Yeah.
3: Selamat bertugas, terima kasih banyak.
1: Siap Mas Faris.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
0: buat Mas Faris juga selamat mendengarkan kita.
1: Siap kan. Kalau begitu. Nih,
0: kita kemana lagi? Balik ke... lagi kita ke Sumatera.
1: Aceh lagi ya.
0: Balik lagi.
1: Ini gara-gara Tengku Shafiq yang siaran orang Aceh banyak yang nelfon nih.
0: Bang Radit Puhaba, assalamualaikum.
1: Bang Radit.
4: Waalaikumsalam Tengku Shafiq.
0: Apa kabar? Sehat Bang Puhaba?
4: Alhamdulillah sehat. Kalau bahasa daerah kita yang gitu, alah. Apa kabar Tengku Shafiq? Sehat?
0: Sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan Tengku Shafiq sehat selalu lah ya.
0: Amin, amin.
1: Amin.
0: Doa yang sama.
4: Ya ini saya bintang tamunya kan ini Tengku Shafiq kan.
1: Boleh.
4: Saya mau tanya itu yang lagu dari Afgan itu Terima Kasih Cinta, itu siapa yang menciptakan? Apakah Tengku Syafiq itu atau ada yang lainnya?
1: Oke, okay. Terus ada lagi?
4: Ya itu yang kan karena saya suka tuh yang dari Afgan, Terima Kasih Cinta.
1: Segalanya. Terus ada lagi? Kesalahan ini
0: kesempatan.
1: Oh kesempatan.
0: Ya. Apalagi ada lagi Bang Radit?
4: Pertanyaan selanjutnya yang lagu dari Afgan juga itu judulnya Terlalu Sadis. Siapa yang menciptakannya? Apakah termasuk ada Tengku Syafiq juga?
1: Iya iya. Sadis.
4: Okay. Ya. Sadis. Itu saja. Terima kasih Tengku Syafiq. Salam pertama buat Tengku Syafiq ya.
0: Iya. Terima kasih Bang Radit.
4: Buatnya Mas Yudi.
1: Siap.
4: Pak Mahi juga tadi ya.
1: Iya.
4: Buatnya warga Pekanbaru Maluku juga dan semua-semua aja ya.
1: Siap.
4: Oke, terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Afgan, Terima Kasih Cinta.
0: Mario Kacang ya? Itu ciptaan Mario Kacang.
1: Oke. Okay.
0: Teman saya sejawat satu.
1: Satu Jawat. Jawa Timur maksudnya. Apa Jawa Tengah?
0: Aduh, Jawat banget ini.
1: Jawat banget.
0: Jawat itu ya.
1: Jawat.
0: Ya,
1: terus,
0: itu,
1: terus.
0: Ya satu grup sama saya, tiga komposer. Ciptaannya Mario Kacang, Terima Kasih Cinta, ada Cinta Dua Hati, ciptaan dia.
1: Oke.
0: Okay. Kalau lagu Sadis, Terlalu Sadis Caramu, itu bukan Baby Nur.
1: Baby Romeo.
0: Bukan Baby Nur.
1: Baby Romeo. Oh iya iya iya iya iya.
0: Iya itu ciptaannya Mas Baby. Dan tidak ada sangkut paut sama saya sih.
1: Nggak ada ya?
0: Nggak ada.
1: Pernah menciptakan lagu buat Afgan?
0: Itu dia, saya waktu itu pengen banget, tapi mungkin ya Allah belum memberi kesempatan
1: buat Afgan,
0: buat
1: ya?
0: Afgan. Tapi alhamdulillah teman saya Mario dan Bendy udah buat Afgan.
1: Oh iya.
0: Bisa berkolaborasi. Mungkin beda angkatan gak, tapi gak juga sih ya. Kemarin juga Afgan juga main sih, maksudnya ke apartemen gitu kan, kita ada workshop. Tapi udah dikasih lagu, tapi belum rezeki tuh kan susah.
1: Belum cocok lagunya.
0: Belum cocok.
1: Okay.
0: Dianya udah, tapi ya biasa lah. Kalau sama label itu kan ada aja ya.
1: Oh iya iya iya iya.
0: Dianya udah.
1: Terkadang Afgannya udah minta. Oh iya iya iya iya.
0: Labelnya mungkin entah udah cukup kali waktu itu albumnya lagu-lagu.
1: Tapi kok kalau sama Isan banyak banget lagu yang diciptakan?
0: Iya karena mungkin Isan kayak nggak ada pilihan ya.
1: Waktu di label. Maksudnya nggak ada pilihan gimana?
0: Sebenarnya nggak banyak juga sih bang. Kan Isan sama aku tuh kan satu label.
1: Oh iya iya iya.
0: Kan
1: iya.
0: Di Ava Records. Nah kebetulan kan di Ava Records itu aku bertanggung selain artis juga bertanggung jawab sebagai GM-nya saat itu.
1: Waktu itu ya.
0: Waktu itu. Jadi sebenarnya nggak semuanya lagu aku juga. Ada lagu beberapa temen juga kok gitu kan. Ada Yonggi Mikama.
1: Oke.
0: Okay. Cuma yang memproduce musiknya memang aku, karena memang tanggung jawabnya selain jadi GM, aku kan juga A&R-nya juga sama si jadi produser musik juga
1: di sana ya. Cobalah Bertahan ini bukan?
0: Coba ya itu ciptaan saya banget juga.
1: Ya, sudahlah ya kan kita puterin ya. Kalau begitu Isan Tarore dengan Cobalah Bertahan.
0: Isan, cobalah
1: bertahan. Kita masih terus bertahan di 100% Indonesia menemani Anda.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Yang barusan lewat ini lagu dari
1: single terbaru
0: tiga komposer, Gara-Gara Cinta.
1: Betul. Harusnya bertiga ya interviewnya.
0: Iya loh.
1: Ya. Nanti lah ya kita
0: membahas. Nanti kita planningkan kembali. Tiga komposer bisa bersatu.
1: Amin.
0: Di 100% Indonesia. Tapi enggak ada gara-gara kan kalian?
1: Ada gara-gara, ternyata gara-gara cinta. Kita tetap aja sudah mungkin tahun ke-14 ya.
0: Oh, tahun ke-14 tiga ya, komposer ya.
1: 2012 single kita yang Salah Benar itu. Sampai sekarang hampir 14 tahun kan?
0: 14 tahun ya.
1: 26.
0: Iya. 2012 ya.
1: 2012 ya. Jadi ternyata kita gara-gara cinta. Emang gara-gara ya, nggak dipungkiri lah ya, pasti sebel ada, ibaratnya gitu kan.
0: Okay. Tapi 14 tahun buat tiga komposer yang pada dasarnya masing-masing punya karya, masing-masing masih bekerja solo.
1: Betul.
0: Ini bisa solid sampai hari ini. Luar biasa ya.
1: Alhamdulillah. Mungkin gara-gara cinta itu, cinta kita kan kayak sudah, cinta kita itu sudah kayak keluarga itu yang nomor gitu ya? Satu, ya kan? Terus gara-gara kita juga satu taste dengan musiknya kita. Iya, kita dengan mungkin buat lagu kan, walaupun punya style masing-masing, tapi kita satu benang merah gitu taste-nya. Jadi mungkin itu ya. Gara-gara juga kekeluargaan itu, karena emang perjalanan kita bertiga itu ternyata saling relate bang. Jadi kakeknya Mario itu dulu kakek Mario itu dulu temannya almarhumah ibuku waktu mereka ada misi kebudayaan sama Bung Karno ke Eropa.
0: Wow, zamannya Bung Karno ya.
1: Nah, aku kan nggak tahu sama Mario kan gitu. Ternyata dari kecil tuh sepedanya bapaknya Mario itu udah ada di rumahku.
0: Oh gitu.
1: Karena aku aja belum lahir gitu.
0: Aneh
1: sekali ya gitu. Terus kita dipertemukan di Twitter gitu. Terus Baby ciptain lagu untuk Sandro Tobing, sementara Sandro Tobing
0: omnya Mario.
1: Itu makanya aku percaya bahwa semesta itu akan mempertemukan, walaupun nggak tahu kan gitu, bisa akhirnya kenal gara-gara ya itu tuh.
0: Okay.
1: Kita dimention
0: sama
1: fans-fansnya Afgan gitu,
0: gitu ya?
1: Di Aldiano, aku buat Febrian
0: gitu. Kita ke WhatsApp yang sudah masuk di 0811797727912. Silakan dibaca ini WhatsAppnya buat Tengku Safik.
1: Assalamualaikum Kak Yudi Ismail, ini Cut Fitri di Banda Aceh. Mau tanya-tanya sama bintang tamu Tengku Syafiq, berapa album dikeluarkan oleh Tengku Syafiq? Dan pertanyaan kedua, apakah Tengku Syafiq pernah kolaborasi sama seseorang?
0: Sama seseorang.
1: Buat Mas Yudi, salam buat juga Bang Beni, Jo, Kak Ayu dari Maluku, dan Kak Viola di Makassar.
0: Siap.
1: Terima kasih Kak. Sini siapa?
0: Cut Fitri.
1: Ah ya, Kak Cut Fitri, terima kasih.
0: Berapa album sudah dikeluarkan Tengku Syafiq?
1: Kalau pribadi itu ada album cuman dua bang, itu pertama album Melayu, judulnya Pop Melayu Trendy, itu lagu-lagu Melayu kayak Fatwa Pujangga, Diambang Sore, terus ada Mak Inang Pulau Kampai, pokoknya yang lebih no name dan Pop Melayu. Tapi aku rubah musiknya. Jadi itu kan aku senang banget sama R&B di era itu ya.
0: Berubah ke R&B. Ada R&B-nya ya.
1: Nah, sama satu lagi album instrumental sih bang.
0: Lah kok bisa Tengku Syafiq album instrumental? Ya,
1: jadi waktu itu karena aku labelnya di Musika Studio, jadi ngeluarin album instrumental. Karena kan aku juga buat musik kan.
0: Oh, main apa rupanya?
1: Jadi itu instrumental. Jadi dia kayak buat relaksasi gitu bang.
0: Oh, oke.
1: Aneh-aneh kan saya.
0: Iya.
1: Tapi kalau sama tiga komposer, kayaknya ini album yang ketiga kali ya.
0: Album ketiga ya.
1: Keluar yang tiga atau empat gitu sih.
0: Oke. Empat aja udah lupa loh
1: dia. Iya, kerja sama itu si tiga komposer pernah sama Kevin Aprilio.
0: Oh iya. Oke, ini yang kolaborasi ya, berarti sama Kevin Aprilio ya.
1: Kalau tiga komposer pernah.
0: Tiga komposer. Salam buat Mas Yudi. Tadi udah dibacain. Kita ke Maluku Tengah terlebih dahulu. Ada Ayu. Selamat siang
1: Ayu. Ayu ada dapat salam ini.
0: Tadi dari siapa ya?
1: Ini dari Cut Fitri.
0: Oh iya dari Cut Fitri.
1: Benar kan, Kak Ayu. Ayu. Buku. Nah.
2: Assalamualaikum, 100% Indonesia ekspresikan kelembagaan Indonesia. Bang Yudi bersalam, Bang Geng Safi.
1: Iya, Kak Ayu. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Geng Safi, hari ini jadi benar bawa ya.
1: Iya, ini todongan nih karena ini
2: ceritanya belum. Tapi Bang Geng Safi yang lagu yang tadi dinyanyikan sama Alexander Ore itu sangat mendalam ya.
0: Sangat beneran, maksudnya
1: sangat dalam.
0: Oh, sangat dalam.
2: Iya. Gitu loh, dan apa gitu suaranya Isan.
1: Eh, cocok ya sama Isan ya. Kalau aku sih kayaknya
2: kemana sih itu bisa sampai minggu Isan
0: ya. Kemana ya?
1: Gimana ya?
2: Iya, sama pas gitu kan.
1: Pas gitu ya.
2: Ini Bang Yudi selain Bang Isan siapa lagi di studio?
1: Bang Isan, Safik. Iya, saya merangkap. Oh, kalau kayak ibaratnya ketua merangkap anggota gitu. Ya,
2: konser ya, tapi saya Bang Safik ya, tapi enggak apa-apa sih, sukses
1: kalian. Enggak apa-apa ya.
2: Konsernya.
1: Amin.
2: Tetap populer gitu di dunia musik.
1: Amin.
2: Nah, Bang Bang Safik sendiri apa namanya? Sebagai produser juga sebagai tinggi panggung ya. Masa memberikan karya-karya terbaik ya di musisi atau di seniman Indonesia kan. Atau Bang Teguh Safi ini banyak juga mencipta lagu termasuk untuk para diva cinta Indonesia juga kan.
1: Iya,
0: oke.
2: Iya, itu aja sih. Saya selamat Kak Cita di Pak Menejo, Pak Mali. Saya sudah menjumpa saya, terima kasih. Dan semuanya tetap sehat.
1: Amin, doain sama.
0: Selamat siang. Wah, cobalah bertahan.
1: Cobalah bertahan, iya.
0: Isinya tentang apa sih sebenarnya?
1: Cobalah bertahan, cobalah bersabar. Ya, jadi kayak kita bilang sama pasangan bahwa apa-apa tuh coba kita
0: bertahan ini,
1: bertahan dulu, bersabar dulu. Nama cobaan pasti ada. Hubungan apapun kita jalani kan pasti ada cobaannya. Jadi
0: jangan tiba-tiba bilang kata-kata yang berakhir.
1: Lebih ke situ sih.
0: Lebih ke situ.
1: Ya, lebih ke
0: tapi
1: situ.
0: Tapi kenapa bisa jalan?
1: Tapi bukan juga hanya untuk percintaan. Apapun itu yang kita jalani kan kita
0: di karir harus bertahan, jangan udah putus asa.
1: Betul,
0: tapi serius lagu ini untuk itu ya.
1: Iya, walaupun bos ya ibaratnya juga bisa dimasukkan ke
0: tabel. Iya. Walaupun bosnya kenapa?
1: Ya ibaratnya. Ya maksudnya pastilah kan ada atasan, ada bawahan, walaupun kita gimana setiap bos kan ada aja ya ulahnya, jadi
0: ya.
1: Bertahan gitu.
0: Iya, begitu namanya juga bos ya, ngasih
1: itu.
0: Lanjut, ada Ibu Ana, 100% Indonesia, selamat siang Mas Yud, absen dan ikut hadir absen aja. Salam aja buat bintang tamu di 100% Indonesia ini. Apa nih? Semoga sukses selalu, sehat dan banyak rezekinya. Amin. Terima kasih Mas Yudi.
1: Ganteng. Kenapa pasti yang gantengnya Anda diam?
0: Dan ntar itu ntar dipikir ini gear banget sih gitu loh. Karena aku orangnya nggak enakan ya. Aku orangnya ini rendah hati.
1: Betul. Dan tidak sombong ya, tapi angkuh. Tapi pas giliran gantengnya kayak tiba-tiba kemiut ya.
0: Kemiut gitu. Ada tulisan gantengnya sih memang. Terima kasih by the way Ibu Ana. Semoga selalu sehat dan sukses. Salam dari Ibu Ana di Sorong. Dadah, bye bye.
1: Sampai Sorong ke sana.
0: Iya. Tapi memang kalau ya tadi karena ada pertanyaan dari Ayu gitu kan tentang lagu Cobalah Bertahan. Sebenarnya ada resep tertentu nggak sih bikin lagu tuh jadi ada nyesnya gitu loh, dalam kayak lagu-lagunya ciptaan Adinaf itu juga sebenarnya banyak
1: yang
0: dalam.
1: Iya hebat kan. Akhirnya ku menemukanmu, ya kan?
0: Terendap laraku, lara itu bisa mengendap ternyata ya nggak sih?
1: Iya itu apa ya mungkin. Gak tahu ya, kalau ingat-ingat dari awal-awal itu emang itu ungkapan perasaan hati,
0: hati ya.
1: Ketika disakiti atau apa, cuma berjalannya waktu kan nggak mungkin sakit terus kan. Disakiti mulu ataupun menyakiti ya jadi ngarang-ngarang lah,
0: ngarang-ngarang.
1: Karena udah punya pakem dan tahu bagaimana apa cara membuat nada, cara membuat lirik, ya jadi udah tahu lah ini nyari kata-katanya apa idiomnya kemana
0: gitu. Oke, siap. Ini berita terakhir, ada Ica di Bone. Halo Ica.
2: Halo, selamat siang Mas Yudi, Bang Tengku Sastri.
0: Selamat siang, kemana aja Cak, lama gak muncul?
2: Habis sakit.
0: Oh, sakit apa Cak? Sehat-sehat ya Cak, sakit apa?
2: Sakit hati.
0: Ya kan? Oh, bikinin lagu. Cepat cerita ke Bang Sakit biar dibikinin lagu.
1: Itu ya.
2: Lagi ada kesibukan
0: gitu. Tadi katanya sakit, sekarang ada kesibukan. Gimana ya, sih? Oh, udah sembuh terus sibuk ya.
1: Jadi baru bisa ngelas ya, sekarang.
0: Oke.
1: Terutama sibuk cari duit kali ya. Kok langsung narik nafas gitu?
0: Kok nangis sih, Cak? Jangan nangis loh, Cak.
1: Apa nyari tambatan hati atau apa ini, Cak?
0: Halo? Halo?
2: Lagi senang aja bisa telepon lagi di Pro 1.
0: Oh, senang-senang. Kami juga senang ya menerima teleponnya Ica.
2: Tadi di salam aja ya.
0: Ya, apa?
2: Tadi di salam aja. Boleh. Kan tadi itu tadi kan udah mengenat kali dari awal gitu, badaku titip salam sama Ayu.
0: Ayu titip salam saja sama Ayu ya.
2: Iya. Ayu hilang.
0: Ayu hilang.
2: Bukan. Sama katanya hilang sama Ica gitu, jadi ada lagi komunikasi sama Ayu, hilang komunikasi.
0: Oh, udah lama banget dia karena Ica udah lama Ayu iya Ica udah lama menghilang.
2: Iya pas itu juga, tapi itu juga hilang juga, jadi sama kontak itu hilang juga.
0: Oke,
2: hilang,
0: oke,
2: hilang
0: oke.
2: Kontak sama sekali.
0: Siapa Ayu?
1: Siapa Ayu?
0: Ica.
1: Ica, ya benar. Sari ikut aja Ayu.
0: Oke, terima kasih ya Cak.
2: Terima kasih ya selalu. Makasih,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata masih ada lagi yang terakhir. Teteh Dinda.
1: Dinda kumaha damang atuh teh.
0: Halo.
1: Teteh kumaha damang, halo. Assalamualaikum.
0: Teteh. Teteh Dinda.
1: Teh Dinda. Mana kau berada?
0: Kalau Dinda Bestari tahu enggak sih lagunya?
1: Enggak.
0: Enggak tahu. Tak ada lagunya si Rama Ipama. Cuman aku juga lupa liriknya. Teh Dinda. Kalau enggak kita tutup nih warungnya nih.
1: Karena udah mau tutup juga ya warungnya, udah jam segini ya.
0: Teh Dinda.
1: Kayaknya
0: kok gak ada suaranya ini,
1: atau dia tuh dia pikir belum nyambung jadi dia mungkin sibuk
0: kali ya.
1: Iya.
0: Kayak mana ini, kita tunggu 10 menit lagi apa? Padahal kan sudah waktunya. Halo Teteh Dinda.
1: Ya udah kalau
0: gitu. Oke, baiklah kalau begitu.
1: Nanti kita coba kembali.
0: Ya, kita coba kembali. Teteh Dinda ini kenapa kok enggak ada suaranya? Apakah sedang masak?
1: Mungkin masak akan dikirimkan ke kita kali ya.
0: Ke Bekasi, ke rumahnya Tengku Safik. Oke. Okay. Iya. Baik. Jadi gara-gara udah resmi rilis ya.
1: Ya bisa di request di sini. Bisa didengarkan di seluruh digital platform. Bisa nonton video klipnya juga.
0: Klipnya udah jadi
1: di YouTube ya.
0: YouTube-nya
1: Avi Records.
0: YouTube-nya Avi Records ya. Oke.
1: Tiga komposers.
0: Gara-gara dari tiga komposer. Ini yang nyiptain
1: bertiga.
0: Mm-hmm.
1: Jadi di serunya ini di album yang baru kita ini kan, kalau dulu itu kita itu dari 10 lagu kalau buat album itu mungkin cuman buat lagu bertiga itu, ciptain lagu bertiga itu paling cuman 1-2 lagu.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Yang lainnya sisanya tuh Mario 3 lagu sendiri ya, cipta Mario sendiri 3, saya sendiri 3, Bambi 3
0: ampang. Oh, oke. Okay.
1: Yang ciptain satu lagu bertiga cuman satu. Nah, ini enggak. Malah ciptain bertiga lagunya itu rata-rata 7 lagu kita ciptainnya bertiga.
0: Bertiga bareng-bareng semua.
1: Jadi yang lainnya sendiri-sendiri tuh cuma satu-satu.
0: Siap kalau begitu. Nanti aja cerita panjang lebar.
1: Oh iya benar kok, senang cuma cerita ya.
0: Kita tunggu 3 komposer di 100% asik. Indonesia. Masih ada kok kesempatan buat 3 komposer.
1: Iya, harus selalu.
0: Karena 3 komposer mau bawain lagu judulnya masih ada.
1: Betul.
0: Baiklah.
1: Masih ada terus ya.
0: Iya, masih ada terus. Moga waktu kita udah habis untuk 100% Indonesia.
1: Sekali.
0: Sampai bertemu kembali di
1: lain kesempatan
0: pekan depan.
1: Ya, semoga
0: Terima kasih banyak begitu ya.
1: Harus gue bisa Isan.
0: Siap.
1: Alright.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama Hal-

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Selepas 100% Indonesia, Pro 1 RRI Ambon kembali hadir menghiasi ruang dengar Anda di saat ini ya pendengar. Dan saya Susan sekalian pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya pendengar. Berbagai acara masih terus kami hadirkan nantinya menemani Anda, teman saya Pak Aldi, hingga nanti berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, selamat menikmati suasana sore ini dengan berbagai aktivitas yang sudah dilakukan ya pendengar. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hey yo, Ambon, are you ready? Buat kalian nih yang punya tim dance paling solid, paling kompak, dan paling berani tampil di atas panggung, ini saatnya sih membuktikan kemampuan kalian. Midi Move Dance Competition 2026 Power by People Halong Dance Crew siap mengguncang panggung Alfamidi Jenderal Sudirman Pak. Tunjukkan koreografi terbaik, kreativitas tanpa batas, dan jangan lupa rebut gelar juaranya. Untuk info lokasi nih ada di Alfamidi Jenderal Sudirman 4, Sabtu 11 Juli 2020.

Buat yang bingung nih transfernya kemana, bisa ke Bank Aladin Syariah. Nomor rekeningnya 506-369-65557. Atas namanya Alfian M. Nur. Jangan sampai salah transfer ya. Sama jangan lupa nih, cantumin juga nama grup pada bukti transfer dan tunjuk bukti pembayarannya juga saat mengisi formulir pendaftaran. Nah, habis itu langsung aja konfirmasi ke kontak person yang tersedia. Ada dua nih kontak personnya, bisa pilih salah satu. Ada Tian, nomornya 0821-1354-3747. Kontak person satunya atas nama Ridu, 0813-8077-9443. Jangan lupa ya, biaya pendaftarannya 100.000. Dan itu kalian juga dapat free goodie bag menarik buat kalian semua. Dan menangkan hadiah jutaan rupiah. Jujur, hadiahnya menarik nih ya. Jadi tunggu apa lagi? Jangan tunggu sampai slot penuh dong. Ajak teman satu timmu, siapkan penampilan

PT Pelayaran Nasional Indonesia PELNI resmi menyesuaikan tarif layanan angkutan muatan pada kapal penumpang untuk pemesanan yang berlaku sejak 1 Juli 2026. Kebijakan tersebut dilakukan guna menjaga keberlanjutan layanan logistik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh pengguna jasa. Sekretaris Perusahaan PT PELNI Dito Papilanda mengatakan, penyesuaian tarif merupakan langkah yang diperlukan di tengah meningkatnya biaya operasional dan kebutuhan peningkatan kualitas layanan. Seiring penyesuaian tarif tersebut, PELNI berupaya meningkatkan kualitas layanan angkutan muatan. Upaya itu dilakukan melalui penyediaan kontainer di sejumlah pelabuhan, peningkatan standar pengelolaan depo kontainer, serta kemudahan layanan asuransi muatan. Sementara itu, Kepala Cabang PT PELNI Ambon Ridwan Mandaliko berharap kebijakan tersebut dapat mendukung peningkatan kualitas layanan sekaligus menjaga kelancaran distribusi logistik di Maluku. Kendati Maluku memiliki karakteristik kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut dengan potensi produk-produk dari Maluku ke seluruh wilayah Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multi usaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi

mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rivaldi menemani Anda di hari ini ya. Di tanggal ini pendengar Selasa 7 Juli 2026. Bagaimana kabar Anda? Saya doakan yang baik-baik saja pastinya ya. Untuk Anda yang lagi beraktivitas di jam ini, selamat menjalankan aktivitas Anda. Yang mungkin sudah balik ke rumah, hati-hati di jalan aja, karena jam segini ini jalannya macet sekali ya pendengar. Ya, baik. Dan untuk Anda yang tengah mempersiapkan segala sesuatunya, mungkin mau berangkat atau kemana gitu ya pendengar ya, mungkin apa yang harus Anda persiapkan dulu deh di hari ini ya. Untuk keberangkatan Anda semoga lancar, dan yang menikmati waktu sore harinya bersama dengan keluarga, ditemani dengan secangkir kopi maupun teh ya, kayaknya pas sekali pendengar untuk menikmati sore harinya Anda dengan cemilan dan kehangatan bersama dengan keluarga tercinta Anda.

suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeuk, mendengkur, chirping, kil, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melulu. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja mereka yang menjaga vokal dan pandai merubah suara.

ke Anda dalam 5 edisi terakhir Piala Dunia. Peta kekuatan sepak bola dunia terlihat sangat menarik. Tahun 2006, Italia keluar sebagai juara setelah laga dramatis. 4 tahun kemudian, Spanyol mencetak sejarah dengan gaya permainan tiki-taka yang memukau dunia. Tahun 2014, Jerman menunjukkan dominasi luar biasa dengan permainan disiplin dan efektif. Selanjutnya, tahun 2018, Prancis tampil sebagai generasi emas baru sebelum akhirnya Argentina menjadi juara di tahun 2022 dalam final paling dramatis sepanjang sejarah. 5 edisi ini menunjukkan bahwa persaingan semakin ketat dan tidak mudah diprediksi. Lalu, di tahun 2026 ini, apakah akan lahir juara baru? Atau justru kekuatan lama kembali mendominasi? Semua menjadi misteri yang menarik untuk ditunggu.

Ya, baik mendengar, satu yang terbaik dari Lady Gaga dengan Abracadabra untuk Anda. Informasi menarik untuk Anda mengenai Kementerian Kebudayaan secara resmi menetapkan tanggal 13 Juli sebagai hari kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini tertuang dalam surat keputusan SK Menteri Kebudayaan nomor 135 tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan hal tersebut di Sasana Adirasa, Jakarta, Senin 6 Juli 2026. Menurut dia, Indonesia merupakan negara yang berdiri di atas fondasi keberagaman, toleransi, dan juga penghormatan terhadap martabat setiap warga negara. Ya, pendengar, Fadli juga menambahkan penetapan ini merupakan bentuk kehadiran negara untuk memastikan setiap orang memiliki ruang setara untuk menjalankan keyakinannya, sekaligus melestarikan tradisi serta mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi mendatang. Menbud juga menekankan pemilihan tanggal 13 Juli tidak dilakukan secara sembarang. Menurut dia, hal ini terkait dengan sejarah pengakuan penghayat kepercayaan yang merujuk kepada tokoh nasional yaitu Wongsonegoro.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Prosedur ya ampun, karena inspirasi dan juga informasi pendengar ya. Ini cuacanya lagi random nih, acak-acakan. Kadang hujan, kadang panas, maka Anda harus bisa menjaga kesehatan tubuh Anda ya pendengar. Karena cuaca seperti ini bisa membuat tubuh gampang jatuh sakit ya. Ya, dan pendengar, informasi menarik untuk Anda mengenai Menteri Kebudayaan Fadli Zon ini menanggapi fenomena viral di Gunung Kawi, Jawa Timur yang ramai diperbincangkan masyarakat. Ia menilai fenomena tersebut merupakan keragaman di Indonesia. Hal itu disampaikannya usai penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Jakarta Timur ya. Penetapan hari tersebut menjadi pengingat bahwa Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman dan toleransi. Sebelumnya fenomena Gunung Kawi mulai dibahas saat viral didatangi pesulap merah Marcel Radival. Dalam unggahan saluran YouTube-nya, Marcel penasaran soal dugaan adanya pesugihan dan penggunaan persembahan ritual. Kemudian ia sempat berbincang dengan juru kunci setempat. Di lokasi tersebut dirinya menggali informasi secara langsung melalui wawancara. Nah, ia mengatakan setiap masyarakat punya pendekatan masing-masing dalam kebudayaan. Ia juga mengingatkan selama fenomena tersebut memberikan kebaikan dan tidak mengganggu, berarti ini baik-baik saja ya. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur menyoroti praktik pesugihan yang selalu menjadi perbincangan masyarakat. Masyarakat dihimbau tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi serta memahami persoalan tersebut berdasarkan

Salah satu bentuk investasi terbaik adalah pendidikan, baik untuk diri sendiri maupun anak-anak. Pendidikan membuka pintu kesempatan dan meningkatkan nilai individu di pasar kerja. Dengan berinvestasi dalam pendidikan, Anda tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan jangka panjang.

dalam bisnis yang penuh tantangan, kolaborasi antar UMKM bisa menjadi kunci sukses. Dengan saling mendukung dan berbagi sumber daya, UMKM dapat menciptakan sinergi yang menguntungkan semua pihak. Kolaborasi memungkinkan UMKM menghadapi persaingan dengan lebih percaya diri, sekaligus membangun jaringan yang kuat dan solid.

Ya baik mendengar. Ada dari Cide Cinnamons, bukan salah kopi ya. Oke, kalau Anda punya permasalahan jangan saling menyalahkan gitu. Ya mendengar, informasi menarik untuk Anda ya. Astra dan Kemennekraf ini mempromosikan lebih dari 100 brand Indonesia melalui masa Singapura 2026 kepada pasar internasional tahun ini. Ajang tersebut wadah pelaku ekonomi kreatif nasional untuk memperluas jejaring bisnis sekaligus memperkenalkan karya Indonesia ke pasar global. Ajang tersebut menghadirkan pelaku industri kreatif dan fashion design, arsitektur, seni, musik, kuliner, hingga sektor hospitality di Singapura. Mereka juga memamerkan produk unggulan untuk memperluas pasar sekaligus memperkenalkan potensi ekonomi kreatif Indonesia kepada dunia. Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar mengapresiasi dukungan Astra dalam kegiatan internasional ini. Dan menurut Irene, industri kreatif memerlukan banyak kerjasama antara pemerintah dan juga berbagai stakeholder terkait. Lebih lanjut, Chief of Corporate Affairs Astra Boys Kelana Subroto menegaskan siap mendukung kemajuan industri ekosistem kreatif di Indonesia. Ya mendengar, informasi untuk Anda, kumandang azan maghrib nanti tepat di 18.31 waktu Indonesia Timur.

Allah Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan. Berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Sina, atau dikenal sebagai Alfie Sina di dunia barat, adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 980 di Bukhara, Ibnu Sina telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan karya fenomenalnya, The Canon of Medicine, Ibnu Sina menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan hingga saat ini. Ia tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ilmu agama. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Dalam setiap langkah dan penemuannya, ia selalu mengaitkan pengetahuan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teladani semangat belajar dan ketekunannya, serta selalu mengingat bahwa ilmu yang kita cari adalah jalan menuju ridhonya.

keluarga adalah garda terdepan dalam mencegah stunting. Mari kita belajar bersama tentang pentingnya nutrisi dan kesehatan agar seluruh anggota keluarga bisa mendukung pertumbuhan anak.

Hey yo, Amon, are you ready? Buat kalian nih yang punya tim dance paling solid, paling kompak, dan paling berani tampil di atas panggung, ini saatnya sih membuktikan kemampuan kalian. Midi Move Dance Competition 2026 powered by People Halong Dance Crew siap mengguncang panggung Alpha Midi Jenderal Sudirman Pak. Tunjukkan koreografi terbaik, kreativitas tanpa batas, dan jangan lupa rebut gelar juaranya. Untuk info lokasi nih ada di Alpha Midi Jenderal Sudirman 4, Sabtu 11 Juli 2020.

Buat yang bingung nih transfernya kemana, bisa ke Bank Aladin Syariah. Nomor rekeningnya 506-3696-5557. Atas namanya Alfian M. Nur. Jangan sampai salah transfer ya. Sama jangan lupa nih, cantumin juga nama grup pada bukti transfer dan tunggu bukti pembayarannya juga saat mengisi formulir pendaftaran. Nah, habis itu langsung aja konfirmasi ke kontak person yang tersedia. Ada dua nih kontak personnya, bisa pilih salah satu. Ada Pian, nomornya 0821-1354-3747. Kontak person satunya atas nama Ridu, 0813-8077-9443. Jangan lupa ya, biaya pendaftarannya 100.000. Dan itu kalian juga dapat free goodie bag menarik buat kalian semua. Dan menantang hadiah jutaan rupiah. Jujur, hadiahnya menarik nih ya. Jadi tunggu apa lagi? Jangan tunggu sampai slot penuh dong.

Tahukah kamu mengapa makanan cepat saji dianggap sebagai makanan yang tidak sehat? Seperti dikutip dari Halodoc, pemakaian sejumlah bahan lain selain bahan utama seperti tepung olahan, gula, pemanis buatan, pewarna makanan buatan, serta bahan pengawet memiliki efek samping berbahaya karena dapat menimbulkan masalah kesehatan dan komplikasi seperti kolesterol tinggi, penyumbatan arteri, diabetes, juga obesitas. Meski lezat dan tersaji menarik, tetapi bahaya kesehatan akibat makanan cepat saji harus menjadi perhatian. Karena makanan cepat saji mengandung kalori, gula, dan lemak yang tinggi, tetapi tidak mengandung nutrisi penting seperti serat, vitamin, dan mineral, sehingga dapat menyebabkan obesitas, diabetes, juga masalah kesehatan lainnya. Pertimbangkan untuk mengurangi konsumsi makanan ini guna menghindari berbagai masalah kesehatan dan menjaga tubuh tetap sehat.

Ya, Rosa Periyaman, channel inspirasi dan juga informasi, informasi buat Piala Dunia untuk Anda ya. Kita menanti Argentina versus Mesir besok ya. Pendengar, informasi menarik mengenai asisten pelatih tim nasional Mesir, Ibrahim Hassan, menegaskan timnya tidak akan hanya berfokus menghentikan Lionel Messi saat menghadapi Argentina pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 ya. Menurut Ibrahim, Mesir ini mempersiapkan diri menghadapi kekuatan kolektif Argentina, bukan hanya satu pemain. Ia menilai setiap pertandingan merupakan pertarungan yang menuntut seluruh pemain berjuang untuk setiap bola ya. Dan pendengar, pernyataan tersebut disampaikan menjelang laga babak 16 besar yang mempertemukan Argentina dan Mesir. Argentina melaju ke fase gugur setelah mengalahkan Tanjung Verde dengan skor 3-2. Sementara itu, Mesir mencatat sejarah dengan lolos ke babak 16 besar setelah menyingkirkan Australia melalui adu penalti. Nah, pertandingan ini menjadi sorotan karena mempertemukan dua bintang sepak bola dunia, Lionel Messi dan juga Mohamed Salah. Meski demikian, kubu Mesir menegaskan kemenangan hanya dapat diraih melalui permainan kolektif, bukan bergantung pada duel antar bintang. Saya setuju nih ya, pendengar, kita lihat saja nanti. Semakin seru nih ya. Saya jawabkan siapa nih? Kalau Brazil udah balik ya, tim favorit saya, otomatis saya pilih Argentina nggak ya? Oke, Mesir deh ya. Kita lihat, mungkin adu penalti ya kalau prediksi saya ini, pendengar.

Ya baik mendengar, masih mengenai informasi dari dunia sepak bola buat Anda ya. Aduh, ini banyak sekali negara-negara yang bisa dibilang diprediksikan bakal menuju ke final ini harus gugur satu persatu ya pendengar. Setelah Portugal tadi ya, ada sebelumnya juga ada Brazil dan masih banyak lagi negara-negara yang diprediksikan masuk final ternyata gugur juga. Besok nih Argentina versus Mesir ya. Kita lihat saja nantinya siapa yang bakalan back to home ya. Nah, untuk informasi buat Anda, Mikel Merino ini menjadi pahlawan Spanyol. Golnya pada menit 90+1 mengantar La Furia Roja lolos ke 8 besar ya, perempat final Piala Dunia 2026. Strategi Jitu Luis de la Fuente mengubah jalannya laga babak kedua di Stadion Dallas. Masuknya Ferran Torres dan Merino membuat serangan Spanyol semakin tajam ya pendengar. Dan pertandingan ini berlangsung sengit dengan kedua tim gagal mencetak gol sepanjang 45 menit pertama. Spanyol langsung menguasai permainan sejak awal melalui sejumlah serangan yang dipimpin oleh Mikel Oyarzabal dan Lamine Yamal. Portugal sendiri memberikan perlawanan melalui peluang dari Joao Cancelo dan juga Cristiano Ronaldo serta Bruno Fernandes sepanjang babak pertama. Peluang terbaik Spanyol pada babak pertama ini beberapa kali digagalkan penjaga gawang Diogo Costa melalui penyelamatan penting. Ya, Unai Simon juga tampil gemilang setelah menggagalkan peluang Joao Felix dan Cristiano Ronaldo dalam situasi beruntun. Namun skor kacamata alias 0-0 tercipta di babak pertama untuk keduanya. Dan memasuki babak kedua, permainan berjalan cukup ketat. Kedua tim terus bergantian menciptakan peluang melalui serangan terbuka maupun bola mati. Portugal sempat mengancam lewat Bruno Fernandes dan juga Nuno Mendes. Sedangkan Spanyol ini memperoleh kesempatan dari Dani Olmo. Mikel Merino yang masuk sebagai pemain pengganti menjadi pembeda menjelang pertandingan berakhir setelah memperkuat serangan Spanyol. Merino masuk dari bangku cadangan untuk tampil menjadi pembeda. Golnya di injury time 90+1 memastikan Spanyol lolos ke 8 besar perempat final Piala Dunia 2026 pendengar. Ya, kemenangan tipis atas Portugal membuat Spanyol diprediksi menjadi kandidat juara ya. Skuad Matador tetap menjadi tim terkuat pada edisi Piala Dunia 2026. Nah, kita nggak tahu ya kedepannya seperti apa ya. Terkadang kita berekspektasi bahwa wah ini grup tim ini kuat nih, dia bakal mendapatkan trofi. Tapi kita lihat ada beberapa kuda hitam nih ya, seperti Maroko, Belgia. Kita nggak tahu ya kedepannya seperti apa. Apakah malah kuda hitam nanti yang bakal mengangkat trofi Piala Dunia 2026 atau raksasa-raksasa Eropa yang bakal mendapatkan trofinya? Kita tunggu saja ya pendengar.

Shalom pendengar yang Tuhan Yesus sayangi. Selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen. Saudara semua, acara Mimbar Agama Kristen Protestan ini yang buat itu dari Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Ambon dengan judul Orang Kristen Kekinian dengan saya Rina Lim Cerupilo. Pendengar semua yang Tuhan Yesus sayangi, mari kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari kita Kisah Para Rasul 11 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kebaikan Tuhan kami ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan sudah memberikan waktu dan kesempatan. Kami minta Roh Kudus memampukan kami sehingga kami dapat melakukan ajaran dalam hidup dari hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bunyi kebenaran firman Tuhan adalah mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid pertama kali disebut Kristen.

Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang diajarkan, bahkan firman Tuhan yang diberitakan oleh murid-murid dan dengan pergerakan kuasa Roh Kudus kepada gereja pada waktu itu sangat luar biasa, sekalipun tantangan bahkan kesulitan yang dihadapi tidak membuat orang-orang yang menerima keselamatan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi takut dan gentar. Mereka justru ditekan semakin merambat. Dalam ayat ke-19, sementara itu banyak saudara-saudara tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Pendengar yang diberkati Tuhan Yesus, menjadi orang Kristen kekinian terjadi tidaklah gampang, tetapi membutuhkan progres yang terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kita. Ada beberapa alasan bagaimana kita menjadi orang Kristen kekinian. Hal yang pertama adalah suka bersaksi tentang Tuhan Yesus. Sekalipun tantangan yang terjadi pada waktu itu, mereka dengan sukacita bersaksi tentang siapa Tuhan dan cinta kasih-Nya, sehingga Injil atau kabar baik itu tersebar sekalipun ada ancaman keselamatan nyawa mereka haruslah membayar dengan kematian, pembunuhan, dan dengan cara dibakar, dimangsa oleh binatang buas. Tetapi itu bukanlah suatu hambatan bagi mereka. Dalam kitab Matius 28 ayat 19-20 merupakan pesan Tuhan kepada kita gerejanya untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya. Hari-hari ini kita sedang berada pada momen Piala Dunia, di mana-mana semua orang berbicara tentang bola. Ada yang bertaruh gila-gilaan, mempunyai fans jagoan negara yang diandalkan, sampai melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Apapun yang akan dilakukan untuk menonton Piala Dunia, sehingga pekerjaan kadang-kadang terbengkalai, bahkan diri sendiri pun bisa sakit karena kurangnya istirahat yang cukup. Momentum Piala Dunia akan berakhir, tetapi kebaikan dan kasih Tuhan yang besar itu tidak akan pernah hilang dari kehidupan kita. Mari nyatakan dan ceritakan Tuhan Yesus kepada siapa saja dengan kebaikannya, sebab hanya Dialah sang idola atau fans kita. Piala Dunia boleh berakhir, tetapi Tuhan hanya satu-satunya yang merupakan idola kebanggaan kita, karena Dia sudah mati, bangkit, dan Dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita orang percaya. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hal yang kedua menjadi orang Kristen kekinian adalah memiliki kesetiaan. Dalam ayat 26 terlihat jelas dengan jarak antara Yerusalem ke Antiokhia kurang lebih 1 bulan barulah sampai di daerah itu. Tetapi bagi murid-murid Tuhan itu bukan alasan untuk tetap setia mengiring Tuhan. Bahkan ada nasihat yang baik yang didengarkan dari seorang yang bernama Barnabas, murid Tuhan, dan dari sikap hidupnya menampilkan buah-buah pertobatan. Sebagai orang percaya yang setia, suka menjadi orang yang membawa damai. Kita harus menjadi orang-orang yang suka membawa damai di mana saja kita berada, di rumah, di kantor, tempat pekerjaan kita. Jadilah orang-orang yang suka membawa damai, karena orang yang suka membawa damai, mereka disebut anak-anak Allah. Dalam Matius 5 ayatnya yang ke-9. Karena itu, teruslah menjadi orang-orang yang membawa damai di mana saja kita berada. Buah-buah pertobatan haruslah nampak dari hidup kita, mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Di dalam Amsal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang mendapatkannya? Jadilah orang Kristen yang tetap setia mengiring Tuhan dan teruslah menjadi berkat di dalam kehidupan ini dari hari lepas hari. Pendengar yang Tuhan Yesus sayangi, hal yang ketiga adalah memasuki proses hidup yang menantang. Dalam ayat 27-30, masalah yang terjadi bukan hanya karena penganiayaan yang hebat, tetapi juga ada kelaparan yang hebat. Sehingga orang percaya pada waktu itu sangatlah tertekan, tetapi mereka sangat membantu satu dengan yang lain. Mereka tolong-menolong dalam kehidupan mereka.
Karena bagi mereka pun, apapun persoalan dalam hidup ini, ada Tuhan sebagai pemilik hidup. Oleh karena itu, persoalan boleh datang silih berganti, tetapi janganlah kita takut dan kecil hati. Ada Tuhan, dan kita juga bersyukur bahwa ada saudara-saudara seiman yang terus mendoakan, menolong, berbagi kasih satu dengan yang lain. Seperti firman Tuhan dalam kitab Galatia 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Hidup ini indah jika kita tidak menitipkan masalah kita pada Tuhan, namun menyerahkan masalah kita kepada

Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kebaikan-Mu Tuhan, kami masih ada sampai hari ini. Kami mau menaruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau belajar menjadi orang Kristen kekinian, dari sekarang bahkan sampai selamanya. Dengan suka bersaksi tentang Engkau, menjadi orang yang setia, kami mau menjadi berkat bagi banyak orang di mana saja kami berada. Dan apapun pergumulan persoalan kami, kami tetap tahu bahwa ada Tuhan bersama dengan kami. Kami mau berdoa untuk Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Ambon. Tuhan memberkati mereka dalam semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan kekuatan, kesehatan yang baik. Kami berdoa untuk RRI Ambon, diberkatilah semua hamba-hambamu yang melayani, pakai mereka seturut dengan kehendakmu. Bagi bangsa dan negara kami, Tuhan, kami tetap berdoa, Tuhan tetap menjaga dan memberkati semua pemimpin-pemimpin yang ada, takut akan Tuhan terus menjadi bagian mereka, dan semua kebijakan yang diambil adalah untuk kepentingan rakyat semata-mata, dan juga untuk kesejahteraan umatmu. Provinsi Maluku, Kota Ambon, Tuhan terus menjaga, memberkati semua pemimpin yang ada, semua yang terbaik bagi provinsi dan kota kami. Tuhan memberkati, Tuhan pulihkan, biarlah bangkit dari segala keterpurukan yang ada. Segala sumber daya manusia, bahkan sumber daya alam pun, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pendengar yang Tuhan Yesus berkati, acara mimbar agama Kristen ini sudah mau selesai. Mari kita lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita dari hari lepas hari, sehingga berkat Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan, biarlah berkat daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus turun menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.

Permainan judi online yang kini bebas akses di mana saja dan kapan saja. Asal setiap pemain memiliki jaringan internet menjadi lebih luas dan bahkan menjaring pemain mulai dari anak hingga orang dewasa dan para lansia. Bahaya judi online ini juga dapat membuat para pemain kecanduan dan bahkan bisa menyebabkan stres jika terus-terusan melakukan judi hingga kehilangan banyak uang dan harta. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 27, judi online ini merupakan salah satu penyalahgunaan informasi dokumen elektronik karena tindakan judi adalah salah satu tindakan asusila yang berlaku di Indonesia. Secara bahasa, judi online adalah sebuah kegiatan permainan yang dilakukan dengan taruhan uang atau barang berharga dan dapat dimenangkan oleh siapapun. Tak jarang, banyak yang tergiur dengan uang panas ini dan menganggap akan menjadi kaya mendadak dari mengikuti permainan sejenis ini. Biasanya, iklan judi online muncul di berbagai media sosial, terutama website yang dapat diakses secara bebas. Bahkan, berbagai platform judi online ini sampai dapat mengakses data-data pengunjung website dan menawarkan permainan mereka melalui nomor telepon pribadi. Judi online ini juga memiliki beberapa peraturan seperti jumlah pemain serta saldo minimal uang yang harus dimiliki setiap pemain untuk menjadi taruhan. Ada banyak macam judi online yang beredar di masyarakat. Beberapa dari judi cenderung sering menggunakan media seperti domino, kartu remi, atau nomor-nomor yang muncul untuk dipilih selayaknya permainan kasino. Waspadalah, berhati-hatilah, judi online mengancam.

0: Boleh tanya enggak sih, mengapa kamu tidak sholat 5 waktu seperti aku ya?
1: Aku percaya pada Tuhan, tapi aku tidak perlu melakukan ritual yang sama seperti kamu.
0: Tapi bukankah itu salah? Kita kan harus mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Ya, aku tahu. Tapi aku memiliki cara sendiri untuk mendekatkan diri kepadanya.
0: Memiliki cara sendiri? Memang bisa. Seperti apa?
1: Ya, aku tidak berpikir bahwa ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama.
0: Iya sih, tapi terkesan kamu seperti tidak punya agama. Kamu punya agama, namun kamu tidak pernah mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Itu menurut kamu, tapi menurut aku gak gitu. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang menurut mereka benar. Dan pendapatmu itu belum tentu benar juga.
0: Kok belum benar sih? Nyata-nyatanya agama itu sudah ada aturannya. Mana yang harus dilakukan dan mana yang menjadi larangannya. Setiap peraturan harus dipatuhi dan larangannya harus dihindari, kan?
1: Iya, tapi mungkin saja kita memiliki cara yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama.
0: Tapi?
1: Gak ada tapi-tapi. Intinya, setiap agama itu sama tujuannya, tapi tidak dengan caranya.
0: Aku ini temanmu loh, Rina. Jadi aku memberitahumu, itu tandanya aku sayang sama kamu.
1: Oke, terima kasih kamu sudah peduli sama aku. Tapi kamu tidak berhak loh mengatur hidupku. Apalagi ini tentang agama atau kepercayaan. Aturlah hidupmu sendiri, itu lebih baik menurutku.
0: Aku cuma mengingatkanmu, Rina.
1: Please ya, jangan urusi hidupku.
0: Kenapa kamu jadi seperti ini?
1: Ya ini semua karena kamu.
0: Karena aku?
1: Iya, karena kamu. Kamu tuh ya terlalu ikut campur dalam hidupku.
0: Tapi aku gak bermaksud seperti itu.
1: Kamu udah merusak suasana hari ini, Nana. Kamu menunjukkan bahwa ada perbedaan di antara kita. Persahabatan selama ini, apakah harus bubar gara-gara perbedaan, gara-gara kepercayaan, dan gara-gara keyakinan yang berbeda?
0: Tidak, Rina. Aku gak seperti itu. Aku sayang sama kamu. Aku peduli sama kamu. Makanya aku mengingatkan kamu.
1: Cukup, aku akan pergi.
0: Rina,

0: Assalamualaikum anak-anakku. Apa yang sedang kalian diskusikan itu?
1: Waalaikumsalam Pak Kiai. Kiai, mohon maaf, bolehkah saya bertanya ya?
0: Boleh anakku, ada apa?
1: Aku itu tidak mengerti, mengapa ya Rina tidak sholat seperti aku?
0: Moderasi beragama mengajarkan kita tentang memahami dan menghormati perbedaan. Tidak ada satu cara yang

0: lebih paham sekarang. Aku akan mencoba untuk lebih memahami dan menghormati perbedaan.
1: Kiai, terima kasih. Kiai sudah membuka hati Nana bahwa keyakinan dan cara boleh berbeda, namun tujuannya tetap sama.
2: Itulah anak-anakku yang baik. Moderasi beragama adalah kunci untuk menciptakan harmoni dan kedamaian di masyarakat.
0: Maafkan aku ya, Rina.
1: Iya, maafin aku juga ya, Nana.
2: Nah, begitu dong. Gitu dong. Baiklah, anak-anakku. Kalau Kiai lihat kalian sudah baik-baik aja ya. Nah, yang rukun ya, walaupun kita itu beda agama. Oke, Kiai pamit dulu ya. Assalamualaikum.

dengan para pemain Nana diperankan Leni Samudra, Rina diperankan Ernisha, dan Arif Pribadi sebagai Kiai. Teknik montase Bambang. Naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Salah satunya karena posisi geografis Indonesia yang terletak di Ring of Fire. Penting sekali bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui tentang mitigasi gempa dan tanggap darurat bencana. Hal-hal pokok yang dilakukan pada saat tanggap darurat bencana adalah pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya. Penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

pendengar, Anda pernah mendengar soal pengucilan dan manipulasi yang sering dialami kaum rentan? Kadang tanpa sadar, kita bisa jadi ikut-ikutan mengucilkan atau memanipulasi mereka yang lebih lemah atau berbeda dari kita. Misalnya, menjauh teman yang kelihatan berbeda, atau malah memanfaatkan mereka buat kepentingan pribadi. Padahal, hal seperti itu bisa berdampak buruk buat mereka. Kita semua harus ingat, setiap orang punya hak buat diperlakukan dengan baik dan dihargai. Mulai dari diri sendiri untuk lebih peka dan empati. Daripada menjauhi atau memanfaatkan, lebih baik kita rangkul dan bantu mereka yang butuh. Percaya deh, dunia ini bakal jadi tempat yang lebih baik kalau kita bisa saling support dan menghargai. Jadi, stop pengucilan dan manipulasi. Dan

Ya, Prof. Satir Riambon, kanal inspirasi dan juga informasi dari Raisa dengan Tak Berharap Lagi. Ya, mungkin Anda yang sudah kecewa atau mungkin sudah nggak mengharapkan lagi dengan adanya hal-hal yang membuat Anda merasa, oh oke, saya tidak akan mengharapkan sesuatu ini lagi karena sudah tidak mungkin ya. Oke, di Ngobres, ngobrol bareng narasumber untuk edisi hari ini, pendengar, saya akan kasih beberapa komunitas pencinta alam. Nah, ini komunitas ini juga bisa Anda lirik nih ya, pendengar, untuk Anda yang mungkin suka dengan mungkin refreshing di alam, ingin menyatu dengan alam. Nah, ingin menyatu dengan alam dan senang berpetualang, mungkin Anda bisa bergabung dengan komunitas pecinta alam yang ada di Indonesia. Lalu apa saja, pendengar, pecinta alam di Indonesia dan apa manfaatnya bergabung di komunitas tersebut, pendengar? Oke. Yang pertama, ada komunitas pecinta alam Wanadri. Nah, organisasi pecinta alam yang berbasis di Bandung ini juga memiliki nama Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung Wanadri. Sudah berdiri sejak tahun 1964, Wanadri memanfaatkan alam sebagai sarana pendidikan para pemuda. Terdapat 4 kegiatan utama organisasi ini, yaitu penjelajahan, pendidikan, integrasi dengan masyarakat, serta perlindungan alam. Pendengar, nama Wanadri sendiri diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu warna yang artinya hutan dan adri yang artinya gunung. Maka Wanadri ini bisa diartikan sebagai gunung yang berada di tengah-tengah hutan ya. Oke. Ya, selanjutnya Survival Skills Indonesia. Di sini Anda akan belajar tentang cara bertahan hidup dalam situasi darurat dengan memanfaatkan apapun yang ada di sekitar Anda. Hal ini akan sangat penting terutama bagi pelaku kegiatan petualangan alam, anggota militer hingga masyarakat biasa yang menghadapi situasi gawat darurat. Nah, pendengar, Survival Skills Indonesia sering mengadakan berbagai kegiatan mulai dari kursus, learning forum hingga gathering pertahanan tentang pertahanan diri ya, pendengar. Wah, ini bagus nih, Survival Skills Indonesia ya.

Demam berdarah biasanya muncul pada musim penghujan. Demam berdarah tidak boleh diremehkan karena dapat berujung pada kematian. Penyakit ini dapat menyerang orang dewasa maupun anak-anak. Karena itu, Anda perlu rajin melakukan langkah-langkah pencegahan. Ikuti panduan pencegahan demam berdarah, baik dengan 3M maupun 5M, untuk melindungi keluarga dari penyakit yang ditularkan nyamuk Aedes aegypti ini, diantaranya dengan menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur barang-barang bekas, menggunakan obat anti nyamuk, menggunakan kelambu, meletakkan tanaman pengusir nyamuk di rumah, serta menghentikan kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah. Masyarakat perlu waspada karena berbagai masalah kesehatan selalu mengintai dan membahayakan nyawa kita. Karena itu, Anda harus terus aktif melakukan langkah-langkah pencegahan maupun perlindungan dengan menjalani pola hidup sehat dan jaga selalu kebersihan.

Ya, ngomong-ngomong soal uang, pendengar ya, kalau nggak bijak untuk manajemen keuangan dalam hidup Anda, maka otomatis gali lubang tutup lubang ya, pendengar. Ya, bagaimana cara kita tidak tergiur dengan hal-hal yang bisa dibilang hal-hal yang diinginkan itu lebih besar daripada hal-hal yang dibutuhkan. Bukankah harus sebaliknya ya? Yang dibutuhkan dulu yang diprioritaskan sebelum ada hal-hal yang diinginkan diprioritaskan ya, pendengar. Ya, dan saya masih kasih untuk Anda bagaimana ya, masih kasih untuk Anda di ngobras ini ya, bagaimana cara ya, atau mungkin Anda yang ingin gabung di beberapa komunitas pencinta alam di Indonesia. Oke. Ya, selanjutnya ada Semarapala. Nah, artinya Seng Manunggal Rasane Pencinta Alam. Ini merupakan komunitas pendaki gunung yang berbasis di Pasuruan. Aktivitas komunitas ini tidak hanya mendaki gunung, tetapi juga melakukan bersih-bersih, penghijauan, hingga kegiatan search and rescue atau SAR. Anggotanya juga beraneka ragam, mulai dari pelajar, pekerja, hingga masyarakat umum ya, pendengar. Selanjutnya ada komunitas pencinta alam pendaki Indonesia. Ini adalah komunitas bagi para penggiat alam, terutama pendaki gunung, untuk melakukan aktivitas di alam dan menjalin komunikasi. Komunitas ini menggelar berbagai kegiatan, mulai dari aktivitas dan edukasi pendakian gunung serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Dan yang paling terakhir ya, pendengar, ada komunitas Molor, ya, Mountain Explorer. Nah, seperti namanya, ini adalah wadah bagi orang-orang yang mencintai alam, terutama menjelajah gunung. Komunitas ini bertekad untuk menciptakan lingkungan yang ramah, tidak melakukan perundungan atau ujaran kebencian, serta menghormati privasi semua orang. Ya, di antara beberapa pilihan yang sudah saya kasih, Anda lebih kemana nih ya, pendengar, di antara komunitas ini? Oke, ya. Dan mungkin di kotamu juga ada ya komunitas pencinta alam Indonesia yang lebih fokus ke gunung, pokoknya ke alam deh ya. Oke, ada komunitasnya pasti. Ya, tepat di jam 9 nanti, pendengar, saya akan ajak Anda untuk kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kedepan, kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
0: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Dengan kali ini, sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan, kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2007 sebagai tahun Tagore Dewan Tara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
4: Dunia perhoga, puri manota perhoga.
5: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
4: On industrial sanggup berhani persahamat dibanai.
3: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
7: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini.

0: Masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
1: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
2: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
1: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun.
5: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
4: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu, namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
5: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat, termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi, serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
4: Untuk defisit APBN tercatat sebesar Rp734,3 triliun dengan persentase sebesar 2,8% terhadap PDB. Dengan demikian, untuk pembiayaan anggaran menjadi sebesar Rp734,3 triliun. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
5: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai $8,93 miliar dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Perdagangan dengan tumbuh 45,9%.
3: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
7: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang
8: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut.

0: tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
1: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN, yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan, dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Motoring akan melakukan pengawasan.
0: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan, di antaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
2: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026, KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
0: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan resiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
4: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
5: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
4: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami, khususnya di sektor kelistrikan, dengan terlapor kali ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik.
5: Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
6: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam, nampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean, kada jalan.
7: Yang numpuknya kalau misalnya pesanan orang
6: ya. Kada datang rata-rata, langganan di sini sabar aja mang, jadi mau jadi menunggu.
7: Jadi bininya tetap mantar jalan?
6: Iya, mantar. Tapi ditinggal. Di via chat WA.
7: Dikabarilah.
5: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
8: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tumpengan kering lah. Jadi malam tuh penggawinya kayak itu, nah jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi, jadi misalnya 2 hari kan jadi jadi misalnya orang ambil padahal ya belum tuntung kayak itu, biasanya kada apa-apa pang orangnya mau aja.
7: Berapa kali gak mati lapun sini kena?
8: 2 kali pang sudah selama aku di sini nah.
5: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
9: Ya, penemuan Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi menyebut, kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan, meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
10: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
9: Selain itu, pendengar OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorika Fitri.
11: Yang pasti adalah RRI akan terbiasa adaptif. Kita memperkuat kemampuan.
12: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multi platform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
11: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain, itu bisa melakukan dan ini menjadi konsep kita, memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun dimensi digital kita.
12: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas, mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
13: Setelah disusun oleh RRI, semoga modul ini bisa menjadi guidance untuk melahirkan jurnalistik.
12: Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre Reynaud de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat, sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
14: Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat di fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar Timnas Swiss.
15: Ja, man spielt ja nicht alltäglich ein Achtelfinale.
16: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
14: Sementara itu, Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Pelatih Nestor Lorenzo menjelaskan, bukan hal mudah bagi timnya untuk menyesuaikan keadaan dengan lokasi pertandingan yang terus berubah. Karena para pemain harus menyesuaikan diri dengan perubahan iklim hingga perbedaan waktu di tiap lokasi.
17: Expuestos a esos cambios, sabíamos que iba a ser así.
16: Tim kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
17: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
14: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair di babak 32 besar. Sedangkan Kolombia menundukkan Ghana di 32 besar untuk mendapatkan tiket ke babak 16 besar. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion BC Place Vancouver, Kanada pada Rabu dini hari nanti, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Puliti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

Anak-anak membayangkan, dari pekarangan kecil di rumah, lahir sumber kesehatan untuk keluarga. Kebun sehat bukan sekedar menanam sayur. Ini tentang menghadirkan makanan segar, bebas bahan kimia, langsung dari tangan kita sendiri. Seperti bayam, kangkung, cabai. Semua bisa tumbuh di halaman rumah. Selain hemat, berkebun juga menenangkan pikiran. Setiap pagi menyiram tanaman, setiap hari melihatnya tumbuh. Ada rasa bahagia yang sederhana. Namun berarti, kebun sehat juga mengajarkan kebersamaan. Orang tua dan anak bisa belajar bersama, menanam, merawat, hingga memanen hasilnya. Tak perlu lahan yang luas, cukup niat dan kemauan, karena dari kebun kecil tumbuh hidup yang lebih sehat, mandiri, dan penuh makna. Ayo, mulai kebun sehat dari rumah kita.

Ya baik pendengar, saya buka di line telepon ya untuk ruang rindu, line WhatsApp juga ruang rindu untuk edisi hari ini Sabtu Selasa ya, bukan Sabtu. Selasa 7 Juli 2026 nih, hujan kembali mengguyur kota Ambon di jam segini ya. Mungkin Anda harus tidur dulu ya, mau nonton atau nobar sepak bola antara Argentina versus Mesir ya untuk edisi hari ini ya pendengar. Ntar malam jam 1 kalau nggak salah nih ya. Ya, ruang rindu spesial lagu Indonesia tahun 1980-an sampai 1990-an. Saya buka untuk Anda line telepon, line WhatsApp. Oh iya, yang belum tahu line WhatsApp kami ya di 081-356-24-5886. 081-356-24-5886 ya, saya buka untuk Anda ya pendengar. Jadi tinggal gabung lagu pop Indonesia tahun 1980-an dan 1990-an. Line chat juga Anda bisa gabung di situ, saya tunggu.

Tahukah Anda, orang dewasa umumnya memiliki 32 gigi, termasuk gigi bungsu? Setiap gigi memiliki fungsi penting, dari mengunyah hingga membantu berbicara. Menjaga kesehatan gigi berarti menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sikat gigi 2 kali sehari, dan rutin periksa ke dokter gigi. Senyum sehat, hidup lebih percaya diri.

Pendengar, saat mengendarai motor, jangan pernah anggap remeh penggunaan helm. Helm bukan hanya untuk menghindari tilang, tetapi untuk melindungi keselamatan diri. Kecelakaan bisa terjadi kapan saja, bahkan di perjalanan yang dekat sekalipun. Karena itu, pastikan selalu menggunakan helm standar dan memasangnya dengan benar sebelum berkendara. Mari biasakan tertib berlalu lintas, gunakan helm setiap naik motor, dan jadikan keselamatan sebagai kebutuhan, bukan sekedar aturan. Keselamatan di jalan dimulai dari diri sendiri. Ingat,

0: Ya baik pendengar, kembali lagi saya buka untuk Anda line telepon dan juga line WhatsApp. Saya bacain dulu ada beberapa yang udah gabung di line WhatsApp dan via by chatting ya, pendengar. Ya. Di chatting yang masuk ini ada Stella ya. Stella di Batu Gajah. Selamat malam Kak Rivaldi. Stella sekali-sekali gabung ya gitu biar kita pengen dengar gitu suaranya. Stella, ajang silaturahmi. Ya, selamat malam Kak Rivaldi, selamat malam juga. Stella di Batu Gajah mau request lagunya Tommy J. Pisa di sini di batas kota ini. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Anda Stella di Batu Gajah. Tommy J. Pisa dengan di sini di batas kota ini ya. Saya siapkan untuk Anda. Ya, untuk informasi untuk Anda yang ingin gabung-gabung ya untuk Ruang Rindu edisi hari ini ya, spesial lagu Indonesia tahun 80-an sampai 90-an ya. Ya, baik saya terima dulu satu penelpon ini yang ingin gabung di line WhatsApp ya, by phone. Ya, selamat malam.
1: Halo.
0: Ya, halo.
1: Halo.
0: Selamat malam dengan siapa dan di mana?
1: Ya, feedback.
0: Sudah,
1: kakak?
0: Ya, sudah. Ya, sudah. Sudah.
1: Iya. Kak Valdi, Pak Valdi kah?
0: Iya, dengan Kak Valdi. Ini dengan Eldrin ya.
1: Iya, betul. Mr. El Nino nama
0: tupnya. Wah, Mr. El Nino. Kayak ini aja cuaca ya, El Nino. Kenapa namanya El Nino?
1: Nama biasa tren aja gitu, kalau nama betulnya kan Eldrin.
0: Oh Eldrin, tapi nama gaulnya ya.
1: Iya, tapi nama gaulnya itu Mr. Eldrino.
0: Oh Mr.
1: Komandan Eldrino. Markas. Iya, Komandan Markas Lorong Galeria Rumah 3.
0: Asik ya. tanya dulu, okay. Kamu ngefans apa sih? Eldrin, Eldrino ya? Ngefans sama piala ya. Di Piala Dunia tim mana yang kamu jagokan?
1: Kita pusu
0: back
1: ya,
0: to home.
1: Itu kata di 30 besar Belanda.
0: Oh Belanda, oke tim Oranye ya. Aduh. Ya.
1: Biar kalah tapi tetap setia tuh kakak Fadi tuh.
0: Betul, saya aja udah balik kemarin Brazil tapi tetap setia. Oke.
1: Iya.
0: Ya, kalau prediksi ya, Anda sendiri
1: menang semua tuh.
0: Iya, kalau prediksi Eldrin sendiri di Piala Dunia 2026 ini siapa yang paling jagokan untuk dapat trofi?
1: Untuk ke beta bisa Spanyol.
0: Spanyol ya, oke. Oke, kita lihat Spanyol, saja.
1: Argentina juga timbang-timbang panas ya sampai di 8 besar ini jatuh ini.
0: Anak FIFA soalnya.
1: Itu akan bisa juga kemungkinan emergensinya Argen bisa masuk Argen ya Spanyol.
0: Oke, kita lihat saja ya.
1: Ya. Sebentar ini. Argen main jam 1 nih kakak.
0: Iya jam 1 malam nih.
1: Iya.
0: Habis saya pulang saya ini.
1: Mesir jam 5. Iya Mesir jam 5 tuh kakak.
0: Iya. Argen versus iya. Mesir ya jam 1.
1: Iya jam 1 malam ini.
0: Iya.
1: Jadi ada tempo lumayan tapi bisa nonton.
0: Bisa nonton. Oke. Okay. Eldrin mau request lagu apa dulu?
1: Iya, beta minta ketumpung ya almarhum Bruri Barantika pun lagu apa aku bikin yang kau begitu tuh kakak.
0: Oke, nanti saya siapkan ya. Judul lagunya apa tadi? Aku ingin kau begitu.
1: Aku bikin yang kau begitu.
0: Oh oke. Okay.
1: Bruri.
0: Oke, okay, nanti saya iya. Puterin untuk Anda. Salam-salamnya silakan.
1: Iya kakak Danki. Yang tadi chat siapa tuh?
0: Oh, by chatting tadi Batu Gajah, Stella di Batu Gajah.
1: Stella, gabung dong. Masa cuma dengan chat, lalu ada satu lagi yang biasa nih Stella semua chat.
0: Gabung yeah.
1: Yang ketun dengar suara kak.
0: Iya. Yeah.
1: Aku ketun dengar suara itu kak, kakak.
0: Hmm, saya tadi juga pancing kakak. Ya, kalau boleh gabung gitu. Yeah. Mungkin dia malu atau gimana?
1: Iya. Yeah. Itulah, kita mau kasih. Panggil dulu, kalian monitor Stella, posisi di batu meja kan di mana saja yang berada, silakan bergabung di layan telepon. Kalau tidak telepon biasa di Pro 1, telepon WA kan lagi dibuka juga. Masuk aja biar kita jadi fans, jadi komunitas, selalu ada acara-acara, kegiatan-kegiatan, kita bisa gabung gitu.
0: Betul.
1: Selama ini tinggal di chat-chat terus.
0: Betul, betul, gitu betul, toh. Saya setuju.
1: Lagi... Telepon dengar suara tuh lebih penting. Supaya ketung kenal deh kato kakak tuh.
0: Iya.
1: Iya.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Oke, jadi kalau lagi monitor, silakan masuk, telepon langsung, jangan hanya chat-chat saja. Oke, salam Pro Stella juga dengan yang lain, lalu Bung Fabio di Suli. Bung Fabio, selamat malam, salam dari posko dari Rumah 3, Mr. Endrino dan rekan-rekan, anak buah. Lalu kemudian kakak Rere di posko tengah, lalu siapa ya Bung, siapa nih, abang dia dari tengah-tengah, Eva di Waihaung, Eva di Talake. Lalu yang di Manado, seputar Manado, ada nama-nama siapa tuh, bunda-bunda, selamat malam bro semua. Mbak Wiga kam, di mana sobo nih, siapa kakak?
0: Mbak Wiga.
1: Ya, Mbak Wiga, kalau lagi streaming kah ini, masuk dulu, bikin rame malam ini, ketong tunggu Argentina tuh.
0: Iya.
1: Lalu, kakak ingatan kalau bagadang, kalau makan dobol, kopi okay. Lancar. Iya, kalau bisa rokok-rokok, tapi kalau saya biasa rokok, jangan paksa.
0: Betul,
1: kakak jangan. Kakak sendiri, kak?
0: Ya, saya sendiri.
1: Oh, begitu. Bye-bye, Kyo. Ya, okay. Sampai ada...
0: Ada apa?
1: Jangan sampai, ada penampakan juga.
0: Saya nggak takut, ya.
1: Oh, gitu. Iman kuat.
0: Iya, harus dong.
1: Iya.
0: Aku ingin ya, kau begitu, ya. Dari... Bruri, aku begini, engkau begitu.
1: Iya, itu begini. Itu lagu kenangan dulu tuh kakak.
0: Kenangan.
1: Kenangan waktu pertama. Iya, kenangan pertama kenal cewek pertama tuh pacaran.
0: Tahun berapa itu, kalau boleh tahu?
1: Itu masih 80-an kak? 88, masih jalan 88-89 itu.
0: Oh gitu.
1: Pertama kali kenal 01.
0: Asik.
1: Jadi kalau nanti kakak putar beta mengenang semua yang terjadi, memori yang lalu-lalu waktu
0: 01-nya itu dia. Sekarang udah jadi pasangan hidupnya ya? Atau gimana?
1: Sudah kan? Okay. Sudah. Tapi masih kontak-kontak. Nanti kalau tunggu misalnya ada masalah dan dia pun suami kah, sucerai, ketemu masuk saja grup kakak tuh.
0: Saya no comment lah.
1: Iya, jaga selaksa nih kakak. Pokoknya berani kan. Tagi sir sediti saja. CLBK, cinta lama bersemi kembali.
0: Asik.
1: Oke, jadi masih kotak sambungi.
0: Oke. Oke, iya. Saya no comment lah.
1: Kakak center dari jauh saja.
0: Oke, center dari jauh. Center
1: dari jauh, sah.
0: Oke.
1: Iya, asal jalan pun rembat usah.
0: Iya, ada yang gabung juga nih, lain telepon. Lanjut. Masih ada lagi? Oke,
1: siap. Harimu dong. Terakhir untuk Bapak Raja Namlia.
0: Oke.
1: Dewa Hujan. Silahkan masuk Dewa Hujan.
0: Oke.
1: Yang lainnya, seluruh fans Persati yang lagi monitor, kalau mau masuk silakan masuk.
0: Ini ada yang gabung nih.
1: Bapak Badri.
0: Ya, oke.
1: Oke, siap. Terima kasih.
0: Dadu, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bung Eldrin. Di belakang Bung Eldrin saya sapa lagi. Halo,
2: selamat
0: Bung.
2: Selamat
0: malam, dengan siapa dan di mana?
2: Mas Yusuf Stengah, Mbak.
0: Dengan siapa?
2: Nasrun
0: di Sulawesi Tengah. Saya baru tahu juga nih. Ya, ada Bang Nasrun. Bagaimana kabarnya nih Bang Nasrun?
2: Iya, sehat, luar biasa, masih baik selalu.
0: Alhamdulillah sehat. Lagi ngapain sekarang di Sulawesi Tengah, jam berapa sekarang ya? Ya, halo.
2: Ya, 10 menit lagi setengah 10, Bang.
0: Oh, 10 menit lagi setengah 10, oke. Ya, Bung Nasrun, mau request lagu apa dulu deh sebelum salam-salamnya? Halo?
2: Ya. Ini versi lagu apa ini?
0: Lagu pop Indonesia tahun 80-an sampai 90-an.
2: Oke, dan lagunya Kos Plus.
0: Kos Plus, judul lagunya apa?
2: Ya, Kapan.
0: Kapan? Kapan, kapan, oke.
2: Okay. Kita bertemu lagi.
0: Asik. Ya, lanjut salam-salamnya buat.
2: Ya, putus tabang, lagi-lagi saya bertugas. Saya selalu ya bersama keluarga rumah, semua kru nyari, ampun, saya bertugas malam, saya selalu, semua istirahat. Ya, salam kompak semuanya lah, tanpa kecuali salam. Terima kasih, selamat malam.
0: Oh, oke, selamat malam. Ya baik, terima kasih untuk Bung Nasrun di Sulawesi Tengah ya. Nanti lagunya saya putarin untuk Anda. Oke, saya break sebentar dulu ya. Ada 3 lagu yang ingin saya hadirkan untuk Anda bertiga yang sudah gabung di session ini. Ada Tommy Jepisa dengan Di Sini Di Batas Kota Ini, Bru Rimantika dengan Aku Begini Engkau Begitu, Kus Plus Kapan-Kapan.

Kota Anda banyak perusahaan besar berkembang, dan Anda bisa menjadi bagian dari pertumbuhan itu. Melalui investasi saham, Anda membeli sebagian kepemilikan perusahaan. Ketika perusahaan berkembang, nilai investasi Anda pun ikut bertumbuh. Namun ingat, saham memiliki risiko, nilainya bisa naik tapi bisa juga turun. Karena itu, penting untuk belajar, memahami, dan berinvestasi dengan strategi. Mulai dari hal kecil, konsisten, dan fokus pada jangka panjang. Saham bukan perjudian, tapi keputusan finansial yang cerdas. Jika dilakukan dengan

0: Ya, pendengar, kembali lagi saya buka di Ruang Rindu segmen ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung tadi ya. Ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
0: Ya, dengan siapa dan di mana?
1: Fabio di Solo.
0: Fabio, ya, saya tadi mau nebak ini pasti Fabio, ternyata betul.
1: Iya.
0: Fabio, gimana kabarnya nih Fabio?
1: Kabarnya baik saja.
0: Baik. Fabio, ini kalau di Piala Dunia lebih fokus ke tim mana? Sudah gugur atau belum?
1: Masih bertahan tuh Argentina.
0: Oh, Argentina. Lupa. Entar ya, malam ya mainnya ini. Jam 1.
1: Ya, jam 1.
0: Kalau prediksinya Fabio ini skornya berapa?
1: Kayaknya Messi kuatrik apa?
0: Oke, okay. Ada Mohamed Salah loh, hati-hati.
1: Ya, lah situa saja mau. Pokoknya dia kuatrik sama Antar.
0: Oh, oke, okay. Kita lihat saja nanti ya, gitu. Kalau prediksi okay, saya sih bisa penalti.
1: Kayaknya di Pro 1.
0: Iya, nanti live ya di Pro 1. Kita nanti gabung dengan Pro 1 Jakarta. Nanti dengerin aja.
1: Oh, iya.
0: Oke. Okay.
1: Oh, iya.
0: Ya, Bung Fabio, sebelum salam-salamnya mau request lagu apa dulu?
1: Di sekolah aja. Ricky Ricardo.
0: Di kisah kasih di sekolah atau di sekolah
1: bukan,
0: aja?
1: Di sekolah.
0: Oke, okay, di sekolah. Oke.
1: Okay. Ya, Ricky Ricardo. Ya, mengenang-mengenang.
0: Ya, lanjut dulu salam-salamnya. Saya siap
1: ya, untuk Anda. Bung Elvino. Bung, selamat malam. Jangan lupa salam per saya. Dan juga apa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Kacau di Makau. Apa kabar? Iya, Portugalnya ya.
0: Portugalnya udah pulkam. Tapi ya, sedih tahu ini soalnya
1: garis
0: kan
1: tangan dong. Garis tangannya Ronaldo kayaknya belum bisa. Kayak pelatih kayaknya bisa kalau dia jadi pelatih.
0: Iya, tapi kayak sedunia itu sedih ya, gitu.
1: Gimana? Jadi itu sebenarnya senang sih. Dan kedua Argentina Messi.
0: Iya, aduh.
1: Jadi pengen ya itu revive lah.
0: Iya kan, masing-masing orang ya mau ada yang oh tim ini mesti kalah nih, tim ini mesti tetap nih. Tapi kalau kita fans fanatik, kita mau ya tim kita itu tetap angkat trofi.
1: Lalu Bung Dewa.
0: Tunggu dulu sabar. Bung Fabio, tadi yang nyanyiin siapa di sekolah?
1: Penyanyi Ricky Ricardo.
0: Oh, Ricky Ricardo, saya cariin dulu ya, soalnya belum nampak nih. Salam-salam dulu.
1: Iya, di sekolah judulnya.
0: Ya.
1: Ya, lalu salamnya berikutnya buat Bapak Betty, Bapak Angki juga, Om Deden di tengah-tengah selamat malam, Pak Marcel Usuli, Bu Eldrino, jangan lupa gabung di itu Pro 4 Watawana. Tapi apa acara selesai apa besok kita bergabung lah. Lalu ada kakak Rain sebelah itu.
0: Iya, Reinhardt sama saya sama-sama pulang Brazil kemarin.
1: Iya, sama satu itu Lisa toh.
0: Iya, Kak Lisa pulang kita.
1: Kita tahu satu Jerman, yang tiga Brazil, yang lain-lain kurang jelas.
0: Iya sih. Oke, okay. Ricky Ricardo di sekolah ya. Ini di sekolah yang kutunggu itu ya lagu ya.
1: Nah, itu sudah.
0: Oke.
1: Okay. Lalu Ibu Popi di sini, nama-nama pas transit, Ibu Dinda di Bogor, Ibu Ria Jakarta, Bunda El, Ibu Mama Ika, Inda, Ulandari, Fiona di Kupang, Ibu Ija di Rumah Sogo, yang belum gabung gak?
0: Belum gabung.
1: Oke, insya Allah. Ke sini juga di Kebun Jeruk, Jakarta, malam semuanya. Selamat beristirahat, diberkati Tuhan selalu. Okay. Kakak Eva, Ternate, selamat malam kakak, diberkati selalu.
0: Fabio, kalau Argentina menang, konvoy nggak? Kamu pawai nggak? Atau di rumah aja?
1: Di rumah saja, ada hujan di sini, ada angin.
0: Oh iya, cuyanya lagi nggak mendukung ya? Gitu.
1: Iya, terlalu. Mana jam 3, kalau menang jam 3, awas.
0: Tapi kayaknya bakalan rame deh, pasti pasti konvoy rame itu pasti, walau hujan. Oh,
1: nanti lagi rame nanti kalau sudah masuk perempat semifinal lah itu.
0: Oke. Oke, terima kasih Fabio. Ya, terima kasih untuk Bung Fabio yang sudah gabung ya. Waduh, Bung Fabio ini memprediksikan Argentina bakalan ngebantai ya, ngebantai Mesir di Piala Dunia 2026 jam 1 malam nanti ya. Wah, ini laga yang ditunggu-tunggu juga ya untuk Anda yang mungkin fans sama tim Argentina, ada juga Mesir. Tapi kalau Mesir di Ambon kayaknya kurang ya, bukan kurang, nggak ada. Tapi banyak juga yang menjagokan Mesir, ingin Argentina keluar gitu ya, pendengar. Kita lihat saja nanti ya, seseru apa nanti matchnya di jam 1 malam nantinya ya. Jangan sampai Anda lewatkan gitu. Begadang deh, begadang. Ya, kembali lagi saya buka di line WhatsApp dan juga line telepon. Line WhatsApp baik chatting ya, masih terus saya buka. Bisa gabung juga secara langsung, line telepon juga bisa. Anda bisa gabung di situ juga. Ya. Nanti lagunya pasti saya puterin nih dari Ricky Ricardo dengan Bisekolah. Terima kasih untuk Bung Fabio. Ya. Ya, satu chattingan yang udah masuk nih ya. Ya, selamat malam Kak Rivaldi, selamat malam juga. Kak Rivaldi ini dari Rani di Batu Miara. Oke, Rani. Rani udah, kalau saya ingat-ingat pernah juga saya bacain chattingnya Rani beberapa hari yang lalu ya. Ya, Kak Rivaldi mau request lagunya Rati Purwasi dong, judul lagunya Surat Cinta. Oke, terima kasih. Terima kasih juga untuk Rani. Ya, tanpa banyak membuang waktu lagi, saya hadirkan dulu dari Ricky Ricardo dengan Bisekolah. Terus juga ada dari Rati Purwasi dengan Surat Cinta.

Pendidikan inklusif adalah jembatan menuju masa depan di mana setiap anak terlepas dari disabilitasnya memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang dengan menyediakan akses pendidikan yang ramah disabilitas. Kita tidak hanya mendukung perkembangan individu, tetapi menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Setiap anak berhak atas pendidikan yang mendorong mereka untuk mencapai potensi penuh.

Ya baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah meramaikan Ruang Rindu untuk edisi hari ini. Saya sudah sampai di sini Ruang Rindu ya pendengar. Terima kasih dan selamat malam, selamat beristirahat. Mungkin yang mau begadang sepak bola ya, atur alarm dulu sebelum Anda tidur, jangan sampai kelewatan. Ya, dan untuk Anda yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya, mungkin cemilan dan lain sebagainya untuk begadang ya. Oke, ya. Kali ini begadang ada maknanya ya, nonton Piala Dunia 2026.

Setiap kita memilih untuk mengkonsumsi produk pertanian lokal, kita berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan terhadap pangan impor. Mari kita jaga keberlanjutan pangan dengan mencintai hasil pertanian dari para petani kita yang telah bekerja keras di ladang.

mengatasi mabuk saat perjalanan. Mabuk perjalanan kerap terjadi pada kita yang sedang melakukan perjalanan jauh, baik jalur darat, laut, maupun udara. Mabuk terjadi dikarenakan salah satu sistem keseimbangan saraf sensorik mata dan telinga bagian dalam merasa kalau bagian tubuh kita bergerak, sedangkan bagian lainnya tidak. Tahukah Anda? Ada cara mengatasi mabuk perjalanan, seperti dikutip dari Alodokter sebagai berikut. Memandang kejauhan dengan mendengarkan musik, menutup mata, memijat titik tertentu di bagian pergelangan tangan antara dua tendon di lengan bagian dalam. Tetap tenang dan bernapas dalam-dalam, makan beberapa biskuit, dan jika ada, minum sedikit air jahe.

Tahukah Anda mengapa mata kita mengedip? Permukaan luar mata kita tertutup oleh lapisan air mata. Lapisan air mata ini tidak hanya berfungsi untuk melumasi bola mata, tapi juga untuk membersihkan debu yang masuk ke dalam mata. Mengedipkan mata dapat menyebabkan aliran air mata di permukaan bola mata. Orang pada umumnya mengedipkan mata 20 kali setiap menit. Namun, apabila kita menonton televisi atau main komputer dalam jangka waktu lama, kita akan berkurang mengedipkan mata. Mata kita jadi kering dan terasa tidak nyaman. Jadi, bila kita sangat lama memakai kacamata, 50 menit sekali kita harus menutup mata.

Seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Dia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon itu berjalan." Ayahnya tersenyum. Namun pasangan muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun dengan kasihan. Tiba-tiba lelaki tersebut kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita, ayah." Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke ahli jiwa saja?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawa ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat di hari ini." Pendengar, setiap orang di dunia ini memiliki cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka. Karena kenyataannya yang terjadi mungkin

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

untuk kemudian kembali menebangnya. Lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon hanya karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alammu dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

Tahukah kamu, mengapa bintang di malam hari tampak berkedap-kedip? Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton, dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Nah, bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedap-kedip.

Semoga dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang, hingga malam ini di edisi siar Selasa 7 Juli 2026 melalui frekuensi 105,1 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi edisi siar Rabu 8 Juli 2026 pada pukul 04.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Rivaldi Artas, teman-teman operator pemancar studio Gunung Nona maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang menjelaskan dirinya menghadiri upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei sebagai utusan khusus Presiden Prabowo Subianto, bukan dalam kapasitas sebagai Ketua MPR. Menanggapi pandangan mengenai kedudukan Presiden dan MPR sebagai lembaga negara yang setara, Muzani mengatakan Presiden sebagai kepala negara memiliki kewenangan menentukan pihak yang mewakili Indonesia dalam suatu acara kenegaraan. Muzani juga mengaku tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi delegasi Indonesia dan tidak mengetahui pertimbangan khusus Presiden menunjuk dirinya. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemerintah bersama masyarakat menyepakati langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pasca bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Masyarakat juga mengapresiasi inisiatif masyarakat yang memperbaiki akses jalan secara swadaya. Berdasarkan hasil pembahasan, kondisi jembatan Enang-Enang masih dinilai belum cukup aman, terutama untuk dilalui kendaraan berat, dan pemerintah akan memperkuat struktur jembatan Enang-Enang agar tetap dapat difungsikan dengan tingkat keamanan yang lebih baik. Selama proses perbaikan jembatan berlangsung, pemerintah akan menyiapkan jalur alternatif melalui Werlah. Jalan tersebut akan diperbaiki mulai dari pelebaran hingga peningkatan kualitas permukaannya. Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan perundingan untuk mencapai kesepakatan damai final dengan Amerika Serikat tidak akan dimulai jika ancaman terhadap Iran terus berlanjut. Nota kesepahaman Islamabad yang dimediasi Pakistan mulai berlaku pada 18 Juni setelah ditandatangani secara elektronik oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pernyataan Araghchi disampaikan beberapa jam setelah Trump memperingatkan Washington siap menggunakan kekuatan militer apabila jalur diplomasi

yang akan menjadi lawan mereka pada fase gugur. Yamin nilai Lanati memiliki kualitas seimbang dalam bertahan maupun menyerang, serta didukung pengalaman tampil di panggung besar.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka?

serta dua wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud.

Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: Hey Nin,
1: iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
1: Eh, Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
1: Gajinya berapa?
0: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran.
1: Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap

0: 1683 Sultan Sibori yang merupakan Raja Kesultanan Ternate menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate ada di cengkeraman Belanda. Sultan Sibori terpaksa menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate masuk sebagai kerajaan vasal Belanda. Dengan ini, kedaulatan dan keperkasaan kerajaan Ternate tidak leluasa lagi dan masuk dalam cengkeraman Belanda. Setiap tahunnya pada tanggal 7 Juli memperingati Hari Pustakawan Nasional. Hari ini merupakan peringatan tahunan yang digunakan sebagai ajang untuk mengapresiasi peran penting seorang pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang mempunyai kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan.
1: Indonesia menyapa malam.

Anda masih bersama kami dalam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Malam, masih hadir ke ruang dengar Anda. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini nanti kami akan hadirkan bagaimana dengar bareng Piala Dunia 2026, pertandingan antara Argentina versus Mesir ya.

0: pukul 23 nanti akan ada Argentina versus Mesir, dan juga di pukul 3 dini hari ada Swiss versus Kolombia.
1: Indonesia menyapa malam.
0: Namun sebelumnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda konferensi pers pidato Presiden Prabowo dan juga Perdana Menteri Modi soal kerjasama strategis.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Yang mulia Perdana Menteri Narendra Modi, Perdana Menteri Republik India, para menteri dan anggota delegasi kedua pemerintahan. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan sekali lagi selamat datang kepada Yang Mulia Perdana Menteri Narendra Modi di Jakarta. Ini adalah suatu kehormatan besar bagi saya sebagai Presiden Republik Indonesia untuk menyambut kembali Yang Mulia di Indonesia, negara yang telah lama menjadi sahabat dekat bangsa India. Kita memiliki latar belakang budaya dan sejarah yang lama. Karena itu, kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut. Hari ini, saya sebagai Presiden Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Perdana Menteri Narendra Modi karena bersedia menerima anugerah tanda kehormatan tertinggi dari negara Republik Indonesia, yaitu Bintang Republik Indonesia Adipurna. Kami terima kasih Perdana Menteri Modi bersedia menerima. Bentuk penghargaan ini adalah atas kepemimpinan beliau dan kontribusi beliau dalam mempererat hubungan Indonesia-India hingga mencapai tingkat kemitraan strategis komprehensif, dan juga upaya-upaya beliau terus-menerus untuk meningkatkan hubungan kerjasama antara Indonesia dan India. Juga atas dukungan beliau terhadap berbagai program dan proyek yang membantu pembangunan Indonesia. Sebelum ini, tanda kehormatan yang sama juga pernah dianugerahkan kepada Perdana Menteri India pertama Jawaharlal Nehru, juga atas penghargaan dan peran besar beliau dalam memperkuat hubungan Indonesia-India dan kontribusinya sebagai salah satu pelopor dan penggagas gerakan non-blok. Kunjungan Perdana Menteri Modi kali ini menjadi tonggak bersejarah. Kunjungan ini merupakan cermin komitmen kedua negara untuk terus memajukan kemitraan strategis komprehensif melalui kerjasama yang konkret dan saling menguntungkan. Kami juga tadi menyampaikan terima kasih atas dukungan India berhubung dengan keanggotaan tetap Indonesia dalam BRICS. Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Di bidang politik, kami sepakat untuk semakin memperkuat kemitraan melalui peningkatan intensitas pertukaran kunjungan tingkat tinggi, koordinasi yang lebih erat pada mekanisme konsultasi bilateral, dan penguatan kerjasama antar lembaga termasuk lembaga think tanks dan parliamentary friendship groups yang baru dibentuk. Kami juga menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat kerjasama penanggulangan terorisme. Kedua negara juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama keamanan melalui India-Indonesia Security Dialogue ketiga. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital. Hubungan antara masyarakat kedua negara juga akan semakin erat dengan meningkatnya konektivitas. Untuk itu, saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India, dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India. Kedua negara memandang kerjasama ekonomi sebagai salah satu pilar utama hubungan bilateral. Untuk itu kami berkomitmen untuk meningkatkan perdagangan bilateral secara signifikan melalui percepatan pembahasan Indonesia-India Preferential Trade Agreement dan peninjauan upgrading ASEAN-India Trade in Goods Agreement. I3. Guna memperkuat kerjasama sektor keuangan, kami menyambut baik kemajuan pembahasan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR, Cross Border QR Payment Linkage antara Indonesia dan India. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus memperkuat ketahanan sektor keuangan. Di tengah situasi global saat ini, kami juga mendorong penguatan kerjasama di bidang ketahanan energi, termasuk pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga surya. Juga saling tukar teknologi dan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Kedepan, kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2007 sebagai tahun Tagore Dewantara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India. Berbagai inisiatif tersebut mencerminkan ikatan peradaban yang telah lama terjalin antara Indonesia dan India. Sekaligus, kita bertekad untuk meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan, riset dan teknologi, kebudayaan dan people-to-people contact. Di bidang pendidikan, baik Perdana Menteri Modi dan saya mendukung didirikannya kampus Indian Institute of Management dan juga kemungkinan Indian Institute of Technology di Indonesia, dan juga meningkatkan jumlah mahasiswa dan mahasiswi Indonesia untuk belajar. belajar di India. Kami yakin kesepakatan tersebut dapat segera diimplementasikan sehingga memberi hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara. Hadirin sekalian, Perdana Menteri Modi dan saya bertukar pandangan mengenai berbagai isu regional dan global. Kami terus mendukung berbagai upaya untuk memajukan perdamaian dan stabilitas dunia, serta memastikan suara-suara dari Global South didengar. Di kawasan, Indonesia dan India terus berkomitmen untuk menghasilkan kawasan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, transparan, dan berbasis pada hukum internasional dengan tetap menjunjung sentralitas ASEAN. Kedua negara juga terus mendukung dialog dan diplomasi serta hukum internasional untuk penyelesaian konflik secara damai di kawasan Timur Tengah. Yang mulia Perdana Menteri Modi, saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kunjungan yang mulia ke Indonesia. Saya yakin ini akan menghasilkan persahabatan yang lebih erat, kepercayaan yang lebih mendalam, dan nilai nyata yang berguna bagi kedua rakyat kita. Kita adalah dua demokrasi terbesar di dunia. India sekarang sudah menjadi negara dengan penduduk yang terbesar di dunia. Indonesia sekarang yang keempat ya, keempat di dunia. Jadi kerjasama antara kita berdua pasti akan membawa kebaikan bagi kawasan. Marilah kita terus melangkah bersama membangun kemitraan yang semakin kokoh demi masa depan yang lebih sejahtera bagi rakyat Indonesia dan India. Terima kasih.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia? Atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, sesaat lagi akan berlangsung pertandingan Argentina versus Mesir yang akan berlangsung pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan bagaimana jalannya pertandingan nanti ya, Anda bisa debar atau dengar bareng bersama Pro 3 RRI, dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

Argentina dan Mesir akan menjalani laga demi memperebutkan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026, di mana prediksinya memang di atas kertas banyak yang menjagokan Argentina, dan sang juara bertahan melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 dengan susah payah. Lionel Messi CS harus berjuang 120 menit untuk mengalahkan Cape Verde. 3, 2, 1, let's go. Sebelumnya pada fase grup, Argentina tampil sempurna dengan mengalahkan Aljazair, Austria, dan Yordania. Dari 4 pertandingan yang sudah dilewati, Albi Celeste sudah mencetak 11 gol dan kebobolan 3 kali. Mesir juga tak terkalahkan. Pada fase grup, Mesir menang atas Selandia Baru dan imbang melawan Belgia serta Iran. Sedangkan pada babak 32 besar, kemenangan adu penalti atas Australia jadi tiket kelulusan anak asuh Hossam Hassan.

Kami buka untuk Anda yang menyampaikan prediksi ataupun jalan pertandingan nanti, skor atau prediksi skornya di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Dan apakah Anda menjagokan Argentina atau Mesir ya, karena memang memiliki kapasitas yang berbeda ya. Kalau dilihat dari atau di atas kertas, banyak yang menjagokan Argentina, sementara bukan tidak mungkin Mesir juga akan memberikan kejutan di pertandingannya. Seperti yang kita ketahui kemarin, untuk Argentina ketemu Cape Verde harus bersusah payah ya mengalahkan Cape Verde yang timnas debutan ini dengan waktu 120 menit ya.

0: Selamat malam, salam olahraga Pak Andi.
1: Jaya,
0: Bung Lukman. Nah, menarik ini Pak Andi nih. Biasanya ada kejutan, biasanya agak berbeda nih.
1: Kali ini saya tidak bisa istilahnya. Mungkin satu tujuan saya istilahnya pasti Argentina gitu.
0: Oh, tetap.
1: Mesir gitu ya. Kalau beda kalau yang sebelum-sebelumnya.
0: Berapa, Pak Andi?
1: Pada ini istilahnya timnas Argentina karena tim ini juga punya striker yang berjas pada ya, tentu salah satunya seperti kita tahu Muhammad Salah, Omar Mormus maupun Mustafa Ciko ini jangan sampai istilahnya dikasih peluang gitu ya untuk timnas Argentina gitu. Tapi saya kira Mesir bisa mempelajari waktu Argentina kontra Tanjung Verde gitu.
0: Baik.
1: Jadi perlu ini juga gitu. Kewaspadaan juga di lini belakang Argentina gitu saat kontra Mesir nanti.
0: Baik, ya. Terima kasih ya, Pak Andi ya. Dari Bengkulu kita menuju ke Toli-Toli, ada Pak Frans. Selamat malam Pak Frans.
2: Ya, selamat malam Bang Sanzi.
0: Dengan Lukman, Pak Frans.
2: Oh, Bang Lukman.
0: Ya.
2: Gimana? Tapi ada yang menerima saya tadi di apa ya sebelumnya, Lukman juga siapa?
0: Irfan itu bukan Lukman, Irfan.
2: Oh, Irfan tadi itu. Oh, ya. Jadi ini si Lukman ya?
0: Iya. Gimana?
2: Oh, ya. Yang apa yang berduel malam ini siapa?
0: Argentina versus Mesir.
2: Argentina versus Mesir. Berarti jam berapa itu nanti, Bang?
0: Pukul 23 ini, Pak.
2: Oh, setelah ini ya. Berarti saya mudah-mudahan tidak meleset lagi ya. Saya menjagokan Argentina.
0: Berapa?
2: Ya, mudah-mudahan bisa mencetak lebih dari satu lah.
0: Oke, baik.
2: Kita tidak bisa prediksi yang jelas lebih dari satu lah kita katakan. Mulai dari dua sampai ke atas lah.
0: Ya, terima kasih Pak Frans.
2: Ya, so apa yang jelasnya Argentina lah yang kita apa.
0: Baik, ya. Terima kasih Pak Frans.
2: Bang Luk,
0: ya.
2: Sampai ketemu sama Bang Fajar ya.
0: Ya, baik, ya.

0: Dari Toli-Toli kita ke Jakarta, ada Pak Roni. Selamat malam Pak Roni.
1: Selamat malam Pak Lukman Dara.
0: Ya, silakan.
1: Selamat bikin Pak Lukman.
0: Ya. Ya, silakan Pak Roni.
1: Yang pertama, Argentina itu kan sudah juara beberapa kali, itu kan pahit manisnya Piala Dunia itu semuanya sudah dilewati ya.
0: Iya.
1: Dari drama, penalti, dan masih banyak lagi, itu sudah dilewati gitu.
0: Hmm.
1: Jadi Argentina itu nanti kalau mainnya itu kreatif, saya yakin Argentina akan menang, akan bisa melibas Mesir dengan mudah gitu. Apalagi kalau Mesir baru menapaki Piala Dunia sejauh ini gitu. Final aja belum, tapi kalau Argentina kan sudah juara beberapa kali kan gitu.
0: Iya.
1: Kalau soal skornya sih mungkin 2-0 buat Argentina gitu Pak.
0: Baik. Terima kasih ya Pak Roni ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Ya, sudah hadir di studio ada juga pengamat sepak bola Bung Estu. Selamat malam Bung Estu.
2: Selamat malam.
0: Ya, Bung Estu, ada beberapa pendengar tadi, ada Pak Andi, Pak Frans dan juga Pak Roni, semuanya menjagokan Argentina. Tapi nanti kita akan bahas bagaimana peluang Mesir memberikan perlawanan terhadap Argentina. Tapi kita sapa pendengar dulu ya Bung Estu ya.
2: Yep.
0: Ada Pak Leman di Lampung. Malam Pak Leman.
3: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Bung Lukman.
0: Waalaikumsalam.
3: Bung Estu ya.
0: Iya.
3: Satunya cacar bang.
0: Iya, nanti ada Bung Rosi dan juga Bung Joko.
3: Iya, selamat malam. Ini bang Lukman.
0: Iya.
3: Saya sejak awal menjagokan Argentina.
0: Oke.
3: Okay. Ya, misian juga walaupun Argentina sudah kalah melawan Tanjung apa tuh?
0: Iya, Tanjung Verde.
3: Iya, 1-0 ya, 1-0. Saya tetap menjagokan Argentina dengan 2-0. Kalau mudah-mudahan masuk ke final gitu, bang Lukman itu.
0: Iya.
3: Itu saja ini prediksinya.
0: Baik.
3: Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih. Dari Lampung kita ke Makassar, Pak Wibi. Selamat malam Pak Wibi.
4: Selamat malam Bang Lukman.
0: Malam, silakan.
4: Saya mendukung Mesir.
0: Berbeda karena nih, dia, menarik ini. Kenapa?
4: Dari Afrika bang.
0: Hah?
4: Karena dari benua Afrika dia.
0: Okay.
4: Asia Afrika saya dukung, tapi Asia sudah tidak ada toh.
0: Iya. Yeah.
4: Marco sama Mesir. Tetap Mesir saya dukung.
0: Berapa? Baik. Iya.
4: 1-0 saja lah sudah cukup.
0: Baik. Bung Esno mungkin bisa mengasih gambaran bagaimana nanti jalannya pertandingan Argentina versus Mesir. Memang banyak ya yang menjagokan Argentina, tapi bagaimana peluang Mesir yang memberikan perlawanan?
2: Ya menarik sih pertandingan ini karena ini dua tim yang secara sejarah jomplang aja ya.
0: Iya.
2: Beda memang beda. Tapi kan mental juara sejauh ini juga dimiliki Mesir karena mereka berhasil lolos sampai fase 16 besar. Artinya mereka juga bukan kaleng-kaleng lah seperti itu. Dan menariknya adalah Mesir ini tim yang menurut saya salah satu yang bisa menjadi bagian penting tapi di bawah air, rata-rata air gitu loh.
0: Yeah.
2: Dengan Maroko, dengan sebelumnya ada Jepang.
0: Yeah.
2: Memang secara kedatangan mereka sudah diperhitungkan dengan sangat matang oleh lawan-lawannya.
0: Hmm.
2: Bahkan banyak pengamat mengatakan akan melaju jauh segala macam, dan sejauh ini yang melaju jauh baru masih Maroko gitu. Jepang udah pulang lebih dulu. Gitu.
0: Yeah.
2: Artinya secara beban mereka tidak punya beban besar. Hmm. Lawan Argentina jelas beban di Argentina. Even misalnya ini tergantung juga backroom-nya ya,
0: yeah,
2: si Jose Mason dan juga Lionel Scaloni gitu. Jadi menurut saya sih ini akan menjadi pertandingan yang menarik. Ada dua ikon pemain di sini, ada Messi, ada Salah.
0: Yeah.
2: Even maksudnya Salah juga barusan keluar dari Liverpool, belum mengumumkan mau kemana. Gitu. Tapi ini menarik dua ikon pemain, yang satu besar menjadi bagian penting Liverpool dari beberapa tahun terakhir, yang satu tidak pernah juara bersama timnasnya ketika bersama Barca gitu, lalu pindah ke Amerika menjadikan dia mendapatkan gelar ketika keluar dari Barca. Bahkan orang mengatakan bahwa Messi ini terlalu Barca sekali, dan ketika keluar dari Barca dia seorang lepas dari itu, beban itu
0: gitu. Iya, udah melekat gitu ya.
2: Betul.
0: Kita sama mendengar dulu ya Bung Estu ya, ada Mbak Kelin di Jakarta. Mbak Kelin, malam.
5: Halo malam.
0: Iya, silakan. Silakan.
5: Ya, sama Bang Restu ya.
0: Iya.
5: kalau saya dukung Argentina juga deh.
0: Kok deh? Gak yakin kayaknya.
5: Enggak, suka aja pemain-pemainnya gitu. Baru ngikutin Piala Dunia tuh baru kali ini loh. Iya, cuman suka aja sama pemainnya.
0: Berapa, Mbak Kelly?
5: Skornya?
0: Iya.
5: Berani tembak aja deh, 3-1.
0: 3-1.
5: Enggak tanggung-tanggung.
0: Baik. Ayo
5: dong, biar puas dong.
0: Iya. Terima kasih ya Mbak Kelin ya.
5: Oke, terima kasih ya Bang.
0: Dari Jakarta kita ke Lombok Timur ada Pak Asrul. Selamat malam Pak Asrul.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang.
0: Waalaikumsalam. Silakan Pak Asrul.
6: Saya jagokan Mesir aja nih Bang Lukman.
0: Wah.
6: Ya apapun yang terjadi, walaupun Argentina hebat, tapi di hati tetap Mesir 2-0 aja. Ya untuk Mesir, 2-0 untuk Argentina.
0: Baik, ya terima kasih ya Pak Asrul ya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Bung Estu, kalau kita lihat jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 ini, banyak kejutan dari tim-tim debutan dan juga memang banyak yang lolos dari prediksi. Ini bagaimana Bung Estu? Kemungkinan Mesir juga bisa mengulangi capaian mereka-mereka yang sudah memberikan kejutan ini?
1: Iya, yang pasti harapannya Mesir ada harapan, salah satu harapan ketika Maroko sudah lolos lebih dulu ke babak final, masih kemarin Ghana gagal akhirnya, dan ini masih ada Mesir. Tapi yang pasti kalau dilihat dari, saya ngomongin di luar teknis dulu, jadi kita ngomongin soal stadion aja dulu. Stadion ini itu ada, udah ada 4 tim dari 5 tim, 1 2 3 4 oh 4 tim sorry 4 tim dari Afrika yang main di sini. Tapi di Janis Zona Conmebol belum ada, dan 4 tim itu hanya satu yang kalah, satu menang, dua imbang ya. Cape Verde lawan, Cape Verde menahan Spanyol di stadion ini. Ya kejutan sekali. Terus South Africa menahan Republik Ceko 1-1 di sini. Lalu ada Maroko mengalahkan Haiti di sini 4-2. Lalu ada Kongo mengalahkan Uzbekistan di stadion ini, walaupun akhirnya Kongo kalah dari Inggris juga di stadion ini. Artinya aura Afrikanya kok lebih cenderung kuat di sini ya. Sekali lagi, ini kadang-kadang kan kalau orang Jawa bilang otak-atik gatuk aja ya. jadi sepak bola itu kadang-kadang jangan terlalu teknis banget.
0: Kita
1: harus bahas-bahas yang kecil seperti ini. Bahkan kemarin ada yang prediksi metafisika gitu ya. Dari sesi metafisika, kita bukan ngomong tahayul, bukan ngomongin klinik ya. Tapi dari sesi metafisika, Brazil lawan Norwegia itu kan bermain perpindahan hari katanya.
0: Sudah diprediksi ya?
1: Dari Minggu Pon ke Senin Wage. Dan katanya warnanya, kalau bawa pertama warna kuatnya di Brazil, bawa kedua warna kuatnya di Norwegia. Ternyata Brazil bawa pertama gagal maksimalkan peluang dengan penaltinya Maris Baga. Ternyata di bawa kedua benar Norwegia yang. Jadi kadang-kadang ini sesuatu yang otak-atik atau apa ya istilah bahasa Indonesia, saya nggak tahu. Tapi istilah nyambung-nyambungin kayak gini kadang-kadang memang perlu untuk relaksasi ketegangan.
0: Tapi kalau kita lihat kemarin, sebenarnya Argentina juga cukup kewalahan juga ya menghadapi Cape Verde ya, sampai 120 menit ini. Dan bagaimana peluang Mesir ini juga bisa menahan di 120 menit ini?
1: Bedanya Mesir lawan Australia kan 1-1 lalu penalti. Sedangkan Argentina bermain sampai menit-menit akhir sampai extra time gitu kan, tanpa penalti. Dan ini menurut saya dua hal yang sama sebenarnya. Dua-dua tim ini kalau ngomong lelah, ini juga ini puncak kelelahan semakin ada gitu. Dari apalagi beberapa pemain juga mulai tidak fit dari Mesir. Ada dua pemain yang dipastikan tidak bisa bermain, salah satunya back mereka yang cukup diandalkan, yaitu Ahmed Fatouh gitu ya, karena Maskel masih ada cedera otot. Lalu ada Abdel Monim. Ini Abdel Monim sebenarnya bukan pilihan utama, dia akannya bermasalah. Sedangkan dari Argentina nyaris semuanya fit, gitu. Tapi memang kalau bisa dikatakan Mesir ini kan beberapa kali mengubah skemanya bermain mereka. Di awal-awal mereka pakai 4-1 atau kadang-kadang 4-1-3-2 gitu. Tapi kali ini di dua pertandingan terakhir mereka pakai 4-4-2 dengan menempatkan Zico bersama Mustafa Zico bersama Mohamed Salah di depan, lalu menggeser Amir Asor dan juga Atia ke tengah gitu. Jadi ini juga bisa jadi sesuatu yang coba dilakukan mereka seperti pertandingan lawan Australia gitu. Dan ini menarik sekali. Terus di Argentina sendiri ada sedikit perubahan. Julian Alvarez sekarang jadi starter gitu, dengan Lautaro Martinez jadi cadangan gitu. Walaupun di tengah mereka tidak mengubah ya, kecuali ada Enzo Fernandez dan juga Paredes yang dimainin dari awal, berbeda dengan sebelumnya selalu memainkan Medina, di situ ada Monreal gitu yang dimainkan. Tapi ada perubahan sedikit aja gitu. Tapi yang pasti berbeda dengan Mesir, Argentina lebih konsisten dengan skema mereka 4-4-2, sedangkan Mesir sempat menggunakan 4-1-4-1 gitu. Lalu mereka juga memainkan beberapa kali 4-3-3 gitu. Kali ini dia memainkan 4-4-2. Artinya Mesir masih melihat lawan yang dihadapi dengan mengubah skema, walaupun overall pemain yang dimainkan tidak jauh berbeda gitu.

0: Bung, tapi kalau kita bicara kelemahan Argentina ini, banyak yang juga menilai pada laga sebelumnya pertahanannya sempat terlihat rapuh ketika menghadapi serangan balik cepat. Bagaimana, Bung?
1: Iya, yang pasti mereka dua pertandingan terakhir kebobolan ya. Satu kebobolan Yordania, kebobolan. Lalu ketika mereka menghadapi kemarin mereka Kverde juga seperti itu gitu. Tetapi memang cara bermain Kverde sama dengan ketika mereka menahan, waktu itu menahan Spanyol ya. Jadi hitungannya seperti itu. Tapi memang mental juara lah yang menentukan gitu. Dengan cara bermain Messi yang ketika Messi mencetak gol pertama dan itu lepas dari bayang-bayang para pemain dari Kverde, lalu mereka belajar di babak kedua plus extra time, Messi bermain lebih free roll ke belakang dan akhirnya menciptakan set piece dari sepak pojok ya. Dan yeah, itu menciptakan sebuah rekor baru bagi seorang Messi. Dia menciptakan kontribusi gol melebihi Mbappe dan juga Pele, yang kalau dihitung dari statistik 1966 yeah, dia berhasil mencetak 12 kontribusi gol, 6 gol dan 6 assist gitu. Yeah. Sedangkan Pele dan juga Mbappe itu baru 11. Artinya walaupun tidak mencetak gol penentu, tapi Messi menjadi salah satu orang yang kembali menciptakan rekor. Dan malam ini apakah ada rekor baru nanti, yeah, ataukah mempertajam rekornya dengan gol-golnya, karena udah 7 gol gitu. Tapi kalau ngomong, dia masih kalah sama pencapaian Mbappe di beberapa tahun yang lalu ketika jadi top skor 2022 dengan 8 gol gitu. Yeah. Lalu Jus Fontaine ada udah lama tahun 50-an dengan 13 gol, belum ada yang mencapai itu gitu. Nah, apakah kalaupun Argentina melaju, apakah Messi mampu mencetak gol melebihi Jus Fontaine gitu, menjadi minimal mendekati lah 11 atau 10 gitu.

0: Saya sapa pendengar, ada Pak Sowan di Samarinda. Selamat malam Pak Sowan.
1: Selamat malam.
0: Iya. Oh ya, silakan Pak Sowan.
1: Bencana bagi negara-negara besar.
0: Wah.
1: Itu Portugal dan Brasil sekarang ketemu di bandara.
0: Lagi pulang kampung bareng ya.
1: Ya, dia mau masih nunggu Messi lagi.
0: Oke. Okay. Oh, luar biasa nih sarkasnya.
1: Nunggu Messi. Ya jadi maaf saya tidak hafal dengan nama-nama yeah. orang-orang pemain bola ya, yeah. tapi kalau saya menurut naluri yang saya pegang beberapa hari yang lalu, saya katakan Brasil pasti kalah dia.
0: Iya.
1: Yeah. Cuman barat saya bilang kalah dia.
0: Iya,
1: yeah, baik. Nah, sekarang Messi ditunggu di bandara.
0: Baik.
1: Nah, nanti mungkin Mesir bagaimanapun juga 3-1.
0: Baik,
1: Mesir.
0: Terima kasih ya Pak Sowan ya. Ya. Pak Sarwi di Surabaya, selamat malam Pak Sarwi.
2: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Salam olahraga, silakan.
2: Bung siapa itu? Satunya
0: Bung Estu.
2: Bung Estu, salam olahraga Bung Estu.
3: Salam olahraga.
2: Gak usah banyak-banyak. 3-0 untuk Argentina.
0: 3-0, baik. Terima kasih Pak Sarwi, Surabaya. Saya menuju ke Bogor, Bu Dinda, malam Bu Dinda.
4: Malam kembali Bung Lukman, salam olahraga.
0: Salam olahraga, silakan.
4: Bung Estu, salam olahraga Bung Estu.
3: Salam olahraga Bu.
4: Brasil sama Portugal lagi tunggu Messi katanya kan. Pulang bareng gitu ya, biar seru gitu kan. Tapi mudah-mudahan yang ditunggu nggak datang ya.
0: Baik.
4: Oh ya, apa 2026 rumor Messi 2-1 untuk apa Argentina ya.
0: Baik.
4: Oke, okay, makasih.
0: Terima kasih.

0: Pak Jafar di Brebes, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya.
1: Bung Lukman, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Silakan, mungkin singkat sekali.
1: Saya.
0: Ya.
1: Alah, tadi malam aku kecewa, Bung.
0: Ya.
1: Dukungannya kalah.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan sekarang enggak kalah lah. Aku mendukung itu, Bung. Mendukung Mesir, Bung.
0: Baik, ya.
1: 2-0. Tapi nanti kalau yang kalah siap terahu ya, Bung. Buat pulang kampung, ya.
0: Baik, ya, terima kasih. Waalaikumsalam.

0: ikuti dengar bareng perjalanan atau pertandingan timnas Argentina versus timnas Mesir dan berjalan di Stadion Atlanta Stadium, dan tentunya ada rekan kami Bung Rossi dan juga Bung Joko yang akan menemani Anda.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Mesir.
0: Ya, Bung Rossi silakan. Dan juga Bung Joko ya. Dan kita akan ikuti bagaimana dengar bareng pertandingan timnas Argentina versus Mesir.
2: Ya, pendengar RRI dari Atlanta Stadium di kota Atlanta, Amerika Serikat. Kali ini merupakan pertandingan terakhir di fase 16 besar dan mempertemukan antara timnas Argentina yang akan menghadapi timnas Mesir. Pada kesempatan pagi hari ini, pelatih Lionel Scaloni dari kubu Argentina mempercayakan mister gawangnya kepada sosok kiper senior Emiliano Martinez nomor punggung 23. Kemudian untuk 4 kuartet di belakang ataupun dari barisan pertahanan ada Cristiano Romero nomor punggung 16 dan juga nomor punggung 6 Lisandro Martinez yang akan berduet di jantung pertahanan. Sementara untuk bek kanan akan dipercayakan kepada sosok Nicolas Tagliafico nomor punggung 3 dan bek kiri akan ada nomor punggung 26 Nahuel Molina. Sementara untuk gelandang bertahan untuk pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau ini hari waktu Indonesia Barat, Lionel Scaloni mempercayakan sosok Leandro Paredes nomor punggung 5 dan nanti akan menyokong 3 gelandang serang. Yang pertama adalah Rodrigo De Paul nomor punggung 7, ada nomor punggung 24 Enzo Fernandez, dan juga ada nomor punggung 20 gelandang sentral Alexis McAllister. Sementara untuk duet striker ya, sementara untuk duet striker ada sosok Julian Alvarez dan juga Lionel Messi. Sementara itu pendengar, untuk pelatih Hossam Hasan Hussein di kubu Mesir pada pertandingan dini hari ini mempercayakan sosok kiper kepada Mustafa Subir nomor punggung 23. Sementara untuk duet di jantung pertahanan ada nomor punggung 2 Yasser Ibrahim dan juga Muhammad, maksud kami Rami Rabia ya. Kemudian ada Muhammad Hani nomor punggung 3 dan juga 15 Karim Hafiz yang akan bermain sebagai back sayap. Sementara untuk gelandang ada sosok Muhammad Lasin dan juga Marwan Atia sebagai sosok gelandang bertahan, nanti akan menyokong duet Imam Asyur nomor punggung 8 di sayap kiri dan juga Hasem Hasan nomor punggung 12 di sayap kanan. Kemudian kapten kesebelasan ada Mohamed Salah yang akan menjadi penyerang lubang, dan untuk striker utama ada Mustafa Zico nomor punggung 11. Sementara untuk pertandingan pada pagi hari ini, wasit akan dipimpin oleh François Letessier dari Perancis. Kemudian ada Jérôme Brissat, Farifri, asisten Willy Delahoud juga dari Perancis yang akan membantu di VAR room. Sekali lagi pendengar, ini merupakan pertandingan terakhir di babak 16 besar dan ini akan menentukan nanti siapakah yang akan menghadapi lawan yang sudah memenangkan pertandingan sebelumnya, yaitu Spanyol yang mengalahkan Portugal di babak 16 besar dengan skor 1-0. Bagian mana Anda melihat skuad yang ada saat ini, Bung Estu, jika kita melihat apa yang diturunkan oleh pelatih Lionel Scaloni?
3: Iya, ada yang menarik ya, Thiago Almada tidak dimainkan di sini. Ini untuk pertama kalinya Thiago Almada tidak dimainkan di skuadnya Argentina, dan sedangkan dari Mesir masih belum bisa memainkan Ahmed Fatouh. Ahmed Fatouh ini sebenarnya salah satu bek kiri yang bisa diandalkan oleh Mesir, tapi masih cedera. Sedangkan Mohamed Hani yang kemarin sempat ada analisa gegar otak, gegar di kepala sedikit agak benturan, ternyata bisa dimainkan di pertandingan ini, dan ini cukup menarik di sisi pertahanan. Dia pasti Hossam Hasan memainkan 4-4-2 lagi seperti yeah. ketika lawan Australia, walaupun mungkin berbedanya adalah di sana tidak ada Omar Marwos yang biasanya dimainkan sebagai winger, lalu Zico bersama Salah di depan berdua bisa, dan ketika bermain si Omar Salah justru yang ke depan, tapi kali ini tidak dimainkan si Omar Marwos dan juga Trezeguet, Omar Marwos dan juga Trezeguet. Artinya ini ada perubahan di lini depan dari Mesir. Jadi ini akan sedikit berbeda. Sedangkan duet dari Messi kali ini juga Alvarez, biasanya Lautaro Martinez gitu. Jadi berbeda aja di depan kedua tim ini.
2: Ya, pendengar, saat ini timnas Argentina berada di sebelah kiri kami melaporkan mengenakan kostum strip kebanggaan mereka putih biru, dan kemudian timnas Mesir menggunakan kostum merah, celana hitam dan juga kaos kaki berwarna hitam. Dan reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
4: Baik, saudara-saudara pendengar, di mana pertandingan babak pertama ini sudah memasuki menit ke-14 dan Argentina masih menguasai bola sepenuhnya di sektor kiri pertahanan Argentina. Umpan saja tadi ada Martinez, masukin 7 tadi adalah Romero ataupun rekannya di sana, nomor punggung 24 ada Enzo Fernandez, direbut oleh Julian Alvarez dari sektor kanan pertahanan Mesir. Namun terjadi satu pemain, namun pertandingan masih dilanjutkan, tampaknya mesti ada satu pemain dari Argentina dari sektor kanan pertahanan Mesir terjatuh tadi, dan tampaknya wasit Francois Lixer asal Prancis menunjukkan pelit sebagai tanda berhentinya pertandingan, karena memang ada satu pemain dari Argentina tadi terjatuh setelah berbenturan dengan pemain dari Mesir nomor punggung 3 tadi. Tampaknya di sana ada Mohamed Hani. Kita masih menantikan apakah adanya overplay ataupun pelanggaran justru dilakukan oleh pemain dari Mesir ini, Mohamed Hani nomor punggung 3, yang tadi memang sempat berbenturan dengan Enzo Fernandez setelah sebelumnya mendapat umpan crossing dari pemain Argentina di lini belakang Argentina sendiri. Dan saat ini pendengar, seperti kita tahu bahwa Argentina sebelumnya juga berhasil lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Tanjung Verde. Selain itu, Mesir juga berhasil lolos ke babak 16 besar setelah sebelumnya juga berhasil mengalahkan wakil Asia Australia. Saat ini Emiliano Martinez, penjaga gawang dari Argentina, bisa menguasai bola sepenuhnya, masih menahan bola sendiri dengan kaki kiri, mencoba mengutip-utip dia sebentar, arahkan bola ke sektor kanan pertahanan sendiri. Di sana ada Romero, dorongkan saja bola ke depan, yang dituju adalah nomor punggung 5 Fernandez, tarik lagi ke belakang kepada Emiliano Martinez, masih menahan bola sejenak dengan kaki kanannya, langsung saja memberikan umpan jauh ke depan tadi dituju ada Julian Alvarez, mampu dikuasai sepenuhnya oleh Julian Alvarez, terjadi perebutan oleh dua pemain dari Mesir, umpan saja kepada Mark Allister, masih menguasai bola sepenuhnya saat ini Alexis Mas Allister, tarik lagi ke belakang, ada pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, umpan lagi ke belakang, ini tuju adalah rekannya, umpan lagi ke tengah,

jantung pertahanan dari Mesir. Umpan ke depan, aw, masih sulit dijangkau tadi tampaknya. Umpan kaki kiri Lionel Messi tadi tampaknya, dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Mesir hingga memasuki menit kedua detik 45 ini. Bagaimana ancaman pertama dilakukan oleh tim Tenggu Argentina. Saat ini Mesir sudah dilakukan oleh penjaga gawang tadi, ada Soibir mundur saja ke belakang pada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada rekannya, masih dikuasai sepenuhnya oleh Mesir di sektor kanan. Saat ini kita masih menantikan ada Hani, Muhammad Hani tarik mundur ke belakang pada rekannya berpunggung 12 tadi, ataupun di sana ada Atia, tarik dorongkan lagi ke belakang kepada Lisa, tarik lagi ke belakang pada penjaga gawang tadi. Umpan-umpan long ball tampaknya diterapkan oleh pemain Mesir saat ini dari sektor kiri, merangsek nomor punggung 15 tampaknya mencoba menguasai bola sepenuhnya, tarik lagi ke belakang. Sana ada nomor punggung 2, ada Yasir Ibrahim, dorongkan ke kanan, ada Muhammad Hanif, pelan-pelan mencoba membangun serangan. Saat ini kita masih melihat Mesir dari sektor kanan pertahanan sendiri masih melakukan umpan-umpan pendek tadi, tarik lagi ke tengah yang dituju tadi ada Hani, umpan dorongkan lagi sektor kiri, nomor punggung 15 ada Karim Hafiz, tarik lagi ke belakang kepada Embus, ah mampu tadi. Bagaimana penguasaan dari Imam Ashur dari sektor kiri pertahanan Mesir, masih mampu diblok oleh pemain dari Argentina, namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan pendek saja kepada Romero, umpan saja kepada De Foul, melebar dia ke sektor tengah, masih mengutik-ngutik bola dia, De Foul dorongkan lagi ke sektor kiri, ada Martinez, Sandro Martinez mencoba melewati satu pemain Brasil. Saat ini bola merangsek dari sektor kanan pertahanan Mesir, namun salah umpan tadi justru dikuasai sepenuhnya oleh Mesir. Nomor punggung 19 tadi mampu merebut bola dari Argentina, dan terjadi pelanggaran justru dilakukan oleh Enzo Fernandez terhadap tampaknya kapten dari Mesir di sana, ada Mohamed Salah. Nomor punggung 10 ini memang menjadi salah satu pemain andalan bagi Mesir di babak 16 besar ini, dan bola sudah dilakukan tendangan bebas pelan saja yang dituju tadi adalah kepada Yasir. Yasir dorongkan ke sektor kiri pertahanan kepada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada Marwan Atia, dorong lagi ke belakang kepada Rami Rabia, melebar dia ke tengah, ada Yasir, Yasir Ibrahim dorongkan lagi ke depan kepada Lasin, Lasin melik-lik dia ada sektor kiri pertahanan Argentina, mampu dia melewati satu pemain Argentina, mencoba untuk memberikan umpan kembali. Saat ini Atia dari sektor tengah memberikan umpan, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Argentina, kerjasama 1-2 dia bersama dengan nomor 15, umpan saja kepada Hafiz, namun masih bisa di bisa dimentahkan tadi. Bagaimana umpan yang dilakukan oleh Hafiz tadi, dan ini masih Mesir mencoba menguasai serangan dari sektor kanan pertahanan Argentina. Di sana ada Imam, Imam mencoba melik-lik dah melewati satu pemain Argentina, namun tidak mampu tadi, tampaknya berhasil diintersep tadi oleh pemain Argentina. Saat ini Romero mencoba menguasai bola sepenuhnya, masih di kotak 16 pertahanan Argentina, masih bermain-main, bola-bola pendek diterapkan oleh pemain Argentina. Tampaknya Lionel Messi juga harus membantu lini pertahanan Argentina, namun masih dicuri oleh pemain Argentina tadi ataupun pemain dari Mesir. Terjadi lagi duel-duel seru di lini belakang dari Argentina, dan kembali bola kembali direbut oleh pemain dari Mesir. Justru saat ini nomor punggung 3 ada Mohamed Hani menguasai bola dari sektor tengah pertandingan, melebar dia ke sektor kiri, di sana ada Rami Rabia, umpan saja kepada Hafiz, namun gagal tadi menguasai bola sepenuhnya. Justru kini bola dicuri pemain Argentina, ah, lalu the foul dari juga salah melakukan passing. Justru kini bola sepenuhnya dikuasai oleh Amus, bagaimana Imam Ashur masih menguasai bola dari sektor kiri, serang dari Mesir, umpan pendek saja kepada rekannya ada Atia, dorongkan lagi ke sektor belakang atau lini pertahanan dari Mesir, jauh saja ke belakang, menjemput bola tampaknya tadi kita lihat ada Lasin, dorongkan ke kanan, di sana ada Hasan, Hasan merangsek dari sektor kiri pertahanan Argentina, mampu dia melewati satu pemain Argentina, dan terjadi pelanggaran. Bagaimana laju dari Hasim Hasan tadi, mencoba dihentikan tadi tampaknya oleh pemain Argentina nomor punggung 3 tadi, tampaknya di sana ada Nicolas Tagliafico sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan Argentina, dan tampaknya juga berjarak kurang lebih sekitar 30 meter dari mulut gawang dari Argentina, dan tendangan bebas ini akan dieksekusi langsung oleh kapten kesebelasan dari Mesir. Di sana ada Mohamed Salah, dan tampaknya juga ada satu pemain lagi tampaknya Ashur juga masih menimang-nimang, ya sudah dilakukan pendek saja yang dituju kepada Atia, dorongkan lagi kepada Mohamed Salah dari sektor kiri pertahanan Argentina, dorongkan lagi ke belakang Atia, umpan lagi ke gawang, di sana berbahaya, oh gagal tadi, tidak ada kawan yang menerima umpan crossing tadi kepada Hasan tadi, mencoba untuk memberikan ancaman menusuk dengan tendangan melengkung ke mulut gawang dari Argentina, namun masih bisa dimentahkan oleh pemain-pemain Argentina. Saat ini Romero dari lini belakang Argentina masih memberikan umpan pendek saja kepada Martinez, dorongkan saja Martinez kepada Enzo Fernandez, masih mencoba menguasai bola sepenuhnya. Kita masih melihat bagaimana Romero kembali lagi menerima umpan tadi kepada rekannya, dan dorongkan saja bola

0: ke depan masuk kepada Lionel Messi, mampu dia menguasai bola sepenuhnya. Kini umpan saja ke sektor kanan, ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, namun lagi-lagi kontrol yang kurang baik tampaknya dilakukan oleh pemain Chelsea ini, sehingga hanya menghasilkan tendangan atau pelemparan ke dalam bagi Mesir. Dari sektor kanan sudah dilakukan umpan saja yang dituju oleh satu pemain dari Mesir, namun bisa kembali dipotong bola oleh pemain dari Argentina. Kuasai sepenuhnya kini Enzo Fernandez, kembali meliuk-liuk dari sektor kanan pertahanan Mesir. Umpan pendek 1-2 dia bersama Paredes, dorongkan lagi kepada Enzo Fernandez, mencoba dia untuk berputar-putar memberikan tendangan ataupun passing pendek kepada rekannya, namun dorongkan lagi kepada Romero. Umpan ke depan yang tuju, di sana ada nomor punggung 19 Julian Alvarez, tarik lagi ke belakang kepada Molina. Juan Molina pendek saja lagi kepada Julian Alvarez, dorongkan saja ke tengah kepada Martinez, menguasai bola, memberikan umpan sayap ke kiri yang dituju tampaknya di sana ada Paredes ataupun Enzo Fernandez, mampu dikuasai oleh Enzo Fernandez, masih mencoba menguasai bola di sektor tengah. Umpan saja kepada Lionel Messi, mampu dia memberikan umpan ke Lionel Messi, mampu ditahan tadi, oh kembali digagakan, dicocor saja bola tadi yang memang sangat berbahaya. Bagaimana umpan crossing yang diberikan kepada Lionel Messi yang ada di kotak area penalti dari Mesir, kini lemparan ke dalam Molina. Juan Molina sudah dilakukan pendek saja kepada Lionel Messi, dorongkan saja dengan kaki kiri kepada Romero, umpan kepada McAllister, mampu McAllister memberikan umpan kepada Julian Alvarez, mampu dia melepaskan dari sisi kiri, Julian Alvarez langsung shooting, dan the foul tampaknya tadi memberikan umpan kepada Enzo Fernandez yang sudah berada di mulut gawang dari Mesir tadi. Namun bagaimana tampaknya memang saat yang bersamaan tampaknya Rodrigo De Foul sudah berdiri dalam posisi offside sebelum tadi memberikan umpan tarik kepada Enzo Fernandez. Memang bagaimana serangan yang berbahaya kita lihat tadi dilakukan oleh pemain Argentina di menit ke-9.27 ini. Saat ini Mesir kembali menguasai bola dari sektor kanan pertahanan sendiri. Kita masih menantikan, di sana ada nomor punggung 3, ada Hani, Muhammad Hani, tarik lagi ke belakang kepada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada Yasir Ibrahim. Masih Yasir Ibrahim memberikan umpan diagonal yang dituju tadi ada Karim Hafes, namun kurang sempurna penguasaan dari Karim Hafes. Kini dikuasai sepenuhnya justru oleh Emiliano Martinez, menjaga gawang Argentina, dorongkan saja ke sektor kiri yang dituju adalah Lisandro Martinez, umpan saja ke sektor kanan pertahanan dari Mesir. Terjadi sana duel sprint yang dilakukan oleh pemain belakang dari Mesir, namun kembali bola diamankan oleh penjaga gawang dari Mesir, ada nomor punggung 23 Mustafa Sobir. Dan terjadi lagi bagaimana duel di sini, Imam Asyur mampu memberi umpan 1-2 dia bersama rekannya di sana, tampaknya dituju ada nomor punggung 15 tadi, namun sampai terjadi pelanggaran justru dilakukan oleh Enzo Fernandez terhadap pemain dari Mesir tadi, nomor punggung 15. Tampaknya di sana ada Karim Hafiz yang memang merangsek ataupun menyisir dari sektor kanan pertahanan Argentina. Dan kini saat ini Mesir masih menguasai bola sepenuhnya, ada Atia dari sektor tengah lapangan pertandingan. Kini Mesir disuruh kembali melakukan serangan, dorongkan saja kepada nomor punggung 12, di sana ada Hashim Hasyan, tarik lagi, tarik umpan ke belakang pada Nana Hani, umpan lagi kepada Yasir Ibrahim, dorongkan lagi kepada Rami Rabia, melebar dari sektor kiri tadi kepada Hafiz, balik lagi ke belakang kepada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada Yasir Ibrahim, mencoba untuk melewati satu pemain tadi, tampaknya tidak jadi, umpan saja pendek ke kanan, sadar tujuh adalah Hani, kembali lagi tarik kepada Hasan. Hasan masih meliuk-liuk dan melakukan umpan kenangan kaki kiri ke sektor kanan pertahanan Argentina tadi, namun dipotong saja oleh Rodrigo De Foul. Tampaknya justru kini Argentina kembali mencoba menguasai bola sepenuhnya. Sandro, gimana Romero tadi, Cristiano Romero mampu memberikan umpan kepada Martinez, namun dikembalikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Sudah keluar dari sarangnya, sudah keluar dari kotak 16 penjaga gawang Argentina ini, sudah lakukan tendang saja ke depan yang dituju tampaknya ada Julian Alvarez. Terjadi dua chip di sana, namun kembali digagalkan oleh pemain belakang dari Mesir, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Argentina hingga memasuki menit ke-11.44. Skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya, kali ini pendengar, timnas Argentina masih menguasai lini permainan, dan saat ini ada Enzo Fernandez lewati garis tengah permainan, sodorkan saja kepada Tagliafico, kerjasama dia dengan Enzo Fernandez. Kali ini Enzo Fernandez kembali back pass ke belakang, ada Lisandro Martinez pindahkan ke sektor serangan sebelah kanan, melebar saja dia kepada sosok nomor punggung 13 Cristian Romero kembali lagi back pass ke belakang, berikan dia kepada sang kiper Emiliano Martinez sodorkan saja bola ke depan. Kali ini Emiliano Martinez berikan kepada Lisandro Martinez sudah mengirim bola, dia mendekati area tengah permainan. Kali ini berikan kepada Tagliafico umpan 1-2, umpan sodorkan depan kepada Julian Alvarez, berhasil dicuri. Saat ini Mesir melakukan lewat sayang sekali benar terjadi pelanggaran tadi yang dialami oleh Emang Asur nomor 8 dan Rafael Rodrigo de Paul tadi mengganjal keras Emang Asur sehingga wasit François Letessier atas dari Prancis memberikan pelanggaran bagi Argentina. Sudah dilakukan saat ini penyerangan bebas. Kali ini ada Mohamed Salah menyusul dari sebelah kanan, otak-atik dia berikan kepada Hasan kini tombak dari berbahaya, namun sayang berhasil di off duel tadi oleh para pemain Argentina. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Mesir, ada Yasser Ibrahim umpankan saja, berikan kepada nomor punggung 17 Mohamed Lasin berhasil dikontrol oleh nomor punggung 3 ada Mohamed Hani, namun sayang berhasil dibuang tadi, disapu saja bola oleh Lisandro Martinez, hanya menghasilkan sepakan pojok yang pertama bagi timnas Mesir dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Ya, sudah bersiap-siap ada 4-5 pemain dari Mesir sudah dilakukan. Kali ini nomor punggung 19 Marwan Atia berikan kepada nomor punggung 8 Emam Asur utak-atik dia. Pas lagi ke belakang, kali ini ada Atia sudulet aja, gol. Atia berhasil memberikan umpan matang yang disundul Yasser Ibrahim nomor punggung 2 Mesir ini tiba-tiba muncul ke barisan pertahanan Argentina dan berhasil menanduk bola yang diumpan oleh Emam Asur sehingga menggetarkan jala gawang Emiliano Martinez. Untuk sementara waktu Argentina tertinggal 0-1 atas Mesir. Bagaimana Bung Estu, Anda melihat gol cepat dari Mesir ini yang sangat tidak terduga itu?
2: Iya, yang ini perang lini tengah yang sangat sengit ya, bahkan ball position, through pass itu maupun passing itu sama nilainya, sama poinnya, tetapi ada yang membedakan adalah beberapa kali serangan-serangan dari Mesir itu membuat sepertinya pemain-pemain Argentina agak kesusahan. Bahkan kalau dicatat ada 4 foul yang sudah terjadi di sampai 14 menit awal, 4 free kick dari Mesir, dan salah satunya akselerasi yang baru saja dilakukan oleh para pemain Mesir ini ternyata mampu membuka celah bagi pemain Argentina, pemain bertahan Argentina. Dan Yasser seharusnya dia adalah pemain bertahan, dia back tengah yang mampu ke depan merangsek dan mendapatkan bola-bola atas lalu dia memaksimalkan dengan sundulan. Artinya ini Argentina sedikit terbuka pertahanan mereka, dimanfaatkan dengan keberanian-keberanian gelandang dari Mesir untuk bermain adu duel di lini tengah.
1: Dari ya, kali ini Emang Asur merangsek dari sebelah kiri, berikan kepada Mohamed Salah, namun berhasil disapu tadi oleh Cristian Romero, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kali ini nomor punggung 15 Karim Hafiz akan melakukan lemparan ke dalam, sudah menimang-nimang bola di atas kepala dia, umpan saja ke depan, berikan kepada Emam Asur dibayang-bayang oleh 3 pemain, sayang sekali tidak berhasil melewati para pemain dari Argentina, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini Argentina lewat Lisandro Martinez dibayang-bayangi oleh Mohamed Salah, berikan kepada Molinaro umpan pendek saja kepada Cristiano, berhasil Salah mencuri bola. Saat ini Salah berbahaya pendengar, sayang seribu sayang di sapu tadi sebuah umpan terobosan yang dilakukan oleh barisan gelandang dari Mesir, namun berhasil dinetralisir oleh nomor punggung 5 Leandro Paredes, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini ada Yasser Ibrahim tarik saja melebar dia ke sebelah kiri, berikan kepada Rami Rabia masih umpan saja, berikan kepada Yasser Ibrahim umpan 1-2, dia dibayang-bayangi tadi oleh para pemain Argentina yang harus bermain lebih agresif untuk mengejar ketertinggalan. Lemparan ke dalam akan dilakukan, kali ini sudah dilakukan ada Karim Hafiz. Umpan saja ke depan, maksudnya kepada Mustafa Ziko yang dituju. Terjadi off duel, namun berhasil bola tadi dinetralisir oleh barisan pertahanan dari Argentina. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Tagliafico. Tagliafico, Nicolò Tagliafico sudah dilakukan lemparan jauh ke depan. Maksudnya tadi berikan kepada Enzo Fernandez, namun saya mendengar ada insiden lagi pelanggaran. Ya, tampaknya mengerang kesakitan ini striker dari Argentina, Julian Alvarez, pemain Atletico Madrid ini diganjal keras tadi oleh pencetak gol Yasser Ibrahim asal Mesir. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan, ada Romero melepas saja kepada Nahuel Molina. Nahuel Molina masih dalam tekanan, back pass ke belakang berikan kepada Emiliano Martinez. Emiliano Martinez saat ini sodorkan bola kepada Lisandro. Lisandro saat ini umpan berikan kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez berlari cepat, dia mendekati garis tengah permainan, berikan kepada sang kapten Lionel Messi. Lionel Messi saat ini melewati garis tengah permainan. Lionel Messi kepada siapa bola diberikan? Umpan kepada Enzo Fernandez. Umpan terobosan diberikan kepada sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran berbahaya tadi di dalam kotak penalti dari timnas Mesir. Wasit François Letessier asal Perancis akhirnya menunjuk titik putih terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Hassam Hussein. Dan pada kesempatan kali ini penalti diberikan oleh timnas Argentina. Tadi Hassam Hussein tampaknya berbenturan dengan Nicolò Tagliafico nomor punggung 3, dan tanpa ampun wasit François Letessier asal Prancis akhirnya menunjuk titik putih sebagai hukuman bagi timnas Mesir, dan hadiah penalti diberikan untuk Argentina. Siapakah yang akan mengeksekusi penalti ini? Kita tunggu saja. Dan kali ini tampaknya sang kapten mega bintang dari Argentina, Lionel Andres Messi, sudah meletakkan bola dia di titik putih. Sementara itu bersiap-siap kiper Mustafa Subir nomor punggung 23 yang pada kesempatan malam hari ini menggunakan kostum kuning, celana kuning dan kaos kaki berwarna kuning. Ya, sudah bersiap-siap mundur 4 langkah ke belakang Lionel Messi, dan kali ini Mustafa Subir juga sudah siap menghadapi penalti yang diberikan oleh ataupun yang akan dieksekusi oleh Lionel Messi. Menatap tajam sosok Lionel Messi, dan wasit sudah meniup peluit. Sudah dilakukan tendangan, diblok pendengar, berbahaya, diblok ternyata. Mampu wasit kiper Muhammad Subir memblok tendangan sang mega bintang Lionel Messi. Kali ini serangan mendadak dari timnas Mesir. Namun saya sekali pendengar, terjadi insiden pelanggaran. Luar biasa, sungguh luar biasa penyelamatan gemilang dari Muhammad Subir. Sepakan Lionel Messi ke pojok sebelah kiri berhasil dibaca tadi oleh Muhammad Subir, dan akhirnya menggagalkan kesempatan ataupun peluang emas dari timnas Argentina untuk menyamakan kedudukan. Bagaimana Anda melihat Bung Esto dengan sebuah drama yang sangat menarik ini? Peluang emas yang akhirnya tersia-siakan ini, Bung.
2: Iya, ini rasa percaya diri pemain Mesir makin meningkat. Yang pasti sebenarnya pemain Mesir cukup sangat percaya diri ketika mereka bersaing di lini tengah dan memenangi itu. Hanya saja ketika mereka sempat unggul, mereka sempat melakukan agak sedikit lengah, bahkan Yasser Ibrahim tadi melakukan foul pertamanya Mesir. Iya. Lalu ada serangan balik, antisipasi Hossam yang terlambat antisipasi. Untungnya yeah, Mustafa Sobir ini mampu melakukan blocking. Jadi yeah, seolah-olah ini membuat Argentina makin terpuruk dan meningkatkan lagi mentalitas para pemain Mesir. Dan ini akan makin membuat seru pertarungan di lini tengah kedua tim.
1: Ya, yeah, saat ini sudah kembali bola bergulir dan lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Mesir. Kali ada Muhammad Hafiz berikan kepada Emam Asur. Emam Asur berebut bola dia. Terjadi perebutan bola, namun akhirnya bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Saat ini Argentina sudah dilakukan lempar ke dalam. Kali ini ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez melebar saja berikan kepada Tagliafico. Tagliafico tak mau terburu-buru, back pass ke belakang berikan kepada sang kiper Emiliano Martinez. Emiliano Martinez masih melihat-lihat dia. Backpass umpan 1-2 dengan Lisandro Martinez. Kali ini Emiliano Martinez menggunakan kostum berwarna hijau, celana hijau dan kaos kaki berwarna hijau. Umpan saja berikan kepada Molinaro, Romero maksud kami. Kali ini ada Noel Maluna berikan umpan 1-2 kepada sang kapten Lionel Messi, berhasil direbut oleh timnas Mesir. Namun saat ini ada Cristiano Romero yang sigap. Kali ini serangan dimulai dari nomor punggung 9, ada Julian Alvarez. Julian Alvarez umpan 1-2 maksudnya tadi kepada McAllister. Sayang sekali salah komunikasi, kali ini direbut tadi bola oleh Mohamed Salah. Terjadi pelanggaran tampaknya, di mana Lisandro Martinez berusaha merebut bola dari Mohamed Salah, namun terjadi dorongan sehingga wasit François Letessier akhirnya meniup peluit. Dan bagaimana Bu Estu, Anda melihat pertandingan yang sangat seru 20 menit pertama? Mesir tidak bermain low block dan melayani serangan ataupun permainan, skema permainan terbuka yang dimainkan oleh Argentina, Bu.
2: Iya, yang pasti saya salut dengan kepercayaan diri para pemain Mesir, terutama pemain tengah mereka. Marwan Atia, ada juga Muhammad Lazin maupun Hossam Hasan, walaupun Hossam Hasan dan juga melakukan satu kesalahan tadi, tetapi mentalitas mereka saya rasa ini sangat bagus sekali ya. Mentalitas mereka sangat bagus sekali. Mereka tidak menunggu, tapi mencoba membuka ruang. Mereka memaksimalkan lini tengah mereka, memaksimalkan flank kanan dan kiri mereka. Mereka melakukan trupas-trupas yang cukup baik, walaupun memang sebenarnya kalau kualitas trupasnya masih cukup jauh dibandingkan Argentina, tetapi memang kepercayaan diri ini yang membedakan Mesir ketika menghadapi Argentina. Mereka sanggup bermain terbuka, melayani Argentina, dan sebuah gol yang menurut saya sangat istimewa beramal dari pergerakan lini tengah mereka. Ada Marwan Atia memberikan umpan, dan di sana sudah ada Yasir Ibrahim yang sebenarnya back tengah yang tiba-tiba merangsek membantu serangan, dan itu tidak diduga oleh mereka karena antisipasi pasti kepada Mustafa Zico ataupun Mohamed Salah. Tapi ternyata ada pemain belakang yang malah ke depan, bukan di saat set piece ya, ini saat aktif melakukan penyerangan,
1: artinya open play ya.
2: Open play artinya ini sangat percaya diri sekali. Dan ketika mereka sempat hilang fokus di setelah unggul, ada kesalahan tadi, foul pertama yang dilakukan oleh Yasir Ibrahim, lalu ada antisipasi salah dari Hasim Hasan tadi, ternyata dibayar lunas oleh kiper Mustafa Zubair dengan keblok Messi. Ini meningkatkan lagi dan membuat kepercayaan diri makin kuat lagi. Jadi ini terserang beban menjadi milik Argentina, tetapi hydration break ini bisa dimanfaatkan oleh tim manapun, dan ini harus diantisipasi.
1: Satu lagi Bung, ini jika kita berbicara terkait Mesir ini, maksud kami Argentina ini, tampaknya sosok McAllister masih belum maksimal ya Bung. Biasanya harusnya McAllister mengalirkan bola dan juga menahan laju serangan, tapi tampaknya saat ini tidak terlalu signifikan perannya di atas lapangan.
2: Iya, satu hal seperti itu yang dilihat dari McAllister belum tidak maksimal, tapi ada satu lagi menurut saya, tidak dimainkannya Thiago Almada juga cukup berpengaruh ya, karena beberapa kali Thiago Almada ini walaupun menurunkan 3 penyerang sekaligus bersama Lautaro Martinez, tetapi biasanya itu lebih bergerak dan Messi biasanya lebih ke belakang. McAllister bisa konsentrasi bersama pemain-pemain tengah, tapi kali ini justru dengan hanya 2 pemain di depan, Messi dan juga Alvarez, malah justru seolah-olah lini tengahnya malah kurang gitu. Jadi ini sepertinya yang dimanfaatkan oleh Mesir gitu.
1: Ya, kali ini pertandingan mulai bergulir dan saat ini akan dilanjutkan oleh rekan kami Bung Joko Saputra.
0: Ya, memasuki menit ke 26 detik ke 8 saat ini Mesir bangun serangan nomor 15. Di sana ada Hafiz dorongan pendatang kepada Ashur tadi, sudah melewati satu pemain Argentina namun masih belum bisa terjadi sana perebutan antara pemain dari Argentina dan juga Mesir. Kembali saat ini nomor punggung 3 sudah umpan saja ke kanan, kita masih melihat ada Hasan mampu menguasai bola sepenuhnya. Hasan dari Mesir tampaknya tarik ke belakang kepada Yasir Ismail, pendek saja ke 1-2. Di sana ada nomor punggung 19 Atia, umpan saja ke depan yang dituju ada Jiko, namun bola berhasil dipotong oleh pemain Argentina. Ini mencoba membangun serangan Argentina melalui Indo Fernandes kepada Paredes, tarik lagi ke belakang, dia tidak mampu, namun bisa dijangkau oleh pemain dari Argentina tadi. menguasai bola sekiranya dari sektor kanan. Ada Molina, kembalikan kepada Paredes, tarik lagi ke belakang kepada Romero, masih menguasai bola sepenuhnya Romero, mendekati kotak 16 pertahanan Argentina, umpan ke depan, ada Lionel Messi, masih menguasai bola sepenuhnya, umpan dengan kaki kiri, yang dituju ada Julian Alvarez, masih mengontrol bola, beli keluit dari pertahanan dari Mesir, masih Julian Alvarez, mencoba melewati satu pemain Mesir, mampu dia melewati, umpan pendek saja kepada Indy Fernandez, beli keluit dari Indy Fernandez, masih memberikan umpan ke sektor kanan pertahanan dari Mesir, kita lihat di sana ada nomor punggung 3, Tagliafico, dorong lagi ke belakang, ada Martinez, umpan lagi pendek saja kepada Paredes, umpan ke sektor kiri, ada ke foul, umpan crossing, mampu dibuat tadi oleh penjaga gawang dari Mesir, dan kini bola masih kuasai sepenuhnya oleh Argentina, masih Julian Alvarez, umpan lagi menempuh ke sektor kiri pertahanan Mesir, mampu diheading oleh pemain satu Mesir tadi, mampu saja dibuang saja atau diamankan oleh pemain belakang Mesir tadi, dan kini terjadi kontrol di sektor tengah lapang pertandingan, dan kuasai sepenuhnya oleh pemain belakang dari Argentina, kini masih memiliki ada Paredes, tarik lagi ke belakang, ada Romero, menahan bola sejenak dengan kaki, masih melihat rekannya yang berdiri bebas di sektor tengah. Bagaimana tadi Alistair susah menjangkau dan justru bola kembali diamankan oleh para pemain Mesir. Kini jauh saja ke belakang, itu adalah Rami Rabia, dorongkan saja bola melambung, melewati hampir melewati garis pertahanan, namun bola saya kuasai penuh oleh pemain Argentina, ada Rodrigo Paul, umpan pendek kepada Edi Fernandez, kepada Lionel Messi, masih kotak penalti, Lionel Messi masih mengikuti dia, kepada Edi Fernandez, langsung shooting, masih bisa diblok oleh satu pemain dari Mesir, dan bagaimana bola di udara tadi dipetik oleh penjaga gawang Mesir dalam pelukan, dan dilempar saja jauh, yang dituju tadi maksudnya adalah kapten kesebelasan, ada Muhammad Salah, namun kontrol yang kurang sempurna tampaknya, sehingga bola hanya dekat kepada pemain Argentina saat ini. Masih Leandro Paredes dari sektor tengah menguasai bola, umpan dorongkan bola ke depan kepada Enzo Fernandez, umpan saja kepada rekannya, namun bisa diblok pemain dari Mesir. Kini terjadi lagi duel di sektor pertahanan dari Mesir, umpan saja ke depan, yang dituju satu pemain Mesir, di sana ada Muhammad Salah, gagal dia tadi mengontrol bola dan heading saja kepala tadi oleh pemain belakang dari Argentina. Tempatnya ada Romero dan mampu ditangkap oleh penjaga gawang di Argentina, umpan saja ke depan, ini serangan balik cukup cepat dari sektor kanan pertahanan dari Mesir, ada Enzo Fernandez, beliau sudah umpan ke mulut gawang, mampu di sana ada Rodrigo Paul, umpan tadi pada Alistair, namun kembali diputar saja bola, umpan ke mendatar ataupun request kepada rekannya, namun kini tekanan masih dilakukan Argentina, Martinez berusaha membantu serangan kepada Alistair dan dilanggar tadi. Bagaimana Alexis McAllister tadi harus dilanggar oleh pemain belakang dari Mesir tampaknya, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Argentina. Kita masih menantikan apakah tendangan bebas ini bisa dimanfaatkan oleh Argentina untuk minimal bisa menyamakan kedudukan di babak yang pertama ini hingga memasuki hampir menit ke-30, karena memang tadi gol dari Yasir ini membuat tim Tenggu Argentina harus tertinggal 0-1 di babak yang pertama hingga memasuki menit ke-30 ini. Kita masih menantikan siapa yang akan menghadapi bola tendangan bebas ini, nampaknya langsung akan dieksekusi oleh kapten kesebelasan dari Argentina, ada Lionel Messi yang sudah meletakkan bola di titik tendangan bebas ini ataupun berjarak kurang lebih sekitar 30 meter dari area gawang dari Mesir. Kita masih menantikan sambil melihat ke arah gawang. Kita masih menantikan, tampaknya Lionel Messi juga komunikasi kecil dengan rekannya. Sudah bersiap-siap dia, sambil memegang pinggangnya dengan kedua tangannya. Coba akan melakukan eksekusi tendangan, dan juga sana ada Paredes. Siap-siap juga Lionel Messi, langsung tendang ke belakang. Masih bisa diblok tadi, lagi-lagi penampilan yang cemerlang oleh Mustafa Sowir. Jaga gawang dari Mesir ini, kembali digagalkan, sehingga masih amanlah kini gawang Mesir dari tekanan-tekanan para pemain Argentina, sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut ataupun penjuru bagi Argentina, karena memang tadi penampilan sambil terbang tadi dengan Sobir blok tadi tendangan oleh tampaknya membentuk tiang kanan gawang dari Mesir. Bagaimana tendangan bebas Lionel Messi tadi, apakah ya hanya menghasilkan tendangan ke gawang tampaknya, dan kini gulir lagi bola di area sektor kanan pertahanan Argentina, umpan saja pada 1-2 kepada Molina, dan ternyata bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan atau area pertandingan, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam saat nomor 19. Di sana ada Atia, harapan Atia turunkan saja bola ke belakang pada Sobir, jaga gawang Mesir, lempar dari sektor kiri, ada Rami Rabia, kembali lagi kepada Atia, umpan saja ke belakang kepada penjaga gawang Saudir. Mustafa Saudir melebar dia ke kanan. Di sana ada Ibrahim, dorong lagi kepada Saudir, bareng lagi kepada Yasir Ibrahim. Memang tampak percaya diri pemain Mesir ini, walaupun bermain di sektor kanan pertahanan sendiri, masih menahan bola sejenak dengan kaki kanannya sambil melihat rekannya menjadi bebas. Masih Yasir Ibrahim, langsung saja rongkan bola umpan ke depan yang ditutup masuk El Hadjiko. Terjadi lagi perebutan duel di sektor kiri pertahanan Argentina. Terjadi perebutan antara Martinez dengan Zico, dan dicocor saja tadi bola oleh Martinez. Tidak ingin tampaknya Martinez mengambil resiko di pertahanannya sendiri, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kita masih menantikan lemparan ke dalam ini akan dilakukan oleh pemain sayap Mesir tadi, dan tampaknya kita masih menunggu ada instruksi dari wasit untuk menunda lemparan. Nah, sudah dilakukan lemparan, dilakukan tanda mohon punggung, dasar arahan diumpan saja penuh gawain di masuk tadi yang dituju adalah Asyur. Terjadi lagi perebutan bola di udara tadi, ataupun adanya duel antara pemain dari Mesir nomor 17 ada Mohanad Lassin dengan Lian Alvarez tadi, dan tampaknya dilanggar. Lian Alvarez dilanggar oleh pemain dari Mesir ini, Mohanad Lassin, yang memang Mohanad Lassin ini di pertandingan menghadapi Australia juga berada di bangku cadangan bukan starting line up, namun di pertandingan 16 besar ini justru pemain asal Pyramids yang memperkuat Blue Pyramids ini justru menjadi starting line up di pertandingan hari ini. Dan saat ini bola sudah bergulir, Parades Argentina mencoba untuk memasuki bola di sektor kanan, umpasan kedua kepada Molina, masih Parades, namun bisa dibuat pemain dari Mesir. Oh, nanti sekali kopi tadi, bagaimana pemasan bola dari pemain Mesir dari sektor kiri ataupun sektor kiri, serangan dari Mesir, umpan pendek ke belakang kepada Atia, dorongkan lagi ke tengah, yang dituju adalah Lassin, Mohanad Lassin, dorongkan saja ke kanan, di sana ada Muhammad Hani, kerja 1-2 bersama Husin Hasan. Hasan masih milik-milik dari sektor kiri pertahanan Argentina, masih berdiri dia memberikan umpan saja kepada Mohamed Salah masih mencoba menggiring bola dia dari sektor tengah pertahanan Argentina, tarik lagi ke belakang kepada Zico, umpan lebar dari sektor kiri, di sana nomor 5 masih ada Hapes, umpan 1-2 dia bersama Asyur kembali dorongkan bola ke sektor tengah, kembali lagi kepada Lassin, umpan dorongkan ke depan, yang dituju tadi maksudnya kepada Hapes, umpan lagi kepada Asyur, terjadi perebutan bola atau bola di sektor pertahanan dari Argentina, kembali masih direbut, umpan langsung pembukaan, dan terlalu jauh dari sasaran gawang Argentina tadi. Bagaimana tendangan percobaan yang dilakukan oleh Karim Hafiz? Kita masih menantikan bagaimana Argentina mengawal kembali serangan melalui tendangan gawang. Tampaknya akan dieksekusi oleh nomor punggung 6. Dari sana Lisandro Martinez, pendek saja memberikan umpan kepada Emilio Martinez, dorongkan saja bola, langsung tendang ke depan. Itu tadi ada Julian Alvarez, terjadi perebutan tadi, Julian Alvarez dengan Talipiaku. Talipiaku masih berebut bola, kembali akan ke Parades, dorongkan saja melebar kepada Romero. Kita masih menantikan Cristiano Romero, berikan umpan pendek saja, di sana ada yang bola tampaknya Parades umpan jauh ke sektor kanan pertahanan dari ada Talipiaku, tarik lagi ke belakang, ada Julian Mas ataupun Enzo Fernandez, tarik lagi kepada Al-Alister kepada Lionel Messi, umpan 1-2 kepada Nopal, masih Nopal mencoba melindungi jauh, kembali lagi bagaimana jatuh bangun pemain belakang dari Mesir ini untuk membuat bola atau mengamankan dari serangan-serangan pemain Diego Argentina, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Argentina akan dieksekusi langsung oleh Juan Molina. Dorongkan saja tuh, lempar ke belakang jauh kepada Martinez, pendek saja Martinez, dorongkan saja lagi bola kepada Paredes, masih melilu Paredes, umpan kepada Mangalister, masih dia menguasai bola saja, umpan kepada Lionel Messi tarik lagi kepada Rodrigo Paul, umpan lagi kepada Paredes tarik lagi ke belakang, ini tujuh adalah Romero, pendek lagi kepada Paredes, masih menguasai bola Paredes dari sektor tengah lapangan pertandingan, putar-putar dia, melihat rekannya yang berdiri bebas, pendek saja kepada Enzo Fernandez, tarik lagi ke belakang Martinez, dijemput lagi oleh Enzo Fernandez, dan dua kali kepada Juan Alvarez dari sektor kanan pertahanan Mesir tadi, tampaknya balik lagi Talpiaku kepada Juan Alvarez, tarik lagi kepada Paredes masih menahan bola sejenisnya dari sektor tengah lapangan pertandingan, Paredes pendek saja kepada Enzo Fernandez, masih menguasai bola Enzo Fernandez, umpan saja diagonal ke sektor kiri, dan ditahan dikontrol sejenak oleh Asyur tadi, dan langsung bola ditendang ke depan yang dituju oleh adalah kapten kesebelasan dari Mesir, namun sudah dijangkau tampaknya. Bagaimana memang penguasaan bola saat ini memang masih di dalam kendalian pemain tim tim Argentina. Ini Romero dari sektor belakang pertahanan sendiri, umpan pendek saja untuk Julio Paredes, dan terjadi gol saja tadi di lini tengah, namun sebuah pelanggaran. Justru saat ini kita masih menantikan Emam Asyur dari sektor kiri pertahanan Mesir, masih bola umpan 1-2 wacu tadi Emam Asyur dengan Natea, namun ini dibuasai sepenuhnya, bola dipotong saja oleh pemain dari Argentina dari sektor tengah Enzo Fernandez, kembalikan lagi kepada Romero, umpan saja dorongkan ke depan ada De Paul, umpan lagi kepada Lionel Messi, masih Lionel Messi dari sektor kiri pertahanan Mesir, umpan pendek lagi kepada Rodrigo De Paul, umpan dorongkan dia bola ke sektor tengah, namun dipotong oleh pemain dari Mesir, terjadi duel lagi ada Lionel Messi mengirim langsung shooting, tendangan kaki kiri Lionel Messi masih lagi-lagi jauh dari sasaran dari gawang Mesir. Dan lagi-lagi bagaimana tendangan kaki kiri percobaan dari luar kotak penalti masih jauh dari ataupun masih belum on target dari gawang Mesir yang dijaga oleh Mustafa Saumir. Kita masih menantikan memang bertubi-tubi timnas dari Argentina ini terus melancarkan serangan melalui tendangan langsung, melalui heading ataupun melalui eksekusi melalui dari sipis tendangan bebas sudah dilakukan namun belum memenuhi target. Kita masih menantikan saat ini bola bergulir, tampaknya lemparan ke dalam akan diambil oleh Argentina ataupun oleh Mesir. Kita masih menantikan, ya nampaknya Mesir menguasai bola, di sana ada Hafiz sudah lakukan lemparan namun kurang sempurna tadi, dikuasai kembali oleh Argentina. Kini ada nomor punggung 6 tadi ada Martinez, Lisandro Martinez jadikan pendek sebelah kepada Enzo Fernandez, dorongkan lagi kepada Rodrigo De Paul, kembalikan tarik kepada nomor punggung Molina, tarik lagi kepada De Paul, kembali kepada Romero, kembalikan lagi kepada De Paul. Cantik sekali permain Argentina dari sisi kiri pertahanan Mesir saat ini. Kembali saat ini Paredes, umpan saja dia bola ke sektor kanan yang dituju ada Julio Paredes, kontrol sebelah saja, umpan dari kepada Julio Paredes. Taliafico tampaknya tadi yang menyisir dari sektor kanan pertahanan Mesir, memberikan umpan tarik kepada Julian Alvarez, namun sepakan kaki kiri Julian Alvarez tadi juga lagi-lagi masih mampu diblok oleh penjaga gawang dari Mesir. Kita lihat Mustafa Saumir memang jatuh bangun tadi untuk menyelamatkan gawangnya dari serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh Argentina, sehingga hingga memasuki hampir menit ke-40 ini ataupun kita masih menantikan memang misalkan beberapa menit lagi di babak yang pertama ini, tampaknya memang kerja keras terus dilakukan oleh pemain-pemain Mesir termasuk penjaga gawang Mustafa Saumir yang tadi juga sempat menepis tendangan penalti. Dan kita lihat juga pendengar saat ini penjaga gawang dari Mesir Mustafa Saumir juga mendapat perawatan tim medis tadi setelah memang melakukan penyelamatan gemilang. Bagaimana tendangan Julian Alvarez tadi sempat ditepis ataupun diblok yang mengarah ke sektor kiri tiang gawang dari Mesir. Sementara itu hingga hampir memasuki menit ke-40, skor masih 1-0 bagi keunggulan Mesir.
1: Ya, kali ini hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Argentina, akan dieksekusi oleh Lionel Messi dari sebelah kiri pertahanan Mesir, dan sudah tampak sekitar 4-5-6 pemain dari Argentina memasuki kotak penalti Mesir dan bersiap-siap untuk menyambut sepakan pojok yang akan dilakukan oleh sang mega bintang. Sudah meniup peluit wasit Letizier, kali ini sudah dilakukan, berbahaya datangnya umpan, namun sayang sekali pendengar tidak mampu tadi dikontrol dengan baik ataupun disundul dengan baik oleh Tagliafico, hanya melayang di atas mister gawang dari timnas Mesir, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Mesir. Kali ini dihadapi oleh Mustafa Saumir, sudah dilakukan umpan saja, berikan kepada Muhammad, maksud kami Rami Rabia, umpan langsung ke depan, maksudnya tadi diberikan kepada sosok Emam Asyur, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh Argentina. Kali ini ada Cristiano Romero melebar, dia berikan kepada Leandro Paredes mendribel bola mendekati garis tengah permainan, umpan saja melebar kepada Rodrigo De Paul di sisi kanan, kali ini back pass lagi kepada Paredes, umpan 1-2 dengan De Paul, berhasil dicuri oleh pemain Argentina, namun sayang sekali bola meninggalkan lapangan permainan.
3: hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Molina sudah melakukannya. Kali ini berikan kepada Alvarez. Alvarez umpan kepada Leandro Paredes. Saat ini masih Argentina lewat Molinaro. Molinaro umpan lagi, sodorkan ke depan, ada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul umpan 1-2 dia, berikan kepada Paredes. Paredes umpan lagi kepada Rodrigo De Paul. Kali ini Rodrigo De Paul mendekati kotak 16 dari timnas Mesir. Dan kali ini ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez dari sisi kanan maksudnya. Ah, sayang sekali pendengar, umpan 1-2 tadi masih belum ataupun terbaca oleh barisan pertahanan dari Mesir. Dibuang saja bola, dan kali ini masih jatuh di kaki para pemain Argentina. Ya, saat ini ada Leonardo Paredes. Leonardo Paredes umpan saja, sodorkan ke sebelah kanan penyerangan, berikan kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul melebar dia ke sebelah kiri, berikan kepada Lisandro Martinez. Martinez umpan saja, sodorkan kepada Tagliafico. Tagliafico umpan tarik tadi, maksudnya berhasil. Saat ini masih ada Argentina, ada Messi. Messi berikan kepada Alvarez. Alvarez meliuk-liuk dia, tendangan langsung dilakukan. Wah, sayang sekali pendengar, tendangan langsung tadi dilakukan Alvarez, namun sayang sekali melebar di sektor ataupun sisi sebelah kiri mister gawang dari Mustafa Subir, dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Hingga menit ke 42 detik ke 30 saat ini Argentina masih tertinggal 0-1 dari Mesir. Kali ini Mesir lewat Karim Hafiz. Karim Hafiz melewati para pemain Argentina, namun berhasil tadi disapu tadi, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, saat ini Mesir masih unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Yasser Ibrahim. Karim Hafiz sudah melakukan lemparan ke dalam. Saat ini berikan kepada Mohamed Salah. Mohamed Salah melewati 1-2 pemain, namun berhasil dicocor tadi saja bola oleh McAllister. McAllister kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Mesir. Saat ini ada Emam Asur. Emam Asur umpan 1-2 dia kepada Marwan Atia. Marwan Atia berikan saja kepada sang kapten, yaitu Mohamed Salah. Mohamed Salah back pass lagi, berikan kepada Emam Asur. Emam Asur umpan 1-2 dengan Mohamed Salah. Saat ini Mohamed Salah menggiring bola, namun berhasil dicuri tadi oleh Leandro Paredes. Kali ini ada McAllister, berikan umpan saja melebar ke sisi kiri, ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez mendribel bola, dia mendekati garis tengah permainan, umpan saja pendek, berikan kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul umpan saja melebar ke sebelah kanan. Kali ini ada sang kapten Lionel Messi. Lionel Messi maksudnya melewati satu pemain tadi, berhasil tadi bola dibuang oleh salah satu pemain, yaitu Mohamed Lassin, namun terjadi pelanggaran tadi. Kali ini dari sekitar jarak 35 meter, mega bintang Argentina Lionel Messi akan mengambil tendangan bebas. Sudah bersiap-siap. Kali ini ada sekitar 4, 5, 6, 7 pemain dari timnas Argentina mendekati kotak 16 dari timnas Mesir. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola, namun dicempet saja pendengar, bola di udara oleh kiper Mustafa Subir yang bermain sangat cemerlang pada babak pertama kali ini. Ya, saat ini masih skor 0-1. Dan kali ini Mustafa Subir tendangan langsung ke depan, maksudnya Mohamed Salah yang dituju, berhasil dikontrol dengan baik oleh sang kapten. Salah kali ini meliuk-liuk bola, berikan kepada Atia. Atia berikan kali ini pada sang kapten. Salah melewati 1-2-3 pemain, namun sayang sekali tadi dicegal tadi oleh Cristiano Romero dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Tadi tampak Cristiano Romero tadi, nomor punggung 13 bek timnas Argentina ini, menjegal keras Mohamed Salah. Namun wasit asal Prancis yaitu François Letessier tidak memberikan kartu. Kali ini kembali permainan bergulir, timnas Mesir melakukan serangan, namun berhasil dibuang saja tadi oleh para pemain Argentina. Dan wasit François Letessier memberikan tambahan waktu 5 menit untuk pertandingan pada babak pertama kali ini. Sudah dilakukan. Kali ini ada Rami Rabia, lempar saja ke depan. Terjadi kop duel. Kali ini kembali bola berada di udara, dan kali ini jatuh di kaki nomor punggung 15, ada Karim Hafiz. Karim Hafiz berikan saja kepada Emam Asur. Emam Asur menyisir dari sebelah kiri, namun sayang berhasil dicuri oleh para pemain Argentina. Kali ini Rodrigo De Paul berikan saja kepada McAllister. McAllister saat ini di tengah, di garis tengah permainan, dia mendribel bola, dia maju ke depan, berikan kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez umpan lagi melebar, berikan kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul back pass dulu ke belakang, berikan kali ini Lisandro Martinez. Lisandro Martinez maju dia membantu penyerangan. Kali ini berikan kepada Leandro Paredes. Paredes umpan melebar, berikan pada nomor punggung 7 ada Rodrigo De Paul, umpan saja ke depan namun berhasil terjadi buang tadi oleh para pemain Mesir. Kali ini jatuh di kaki Julian Alvarez. Julian Alvarez umpan sodoran ke depan, ada Lionel Messi maksudnya, berbahaya, namun kembali lagi Mustafa Sobir keluar dari sarangnya dan menjemput bola di udara, dan terselamatkanlah Mesir dari ancaman serangan timnas Argentina. Kali ini bola dihadapi oleh Mesir, ada Muhammad Hani. Muhammad Hani melangsek dia ke depan, umpan saja maksudnya berikan kepada nomor punggung 11 Mustafa Zico, namun sayang sekali Mustafa Zico tadi terjatuh. Kali ini bola lebih dekat kepada sosok kiper Emiliano Martinez. Emiliano Martinez tendang langsung ke depan, keras datangnya bola, terjadi cop duel, dan pendengar ada insiden pelanggaran tampaknya salah satu pemain Argentina tadi melanggar nomor punggung 5 dari timnas Mesir yaitu Rami Rabia, dan tampaknya Julian Alvarez tampaknya tadi terjadi cop duel di udara, dan kali ini Rami Rabia tergeletak di atas lapangan. Wasit juga sudah meminta tim medis untuk memberikan perawatan kepada Rami Rabia. Dan Bung Estu, Anda melihat bagaimana tampak kesulitan kelihatannya barisan penyerangan dari Argentina menghadapi kecemerlangan dari Mustafa Sobir pada babak pertama ini, Bung.
2: Iya, Mustafa Sobir sangat cemerlang. Ditambah lagi para pemain bertahan mereka sangat rapat ketika ada touch in box dari para pemain dari Argentina. Bahkan beberapa kali Julian Alvarez, bahkan seorang Messi pun ketika mendapatkan bola sulit sekali membuka ruang untuk melakukan tendangan. Jadi tidak ada kesempatan untuk melakukan shooting dari jarak terdekat ketika sudah berada di kotak 16, dan ini menyulitkan Argentina untuk minimal menciptakan peluang-peluang baru. Tapi akhirnya mereka juga bola akan mentah di para pemain dari pemain bertahan dari Mesir seperti Rabia maupun Yasser Ibrahim.
3: Ya, kali ini permainan kembali bergulir. Kali ini ada Hasem Hussein dari nomor punggung 12 dari sektor kanan melewati satu pemain dari Argentina. Hasem Hussein mampu dia melewati Tagliafico. Kali ini ada di sektor sebelah kanan penyerangan, umpan saja tarik ke depan, namun sayang sekali berhasil diblok tadi oleh para pemain Argentina. Kali ini ada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul dibayang-bayang oleh dua pemain, back pass saja ke belakang, berikan kepada Noel Molina. Molina melebar saja ke sektor tengah, dia berikan kepada Cristian Molinaro. Molinaro saat ini, maksud kami Cristian Romero. Cristiano Romero saat ini berikan saja kepada Leandro Paredes. Leandro Paredes umpan saja melebar ke sisi kanan, kali ini kepada Lionel Messi. Lionel Messi mendribel ringan dia, umpan lagi, umpan 1-2. Saat ini ada Leandro Paredes. Leandro Paredes berikan kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez melebar lagi. Saat ini ada Messi di sektor tengah permainan. Messi saat ini masih mendribel bola, dibayang-bayangi oleh satu pemain, umpan saja back pass lagi, berikan kepada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez berikan kepada Julian Alvarez. Julian Alvarez saat ini ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez umpan 1-2 kepada Nicolas Tagliafico. Masih Enzo Fernandez tarik lagi ke belakang. Kali ini ada Leandro Paredes, masih mencari rekannya-rekannya dia. Kali ini ada Julian Alvarez membantu serangan, berikan umpan saja kepada Lionel Messi. Lionel Messi dibayang-bayang oleh 1-2 pemain. Masih Lionel Messi. Lionel Messi umpan saja kepada Nicolas Tagliafico. Sayang sekali disapu tadi umpan terobosan dari Nicolas Tagliafico. Dan kali ini pendengar, hampir saja mendekati menit kelima, sekitar 20 detik lagi pertandingan akan segera selesai. Ya, saat ini hanya menghasilkan tendangan gawang tampaknya. Sudah akan dieksekusi oleh Mustafa Sobir, nomor punggung 23. Bersiap-siap tadi para pemain dari Mesir untuk menerima umpan langsung dari Mustafa Sobir. Dan tampaknya akan ada pergantian pemain. Sudah bersiap-siap satu pemain Mesir di sisi lapangan. Kali ini terjadi cop duel. Hasem Hussein kali ini berikan kepada Mohamed Salah, namun berhasil dibuang tadi oleh McAllister dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, tampaknya Imam Asyur tadi sudah meminta kepada pelatih Hasan Hussein untuk melakukan pergantian pemain. Kali ini Mesir melakukan serangan, terjadi cop duel, jatuh di kaki Hasem Hussein. Hasem Hussein menyerang dari sektor sebelah kanan, dibayang-bayang oleh satu pemain, Nahuel Molina. Umpan saja kepada sang kapten Muhammad Salah. Muhammad Salah saat ini umpan melebar dia berikan kepada maksudnya nomor punggung 15 Karim Hafiz, namun lebih cepat bola meninggalkan lapangan permainan. Saat ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh Argentina. Rodrigo De Paul kali ini berikan kepada Lionel Messi. Lionel Messi dari sektor tengah umpan langsung ke depan, maksudnya kepada McAllister, namun berhasil diselamatkan tadi oleh kiper Mustafa Subir. Lagi-lagi Mustafa Subir bermain cemerlang pada kesempatan kali ini. Dan dengan dibunyikannya peluit babak pertama tadi berakhir, skor sementara masih unggul 0-1 untuk timnas Mesir menghadapi Argentina. Dan selanjutnya kami pada Fajar Nugroho.
4: Ya, terima kasih pendengar-pendengar dimanapun Anda berada. Pada dini hari ini kami tim Dini Hari Pro 3 hari bersama saya Fajar Nugroho, tadi Bung Mantara yang memandu di babak awal babak pertama tadi ya. Kali ini saya akan memandu jalannya pertandingan juga antara Argentina melawan Mesir. Bung Estu, pagi Bung Estu. Padahal sebelum masuk studio, Bung Estu sempat ngomong sama saya, feelingnya Mesir kayaknya nih. Feeling Mesir apa nih? Pulang kampung atau menang? Ternyata 1-0 bagi Mesir. Analisis jalannya pertandingan babak pertama gimana nih, Bung? Kok ya bisa sampai buntu sehebat Argentina ini, Bung?
2: Ya, yang pasti rasa percaya diri pemain Mesir saya akui sangat bagus sekali. Bukan hanya sekedar kiper mereka Mustafa Zubair yang bermain bagus, tapi juga lini belakang mereka, lini tengah mereka perjuangan sangat keras sekali, bermain sangat terbuka meladeni Argentina. Walaupun mungkin 20 menit atau 15 menit terakhir sampai pertandingan babak pertama selesai, Argentina melakukan serangan-serangan B2B ya. Tapi di saat serangan B2B itu tidak ada ruang yang bisa dimaksimalkan oleh para pemain Argentina ketika sudah di kotak 16, dan terbukti beberapa kali. Contohnya tadi catatan saya di menit ke 37 detik ke 36 waktu posisi Messi menguasai bola masuk kotak 16 di dari tengah ya, tapi akhirnya bola ditendang dan bolanya melambung.
4: Kenapa?
2: Karena tidak ada ruang untuk melakukan tendangan, jadi sangat rapat sekali. Itu yang coba dilakukan oleh pemain Mesir. Dan di menit ke 42 detik ke 17 tadi ada kemelut di
4: depan gawang,
2: di depan gawang
4: Mesir, Mesir
2: ya. Dan tenang diakhiri dengan sepakan Julian Alvarez dan tendangannya melambung ya. Karena memang posisinya tidak enak sekali untuk melakukan shooting. Jadi ada beberapa pemain bertahan dari Mesir bermain sangat bagus, tetapi peran seorang Mohamed Lassen maupun pemain seperti Marouane Fati ya, ketika timnya dapat serangan turun dengan bagus. Dan yang aneh juga menurut saya di menit ke 45 plus 3 tadi
4: ya,
2: ketika ada kesempatan melakukan serangan dari sisi kiri,
4: kiri.
2: Dari sisi kiri mereka melalui pemain di sana.
4: Sisi kanan pertahanan Mesir berarti?
2: Ya, sisi kanan pertahanan. Jadi ada serangan dari Mesir ya.
4: Dari, oh, serangan Mesir.
2: Dari Mesir, dari Hussein Hassan tadi dari sisi kiri menusuk sisi kirinya Argentina. Ternyata pemain sekelas Hussein Hassan bisa melakukan melewati 2 atau 3
4: pemain.
2: Dan ini menurut saya agak aneh ketika mereka justru bisa melakukan crossing ya. Bisa melakukan crossing dari sisi jauh gitu ya.
4: Yeah.
2: Dari sisi jauh dan posisi yang enak. Dan itu tidak dilakukan oleh para pemain Argentina.
4: Oke, saya harus berikan kredit kepada Enzo Dyer, kiper dari Mesir yang impresif 3 save. Catatan saya tadi ada 3 save yang krusial banget yang dilakukan oleh Mohamed Zubair. Dan bagaimana Argentina menjawab kebuntuan ini kira-kira nih di babak kedua nih, Bu?
2: Ya, harus ada lebih variasi lagi, yang pasti harus ada bisa membuka ruang untuk memiliki ruang tembak ya.
4: Yeah.
2: Itu yang sejauh ini tidak dimiliki oleh para pemain dari Argentina. Defense lawan cukup bagus ya,
4: dengan
2: 14 clearance termasuk 6 intercept. Itu artinya mereka cukup klinis ketika melakukan pembuangan atau menyapu bola. Dan ini menurut saya jadi modal sejauh ini, modal Mesir yang bagus. Nah, tetapi tadi ada yang satu pemain yaitu Eman Asor yang minta diganti.
4: Iya.
2: Ini juga mungkin bisa berpengaruh atau bisa dimanfaatkan oleh para pemain Argentina. Tetapi balik lagi, kedisiplinan, rasa percaya diri pemain Mesir ini cukup bagus. Walaupun sebenarnya ada catatan menarik tadi, setelah mereka mencetak gol di menit ke-15 tadi, menit ke-17 sampai ke-19 itu Argentina melakukan serangan, bahkan ada kesalahan, ada sedikit out focus dari Mesir ketika Yasser Ibrahim tadi melakukan fault pertama timnya. Yeah. Jadi menurut saya itu ya out of focus, lalu ada bola diumpan ke depan si Hossein Hasim tadi sempat antisipasi yang salah dan harus menjatuhkan pemain Argentina dan terjadinya penalti. Tetapi ketika penalti dapat ditepis oleh sang kiper, itu meningkatkan lagi dan sepertinya
4: sekarang tadi sempat disinggung oleh Bung Estu bahwa ini mental ya.
2: Iya.
4: Skill okay lah, tapi mental ini menjadi penentu juga.
2: Iya.
4: Baik, ditahan dulu. Kita harus jeda warta berita. Bung Estu bisa minum kopi dulu atau istirahat dulu ya, rehat dulu ya. Terima kasih Bung Estu.

0: pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari Wilayah Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwara Sirait mendorong kemudahan akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan untuk mempercepat penyaluran kredit perumahan.
1: Saya harus sampaikan penghargaan saya yang paling dalam, bukan untuk saya, tapi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
2: Pemerintah terus memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyempurnaan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK. Kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh kredit kepemilikan rumah, sekaligus mempercepat program 3 juta rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwara Sirait meminta perbankan lebih membuka akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia berharap perbankan berani memberi ruang bagi masyarakat kecil untuk memperoleh kredit. Namun, penyaluran pembiayaan tetap harus dilakukan secara berhati-hati agar kualitas kredit tetap terjaga.
1: Saya harus sampaikan penghargaan saya yang paling dalam, bukan untuk saya, tapi untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang hari ini diberikan kesempatan. Tidak ditutup kesempatannya, diberikan kesempatannya. Apalagi Presiden Prabowo selalu bicara Pancasila, bicara sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya berharap ada diskresi-diskresi dari negara ini. Tapi untuk siapa? Untuk yang miskin, untuk yang lemah. Saya rasa perbankan sudah mendapatkan pesan yang sangat kuat.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Fridayika Widyasari Dewi mengatakan pembaruan data kredit yang telah lunas kini wajib dilakukan paling lambat 3 hari kerja. Sebelumnya, proses pembaruan dapat memakan waktu hingga 1 bulan dan sering menghambat pengajuan kredit baru.
3: Pelaporan data kredit yang sudah lunas ke SLIK dilakukan paling lambat 3 hari kerja. Ini juga merupakan masukan yang sangat banyak dari konsumen, di mana ketika konsumen mengajukan kredit, padahal kreditnya sudah lunas, harus menunggu 1 bulan atau 1,5 bulan berikutnya baru ada clearance bahwa dia sudah lunas kreditnya. Sekarang 3 hari sudah harus bisa ada informasi lunas.
2: Pemerintah berharap penyempurnaan SLIK dan berbagai insentif pembiayaan dapat mempercepat kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus mendukung tercapainya target program 3 juta rumah. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia? Atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara.

0: Ya, selamat pagi, selamat dini hari, pendengar podcast di manapun Anda berada. Saya dan Bung Estu sudah di studio Pro 3 RRI pada malam hari atau pagi hari ini. Dan juga pada kesempatan kali ini kita akan saksikan laporan pandangan mata jalannya pertandingan antara Argentina melawan Mesir yang saat ini masih unggul Mesir ya, 0-1. Dan Bung Esu, nanti kita akan ulas bagaimana jalannya pertandingan di babak kedua. Nanti kita langsung saja menuju ke rekan saya, ada Bung Joko Saputra terlebih dahulu ya, mungkin ya, Bung Joko.
1: Siap.
0: Baik, silakan Bung Joko.
1: Ya, terima kasih Bung Fajar dan pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Saat lagi babak kedua antara Argentina menghadapi Mesir akan berlangsung. Bagaimana tadi di babak yang pertama Mesir sementara leading 1-0 atas Argentina. Dan kita masih menantikan kick-off akan dilakukan oleh Mohamed Salah. Kapten kesebelasan dari Mesir ini sudah bersiap-siap, dia sudah meletakkan bola di garis tengah lapan pertandingan. Kita masih menantikan kick-off babak yang kedua ini. Sudah dilakukan dengan tenangan kaki kiri ke belakang dia. Ini tujuh tadi adalah Patia, dorongkan lagi ke belakang. Di sana ada Rami Rabia, dorongkan lagi ke sektor kiri. Di sana ada Hafiz, dorong lagi ke depan, dituju adalah Hasan, dan terjadi lagi duel direbut oleh pemain Argentina, ada Lionel Messi, mengutip-utip dia, umpan ke depan, dituju ada Julian Alvarez, kembali dipotong oleh pemain dari Mesir tadi, kini selamat aman gawang dari Mesir tadi, dari gempuran tadi, dari pemain Argentina, masih pemain Mesir dari sektor kiri pertahanannya sendiri, namun kembali bola dicocok saja oleh Paredes, pemain dari Argentina ini, sehingga yang menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir, sudah dilakukan pendek saja kepada Mohamed Salah di sektor tengah, mendapat pengawalan dari Martinez, mendapat tadi tarikan ke belakang sehingga hanya menghasilkan lagi-lagi tendangan bebas bagi Mesir. Kita masih menantikan tendangan bebas akan dilakukan oleh Mesir. Tampaknya akan dieksekusi langsung oleh pemain nomor punggung 14.

0: Adi, ada Fatih, dorong lagi ke belakang kepada Rami Rabia, kembali memberikan umpan ke belakang lagi, kembalikan lagi kepada Rami Rabia, dorongkan lagi ke sektor tengah, di sana ada Ibrahim, ke kanan di sana ada Hani, tadi dorong ke depan, yang dituju adalah Mohamed Salah, namun dijaga oleh pemain Argentina tadi, dan cocor saja bola ke depan, dikuasai sepenuhnya oleh Enzo Fernandez, dari sektor kiri serang dari Argentina, umpan 1-2 bersama Julio Alvarez, tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, melebar dia ke sektor tengah, ada Parades, kembalikan melebar menyisir dari sektor kanan, serang dari Argentina, umpan 1-2 tadi, maksudnya, tuju adalah Lionel Messi ataupun kepada Parades, tarik lagi ke depan, ditanya ada McAllister dari sektor tengah, pertahanan dari Mesir ini, kita masih menantikan menjemput bola Lionel Messi, tarik lagi ke belakang pada Parades, umpan lagi kepada Martinez ataupun kepada Tagliafico, taruh lagi ke belakang sektor kiri kepada Martinez, tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, meliuk-liuk dia, melebar dari sektor kanan, yang dituju adalah Lionel Messi, masih mengutik itu bola, melewati satu pemain dari Mesir, dorongkan bola kepada Enzo Fernandez, umpan satu kepada Lionel Messi, umpan ke Martinez, kembali Messi, masih menunggu bola, melebar penalti, umpan langsung shooting, oh, kembali menjaga gawang dari Mesir tadi, Mustafa Sohibir masih mampu memeluk bola dengan erat, bagaimana tendangan percobaan tadi yang dilakukan oleh Rodrigo de Paul, tapi tendangan mendatarnya masih mampu didekap ataupun dipeluk dalam genggaman erat dari Mustafa Sohibir. Masih amalah. Oh, tampaknya kita masih menantikan ada insiden di mulut gawang dari Mesir tadi. Umpan yang dilakukan oleh Ibrahim ke penjaga gawang Sohibir tadi. Namun pergerakan dari Sohibir tadi mendapat gangguan dari Julian Alvarez. Sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan bebas di daerah kotak 16 sudah dilakukan. Maksud adalah Yasir Ibrahim dorong saja ke depan kepada Hasan dan terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh Tagliafico dari tampaknya terhadap Hashim Hasan nomor punggung 12 pemain Mesir ini yang menyisir dari sektor kiri pertahanan dari Argentina ataupun dari sektor kanan serang dari Mesir tadi dan kini hanya menghasilkan tendangan bebas saja tampaknya akan dilakukan oleh Yasir Ibrahim ataupun kepada Hani tadi ya Yasir Ibrahim masuk eksekusi dorongkan saja ke kanan kerjasama 1-2 dia bersama Hani dorongkan ke depan kepada Hasan tarik lagi umpan ke belakang masuknya kepada tadi Yasir Ibrahim kepada penjaga gawang Sohibir langsung tendang ke depan yang dituju ada Muhammad Salah ataupun kepada Atia tarung lagi ke belakang mampu kuasai sepenuhnya tadi oleh pemain dari Mesir namun kini dicuri oleh pemain Ali Babares ada di sana Lionel Messi masih menahan bola dia sudah berada di kotak penalti mencoba melewati dua pemain dari Mesir dan kembali bola berhasil tadi dinetralisir oleh para pemain belakang dari Mesir tadi sehingga tampaknya penguasaan bola yang kurang sempurna padahal tadi mendapat umpan terobosan dari rekannya nomor punggung 9 Julio Alvarez tadi namun Messi bagaimana mencoba melewati dua pemain dari Mesir dan belum mampu dia hanya menghasilkan tampaknya tendangan ke gawang sudah dilakukan pendek saja kepada Rami Rabia masih mengutik ulik dia di area kotaknya penalti sendiri sudah lakukan umpan saja diagonal ke sektor kanan serang dari Mesir di sana itu juga adalah Hasan berduel dengan Tagliafico pemain dari Argentina namun dikuasai sepenuhnya oleh McAllister dorongkan saja ke sektor tengah ada Paredes meliuk dia masih menasir dia di area tengah lapangan pertandingan umpan pendek kepada Enzo Fernandez kembalikan lagi melebar dia ke sektor kanan serang dari Argentina di sana ada Molina umpan ke depan yang dituju adalah Rodrigo kembalikan lagi kepada Molina kembalikan lagi ke belakang kepada nomor punggung 5 Paredes mencoba merangsek dari sektor tengah kembali tarik lagi ke belakang dituju ada Romero pendek saja kepada Paredes masih menguasai bola umpan saja melebar ke sektor kiri serang dari Argentina ada Enzo Fernandez memutar-mutar dia di sektor kanan pertahanan dari Mesir umpan ke depan kepada Julio Alvarez tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez dan umpan lagi diagonal yang dituju oleh Romero sorongkan bola kepada Lionel Messi mencoba merasak umpan pendek kepada Rodrigo umpan melengkung ke gawang oh yang dituju oleh pemain nomor 3 Tagliafico namun bisa berhasil dicocor saja pemain dari Mesir tadi jadi penguasaan bola sepenuhnya kembali justru dia ambil alih oleh Mesir melalui Hasan dari sektor kanan serang dari Mesir meliluk lidah mencoba melewati dua pemain dari Argentina oh lagi-lagi kurang tadi berhasil bagaimana upaya percobaan dari Hussein Hasan coba melewati satu pemain dari Argentina tadi tampaknya tapi masih bisa digagalkan ataupun bola dimentalkan saja ke area luar lapangan pertandingan hanya menghasilkan lemparan ke dalam ini nomor punggung 3 ada Mohamed Hani lempar saja pendek pada rekannya di sana ada Atia namun gagal tadi bagaimana umpannya bisa dicuri oleh pemain Argentina kembali Argentina mencoba membangun serangan hingga memasuki menit ke-50 ini Kembali Parades mencoba membangun serangan dari sektor tengah. Pendek saja kepada rekannya di sana ada Molina. Tarik lagi ke belakang kepada Romero. Umpan pendek lagi kepada Parades ke depan. Nampaknya di sana ada membantu ikut adalah Rodrigo de Paul. Dorongkan lagi umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Mesir. Saat ini Martinez mencoba menyisir. Pendek arahkan bola kepada Ejo Fernandez. Diambil alih oleh Raul Martinez ataupun kepada Parades kembali. Kembali umpan pendek kepada Ejo Fernandez. Dikembalikan lagi ke Parades. Melebar dia ke sektor kiri pertahanan Mesir. Di sana ada Rodrigo de Paul. Umpan lagi ke Parades. Umpan lagi kepada Martinez. Menyisir di sektor jantung pertahanan dari Mesir. Umpan lagi ke sektor kanan pertahanan Mesir. Yang dituju ada Julian Alvarez ataupun Alex Tagliafico. Masih merubi-rubi dia. Parades umpan ke depan kerjasama dengan Julian Alvarez. Umpan lagi ke depan yang dituju tidak hanya Fernandez. Langsung sudah kembali lagi bola dimentakkan namun bola belum keluar pertandingan. Tagliafico masih umpan kepada Mark Alister. Mengumpan sendiri kepada Enzo Fernandez. Memasuki rekor penalti kepada Mark Alister. Umpan pendek ke belakang masuk kepada Lionel Messi namun lebih dekat kepada Parades. Diganggu tadi oleh pemain dari Mesir tadi tampaknya Mohamed Salah mencoba mencuri tadi bola umpan dari Parades tadi. Namun justru pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Mohamed Salah dan berjarak sekitar kurang lebih 35 meter dari jantung pertahanan dari Mesir saat ini. Lionel Messi, kapten kesebelasan Argentina tampaknya sudah menghadapi bola, sudah meletakkan bola di titik ataupun titik lokasi dijatuhkannya tadi. Paredes oleh Mohamed Salah sudah lakukan umpan saja ke mulut gawang. Oh, langsung saja bagaimana ditinju oleh penjaga gawang Mesir sehingga aliran bola kini masih menasuk dari sektor kiri pertahanan Mesir. Umpan pendek saja ke tengah lagi kepada Paredes. Masih menguasai bola sepenuhnya, mencoba mengutik-utik dia. Paredes langsung sudah gol. Bagaimana percobaan tendangan keras kaki kanan yang memang cukup baik tadi dan cukup keras, namun tendangan ataupun arah bola tendangan percobaan yang dilakukan oleh Leandro Paredes tadi masih belum menembus gawang dari Mesir. Memang bagaimana berawal dari tadi tendangan bebas Lionel Messi, bola sempat ditinju tadi oleh Mustafa namun bola liar tadi berhasil dipenuh sepenuhnya oleh Paredes dengan tendangan kaki kanan Nami masih melambung. Dan saat ini bola bergulir di kaki pemain dari Mesir dari sektor kanan serang Mesir. Di sana ada Hasan dorongkan lagi bola ke tengah kepada nomor punggung 17. Di sana ada Lasin umpan diagonal ke sektor kiri yang dituju tadi adalah Hafiz namun lagi-lagi mampu dipotong oleh pemain Argentina. Masih belum bisa mampu kembali melakukan serangan balik. Justru kini Argentina umpan saja ke depan Romero ataupun Paredes tadi masuknya kepada Mang Alister dan tampaknya bola justru mengenai kaki wasit tampaknya. Kita masih menantikan bagaimana tadi umpan yang dilakukan Paredes. Ya, bola kembali dilanjutkan saat ini. Lionel Messi dari sektor tengah menguasai bola sepenuhnya. Umpan pendek saja ke sektor kiri pertahanan atau lini serang dari Argentina dikuasai kembali sepenuhnya oleh Enzo Fernandez. Berikan umpan lambung kini ke sektor kiri pertahanan dari Mesir dikuasai sepenuhnya oleh Rodrigo de Paul. Umpan pendek kepada Lionel Messi. Lionel Messi umpan lagi kepada Martinez, masih milik Lydia, masih mengutip-utip bola sebentar. Umpan kepada Enzo Fernandez dari sektor kanan. Di sana Tagliafico langsung sundul ke depan. Masih bisa diamankan oleh pemain Mesir. Namun bisa diambil alih ataupun direbut oleh bola oleh Lionel Messi. Namun lagi-lagi gagal. Bola dipotong justru oleh pemain-pemain dari Mesir. Umpan ke depan tadi maksudnya kepada Mohamed Salah. Dan dipotong ataupun bola dicocor saja tadi oleh nomor punggung 13 tadi. Kita masih menantikan nampaknya Christian Romero. Namun kini justru cepat. Sobat, apa yang terjadi? Ternyata diulang. Ya, nampaknya harus diulang tadi. Ataupun ada insiden pelanggaran, kita masih menantikan apa yang terjadi. Memang kurang jelas tampaknya dari pandangan saat ini kami melaporkan. Ya, hanya lemparan ke dalam tampaknya akan dilakukan oleh Mesir. Sudah dilakukan tadi maksudnya Hani kepada Hasan namun terlalu jauh dan kini bisa diamankan ke dalam pemain Argentina. Nomor punggung 24 Enzo Fernandez meluk-luk dari sektor tengah pertahanan sendiri. Ada Paredes tarik lagi ke belakang, umpan ke depan yang dituju adalah Mark Alister. Tidak jadi dia memberikan umpan namun tarik lagi ke belakang. Di sana ada Paredes nomor punggung 5 meluk-luk dia di sektor tengah. Pada ada Enzo Fernandez melahan bola sebanyak langsung saja kepada Lionel Messi, mencoba melewati satu pemain dari Mesir. Mampu dia, terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Mesir terhadap Lionel Messi tadi tampaknya yang dilakukan oleh nomor punggung 14. Di sana ada Hamdi Pati yang dimasukkan di babak yang kedua ini sehingga lagi-lagi kita masih menantikan bagaimana upaya percobaan yang dilakukan oleh pemain Argentina ini melalui tendangan bebas. Kita masih menantikan ada dua pemain yang akan melakukan eksekutor tampaknya Lionel Messi dan juga ada nomor punggung 5 di sana Leandro Paredes. Leandro Paredes ini juga menjadi gelandang kreator bagi Argentina di pertandingan hari ini. Bola sudah dihadapi dari sektor kiri pertahanan Mesir, tampaknya sudah lakukan upendek saja kepada Rodrigo Faul dari Messi. Masih Rodrigo Faul, umpan lagi kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez tarik lagi ke belakang, berikan lagi kepada nomor punggung 26 Adam Molina, dorong lagi ke sektor kiri pertahanan Mesir, namun masih bisa diamankan oleh pemain dari Mesir tadi, menahan bola sejenak, laju bola kembali, pressure dilakukan, masih Argentina sulit tadi. Molina umpan melebar ke sektor kiri pertahanan dari Mesir, mampu dikuasai sepenuhnya tadi oleh Paredes, umpan dari depan Lionel Messi, menang bola sulitnya, menggiring melihat satu pemain dari Mesir, oh kembali digagalkan justru oleh pemain Mesir, terjadi lagi duel-duel seru, saat ini justru tendangan langsung tadi masuknya. Kita lihat tadi nomor punggung 17 tadi pemain dari Mesir, ada Mohamed Lassine mencoba mengamankan bola jauh dari arena pertahanan sendiri, namun kini Argentina di sana ada Julian Alvarez menyundul bola oleh Alvarez. Upaya percobaan tadi heading ataupun umpan melalui kepala kepada McAllister tadi ataupun nomor punggung 3 ada Nicolas Tagliafico, namun masih mengarah tepat di pelukan penjaga gawang dari Mesir yang dijaga oleh Mustafa Soyibir. Langsung saja lakukan tendangan, langsung bola meluncur ke sektor kiri pertahanan Mesir, masih tarik lagi ke belakang kepada Rami Rabia, menahan bola sejenak, berputar-putar dia, pendek lagi ke belakang kepada Yasir Ibrahim, pencetak gol pertama bagi Mesir tadi. Oh cantik sekali bagaimana open back kill tadi, dan terjadi lagi bagaimana bola kembali keluar arena pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kita masih menantikan bagaimana upaya yang dilakukan Mesir untuk keluar dari tekanan. Nomor punggung 17 ada Lassine mencoba membuang bola tadi, namun kuasa sepenuhnya dicuri bola oleh Lionel Messi dari sektor kiri pertahanan Mesir tadi, dan lagi-lagi bola mampu ditahan walaupun di-clearing oleh para pemain dari Mesir ini, lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Rodrigo Paul. Kini Argentina masih menusuk jantung pertahanan dari Mesir. Ada nomor 5 ada Paredes mencoba menang bola, langsung shooting ke depan yang dituju oleh Paredes, terjadi lagi chop duel di area pertahanan dari Mesir, umpan lagi satu peluang dari Argentina, kembali diambil alih oleh Martinez masih mencoba menahan bola sejenak dari sektor kanan pertahanan Mesir, melewati satu pemain dari Mesir mampunya, dan terjadi lagi duel di sektor kanan bukan sebab pelanggaran, justru kini Hasan pemain Mesir menguasai bola sepenuhnya, mengutip-utip dia, mampu dia melewati satu pemain Argentina, mendapat lagi pengawalan dua pemain Argentina, coba lagi kan Hasan kembali lagi umpan kepada nomor punggung 10 ada Muhammad Salah, umpan lagi kepada Nico shooting, masuk cantik sekali. Kita lihat pendengar bagaimana assist yang dilakukan oleh Muhammad Salah menusuk tadi ke sektor kanan pertahanan Argentina, dan bola disambut oleh Mustafa Zico dengan cantik, dengan tenang mampu memperdaya tadi penjaga gawang dari Argentina, tampaknya ada Emiliano Martinez, dan bola masuk ke gawang dari Argentina sehingga membuat kedudukan 2-0 bagi keunggulan Mesir. Bung Estu, bagaimana Anda melihat skema gol yang diciptakan oleh Mesir untuk kedua kali ini?
1: Tenang bung ya. Jadi ini sepertinya Messi ataupun Argentina tidak belajar dari kesalahan-kesalahan mereka yang dilakukan di babak pertama tadi, di akhir kedua pertama. Sisi kiri mereka selalu dieksploitasi dengan leluasa oleh pemain bernama Hussein Hassan. Ini pemain yang pernah nomor 3 di Piala Dunia U17 bersama Prancis, ya, dari Prancis. Bola lepas lalu bisa dieksploitasi dengan baik oleh Hussein Hassan. Dia bisa merangsek lalu dia menyodorkan umpan ke rekannya. Walaupun memang ada review VAR ini, ya, sepertinya apakah ada akselerasi ini dimulai dengan pelanggaran, tapi paling tidak event ini nanti kita lihat VAR-nya dulu, kita misalnya jadi gagal jadi gol, posisi yang sama itu dieksploitasi dengan mudah oleh pemain Hussein Hassan, dan akhirnya tercipta peluang. Dan kita tunggu ada review VAR ini atas golnya, karena memang diawali kita tunggu.
2: Ya, kita tunggu saja. KLS tripping committed by number 19 of Egypt in the offensive phase. Final decision is goal cancel, free kick.
0: Ya, ternyata dibatalkan.
1: Batalkan. Tapi yeah, pelajaran berharganya adalah di sisi itu kembali dieksploitasi oleh pemain Mesir dengan serangan balik. Ini menurut saya juga hal yang menarik dari Argentina, dengan mudah sekali mereka gagal antisipasi di sisi itu lagi gitu.
2: Ya. Ya, kali ini keuntungan malah didapat oleh timnas Argentina. Sebuah sepak pojok dari sektor sebelah kanan dari pertahanan timnas Mesir setelah tadi sebuah gol fenomenal yang dicetak oleh Mustafa Ziko harus dianulir. Kali ini sudah bersiap-siap Lionel Messi dari jarak sekitar 15 meter dari kotak 16. Ya, sudah bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Berbahaya datangnya bola, disundul tadi. Namun sayang sekali mendengar sundulan dari Nicolas Tagliafico masih belum sempurna dan tadi menyentuh salah satu pemain dari Mesir. Kali ini hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Mesir. Sudah bersiap-siap Lionel Messi, sudah dilakukan umpan berbahaya datangnya bola, namun tidak ada yang menyambut. Masih jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini Rodrigo De Paul, umpan tarik saja, berhasil dibuang tadi sekali lagi oleh Muhammad Hani dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Argentina kembali menguasai permainan. Dari sektor sebelah kanan penyerangan ada Rodrigo De Paul, melebar saja berikan kepada Leandro Paredes. Leandro Paredes umpan saja berikan kepada Enzo Fernandez. Masih umpan 1-2 dengan Leandro Paredes. Paredes kali ini sodorkan bola ke depan, berikan kepada sosok Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul masih melebar. Kali ini ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez umpan saja berikan kepada Nicola Tagliafico. Nicola Tagliafico umpan 1-2 dia, maksudnya kepada McAllister, berhasil direbut bola. Kali ini serangan berbahaya. Muhammad Salah berhasil dia menggiring bola, melewati 1-2 pemain, berikan kepada Hasan Hasan. Namun sayang sekali pendengar, Hasan Hasan masih belum mampu melewati kepungan dari 3 pemain Argentina. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Hingga menit ke 62 detik ke 10 ini, Argentina masih tertinggal 1-0 dari Mesir. Dan saat ini sudah ada Muhammad Hani melakukan lemparan ke dalam. Umpankan saja berikan kepada Muhammad Salah. Muhammad Salah saat ini langsung dia utak-atik bola, berikan kepada nomor punggung 19 ada Atia. Atia kali ini sodorkan bola ke belakang. Ada Rami Rabia. Rami Rabia melebar ke kiri. Ada nomor punggung 14 Hamdi Fatih tadi yang baru saja masuk di babak kedua. Kali ini mundur lagi ke belakang, berikan kepada Rami Rabia. Rami Rabia umpan saja melebar dia ke sisi kanan, ada Yasser Ibrahim. Yasser Ibrahim maksudnya 1-2 tadi dengan Hasan Hussein. Kali ini ada nomor punggung 3, berikan umpan sodoran saja kepada Muhammad Siko. Namun sayang sekali pendengar, bola berhasil dipotong alur serangan tadi. Ada Lisandro Martinez kan nih. Lisandro Martinez mendekati garis tengah permainan. Saat ini back pass terlebih dahulu ke belakang, berikan kepada Leandro Paredes. Leandro Paredes saat ini ada di lingkar tengah permainan. Umpan saja dia berikan kepada Rodrigo De Paul di sisi kanan penyerangan. Rodrigo De Paul umpan kembali kepada Lisandro Martinez, dan kali ini berikan kepada McAllister. Tidak mampu McAllister melewati dua pemain dari Mesir. Kali ini ada Hasan berikan kepada Muhammad Salah. Muhammad Salah kali ini meliuk-liuk dia, berebut bola dengan Lisandro Martinez. Terjadi tarik-menarik kostum tadi dan wasit François Letessier memutuskan timnas Argentina untuk mendapatkan tendangan bebas. Sudah dilakukan. Kali ini ada Lionel Messi dibayang-bayang oleh satu orang pemain. Umpan saja sodorkan ke depan, berikan kepada nomor punggung 24, ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez meliuk-liuk dia, namun back pass lagi ke belakang, berikan kepada Lionel Messi umpan saja kepada Leandro Paredes umpan 1-2 dia dengan Rodrigo De Paul. Masih sulit untuk menembus pertahanan Mesir. Back pass lagi belakang, berikan kepada Cristian Romero saat ini melebar. Kali ini ada sosok Tagliafico berikan kepada Lisandro Martinez. Umpan saja ke depan, umpan tarik berbahaya, namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Mesir. Kembali Argentina mengurung pertahanan timnas Mesir. Datang lagi tekanan kali ini lewat Rodrigo De Paul berikan kepada Lionel Messi dibayang-bayang oleh 3 pemain sekaligus, namun berhasil back pass kembali ke belakang, berikan kepada Lisandro melebar lagi saat ini kepada Nicola Tagliafico. Umpan lagi kepada Lisandro. Nicola Tagliafico back pass lagi, tarik ke belakang. Ada sang kiper Emiliano Martinez keluar dari sarangnya. Umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Julian Alvarez. Namun sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Dan di sisi lapangan sudah bersiap-siap Nicola Gonzalez dan juga Lautaro Martinez untuk masuk memperkuat barisan penyerangan dari Argentina untuk mengejar ketertinggalan. Kali ini Mesir melakukan serangan, sudah dilakukan, namun tidak akurat datangnya bola, jatuh di kaki para pemain Argentina. Leandro Paredes saat ini umpan saja back pass dia berikan kepada nomor punggung 7, ada Rodrigo De Paul umpan lagi kepada sang kapten Lionel Messi, mendekati kotak 16 permainan dari timnas Mesir. Kali ini umpan tarik dilakukan Rodrigo De Paul, namun sayang sekali berhasil diblok tadi dengan dada oleh Mustafa Ziko. dan hanya menghasilkan sepakan penjuru. Corner kick akan dilakukan dari sektor sebelah kiri pertahanan Mesir, dan sebentar lagi akan terjadi pergantian pemain. Nicola Gonzalez masuk menggantikan Nicola Tagliafico, sementara Rodrigo De Paul ditarik keluar dan masuk Lautaro Martinez, nomor punggung 22. Ya, saat ini pendengar sudah bersiap-siap. Lionel Messi akan mengeksekusi sepak pojok dari sektor sebelah kiri. Sudah dilakukan, umpan saja pendek berikan kepada Nicola Tagliafico, maksud kami nomor punggung 5. Kali ini Lionel Messi merangsak dari sisi pertahanan, namun sayang sekali dari kotak 16 berhasil diblok tadi oleh sekali lagi Mustafa Zico, striker dari timnas Mesir yang harus berjibaku membantu pertahanan timnya. Kali ini ada Lionel Messi bersiap-siap dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Mesir. Sudah ada 6, 7, 8 pemain dari timnas Argentina ada di kotak penalti. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola, disundul tadi oleh Lautaro Martinez, namun dibuang lagi kop duel. Kali ini jatuh di kaki Mohamed Salah. Mohamed Salah saat ini dibayang-bayangi oleh 3 pemain. Mohamed Salah melewati 1-2 pemain. Mohamed Salah berikan kepada Hasan Hussein. Kali ini Hasan Hussein masuki kotak penalti dari Argentina. Hasan Hussein mendribel bola, tarik umpan, tarik kedalaman, gol, gol, gol, gol, gol. Umpan tarik kembali dilakukan Hasan Hussein, diberikan kepada Mustafa Zico. Skema yang hampir sama dari gol yang dianulir, dan kali ini Mustafa Zico terbebas dari posisi offset ataupun pelanggaran, mampu menjebol gawang Emiliano Martinez. Di menit ke-67 pendengar, di menit ke-67 Argentina harus tertinggal 2 gol. Apakah Lionel Messi akan menyusul Cristiano Ronaldo di bandara? Bagaimana Bung Estu?
1: Ya, benar sekali, sepakat dengan Bung Rosi. Bukan sepakat pulangnya ya, tapi sepakat ini skemanya hampir sama. Walaupun saya sempat menilai Mohamed Salah agak sedikit terlambat memberikan umpan tadi, tetapi pergerakan dari Hussein Hassan, pemain yang dibesarkan Paris FC, Akademi Paris FC ini, menjadikan umpan gol yang sangat cantik. Dan di sana Mustafa Zico yang bermain sampai ke belakang, ternyata langsung berlari ke depan, datang coming from behind, lalu mendapatkan umpan bagus, memaksimalkan peluang. Dan sekali lagi sisi kiri dari Mesir ini mengeksploitasi bagian dari kanan pertahanan dari Argentina yang selalu kosong. Dan ini menurut saya sebuah kesalahan yang dua kali terjadi. Bahkan ini menurut saya, kalau gol yang tadi kedua yang tidak dianulir ini, dua kesalahan fatal terjadi, tapi adalah kesalahan yang keempat yang terjadi di sisi kanan pertahanan dari Argentina. Dan ini sebuah kenyataan yang menurut saya tragis ya, untuk juara bertahan dengan cara bertahan seperti ini. Sepakat Alexis McAllister belum memberikan apapun ya, yang pasti. Dan yang pasti masuknya Nicolas Gonzalez mengagetkan, dan gol jadi justru.
2: Ya, kali ini serangan dari Argentina ada tumpan tarik, namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Mesir. Kali ini bola masih jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini ada Leandro Paredes. Leandro Paredes umpan saja berikan kepada Lionel Messi, merangsek dia masuk ke kotak 16, namun masih berhasil dinetralisir oleh para barisan pertahanan Mesir. Kali ini dari sektor sebelah kanan ada umpan tarik tadi dilakukan, namun sayang sekali dibuang tadi. Kali ini tendangan langsung dilakukan oleh Lisandro Martinez. Sayang sekali tendangannya melenceng tadi, hanya menghasilkan sepakan penjuru. Sudah, maksud kami lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini ada nomor punggung 20, McAllister, umpan saja belakang berikan kepada Molinaro. Maksud kami Romero umpan lagi. Kali ini ada nomor punggung 10, Lionel Messi yang dituju maksudnya, namun umpan tadi, terobosan tidak berhasil tadi. Kali ini Mesir dicocor saja bola. Kali ini ada Romero, umpan 1-2 dia dengan Lautaro Martinez. Kali ini ada Julian Alvarez melebar kepada Nico Gonzalez, otak-atik memasuki kotak 16, berhasil disapu tadi bola oleh Hasim Hasan. Sebuah umpan tadi yang sangat bagus tadi, berhasil disapu tadi oleh Hasim Hasan, pemain yang sangat kreatif menyisir dari sayap kanan Mesir. Dan kali ini ada Hedrason Brick yang telah diputuskan oleh wasit Francois Letessier. Bung Estu, jika Anda melihat kali ini sekali lagi Bung, skema serangan dari Mesir yang sebenarnya sudah harusnya sudah mampu dibaca oleh Lionel Scaloni, tapi mengapa Bung Argentina masih belum belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan? Apa yang seharusnya dilakukan, Bung? Karena ada beberapa pemain di bench Argentina yang sebenarnya masih mampu ya untuk bermain, untuk apa, memperkuat sektor tengah seperti Giovanni Lo Celso, ada juga Valentin Barco dan lain-lain. Apa yang perlu dilakukan oleh Scaloni di sisa 30 menit ini, Bung?
1: Iya, yang pasti kekalahan pertarungan di lini tengah sangat berpengaruh terhadap lini belakang mereka, yeah. Karena otomatis ketika lini tengah mereka tidak maksimal, lini belakang harus ikut membantu penyerangan. Tetapi yeah, kondisi ini tidak diimbangi dengan cara bertahan mereka dengan cepat balik, dengan yeah, mengimbangi kecepatan-kecepatan para pemain dari Mesir. Dan kita tahu kembali hampir 4-5 kali kesalahan yang sama, bahkan 2 tercipta gol di posisi yang sama, yeah, di sisi kanan pertahanan mereka. Dan walaupun satu gol dianulir ya tadi karena ada pelanggaran terlebih dahulu, tetapi caranya ini hampir sama. Dan ini menurut saya beberapa kali mengulang-ulang kesalahan. Dan sebenarnya warning ini sudah ada sejak di akhir, di menit ke-42 di babak pertama tadi, ketika Hussein Hassan dengan kecepatannya mampu mengeksploitasi pertahanan dari Argentina, tetapi memang tidak belajar. Tetapi masuknya Nicolas Gonzalez sebenarnya sepertinya untuk memperbaiki itu. Tetapi cepat sekali tadi, menit ke-66 ada pergantian, lalu menit 47 serangan yang terjadi begitu cepat dari Mesir dan dieksekusi dengan bagus oleh 3 pemain. Yang pasti saya tadi sebenarnya kalau itu gagal jadi gol yang kedua tadi, akan saya menyalahkan Mohamed Salah sebenarnya, yeah, gitu. Karena hampir ada
2: terlambat ya, Bu.
1: Iya, satu langkah terlambat sebenarnya, dia harusnya mengoper kepada rekannya di Hasan tadi. Tapi balik lagi, kecepatan Hussein Hassan ini luar biasa sekali. Dan ya, sekali lagi, ini pemain yang besar di Prancis, yang pulang membela negaranya dan menunjukkan dedikasi yang tinggi. Walaupun sebenarnya dia di Prancis bisa menembus timnas U17 sebelumnya kan, bermain sampai ya, di Piala Dunia menjadi peringkat ketiga. Tapi ya, balik lagi, secara disiplin, kemampuan menguasai lini tengah, ini terlihat sekali bahwa Mesir sangat bagus. Dan lini belakang juga luar biasa. Meskipun mereka tidak melakukan marking atau tidak mengunci satu persatu pemain, tetapi yeah, Messi tidak pernah mendapatkan ruang sedikit pun untuk melakukan eksekusi bola. Ketika Messi mendapat, Messi selalu mengumpan akhirnya atau menangkap tendangan, gitu aja.
2: Ya, tampaknya Hasan Hussein harus ditarik karena cedera. Dan kali ini pertandingan kembali bergulir. Dan serangan berbahaya tadi terjadi, namun sayang sekali Argentina belum mampu menjebol gawang dari timnas Mesir. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Argentina. Ada Lisandro Martinez masih bermain di area pertahanan mereka sendiri, dan back pass ke belakang berikan kepada Lisandro Martinez. Dan untuk selanjutnya di menit ke-73 ini, masih skor 2-0 untuk Mesir, dan Argentina harus mengejar ketertinggalan. Namun reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra.
0: Ya, terima kasih Bung Rosian. Mendengar, saat ini Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah. Ada Enzo Fernandez kepada Paredes, umpan ke depan, itu juga ada Julian Alvarez tadi, tapi gagal, ataupun kepada Lautaro Martinez. Kembali lagi terjadi chop duel di sektor tengah pertandingan. Ada Mark Alister tadi mencoba membangun serangan, mampu dia berhasil umpan 1-2, yang tujuh adalah Gonjalo Montiel, tahan di depan, sayang sekali. Namun ada Gonjalo lagi, umpan terobosan ke mulut gawang dari Mesir tadi, terjadi kalau di sana ada Gonjalo, umpan lagi ke mulut gawang, terjadi lagi di sana, ada Lionel Messi tadi atau Lautaro Martinez, tapi tendangan kaki kanannya yang meneruskan umpan tadi dari Gonjalo, namun belum berhasil ataupun belum mengarah ke gawang dari Mesir tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Mesir. Dan di saat yang bersamaan, tampaknya penjaga gawang Mesir Mustafa Sobir juga tadi sempat tergeletak di luar pertahanan sisi kiri dari Mesir tadi, namun kembali bangkit dan tampaknya akan kembali mengeksekusi tendangan gawang. Memasuki menit ke-74 detik 42 ini, bola sudah diletakkan di titik garis mulut gawang dari Mesir. Pendek saja umpan kaki kiri, yang dituju adalah Yasir Ibrahim, dorongkan ke depan. Di sana ada Hani umpan lagi ke depan, dituju tadi maksudnya kepada Zico, namun bola kembali dicuri oleh pemain Argentina. Ada Enzo Fernandez, tarik lagi ke tengah. Di sana ada Mark Alister, umpan lagi cedurkan ke depan kepada Juli Alvarez, namun kembali mental dan bola masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain Argentina. Kita masih menantikan ada Romero, umpan pendek tadi kepada nomor punggung 4 tadi. Kita masih menantikan ada Gonzalo Montiel, Gonzalo masih umpan kepada Lionel Messi, mengutik-utik dia sejenak namun kembali digagalkan ataupun dikelirin oleh pemain dari Mesir, namun direbut kembali oleh Paredes dari sektor tengah. Meliuk-liuk dia umpan saja ke sektor kanan kepada Enzo Paredes ke depan, masuk ke kotak penalti, Julio Alvarez umpan tarik, oh, kembali bola dicocor lagi-lagi, dan tampaknya juga asisten wasit juga mengangkat bendera sebagai tanda offside tampaknya satu pemain dari Argentina tadi. Bagaimana tampaknya Julian Alvarez tadi memberikan umpan tarik ke mulut gawang dari Mesir dan sudah berada dalam posisi offside, sehingga masih amanlah saat ini gawangnya dari Mesir dan masih unggul 2-0 tampaknya hingga memasuki menit ke 75 detik ke 56 ini. Dan masuk juga pemain nomor punggung 7 tadi Mesir, ada Trezeguet nomor punggung 7 menggantikan Hussein Hassan, dan saat ini bola kembali bergulir di sektor tengah lapangan pertandingan. Pendengar, Lionel Messi mampu dia menambah sedenak, oh, kembali curi pemain dari Mesir, kembali di sini ada Mohamed Salah, melilik dia mencoba meletih satu pemain tadi Paredes, namun kembali bisa direbut lagi oleh mampung 17. Di sana ada Lasin tarik lagi ke belakang kepada rekannya, kepada nomor punggung 15 tadi, masih melilik dia, masih Karim Hafiz dorongkan lagi umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Mesir. Nomor punggung 3 ada Muhammad Hani, dorongkan ke depan Muhammad Hani tadi kepada Mohamed Salah, dorongkan lagi ke depan, oh, mampu dia melewati satu pemain dari nomor punggung 3, ada Adatia kepada Nico lagi umpan kepada kawan nomor punggung 7 sana, Trezeguet mampu dia berdiri bebas di area kotak penalti, melilui dia masuk shooting, oh, tendangan ataupun shooting yang kurang sempurna tadi atau masih belum mengarah ke gawang dari Argentina yang dilakukan oleh Trezeguet nomor punggung 7 asal Mesir ini dari sisi kanan pertahanan dari Argentina. Dan masih aman lah kini gawang Argentina, dan kini bola kembali bergulir di area tengah lapangan pertandingan. Tada Mark Alister umpan pendek kepada Lionel Messi, kembalikan lagi kepada Mark Alister, dorongkan lagi bola ke sektor kiri pertahanan dari Mesir. Di sana tampaknya ada nomor punggung Nicolas Montelli, tadi kembalikan ke Lionel Messi umpan haji pendek kepada Lautaro Martinez, tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, dorongkan lagi ke tengah kepada Mark Alister, umpan lagi seorang ke kiri yang dituju tadi adalah nomor punggung 4 tadi ada Musapu ataupun Montel, tarik lagi kepada Mark Alister umpan dorongkan ke belakang, ada dalam masa langsung shooting, kembali diblok tadi oleh pemain belakang dari Mesir. Kini bola masih bergulir di sektor kanan pertahanan Mesir, nomor punggung 15 Gonzalo umpan kepada Enzo Fernandez, kembalikan lagi kepada Martinez dari sisi kanan pertahanan Mesir, umpan cuma melengkung ke depan agama Mesir, terjadi lagi kepiul tadi di sana dan buang, dan bola tadi di heading keluar saja oleh pemain dari Mesir tadi tampaknya. Kita masih menantikan bagaimana tadi upaya clearance yang dilakukan oleh pemain dari Mesir ada Trezeguet tadi, dan sehingga menghasilkan tendangan pencurut untuk Argentina. Tampaknya akan langsung dieksekusi oleh Lionel Messi dari sisi kiri, sudah lakukan belengkung ke mulut gawang dari Mesir, masih bisa ditanduk tadi oleh pemain dari Mesir tadi, ada Hani langsung lagi Lionel Messi, oh, bagaimana upaya yang dilakukan crossing kedua kalinya bagi Lionel Messi tadi, namun bola masih mengenai kaki dari main belakang dari Mesir Trezeguet. Kini lemparan ke dalam sudah dilakukan jauh saja Lionel Messi, yang dituju tadi ada nomor punggung 4 tadi ada Gonzalo Montiel, dorongkan lagi ke tengah, di sana ada Enzo Fernandez, umpan 1-2 bersama Paredes, dorongkan lagi kepada Julio Alvarez, umpan lagi kepada Lionel Messi dari sektor kiri, umpan lagi melengkung ke belakang gawang Lionel Martinez, dan gol ataupun Romero, tapi tembaknya bagaimana upaya yang dilakukan Argentina ini akhirnya membuahkan gol untuk memperkecil kedudukan menjadi 1-2. Bagaimana umpan crossing tendangan kaki kiri yang melengkung oleh Lionel Messi dengan cekatan, bola langsung disambut dengan sundulan oleh Romero, Christian Romero tadi di bulut gawang dari Mesir tadi, sehingga tampaknya bola juga bersarang ke gawang Mesir dan susah dijangkau oleh penjaga gawang dari Mesir tadi ada Mustafa Saubir. Kita masih menantikan, memang sempat tadi ditahan ataupun diblok oleh penjaga gawang Mustafa Saubir, namun arah bola juga masih masuk ke gawang dari Mesir. 1-2. Kita masih menantikan bagaimana skema memang yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Argentina tadi, memang cukup apik dan cukup cekatan. Dan Bung Estu, Anda menanggapi seperti apa Bung skema gol yang dilakukan oleh Argentina?
1: Ya, akhirnya Messi mendapatkan ruang tembak atau ruang terbuka untuk melakukan umpan, dan tadi cukup berhasil dia melakukan umpan crossing dengan bagus, dan ini sebenarnya cukup baik dilakukan oleh para pemain Mesir sampai ke menit ke 78 atau sebelum gol terjadi ruang ditutup, tetapi kali ini mereka sedikit lengah dan Messi mendapatkan ruang tembak untuk melakukan crossing.
0: Ya, kali ini Messi mencoba mengusir serangan lagi di sektor tengah, namun kembali dicocor oleh pemain-pemain dari Mesir tadi nomor punggung 22 tampaknya Omar ini masuk menggantikan tadi Nico di menit ke 79 tadi. Omar Marmus salah satu penyerang andalan juga Mesir yang di pertandingan hari ini kembali dimasukkan oleh pelatih Hossam Hasan di menit ke-80 menggantikan Mustafa Zico. Kita masih menantikan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Hani, sudah lakukan tadi, atau masuk kepada Hafiz. Dorongkan saja bola ke depan dan dicocor lagi-lagi bola oleh pemain belakang dari Mesir tadi. Kita masih menantikan terus dilakukan tadi oleh Atiyah nampaknya, dan kini hanya masuk lemparan ke dalam, sudah dilakukan nomor punggung 5 tadi ada Montiel, dan didorongkan ke belakang kepada Romero ataupun kepada nomor punggung 5 Parades. Parades masih membalikan bola kepada ya, kembali ke belakang, di tujuh sana ada Romero, dorongkan lagi kepada Enzo Fernandez dari sisi tengah lapangan pertandingan, melik Luda membelokkan badan sejenak, kembalikan lagi kepada Parades, masih terus mengurung pertahanan dari Mesir. Mang Alister mencoba melesuk pemain, udah dilakukan pendek saja kepada Lionel Messi, mengutip-utip dan masuk kotak penalti Lionel Messi dari sektor kiri pertahanan Mesir, umpan lagi ke belakang Mang Alister, langsung shooting, oh kembali membentur kaki dari pemain dari Mesir ini, sehingga lagi-lagi menghasilkan tendangan penjuru yang memang kita lakukan beberapa catatan, sudah belasan kali tampaknya Argentina melakukan tendangan sudut ini melalui sektor kiri saat ini, servis yang sama tadi melalui skema gol yang dilakukan oleh Argentina di babak yang pertama tadi, sudah dilakukan melengkung saja ke mulut gawang, tendangan oleh Messi, kembali dipotong di udara tadi oleh penjaga gawang Mustafa Saubir, kembali bola bergulir di area tengah lapangan pertandingan, harus maju tadi Emiliano Martinez penjaga gawang Argentina, namun lebih dekat dijemput oleh pemain nomor punggung 13 Romero. Kini Lionel Messi merasa di sektor kiri perdana dari Mesir, melihat Lionel Messi, oh my god, apa itu? Sundulan Lautaro Martinez, bagaimana menyambut dari umpan dari Lionel Messi, tapi bagaimana bola yang sempat pantul ke tanah tadi masih belum mengarah ke gawang dari Mesir. Memang bola tadi sempat dipantulkan ke tanah dan langsung tadi mengarah ke gawang dari Mesir, namun masih melenceng dari sisi kiri gawang Mesir yang dijaga oleh Mustafa Saubir. Memang bagaimana upaya yang dilakukan oleh Argentina ini setelah tadi sempat memperkecil kedudukan menjadi 1-2, terus dilakukan mengepung ataupun mengurung pertahanan dari Mesir, dan memasuki menit ke-82 detik 20 belum berhasil untuk menyamakan kedudukan, dan kini tandukan pendek saja yang dilakukan oleh Montiel kepada pemain nomor 24 Enzo Fernandez, dijemput saja bola tadi tampaknya oleh Romero, masih dilakukan saat ini menyisir ataupun melebar dari sektor kanan pertahanan Mesir, ada Gonzalo di sana, tarik lagi ke belakang pada Paredes, umpan lagi kepada rekannya nomor punggung 9 Julian Alvarez, juga membantu lini anan dari Argentina ini, kerja 1-2 dia sama Paredes, masih dilakukan Paredes ataupun Enzo Fernandez kepada Julian Alvarez, kepada Lionel Messi dari sektor kiri, menyisir ke pertahanan dari Mesir, tidak lagi, langsung lagi umpan ke mulut gawang, di sana ada Lautaro Martinez, ada satu pemain lagi Julian Alvarez, kembali lagi Lionel Messi, gol, gol, masuk Lionel Messi. Lionel Messi kembali menjadi pahlawan bagi Argentina di menit ke-83 dengan mampu mencetak gol penyemang bagi Argentina menjadi 2-2. Setelah tadi bagaimana skema ataupun kemelut di mulut gawang dari Mesir tadi, dan dengan cekatan pemain yang juga memang memperkuat Inter Miami ini mampu menyamakan kedudukan di menit ke-83 dan skor menjadi 2-2 bagi kedua kesebelasan. Bung Estu, akhirnya Lionel Messi menjadi pembeda di babak yang kedua menjelang detik-detik atau menjelang menit-menit di penghujung babak kedua ini.
1: Iya, dua gol yang tercipta di Argentina semuanya berperannya Messi besar, dan yang kedua memang Messi mendapatkan ruang tembak yang sangat terbuka sekali ketika tidak ada penjagaan, dia dia dapat ruang yang sangat mudah sekali. Ini bola-bolanya Messi memang seperti ini, dan antisipasi yang kurang cermat tadi, dan Messi dengan mudah melakukan tendangan. Tetapi poinnya adalah beberapa pergantian Mesir saya agak sedikit mempertanyakan dengan memasukkan pemain-pemain yang murni penyerang dibandingkan sebelumnya, seperti pergantian dari Muhammad Zico ke Osmar Mahmud tadi. Osmar Mahmud adalah striker murni menggantikan Zico yang merupakan winger yang bisa bertahan. Lalu sebelumnya ada Hossein Hasan digantikan oleh Trezeguet. Ini pergantian yang tidak berubah jauh dari penyerang ke winger. Ketika Hossein Hasan keluar, seharusnya mungkin ada pemain-pemain yang bisa menggantikan di dua posisi lebih bertahan, justru menggantikan dengan posisi yang sama. Dan menurut saya ini tidak efektif bagi Mesir di saat pemain-pemain belakang mereka tentunya sudah mulai kelelahan karena ditekan terus oleh para pemain dari Argentina.
0: Ya, memasuki menit ke-85 babak yang kedua ini, setelah Argentina berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2, bagaimana mereka kembali percaya diri setelah mampu menyamakan kedudukan tadi, bagaimana Paredes tarik lagi ke belakang, yang dituju adalah Romero, dorong lagi ke kanan, coba lagi 1-2 dia kepada Mac Allister, mampu dikuasai bola sepenuhnya, dorongkan lagi ke sektor tengah, ada Martinez namun pelan saja, pendek kepada Paredes, dorongkan lagi ke sektor kanan pertahanan dari Mesir, ada Enzo Fernandez, kembalikan lagi kepada Gonzalez, Nicolas Gonzalez, tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez dan memberikan umpan back pass lagi kepada Martinez, namun kembali Martinez melakukan tendangan saja menyisir ke sektor kanan pertahanan dari Mesir dan ternyata sulit dijangkau. Tadi memang bagaimana umpan lambung yang dilakukan oleh Enzo Fernandez ataupun Martinez ke sektor kanan tadi dan gagal tadi dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari nomor punggung 15 dari Argentina tadi, Nicolas Gonzalez. Memang setelah mampu menyamakan kedudukan tadi menjadi 2-2, kini Argentina memang sepertinya kembali mendapatkan skema permainan afiknya di penghujung babak yang kedua ini. Kita masih menantikan tendangan ke gawang, sudah dilakukan saja, pendek tadi penjaga gawang Mustafa Soibir pada nomor punggung 2 tapaknya ataupun nomor punggung 5 tadi, ada Rami Rabia maksudnya tadi kepada Atia ataupun kepada nomor punggung Pak Abbas tadi, ya Pati, Hamdi Pati, tapi dilanggar tampaknya oleh Gonzalez, sektor kanan pertahanan dari Mesir, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Kisah masih menantikan. Cukup seru pertandingan pada malam hari ini pendengar waktu Indonesia Barat. Kini Rami Rabia dorongkan saja ke sektor kiri pertahanannya sendiri, tampaknya kerja 1-2 dia bersama Hani ataupun kepada Hafez, tarik lagi ke belakang, di sana ada Yasir Ibrahim menahan bola sejenak dengan kaki kanannya, melihat rekannya yang berdiri kosong depan saja tadi, kepada rekannya nomor punggung Pak Abbas ada Hamdi, dorongkan bola ke tadi kepada pemain nomor punggung ketiga tadi, nomor punggung 3 ada Ahmed Hani, dan masih menantikan, dorongkan saja bola ke sektor kiri pertahanan Argentina dan kembali dibuang ataupun bola dicocor saja tadi oleh pemain Argentina, oleh Martinez, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Memasuki menit ke-87 saat ini, nomor punggung 3 sudah bersiap-siap, dia Muhammad Hani akan melakukan lemparan, bola sudah berada di atas kepalanya, masih memainkan bola, dia mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam ini, masih bersiap-siap, sudah dilakukan pendek saja kepada Hatia ataupun Pati, pada Hatia ataupun Pati tampaknya tambus sulit dijangkau tadi, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Omar tampaknya nomor punggung 22 tadi, namun bola justru keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Argentina. Tampaknya kita masih menantikan nomor punggung 15 ini, sudah dilakukan Argentina tadi, nomor punggung 15 Nicolas Gonzalez belakang tadi kepada Martinez, namun dorongkan lagi ke tengah, masih pemain Argentina, Romero pendek lagi menjemput bola Paredes, nahan bola sejenak, kembalikan lagi ke belakang kepada Romero, Cristian Romero masih berjalan-jalan dia, masih meluda umpan balik lagi kepada Paredes, dorongkan lagi ke sektor kiri pertahanan Argentina, jauh tadi Martinez, umpan dorongkan bola ke depan, yang dituju di sana adalah Julian Alvarez, terjadi 1-2 dia bersama dengan Enzo Fernandez, dorongkan lagi melebar dia ke sektor kiri pertahanan Mesir, namun kembali gagal, bola dikontrol tadi oleh satu pemain dari Argentina, Gonzalo Montiel, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Saat ini mencoba menyisir dari sektor kiri pertahanan dari Mesir, namun terjadi pelanggaran tampaknya yang dilakukan terhadap Lautaro Martinez, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Argentina hingga memasuki menit ke-88, 35 detik.
2: Ya, bersiap Lionel Messi untuk melakukan tendangan bebas dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Mesir. Kali ini berjarak sekitar 12 meter dari kotak 16 timnas Mesir, menyamping di sektor sebelah kiri. Bersiap-siap Lionel Messi. Sudah ada sekitar 5-6 pemain dari timnas Argentina yang ada di kotak 16 dari timnas Argentina, maksud kami timnas Mesir. Dan kali ini kedudukan masih imbang 2-2, di mana tadi baru saja Lionel Messi mencetak gol penyeimbang kedudukan lewat sebuah sepakan yang sangat luar biasa, memanfaatkan bola rebound tadi dari kemelut yang terjadi di depan gawang Mesir. Sementara timnas Mesir sudah mencetak 2 gol tadi, yang dicetak oleh Yasir Ibrahim dan juga tadi ada Mustafa Zico. Kemudian untuk timnas Argentina sendiri saat ini sudah mencetak 2 gol, yaitu yang tadi dicetak oleh Cristiano Romero dan juga Lionel Messi. Bung Estu, Anda melihat bagaimana dalam sisa waktu beberapa menit lagi pertandingan, apakah ini akan sampai terjadi babak adu penalti atau seperti apa ini, Bung?
1: Iya, yang pasti dengan kondisi yang dua-dua ini menaikkan mental para pemain Argentina yang pasti. Tapi untuk ke penalti mungkin saja agak ada sedikit berkurang chance-nya itu, karena pasti pemain Argentina akan terus menekan. Dan pergantian pemain Argentina menurut saya yang paling benar ya, dengan masuk Nicolas Gonzalez tadi cukup bagus, kalau Gonzalez menggantikan peran Nicolas Tagliafico tadi, dan yeah, di sisi itu langsung langsung refresh, langsung bener lah secara permainan. Dan yeah, apalagi disambah dengan keluarnya Hasim Hussein, kecepatan mereka belum bisa maksimal yang pasti di menit ke 90 ini. Dan terus terang secara permainan memang tidak lelah ya Argentina, yeah, melakukan gempuran, dan itu ternyata berhasil dimaksimalkan mereka dengan 2 gol. Yang pasti mentalitas juara mereka dibuktikan di babak kedua dengan terus melakukan tekanan dengan yeah, kondisi yang cukup merepotkan para pemain Mesir. Dan Mesir yang seperti saya katakan tadi, saya sedikit mempertanyakan pergantian pemain ketika pemain depan pemain ban cepat mereka yang suka membantu pertahanan diganti, justru menggantikan para pemain-pemain yang tipenya menyerang dan murni pemain depan. Jadi ini menurut saya agak-agak aneh. Apakah ini efek dari Hussein Hassan, pelatihnya adalah seorang striker seperti itu?
2: Ya, kali ini permainan kembali bergulir dan Mesir saat ini melakukan serangan ataupun mengurung pertahanan. Ada Mohamed Salah memasuki kotak penalti namun berhasil tadi diblok oleh Lisandro Martinez. Kali ini Martinez umpan langsung ke depan, berikan kepada Lautaro Martinez. Lautaro berlari kencang, dia merangsek dari sebelah kanan penyerangan. Kali ini ada di sisi perkiri pertahanan, umpan saja ke depan. Gol. Enzo Francesco menanduk umpan tarik dari Lautaro Martinez di mulut gawang atau di depan mulut gawang dari Mesir, dan akhirnya berbalik unggul Argentina 3-2 atas Mesir kali ini. Sebuah kerja keras yang sangat luar biasa, Bung Estu, dari tertinggal skor 2-0, dan kali ini Argentina membalikkan keadaan unggul 3-2 dengan waktu tersisa 5 menit lagi, Bung. Bagaimana menurut Anda, Bung?
1: Ya, ini gol ketiga dari Argentina. Ini seperti 2 gol dari Mesir ya. Ini berawal dari umpan serangan balik dimanfaatkan dengan bagus. Walaupun memang kita lihat bahwa di luar itu memang Argentina terus menekan di, terutama di babak kedua, dan itu terjadi cukup cepat sekali. Dan ini menurut saya kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Mesir sangat tampak sekali, bahwa beberapa pemain tidak melakukan covering dengan bagus. Berawal dari umpan dari kotak 16 Argentina ketika mengagalkan serangan dari Mohamed Salah tadi. Dan ada satu kesalahan menurut saya, atau terlalu lama Mohamed Salah tadi mengasih bola, kan sebenarnya di belakangnya ada temannya, ada yang lebih segar yaitu Trezeguet, tetapi Mohamed Salah memaksakan diri dan terjadi serangan balik yang diselesaikan dengan bagus. Dan akhirnya Enzo Fernandez mendapatkan umpan yang sangat bagus dari Lautaro Martinez, membuat sundulannya gagal diantisipasi oleh kiper yang sebenarnya bermain bagus hampir 80 menit atau 70 menit, tetapi akhirnya skema penyerangan Argentina memporak-porandakan lini pertahanan dari Argentina yang lengah. Dan inilah bayaran yang mahal sebenarnya yang harus dirasakan oleh para pemain Mesir. Dan
2: menariknya, Bung, Enzo Fernandez yang kelihatannya hanya bertinggi 174 ya, mampu mengangkangi Yasser Ibrahim yang seharusnya mampu menyapu bola tadi. Tapi tampaknya ini ada kartu merah ini diberikan oleh wasit François Letessier terhadap kelihatannya ofisial dari timnas Mesir dan juga beberapa pemain dari Mesir karena memprotes. Tadi sempat terjadi insiden sebelumnya di mana Mohamed Salah dijatuhkan di kotak penalti Argentina, namun tidak ada pelanggaran ataupun klaim pelanggaran yang dibenarkan oleh wasit François Letessier. Dan kali ini terjadi pergantian pemain lagi, Julian Alvarez dan juga Cristian Romero ditarik, sementara Medina dan juga Nicolas Otamendi dimasukkan untuk memperkuat pertahanan dari Argentina. Di sisa sekitar 3 menit lagi masa tambahan waktu ini. Dan tadi sebelumnya wasit Francois Letizier telah memberikan tambahan waktu sekitar 7 menit untuk babak kedua ini, dan kita nantikan saja. Sementara juga ada pergantian di kubu Mesir, di mana Muhammad Lassine digantikan oleh Zizou. Ya, Zizou masuk untuk menggantikan Muhammad Lassine. Dan ini menarik adalah Mesir sudah memasukkan 3 orang striker murni mereka pada pertandingan pagi hari ini. Ya, saat ini Mesir melakukan serangan. Ada Muhammad Hani berikan kepada Karim Hafiz. Karim Hafiz menyisir dari sebelah kanan, umpan tarik ke depan, maksudnya tadi kepada pemain baru tadi, Omar Marmus dan juga Mohamed Salah. Namun bola berhasil dipeluk erat oleh Emiliano Martinez, hanya menghasilkan tendangan bagi Argentina. Sudah dilakukan deras datangnya bola, meluncur ke depan, maksudnya kepada Lautaro Martinez. Namun ada Muhammad Hani membayang-bayangi, bola berhasil keluar, diselamatkan tadi pertahanan dari Mesir. Dan kali ini ada Rami Rabia. Rami Rabia mendribel bola, dia umpan langsung ke depan, maksudnya kepada barisan striker. Ada Zizou tadi yang dituju, namun diblok tadi sebuah sundulan dari Nico Gonzalez, berhasil ditangkap tadi oleh kiper Emiliano Martinez, dan hanya menghasilkan tendangan bagi Argentina. Emiliano Martinez sudah melakukan, deras datangnya bola, maksudnya Lionel Messi, Lautaro Martinez yang dituju, namun tidak berhasil mengontrol bola dengan baik. Dan kali ini pergantian pemain juga sudah dilakukan tadi oleh Mesir, dan sudah 4 pergantian pemain dilakukan oleh Mesir. Demikian juga halnya dengan Argentina yang sudah melakukan 4 pergantian pemain. Muhammad Hani kali ini melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, datangnya bola, terjadi cop duel, namun terjadi insiden pelanggaran. Dan tadi wasit Francois Letizier harus mendamaikan antara dua kubu yang berseteru. Kali ini ada Rami Rabia. Rami Rabia sodorkan saja bola kepada Karim Hafiz. Karim Hafiz umpan 1-2, dia berikan kepada Hamdi Fatih. Hamdi Fatih berikan lagi kepada nomor punggung 25 yang baru masuk tadi. Ada Zizou. Zizou kali ini berikan kepada Trezeguet, umpan tarik ke depan, maksudnya tadi kepada Omar Marmus. Namun kali ini ada Lautaro Martinez. Lautaro Martinez mendribel bola, dibayang-bayangi oleh 2 orang pemain. Tadi ada insiden pelanggaran terhadap Lautaro Martinez, dan kali ini kartu kuning diberikan kepada salah satu pemain dari timnas Mesir, yaitu Marwan Ati, ya, nomor punggung 19. Dan hanya kali ini tendangan bebas akan dieksekusi oleh timnas Argentina. Sebentar lagi sudah melewati 7 menit, waktu permainan akan segera berakhir. Kali ini ada Mohamed Salah memprotes tadi keputusan yang diberikan oleh wasit asal Perancis ini. Kembali kartu diberikan oleh wasit Francois Letizier kepada pelatih dari timnas Mesir tampaknya, Hasan Hussein, ya, tampaknya mendapatkan kartu kuning karena memprotes keputusan dari Francois Letizier. Dan terjadi diskusi tadi antara pelatih Mesir dengan wasit asal Perancis ini, masih terjadi diskusi, dan tadi ditenangkan oleh Mohamed Salah, kapten timnas ataupun kapten kesebelasan dari Mesir. Tampaknya tetap kartu kuning diberikan kepada pelatih Hasan Hussein. Ya, kali ini kembali bola akan dihadapi oleh Argentina. Sang kapten Lionel Messi sudah bersiap-siap. Oh, berikan saja kepada Lisandro Martinez, umpan tarik langsungnya, maksudnya kepada Lautaro Martinez. Namun lebih cepat bola meninggalkan lapangan permainan, terlalu kencang tadi, hanya masukkan lemparan ke dalam. Muhammad Hani kali ini menimang-nimang bola. Saat ini sudah dilakukan, berikan saja kepada Marwan Atia. Marwan Atia sundul, terjadi cop duel. Kali ini kembali dibuang saja oleh Lisandro Martinez. Sudah memasuki menit ke-9 dari 7 menit tambahan waktu yang diberikan. Pertandingan masih terus berlanjut kali ini. Ya, saat ini Mesir menguasai bola, maksudnya tadi berhasil direbut tadi. Saat ini ada Enzo Fernandez meliuk-liuk bola, dia dibayang-bayang oleh 2 orang pemain, direbut tadi oleh Muhammad Hani, dibuang saja bola. Kali ini kembali jatuh di kaki Nico Gonzalez. Ada Leandro Paredes, maksudnya umpan ke depan, namun sayang sekali tidak mengarah dengan baik akurasi umpannya. Kali ini ada nomor punggung 15, Karim Hafiz, berikan saja kepada Marwan Atia. Marwan Atia mendorong bola, dia umpan saja ke depan. Kali ini maksudnya kepada Omar Marmus, namun kembali berhasil dihalau oleh para pemain Argentina. Saat ini Lautaro Martinez sendirian, dia dibayang-bayangi oleh dua orang pemain. Lautaro Martinez masih mendribel bola, dia kelihatannya mendelay permainan untuk membuang-buang waktu. Kali ini masih ada Lautaro Martinez, memasuki menit ke-10. Lautaro Martinez dibayang-bayangi oleh dua orang pemain dari Argentina, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Tadi terjadi insiden tampaknya antara Lautaro Martinez dengan Marwan Atia, dan harus dipisah tadi oleh wasit François Letessier. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini akan dieksekusi oleh ataupun diambil oleh Enzo Fernandez. Sudah memasuki menit ke-10 dari 7 menit tambahan waktu yang diberikan. Dan saat ini Argentina melakukan, sudah kembali terjadi lemparan ke dalam, dan kali ini

0: Silakan Bung.
1: Iya, terima kasih Bu Rosi dan juga Bung Joko. Wah, tak diduga, tak disangka. Harusnya bisa mempertahankan keunggulan 2-0 tadi, tapi entah bagaimana, apa yang menjadi pembeda dari permainan dari Argentina hingga akhirnya bisa memenangkan babak ini, Bu?
0: Iya, sepertinya soal pergantian pemain sih yang saya sorotin dari yang terjadi di babak kedua, terutama di akhir-akhir pertandingan, di ketika harus kehilangan beberapa poin cepat mereka. Yang pasti,
1: iya,
0: di pilihan di bangku cadangan juga Mesir ternyata ada dua pemain bertahan mereka, Mohamed Adel Monem dan juga Ahmed Fatauk. Ini tidak bisa dimainkan, jadi pilihan untuk lini belakang mereka sangat minim sekali.
1: Yeah.
0: Tapi ada jadi yang aneh ketika pemain cepat Hussein Hassan yang harus keluar memang karena cedera diganti oleh winger Trezeguet.
1: Yeah.
0: Trezeguet, menurut saya itu salah satu pergantian yang kurang maksimal. Kemudian dari Argentina sempat kebobolan tadi ketika baru terjadi pergantian pemain, tapi pergantian pemain dari Nicolas masuknya tadi Nicolas Gonzalez tadi juga cukup efektif, walaupun ketika baru masuk dia harus kebobolan dulu, tapi di sisi kanan sudah diperbaiki dengan bagus gitu. Terus lalu dari Mesir ada pergantian pemain lagi yang menurut saya pergantian pemain yang kurang efektif lagi ketika mereka mengganti Zico dengan Osmar Marmo.
1: Iya. Yeah.
0: Ketika timnas masih unggul ya 2-1 tadi, Omar Marmos ini striker murni ya, yang menurut saya
1: harusnya ditambah pemain belakang atau bertahan.
0: Minimal pemain tengah yang diganti. Di sana masih ada Tarek Ala, masih ada Anabil Ernat gitu, yang pemain cukup berpengalaman dengan posisinya adalah defensive midfielder gitu.
1: Okay.
0: Kenapa yang diganti, yang dimainkan Omar Marmos, walaupun di beberapa pertandingan terakhir Omar Marmus juga dimainkan sebagai gelandang. Tapi menurut saya pergantian pemain dari Mesir kurang maksimal dan lebih efektif pergantian pemain dari Argentina.
1: Iya.
0: Yang sisi kanan yang diperbaiki.
1: Messi akhirnya masih jadi top scorer ya. Bisa aja kan golin juga pagi hari ini. Iya. Saya ke Pak Hanafi dulu, Bung Estu. Pak Hanafi di Padang, pagi.
2: Halo pagi, salam olahraga.
1: Ya. Silakan.
2: Ini yang kedua, kapten bernomor punggung 10 ini udah disajikan. Ini kayaknya ini masih udah terlelah untuk menikmati kemenangan gitu.
1: Baik.
2: Gimana lagi, saya ini pendukung masih tapi tetap mau masalah. Walaupun ini Lionel tetap mama salah langsung bertanding 2030 nanti.
1: Oke. Walaupun dukung Argentina, ya respect ya buat Mesir. Permainannya begitu indah pada malam hari ini, bahkan bisa sempat mengungguli raja terakhir ya kalau bisa saya bilang demikian. Argentina, wah luar biasa. Bu Indra di Cirebon.
3: Pagi. Pagi.
1: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam olahraga.
1: Jaya.
3: Saya Bung Fajar.
1: Iya, silakan.
3: Messi enggak jadi pulang.
1: Enggak jadi pulang.
3: Ya, lagi kita lihat
1: ya.
3: Olahraga itu untuk jadi juara soal mental.
1: Okay.
3: Dengan awal yang menggebu-gebu untuk mengalahkan sang juara bertahan bisa 2-0, tapi ketika disamakan langsung melemah. Mudah-mudahan yang terbaik.
1: Oke.
3: Okay. Yang jadi juara. Terima
1: kasih Bu Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni Jakarta. Pak Roni pagi.
4: Pagi Mas Pacar.
1: Yeah.
4: Iya. Kalau menurut saya empat besarnya nanti Prancis, Inggris,
1: wah,
4: Spanyol sama Kolombia.
1: Oh, Argentina nggak disebut?
4: Itu Mas.
1: Argentina nggak disebut?
4: Ah?
1: Argentina.
4: Argentina, apa itu? Mungkin kalau nggak Kolombia, Argentina ada.
1: Oke. Okay. Jadi lagu. Pak Tato Surabaya, halo, pagi.
5: Selamat dini hari.
1: Ya.
5: Halo.
1: Ya. Jaya, silakan.
5: Ini ada Pak. Ini saya baru puas ini, jadi perlawanan ada.
1: Oh.
5: Nah, jadi pelayanannya di

0: enam dari pemain yang kebetulan bukan pemain yang bertahan yang dipilih, akhirnya dia tidak bisa mempertahankan kemenangannya itu. Nah ini benar-benar pertandingan memuaskan bagi saya.
1: Terima kasih. Sama, Jaya. Tapi saya agak apa ya, agak kurang srek juga bagaimana permainan Argentina di babak pertama dan juga ketika akhirnya bisa berubah total di babak kedua. Dan tadi sempat ada protes dari pelatih Mesir. Mungkin ini yang diprotes adalah selebrasi, kan ada waktunya sekarang ya, nggak bisa terlalu lama. Tapi itu kayaknya lama sekali tuh.
2: Ya termasuk selalu selebrasi yang kedua tadi ada sedikit
1: insiden
2: tadi kan, yang waktu gol pertama kan tadi kan Muhammad Salah kan dijatuhkan terlebih dahulu terus ada serangan balik, dan itu sebenarnya skemanya itu hampir sama dengan dua gol dari Mesir tadi ya, berawal dari serangan balik langsung 2-3 orang langsung crossing ke temennya dan diselesaikan dengan baik. Tapi balik lagi ya, sampai menit ke sebelum mereka mencetak gol di menit sampai menit 79 tadi mereka mencetak gol pertama dari Romero tadi, umpan dari Messi. Menurut saya Argentina sudah berjuang sangat mati-matian, sangat luar biasa dengan serangan yang sangat maksimal, bahkan ball posisinya itu jauh sekali. Nah, kondisi itu sebenarnya otomatis melemahkan stamina dari
1: pemain. Oh.
2: Jadi
1: okay.
2: Tetap berpengaruh, apalagi cara mereka
1: melakukan pressing ya.
2: Mengelakukan, sebenarnya pressingnya tidak terlalu ketat, tapi cara mereka membayangi Messi sudah lumayan. Jadi makanya gol pertama tadi kan umpannya dari Messi ya. Jadi tadi yang terjadi isian gol kedua. Tadi gol pertama kan umpannya dari Messi. Messi dapat ruang tembak. Setelah 2-1 Messi dapat ruang tembak lagi waktu itu. Lalu gol ketiga baru Messi dapatkan dari belakang, tapi diawali dengan sedikit agak kesalahan dari ada dinilai foul dari pemain Argentina. Tetapi catatannya adalah Messi ketika dapat ruang yang sedikit aja ya, dan itu bola-bola dia ya udah selesai.
1: Jadi dijaga satu pemain lewat, dua pemain lewat. Nah, kalau istilahnya Casimiro ketika diwawancara, saya jaga Messi sendiri itu hal yang mustahil kan. Saya butuh bantuan teman-teman untuk menjaga seorang Messi. Jadi nggak bisa sendiri. Tapi itu tadi ada celah sedikit aja bisa dimanfaatkan. Tapi sayang sekali ya, Messi sebenarnya sudah melakukan perlawanan yang cukup baik ya. Ini gimana nih kalau penampilan dari Messi sendirimu?
2: Saya sebenarnya sampai menit ke 66 tadi melihat bahwa Messi cukup bagus ya. Menit 66 itu pergantian pertama dari Argentina dan masih sangat bagus, masih pemainnya masih lengkap lah. Tetapi ketika Mesir sangat kehilangan seorang Hussein Hassan sendiri, Hussein Hassan bermain sangat bagus, tidak hanya mampu merangsek atau mengimplementasi lini pertahanan dari Argentina terutama sisi kanannya, tetapi dia juga mampu menjadi pemain yang kembali cepat bertahan. Begitu juga dengan Mustafa Ziko. Nah ini pemain-pemain baru yang dimasukkan, Marmus, Trezeguet, ini mungkin mereka juga melakukan, dia juga membantu pertahanan, tapi mungkin masih kurang dalam beradaptasi.
1: Tapi tadi yang disampaikan oleh Bu Indri menarik nih. Ketika kedudukan atau Argentina sudah menjebol gawang Mesir, kemudian sampai menyamakan kedudukan, mungkin ada juga kondisi di mana secara psikologis ataupun mental dari bagaimana permainan dari Mesir terlihat, Bung.
2: Iya, Mesir ketika kondisi sama memang terus ditekan ya. Jadi
1: memang, terlihat ya, ya perbedaannya.
2: Iya, jadi kelihatannya bahwa Argentina itu sporadis terus menyerang, dan itu beda dengan babak pertama tadi. Walaupun di 20 menit atau 15 menit terakhir babak pertama terus menyerang kan para pemain dari Argentina, tetapi berbeda dengan di babak kedua. Babak kedua itu nyaris dengan ball position hampir 80, bahkan tadi sempat sekitar 70 ya. Kalau saya lihat lagi nih di babak kedua ini sangat sangat signifikan sekali ball positionnya, 68-32, artinya sangat dikuasai sekali kondisi itu, dan jumlah passing pun jauh berbeda ya. Ketika babak pertama tadi hampir sama, bedanya tipis. Di babak kedua sendiri passing dari Argentina itu total passingnya itu sampai 303 berbanding dengan 149.
1: Jauh sekali ya, setengahnya
2: gitu. Jadi artinya memang bola dikuasai oleh Argentina dengan sekarang sporadis, tidak kenal lelah, dan itu tadi mereka punya mental juara itu tadi. Dan akhirnya beberapa kali Messi harus longgar penjagaannya, akhirnya Messi mencetak gol buat timnya, Messi memberikan assist buat pemain rekannya. Jadi ini menurut saya dengan cara seperti ini memang Argentina secara mentalitas memang cukup kuat ya, terlepas dari memang pemain mulai letih dan ada tadi yang saya sebut ada sedikit maksud saya pergantian pemain yang sedikit pertanyakan
1: dari kubu Mesir. Oh, dari kubu mana yang pergantian pemain yang pertanyakan?
2: Mesir.
1: Jadi Mesir. Oh iya.
2: Jadi makanya
1: menit ke 60-an itu tadi.
2: Ya, tadi yang pasti kehilangan Husam Hasan tadi kan
1: sangat timpang sekali. Timpang sekali. Tapi, itu terasa.
2: Tapi ketika dia diganti oleh pemain yang tipikalnya sejenis menurut saya juga agak-agak mengkhawatirkan dan terjadi lagi gitu. Karena kalau tipe pemain mungkin tipe pemain yang dimainkan pemain berdepan juga membantu serangan pastinya, membantu pertahanan pastinya. Tetapi kan beda dengan naluri kalau dia langsung mainkan seorang pemain bertahan atau pemain gelandang gitu. Jadi naluri penyerang pasti kan lebih ke depan dibandingkan bertahan. Walaupun tetap membantu penyerang, tapi ini soal naluri bermain aja gitu.
1: Ya, setidaknya dengan hadirnya Argentina masih melaju nggak jadi pulang kampung, otomatis merchandise juga akan sold out lagi sepertinya. Untuk mengejar sepatu emas juga masih hangat lagi. Ini sudah 8 skornya. Messi asis juga ditambah lagi, luar biasa.
2: Ya. Yang pasti Messi makin mendekati Just Fontaine ya, 13 gol ya.
1: 13 gol.
2: Yang pasti dia sudah menyamai catatan top skor yang dilakukan oleh Mbappe 4 tahun yang lalu ketika mencetak 8 gol. Jadi mungkin masih sementara status top skornya
1: masih ada peluang untuk bisa
2: mendobol lawan, bahkan Mbappe juga masih bisa menambah gol.
1: Betul,
2: tapi yang pasti sebagai top skor sementara dia mengungguli jumlah top skor 4 tahun yang lalu, itu satu.
1: Yeah.
2: Nah, pertanyaan sekarang apakah siapakah pemain yang bisa menyamai Just Fontaine yang di tahun 50-an menjadi 13 gol.
1: Iya.
2: Apakah Messi terus konsisten mencetak gol, karena ini masih ada kesempatan perempat final lagi.
1: Iya.
2: Terus Messi yang pasti dia mempertajam kontribusi gol dia di Piala Dunia setelah sebelumnya mengungguli satu poin ya.
1: Iya.
2: Dan 12 karena Pele dan Mbappe itu 11 kontribusi gol.
1: Iya.
2: Sekarang menjadi 14, artinya ada 3 keunggulan lagi, makin susah dikejar. Karena kalaupun nanti Messi tidak bisa bermain 4 tahun lagi di Piala Dunia karena sudah 33.
1: Setidaknya rekornya masih sulit untuk dipecahkan.
2: Benar, seperti itu. Yang pasti sekarang kalau bisa Messi itu mengejar 13 golnya Just Fontaine gitu. Ini udah 8 ya. Udah 8. Berarti tinggal berapa lagi tuh kalau 13 8 5 lagi nih gol.
1: Di babak penyisian Messi sudah mencetak gol dengan kaki kanan, kaki kiri. Sampai dengan saat ini walaupun sudah 8 gol, kepalanya masih belum. Mungkin kalau sudah kepalanya juga, wah luar biasa. Udah asis, udah gol top score. Semua tubuhnya bisa digunakan untuk mencetak skor, luar biasa. Nah ini bagaimana kansnya melaju Argentina. Nanti akan menunggu siapa lawan Argentina antara Swiss melawan Kolombia.
2: Iya, kalau ketemu Swiss akan menarik. Ketemu
1: Kolombia
2: akan menarik karena sebelumnya juga sempat menang kan di kualifikasi dan seri kan. Artinya Kolombia bisa menjadi penghalang bagi Argentina. Udah tahu masing-masing dapurnya. Tapi lawan Swiss juga akan menarik sekali karena Swiss tim yang tidak diunggulkan, bermain paling nothing tulus lah di antara semua tim. Dan ternyata melaju jauh gitu. Dan menurut saya siapapun lawannya, Argentina harus belajar dari pertandingan lawan Mesir. Termasuk lawan Cape Verde kemarin. Iya. Tapi menurut saya pelajaran terbaru dari Mesir ini, karena kalau Cape Verde kan mereka cenderung bertahan ya, karena memang menyerang total. Tapi kalau Mesir ini di babak pertama mereka berani bermain terbuka, bahkan melakukan bul-abul-ab di lini belakang cukup berani ya, cukup pede para pemain dari Mesir. Bahkan tadi beberapa kali di 30 menit awal beberapa bola dikuasai pemain Argentina, ditarik untuk maju.
1: Yeah.
2: Lalu bola dilakukan.
1: Iya, serangan open play-nya terlihat banget dari basis dan bermain seperti nyaman begitu di babak pertama itu ya.
2: Betul. Yang pasti selain mentalitas juara, memang Argentina malam ini memiliki kemampuan, Lionel Scaloni memiliki kemampuan mengganti pemain ini lebih baik digantikan Husam Hasan. Saya tanyakan adalah mungkin yang saya pertanyakan, apakah ini faktor Husain Hasan adalah seorang striker, pelatihnya pelatihnya Mesir saat ini adalah top skor sepanjang masanya Mesir ya. 69 gol di atas salah yang 68. Kalau hari ini salah cetak satu gol, dia menyamai pelatih. Tapi ternyata tidak ada. Kembali lagi, keputusan dia menggunakan pemain-pemain menyerang murni ketika timnya terserang itu menurut saya ya agak aneh. Apakah ini faktor dia, naluri dia seorang striker?
1: Baik, ini menarik. Tapi yang jelas ya, kita menantikan bagaimana jalannya Argentina, meskipun tidak terlalu mulus kalau dibilang demikian, karena strugglingnya luar biasa. Cape Verde ternyata lawan yang tidak mudah. Malam ini pun banyak yang mengunggulkan jauh Argentina, tapi ternyata malam ini, pagi ini pun tidak mudah juga. Jadi energinya kalau baterai handphone tuh udah mulai menurun lah, harus dicas lagi deh.
2: Ya betul, yang pasti sejak lawan pertandingan terakhir lawan Yordania sampai pertandingan babak 16 besar selalu kebobolannya. Kebobolan sekali, kebobolan dua kali, dan ini kebobolan dua kali lagi.
1: Jadi harus ada catatan nih. Nah, berarti Argentina punya catatan. Meskipun lini depannya itu tajam banget, karena selalu mencetak skor, menang, dan juga lini belakangnya ya bisa dibilang dibilang rapuh sih enggak juga ya sebenarnya. Enggak juga, tapi yang jelas itu catatan juga mungkin ya untuk memperbaiki, karena lawannya nanti siapapun nanti lawannya, dari baik itu Swiss maupun Kolombia, ini dua-duanya juga punya lini depan yang mengerikan juga.
2: Iya, yang pasti belajar dari pertandingan sebelumnya, Cape Verde maupun Mesir, mereka berhasil membobol dua kali gawang dari Argentina, dan dengan skema serangan balik ya. Ini harus diantisipasi oleh para pemain dari Argentina, bagaimana mereka masih mengantisipasi serangan balik, termasuk ketika belajar ketika lini sisi kanan mereka dieksploitasi oleh Husain Hasan.
1: Nah,
2: sangat leluasa, dan itu sudah terjadi dari babak pertama ya. Ternyata babak kedua dua golnya hampir sama.
1: Iya, terus dieksploitasi, dan ya itu tadi. Tapi yang jelas ya, ini pertandingan yang menarik, Bung ya.
2: Sangat menarik.
1: Sangat baik. Saat menghibur. Itu yang disampaikan juga oleh pendengar kita tadi, bahwa ini menghibur, ini tidak berat sebelah. Ini jual beli serangan, kejar-kejaran skor, dan ini akhirnya menegangkan dan menyenangkan juga. Mudah-mudahan Anda terhibur, dan kita menunggu bagaimana laju dari Argentina di fase selanjutnya. Terima kasih banyak atas analisisnya, Bung Estu. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi mungkin di match-match berikutnya. Selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga.
3: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Mesir. Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang 1-1 memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pendidikan menjadi fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Melalui kehadiran sekolah rakyat, pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan sekaligus membuka peluang bagi lahirnya generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Bagaimana sekolah rakyat dapat menjadi langkah strategis dalam menciptakan generasi unggul Indonesia melalui pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan? Kita akan coba berbincangkan bersama dengan Pokja Sekolah Rakyat Sampang, Bapak Rohman Rohim.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Rohman?
2: Baik-baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mbak. Sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Sebelum bicara soal perannya Pak Rohman ya di Pokja Sekolah Rakyat Sampang, boleh diceritakan dulu apa yang melatar belakangi hadirnya Sekolah Rakyat di wilayah Sampang sana, Pak?
2: Terima kasih, Mbak. Di Sekolah Rakyat itu kan program pemerintah untuk menampung anak-anak usia sekolah di mana dia ada dalam kesejahteraan atau ekonomi yang sangat rendah. Jadi jangkauan dari sekolah rakyat ini mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA, itu kami menjangkau, menjaring anak-anak yang mana mereka ada di desil 1 dan 2. Desil 1 dan 2 itu desil yang paling rendah untuk bagaimana mereka bisa sekolah di sekolah rakyat. Nah, ini tidak, bukan hal yang mudah, Mbak ya. Kenapa? Karena mereka sebagian besar adalah anak-anak yang putus sekolah. Anak-anak yang putus sekolah, di mana mereka putus itu karena ada banyak persoalan ya. Ya salah satunya bahwa mereka tidak punya tidak bisa lanjutkan sekolah karena masalah ekonomi. Itu.
0: Baik. Jadi sekolah rakyat ini ada ataupun menampung berbagai siswa dari berbagai latar belakang ya, seperti itu Pak Rohman.
2: Benar.
0: Oke, kalau untuk jenjang pendidikannya sendiri bagaimana? Apakah dari SD, SMP, SMA atau salah satunya Pak?
2: Jenjang pendidikannya kalau SD itu maksimal umur 12 tahun, SMP itu 15 tahun, dan kalau SMA 21 tahun.
0: Oke. Okay. Ya. Baik, nah sejauh ini bagaimana kemudian respon dari masyarakat di wilayah Sampang ketika sekolah rakyat mulai hadir di sana?
2: Beragam, Mbak. Jadi yang jelas bahwa alhamdulillah untuk Sampang dari kuota yang tersedia untuk SMA itu kan 90. Ada 3 rombel, Pak. Jadi 3 rombel itu terpenuhi, malah lebih. Jadi kami lebih dari 90. Tapi karena memang jatah atau kuota 90, maka kita ambil yang paling rendah dan paling dari sisi ekonomi paling rendah.
0: Pertimbangannya itu ya, karena antusiasnya cukup tinggi sekali ya. Sehingga harus mau tidak mau harus menyeleksi beberapa siswa di sana. Oke. Kalau 90 orang tadi itu mencakup dari SD sampai SMA atau seperti apa?
2: SMA sendiri.
0: Hanya SMA.
2: SMA sendiri itu hanya 90, kemudian SMP 90. Terus SD-nya juga 90.
0: Jadi 270 ya.
2: Ya, 270 cuman SD ini yang cukup sulit, Mbak. Karena apa? Orang tua juga mereka akan berpikiran ya bahwa melepas anak-anak yang jenjang SD itu karena ini modelnya boarding school, Mbak.
0: Model. Jadi menginap ya di sekolah.
2: Ya, ya. Jadi menginap ala pesantren lah, ala pondok pesantren.
0: Itu yang memberatkan untuk orang tua dari jenjang SD ya, karena tidak terbiasa untuk jauh dari anaknya mungkin ya, Pak Rohman.
2: Nah, kami mencoba untuk jenjang SD ini ada semacam apa ya, rentengan atau gini, jadi semua keluarga yang di mana punya anak yang jenjang SD SMP ya,
0: yeah.
2: yang kemudian karena ada SMP-nya ya sudah, yang SMP ini sama anak sama orang tuanya dilepas atau diperbolehkan untuk sekolah rakyat. Jadi karena ada kakaknya gitu. Karena okay. Ada kakaknya di mana kakaknya SMP atau SMA.
0: Ada lah, yang
2: jadi,
0: menjaga gitu ya, Pak ya.
2: Iya, muncul seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, kalau di sekolah rakyat yang sudah berjalan ini, kurikulumnya apakah sama dengan sekolah formal pada umumnya, Pak?
2: Kurikulum sendiri ini kurikulum ya kolaborasi, Mbak. Tapi yang jelas bahwa ini beda sama sekali dengan yang sekolah formal. Karena apa? Karena ya proyeksinya nanti bagaimana kemudian mereka setelah lulus dari SR ini ya punya kapasitas keilmuan, skill ya. Jadi ya. Ada skill, terus kemudian juga bahwa mereka juga dibekali dengan karakter atau akhlak. Akhlak karimah itu lebih ditekankan.
0: Oke.
2: Okay. Lebih ke sana.
0: Ya. Baik. Kalau sekolah rakyat ini sudah berapa lama, Pak, di Sampang?
2: Ini masih dalam proses penjaringan, Mbak. Jadi jadi sekarang ini pada tahun ajaran baru ya, pada tahun ajaran baru Juli tanggal 13 ini kan semua juga sama dengan sekolah-sekolah lain formal lain. Ada apa masa pengenalan siswa gitu. Jadi dilakukan proses KBM belajar mengajar pada bulan Juli ini.
0: Berarti baru dimulai di bulan Juli ini.
2: Ya.
0: Nah, kalau kesiapan dari sarana prasarananya seperti apa?
2: Alhamdulillah sarana prasarana sudah sana di, karena ini memang program prioritas dari pemerintah pusat. Dan ini untuk Sampang sendiri ini permanen ya. Jadi sudah dibangun sarana prasarana yang ada di Kecamatan Camprong, Desa Sejati, ya. Kabupaten Sampang.
0: Oke. Okay. Gitu. Kalau dari tenaga pendidik ini berapa banyak, Pak, yang sudah direkrut?
2: Ini rekrutmennya itu ya sudah dilakukan penjaringan dan rekrutmen tenaga pendidiknya, tenaga kependidikannya yang nantinya itu dilakukan oleh pemerintah pusat ya. Jadi ini cara terbuka dilakukan rekrutmen tenaga kependidikan dan pendidikan untuk sekolah rakyat ini.
0: Sudah ya. Terjaring berarti atau belum?
2: Sudah.
0: Ada jadi berapa banyak, Pak?
2: Ini ya sesuai dengan kebutuhan. Karena ini juga diberlakukan atau dilaksanakannya ini seluruh Indonesia, tidak hanya Sampang saja. Jadi sekolahnya ini kan tidak hanya Sampang saja.
0: Yeah.
2: Tidak hanya Sampang saja, secara keseluruhan seluruh Indonesia yang itu kemudian dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini mungkin BKN dan seterusnya untuk perekrutan
0: Iya, tapi kalau untuk di sekolah rakyat Sampang jumlahnya masih belum tahu atau bagaimana, Pak?
2: Belum.
0: Oh,
2: jadi
0: belum, ya.
2: Dengan kebutuhan yang ada di sini ada 3 rombel dari SD 3 rombel, SMP 3 rombel dan SMA 3 rombel.
0: Nantinya akan menyesuaikan juga ya, untuk bagaimana ke jenjang SD, SMP, bahkan SMA. Nah, di luar dari kemampuan pembelajaran, kalau dari kegiatan di luar non-formalnya, apa, Pak, yang disiapkan oleh Sekolah Rakyat Sampang?
2: Itu untuk non-formalnya ya, karena ini full day atau boarding school, ya ada kegiatan-kegiatan kemampuan skill yang harus dilakukan, terus kemudian juga mungkin ala-ala pesantren, karena ini di Madura. Kami dalam proses penjaringan, Mbak, pertanyaan dari orang tua yang sangat mendasar adalah bahwa apakah di SR itu ada mengajinya? Apa yang diajikan? Apakah di sana ada mengaji? Bagaimana dengan bimbingan anak kami terhadap Al-Quran, bimbingan anak kami terhadap bagaimana penguasaan kajian ilmu keagamaan dalam hal ini bikin kitab kuning. Itu pertanyaan mendasar yang ditanyakan orang tua terhadap kami di lapangan.
0: Akhirnya difasilitasi ya. Juga ya di sekolah rakyat ya. Ini.
2: Ya, jadi kita memang sangat-sangat menginginkan bagaimana ini ya ala-ala pesantren.
0: Baik.
2: Ala pesantren gitu.
0: Baik, kalau begitu mungkin terakhir Pak, pesannya kepada masyarakat agar bersama-sama mendukung keberlanjutan ya. Sekolah rakyat ini.
2: Oke, terima kasih. Jadi adanya sekolah rakyat ini adalah bagaimana menampung anak-anak tidak mampu untuk bisa sekolah, terutama anak-anak yang dari status ekonominya itu adalah desil 1-2. Nomor 2, bahwa ini bukanlah sekolah yang mana menjadi saingan dari sekolah formal atau sekolah-sekolah yang lain. Karena apa? Karena ini adalah tampungan daripada anak-anak di sekolah rakyat, itu adalah anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang di mana mereka mengalami tidak bisa melanjutkan sekolah karena masalah ekonomi atau masalah-masalah lain. Okay. Jadi penting sekali untuk kita dukung sama.
0: Baik. Baik, tentu dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, kemudian tenaga pendidik hingga masyarakat, ini juga menjadi kunci ya, sehingga program ini dapat terus berkembang dan juga memberikan manfaat yang lebih luas ya. Terima kasih Pak Rohman atas waktunya dari Pro 3 Spokja Sekolah Rakyat Sampang, Bapak Rohman Rohim.
1: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa.
3: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
4: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil itu udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuma sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai masa macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
5: Perdana Menteri Singapura yaitu Perdana Menteri Wong mengundang siswa sekolah Garuda untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke Singapura sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan pendidikan dan kerjasama antar negara. Program ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar lintas budaya, memperluas wawasan global, serta meningkatkan kompetensi generasi muda dalam menghadapi tantangan masa depan. Bagaimana program pertukaran pelajar ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kemampuan akademik, karakter, dan kerjasama pendidikan. Kami akan berbincang nanti bersama dengan narasumber kami dan kami sudah tersambung bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah RI Hamdan Hamedan.
1: Wawancara Pro 3.
5: Pak Hamdan, bagaimana melihat makna strategis undangan pertukaran pelajar dari Perdana Menteri Singapura untuk hubungan Indonesia dan Singapura ini, Pak?
6: Baik, terima kasih Mas Rudi. Kami melihat bahwa ini sebuah inisiatif yang sangat baik dan strategis. Sekaligus ini menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Singapura semakin kuat dan erat. Bukan hanya di bidang ekonomi, investasi, pertahanan, energi, tapi juga lewat kerjasama pendidikan dan people to people diplomacy. khususnya diplomasi antara generasi muda. Jadi kalau kita lihat, Mas Rudi, program ini sebetulnya sejalan dengan komitmen Asian Work Plan on Education, khususnya semangat Specialized Education for High Achieving Students Strategy in Southeast Asia. Artinya apa? Artinya penguatan pendidikan bagi siswa berprestasi tinggi di kawasan Asia Tenggara.
5: Okay.
6: Tapi the bottom line-nya, Mas Rudi, ini bukan sekedar pertukaran pelajar, tapi bagian dari penguatan ekosistem pendidikan unggul di ASEAN, di mana Indonesia akan terus berperan kunci.
5: Ya. Kenapa Sekolah Garuda yang dipilih sebagai bagian dari program pertukaran pelajar ini, Pak Amdan?
6: Ya, jadi Sekolah Garuda memang didesain untuk menyiapkan talenta unggul Indonesia yang berdaya saing global. Misalnya kalau kita lihat ya, SMA Unggul Garuda Transformasi yang sekarang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,
5: yeah,
6: mempunyai rekam jejak pendidikan unggul. Contohnya misalnya SMA Taruna Nusantara. Pada Mei 2025, itu 65 siswanya itu diterima masuk ke perguruan tinggi terbaik di dunia. Bahkan 265 letter of acceptance. Jadi, singkatnya Sekolah Garuda dipilih karena Sekolah Garuda ini merepresentasikan kualitas,
5: okay,
6: prestasi, dan peningkatan pendidikan unggul Indonesia.
5: Ya, yeah. Dan sebenarnya pesan utama apa yang ingin disampaikan pemerintah kalau begitu dalam kepada publik terutama melalui kerjasama dengan Singapura ini, Pak Amdan?
6: Jadi sebetulnya kita ingin terus memperkuat ekosistem pendidikan Indonesia di satu sisi. Di sisi lain, tentu kita perlu juga meningkatkan hard skill dan soft skill para pelajar kita. Jadi dari pertukaran pelajar ini, pengalaman saya, kebetulan saya juga pernah mengalami pertukaran pelajar, kita akan mempelajari setidaknya dua skill kunci, ataupun menajamkan dua skill kunci. Pertama, hard skill. Kita akan mempelajari apa inovasi, kualitas pendidikan yang ada di negara lain. Tapi di sisi lain, kita juga akan menajamkan soft skill kita. Bagaimana itu kita berkomunikasi di regional, berkomunikasi dengan target language, mungkin dalam konteks ini adalah bahasa Inggris, kemudian juga menajamkan kepemimpinan kita, lalu yang tidak kalah penting, network, berjejaring dengan para pelajar-pelajar yang ada juga di Singapura. Network ini sangat penting, dan juga di sisi lain ini menciptakan mikrokosm baru buat mereka, bahwa ini loh nanti akan ada persahabatan dan juga persaingan regional. Para pelajar kita terbiasa untuk berkompetisi di regional. Nah, itu dua hal dari segi hard skill dan soft skill. Lalu at the same time, Mas Udi, ini meningkatkan juga branding kita, Sekolah Unggul Garuda kita.
5: Pak, sejauh mana program ini nanti juga akan mendukung visi pemerintah dalam mencetak SDM unggul, Pak? Ketika tahapan-tahapan tadi dilakukan dalam proses pertukaran pelajarnya ini, Pak?
6: Ya, tentu ini adalah bagian dari penguatan ekosistem pendidikan. Dan siswa yang akan mengikuti pertukaran pelajar, tentu kita berharap mereka tidak hanya pulang membawa pengalaman pribadi,
5: ya,
6: tapi juga membawa manfaat bagi lingkungan yang lebih luas. Mereka mengabsorpsi bagaimana praktik terbaik dan inspirasi yang diperoleh selama di Singapura. Mereka juga bisa terus menjaga hubungan baik yang telah terbentuk dengan para pelajar di sana, memperluas jejaring mereka, tapi juga at the same time mulai melihat, membuka cakrawala kompetisi yang ada. Saya percaya iron sharpens iron, besi menajamkan besi. Semakin kita terekspos, kita juga bukan hanya upskilling kita juga, tapi juga semakin bersemangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kita bukan hanya berkompetisi dalam negeri secara baik, tapi juga bisa berkompetisi di luar negeri. Jadi mereka datang bukan hanya bawa cerita, tapi bawa praktik baik, inspirasi untuk lebih baik, dan jejaring untuk ekosistem pendidikan Indonesia.
5: Ya, apa dampak jangka panjang yang bisa kita rasakan atau kita harapkan dari kepulangan para siswa ini nanti, Pak?
6: Ya, kembali lagi, tujuan sekolah Garuda adalah upaya negara untuk menyiapkan talenta unggul Indonesia yang mampu belajar tidak hanya di dunia, tidak hanya di Indonesia, tapi dari dunia. Nah, setelah itu apa? Bersaing di kawasan. Dan apabila kembali ke tanah air, membawa manfaat bagi bangsa. Kurang lebih demikian.
5: Ya, dan sejauh mana nanti program ini bisa menjadi pemantik, motivasi tentunya, bagi sekolah-sekolah lain yang ada di daerah, Pak? Apakah itu mungkin terjadi?
6: Oh iya, tentu, tentu. Karena kan juga kita tahu bahwa misalnya per 2026 ini kan ekosistem sekolah Garuda itu sudah mencapai 46 satuan pendidikan. Dan ada Center of Excellence yang juga bisa menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah lain dan juga memberikan inspirasi bagi sekolah-sekolah lain. Dan begitu banyak sebetulnya program pertukaran pelajar yang juga di luar dari SMA Unggul Garuda.
5: Okay.
6: Banyak sekali kesempatan setiap anak Indonesia apabila mendapatkan kesempatan melakukan pertukaran pelajar itu menjadi suatu hal yang bisa dipikirkan ke depan.
5: Yeah.
6: Karena apa? Ketika kita merasakan situasi di luar negeri misalnya, baik itu di Singapura atau negara lain, kita tidak hanya mengabsorpsi, mendapatkan kesempatan untuk mengabsorpsi the best practice, tapi juga bisa juga meningkatkan soft skills kita, bagaimana kemampuan komunikasi kita, kemampuan berinteraksi kita, dan syukur-syukur dari pertukaran pelajar yang bersifat SMA itu kemudian menciptakan hubungan yang baik yang terus sama-sama menjadi pemimpin bangsa. Anak kita yang pergi ke Singapura kembali ke Indonesia menjadi pemimpin bangsa, dan kawannya yang di Singapura juga menjadi pemimpin bangsa. Dan ketika mereka menjadi pemimpin bangsa, mereka sudah kenal duluan karena memang network jaringan yang sudah terbentuk.
5: Oke. Selain Singapura, apakah ada rencana dari pemerintah untuk memperluas program serupa dengan negara-negara lainnya nih, Pak Hamdan?
6: Sementara mungkin yang sudah konkret ya, seperti yang disampaikan, adalah bersama dengan mitra di Singapura. Namun tidak menutup kemungkinan dengan negara-negara lain. Karena memang tujuan besarnya adalah agar anak kita dapat berkompetisi di sekolah-sekolah terbaik, ya, universitas-universitas terbaik di seluruh dunia. Jadi tentunya bukan hanya Singapura, tapi juga ada banyak negara lain di mana mempunyai pendidikan tinggi yang sangat baik. Tentu pengalaman untuk mengalami SMA di sana memberikan semacam taste bagaimana mungkin higher education nanti seperti apa ke depannya.
5: Gitu.
6: Mungkin bisa juga di misalnya di Amerika Serikat, bisa juga di Australia, tapi saat ini yang sudah konkret misalnya adalah dengan negara Singapura.
5: Ya. Apa pesan yang bisa Bapak sampaikan untuk pendengar kami, pemirsa kami, atau juga sekaligus harapan terbesar pemerintah untuk masa depan para siswa setelah menyelesaikan program di Singapura nanti, Pak? Silakan, Pak Hamdan.
6: Ya, jadi kita ini berharap dengan hadirnya program ini, program ini memperkuat hard skill dan soft skill siswa kita.
1: Catatan peristiwa.
7: Pada 7 Juli 1683, Sultan Sibori, yang merupakan Raja Kesultanan Ternate, menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate ada di cengkeraman Belanda. Sultan Sibori terpaksa menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate masuk sebagai kerajaan vasal Belanda. Dengan ini, kedaulatan dan keperkasaan kerajaan Ternate tidak leluasa lagi dan masuk dalam cengkeraman Belanda. Setiap tahunnya pada tanggal 7 Juli memperingati Hari Pustakawan Nasional. Hari ini merupakan peringatan tahunan yang digunakan sebagai ajang untuk mengapresiasi peran penting seorang pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang mempunyai kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan.
8: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, Ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kawasan Bukit Nusantara IKN kini menjelma menjadi destinasi wisata edukasi favorit keluarga mengisi sisa libur sekolah.
1: Geliat pembangunan ibu kota Nusantara tidak hanya menarik perhatian dunia, tetapi juga magnet kuat bagi wisatawan domestik. Selama musim libur sekolah Juni hingga Juli ini, IKN didominasi oleh rombongan keluarga yang ingin melakukan wisata edukasi, sekaligus menumbuhkan rasa bangga nasional pada generasi muda. Titik paling sibuk terlihat di Taman Kusuma Bangsa. Warga tampak menikmati udara sejuk sambil mengagumi kemegahan patung sayap Garuda yang menjadi spot foto paling ikonik di kawasan ini. Salah satu pengunjung asal Kota Bangun, Maman, bahkan memboyong rombongan besar dengan 4 mobil usai mengantar orang tua mereka beribadah umroh.
2: Dalam rangka istilahnya itu liburan, sekalian tadi kan mengantar orang tua berangkat umroh. Yang pastinya kita dari Kota Bangun 4 unit mobil. Alhamdulillah ini sekali, semangat, sejuk udaranya, damai. Karena kita asli orang Kalimantan kan, bahagia sekali rasanya ibu kota dekat dengan kita.
1: Pujian senada juga datang dari pengunjung jauh asal Tolikara, Papua Pegunungan Tengah, Pendeta Mina Solalimbo, yang terpukau dengan pesona landscape IKN yang asri dan kemajuan infrastrukturnya.
3: Kami melihat bangunan di tempat ini luar biasa, dan juga depan Indonesia ini akan luar biasa tempat ini. Itu yang kami lihat, bangunan yang luar biasa, dan kami akan melihat seperti Indonesia luar biasa.
1: Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Muljono pun sebelumnya sudah menyampaikan bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut dan diharapkan segera selesai.
4: Kami ingin melaporkan, dan ini berasal dari seluruh Indonesia, jadi pembangunan Ibu Kota Nusantara akan terus berlanjut. Kami menginformasikan bahwa yang dimohonkan oleh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi adalah membatalkan Undang-Undang Nomor 3 tentang pembangunan ibu kota negara. Apa itu isinya? Undang-Undang Nomor 3 itu isinya adalah persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota. Itu yang dimohonkan untuk dibatalkan. Apa yang dibutuhkan oleh MK? Permohonan itu ditolak semua. Ibu kota negara kita akan mulai beroperasi melalui penandatanganan keputusan presiden.
1: Keindahan IKN bukan sekedar tentang estetika tata kota yang modern dan ramah lingkungan, melainkan juga tentang komitmen sebagai pusat pemerintahan yang efisien. Kehadirannya menjadi roda penggerak ekonomi baru yang akan memacu pemerataan pembangunan dan peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat lokal. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Afriani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: The Argentinian, Bertoni. Powering through his timber. Hard yard for saving, and it's gone in. Kempton will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: tapi juga ada hal-hal lain yang perlu kita ceritakan gitu.
1: Ada banyak hal, tidak hanya terfokus di olahraganya saja ya, tapi banyak sekali dampak-dampak yang ditimbulkan dari adanya Piala Dunia ini. Kalau kolaborasi bagaimana antara KONI dengan komunitas-komunitas lokal di sana, ada tidak Pak?
0: Iya, kebetulan berbarengan dengan hari-hari ini kita kemarin melaksanakan Piala Bupati terkait dengan kejuaraan sepak bola usia dini gitu. Nah, jadi kan semangat usia kejuaraan kita yang lokalan ini akhirnya terbawa juga oleh semangat euforia Piala Dunia gitu. Jadi anak-anak sebagainya, jadi energinya beda
1: perkembangan
0: karena gaungnya juga kencang ya tentang sepak bola, dan kami memetik semangat sepak bola ini untuk cabur-cabur lain juga gitu. Jadi bahwa pentingnya sebuah media yang benar, sebuah ulasan-ulasan yang terarah terhadap pelaksanaan olahraga gitu.
1: Oke. Piala Dunia ini kan semakin mengerucut ya, Pak Madi. Sekarang semakin seru juga, tim-timnya semakin mengejutkan juga dan juga menarik perhatian dari masyarakat. Ada tidak inisiatif dari KONI ataupun pemerintah daerah untuk memfasilitasi kegiatan nobar secara lebih terorganisir ya, sehingga tidak terfokus di satu titik saja tadi, Pak?
0: Iya, betul. Jadi gini, sebenarnya ini kan persoalan teknis saja gitu. Kalau yang di alun-alun itu tinggal colok aja, tinggal on off sudah selesai gitu. Tetapi itu cukup untuk merangkul kota Tabanan yang relatif kecil gitu. Dan sekarang mereka teman-teman sudah mulai nanti di babak semifinal dan final ini sudah mau jam berapapun akan ditonton gitu. Nggak harus pagi saja gitu. Dini hari juga kita akan nobar gitu. Kalau kemarin di babak penyisihan kan masih yang pagi-pagi aja gitu.
1: Tidak jadi selalu ditayangkan ya. Kalau sekarang di jam berapapun akan disiarkan juga, akan ada difasilitasi ya untuk nonton bareng.
0: Iya, kan itu beredar di WA group, di medsos-medsos lokal, ajakan-ajakan untuk nobar untuk khususnya nanti di semifinal atau final ya, kita akan jam berapapun kita akan tunggu gitu.
1: Oke, bagaimana sih Pak Madi kemudian untuk menjaga agar kegiatan nobar ini tetap positif ya, tidak menimbulkan hal-hal yang kurang kondusif di masyarakat?
0: Iya, saya kira olahraga di sinilah pentingnya olahraga. Ternyata kalau ngomongin olahraga biasanya mereka pasti kuyup ya, tidak ada ini kuyup. Jadi inilah olahraga masih menjadi medium perekat sosial. Jadi tidak apa-apa. Jadi kita di situ seolah bersama, tidak ada istilah perbedaan. Jadi kita fokus pada ini kan kekuatan olahraga ini yang saya ingin gaungkan dalam momentum ini gitu. Jadi inilah penting kenapa sepak bola yang ini kan Piala Dunia ini kan tidak mudah mengorganisir ini, harus ada kekuatan besar, manajemen besar, dana besar.
1: Betul.
0: Mampu menjadi berjalan baik, lancar, tepat waktu dan sebagainya. Ini yang kita pelajari di lokal gitu.
1: Tapi sejauh mana Pak kemudian kegiatan seperti ini mampu meningkatkan masyarakat ya, minat masyarakat terhadap olahraga khususnya sepak bola nih di Tabanan?
0: Oh ya, kalau kebetulan di daerah kami sepak bola cukup olahraga yang populer. SSP semakin bertumbuh, kemudian yang terpenting adalah aturan-aturan baru persepak bolaan kan juga mulai muncul ya dalam Piala Dunia ini. Ada beberapa tentang misalnya pergantian pemain, tidak boleh lebih dari satu menit dan sebagainya kan gitu. Ada
1: aturan-aturan baru juga, ya?
0: Aturan baru ya, aturan baru. Dan yang ini bagaimana saya lihat misalnya negara yang diunggulkan istilahnya runtuhnya kaum apa itu ya, kaum pramal ya.
1: Kan banyak ramalan-ramalan ternyata tidak lolos ya.
0: Iya, ada yang rip para pramal gitu kan. Bahkan dari sudut lain juga mulai muncul bahwa memang olahraga ini adalah panggung di mana manusia ya. Jadi masyarakat itu membutuhkan momen untuk menuangkan atau menguatkan emosi bersama gitu. Jadi kalau teriak sendiri di rumah kan enggak enak. Padahal sebenarnya teriak-teriaknya bisa di mana-mana.
1: Lebih lepas
0: kalau teriak
1: ya.
0: Rame-rame,
1: kalau rame-rame ya.
0: Ya gitu. Itu asiknya di situ, dan ini penting untuk menjelaskan bahwa kehadiran olahraga di apalagi sepak bola khususnya ini jangan hanya sekedar berapa jumlah skor gitu, tapi inilah pentingnya olahraga bagi masyarakat global gitu.
1: Baik, pesannya mungkin Pak untuk masyarakat sehingga momentum Piala Dunia ini tidak hanya berhenti sebagai tontonan saja, tapi juga bisa membangun keakraban ya masyarakat di sana, lebih guyup lagi.
0: Betul-betul.
1: Ya, silakan Pak.
0: Ya, itu juga kita lihat, suasana itu kita lihat di nobar kita di sini. Dan kami juga dari KONI sering ngeser-ngeser supaya masyarakat juga tidak berhenti di soal siapa yang juara, siapa yang menang gitu. Tapi ini loh olahraga kan akhirnya berdampak juga terhadap program kami di daerah, bahwa kenapa olahraga ini ada. Memang manusia perlu olahraga gitu, jadi itu sebuah karakteristik yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Itu yang penting yang saya jelaskan secara umum, tapi secara teknis memberikan apa ya, nuansa berbeda. Ini kan sekarang mungkin ada kelesuan ekonomi dan sebagainya. Nah, hadirnya sepak bola ini juga membuat denyut lebih kencang ya di lokal, UKM, dan kita akhirnya bercerita tentang negara lain dan sebagainya, kenapa di situ bisa, dan tokoh-tokoh global lagi, apa, bola lain yang hari ini tadi misalnya Portugal sama
1: Spanyol
0: ternyata ya bagaimana persepsi mereka ketika Portugal kalah, mereka kan jagoin Portugal gitu kan, Ronaldo. Jadi nah ini kan juga jadi cerita yang
1: luas sekali dampaknya ya,
0: Pak Madi. Ya, itu yang kita amati ya.
1: Oke, jadi masyarakat tidak hanya berbicara soal bolanya saja, tapi juga bisa soal kultural dan juga mengenal negara-negara di Piala Dunia juga ya, Pak Made.
0: Iya, dan teknologi digital kami itu yang penting lintas negara. Nah ini kan nanti cepat atau lambat akan pasti berkembang juga di Indonesia, dan ini pasti diadopsi oleh hampir semua cabang olahraga gitu. Penggunaan digitalisasi ini gitu. Dan tentunya peran media. Terima kasih juga kepada RRI yang rajin juga meliput acara kami gitu yang di lokal.
1: Terima kasih juga Pak Madi sudah bersedia untuk berbincang bersama kami tentang bagaimana kegiatan nobar ya di sana, dan juga euforia dari masyarakat. Terima kasih Pak Madi. Ya, jadi euforia Piala Dunia 2026 ini bukan sekedar soal pertandingan di lapangan, tapi juga tentang bagaimana sepak bola bisa menghadirkan kebersamaan, kemudian mempererat hubungan sosial, dan juga menggerakkan ekonomi di masyarakat.
2: Wawancara Pro 3. Peristiwa
3: 8 Juli 1996 penghapusan SKBRI. SKBRI adalah Surat Keterangan Berkebangsaan Republik Indonesia. Surat ini berlaku untuk seluruh warga keturunan yang tinggal di Indonesia. Presiden Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 56 tahun 1996 tentang bukti kewarganegaraan Republik Indonesia. Di pasal 4 butir 2 berbunyi, bagi warga negara Republik Indonesia yang telah memiliki kartu tanda penduduk KTP atau kartu keluarga KK atau akta kelahiran, pemenuhan kebutuhan persyaratan untuk kepentingan tertentu cukup menggunakan KTP atau KK atau akta kelahiran tersebut. Tanggal 8 Juli 1976 menjadi hari bersejarah bagi dunia telekomunikasi di Indonesia. Satelit Palapa A1 yang merupakan satelit pertama yang dimiliki Indonesia diluncurkan dengan menggunakan roket Delta 2914 dan mulai mengorbit sehari berikutnya. Palapa A1 diluncurkan dari Tanjung Canaveral, Amerika Serikat. Setelah memasuki masa operasional, 6 dari 12 transponder Palapa A1 digunakan untuk aplikasi telepon, sedangkan satu lainnya digunakan oleh televisi nasional, dan 5 sisanya digunakan sebagai cadangan.
2: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion Disciples Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengucapkan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat ini hari. Salam olahraga tim Dini Hari Pro 3 RRI dan Pro 3 RRI akan menyiarkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan babak 16 besar antara Kolombia bertemu dengan Swiss. Kolombia datang dengan status menjadi salah satu tim kejutan Piala Dunia 2026 setelah tampil konsisten sejak babak penyisihan kemarin. Baru kebobolan satu Kolombia. Juara grup di bawahnya siapa tebak? Portugal. Portugal runner up grup. Nah, kemudian lawannya Swiss nih. Swiss juga tampil luar biasa. Lini depan dari Swiss baik pemain inti starting 11 hingga pemain cadangannya mencetak gol. Sebegitu tajamnya Swiss untuk kedalaman skuad di Piala Dunia 2026 kali ini. Tapi kalau bicara soal Swiss, ini mungkin bukan Piala Dunia pertama tentu saja buat Swiss. Dan bukan babak 16 besar Swiss yang pertama kali, karena dalam sejarahnya sudah sering kali Swiss mencicipi babak ini pada fase ini, namun sulit sekali tembus ke babak selanjutnya. Bagaimana kansnya pada malam hari ini? Dari dataran Eropa, Swiss akan bertemu dengan gaya permainan dari Amerika Latin, dari Kolombia, yang dikabarkan juga kalau menurut opini Fajar Nugroho, opini saya lebih samba daripada Brazil. Rotasi pemainnya itu di depan bisa diganti jadi gelandang serang, second striker, jadi sayap, jadi striker murni, jadi target man, luar biasa. Bahkan pemain belakangnya pun ikut membantu serangan dan melepaskan beberapa tembakan shoot on goal, attempt shoot ya, percobaan untuk menjebolkan gawang lawan. Pemain belakangnya dari fase penyisihan grup, hampir semuanya pemain Kolombia mempunyai naluri ngegolin. Sama kalau dulu tuh di Brazil ada back yang juga sering kali membahayakan lawan, gawang lawan ya, seperti Roberto Carlos. Gak ada kayak tipikal permainan Roberto Carlos, tapi untuk naluri menggolkan itu hampir dimiliki oleh semua pemain Kolombia dari lini depan hingga lini belakang, kecuali kiper ya. Sementara Swiss, kerapatan lini belakangnya, disiplinnya itu rapi banget. Dan lini depannya tajam banget, yang tadi saya sebutkan, baik pemain inti starting 11 maupun pemain cadangannya, semuanya hampir mencetak gol. Yang sedang naik daun itu sebenarnya ada Johan Mozambi. Johan Mozambi itu menjadi top skor Swiss 2026 kali ini di Piala Dunia 2026. 3 gol 2 assist. Hanya saja tadi saya lihat di starting 11 kok belum ada namanya ya. Nanti kita coba ngobrol sama narasumber kami ya di kesempatan pagi hari ini. Sebelum itu saya coba buka pendengar dulu. Ada Pak Tanjung di Pekanbaru. Pak Tanjung, salam olahraga.
1: Selamat pagi, salam olahraga Bung Fajar.
0: Iya.
1: Dan Bung Jupri.
0: Bung Jupri. Selamat. Iya, Bung Jupri lagi masih di ngopi dulu sebentar. Nanti akan bergabung. Silakan.
1: Ini babak terakhir ini ya.
0: Iya.
1: Wah, debar-debar juga tadi ya.
0: Iya nih. Jual beli serangan, kejar-kejaran skor ya tadi ya, seru banget.
1: Tiketnya dikoyak jadinya.
0: Gimana nih Pak Tanjung nih?
1: Iya, di apa Bung Wajar?
0: Iya, untuk pertandingan pagi ini jam 3, Swiss lawan Kolombia.
1: Iya, Swiss Kolombia ini ya kita seru aja, yang penting mainnya. Ini Pak Ega, Kolombia kuat juga nih,
0: iya.
1: Kuat juga ya, tapi permainan skor nih 2-1 untuk Kolombia saya.
0: Oh, jadi masih menjagokan Kolombia ya?
1: Iya, Kolombia dong.
0: Oke, okay, ya. Baik. Terima kasih.
1: Yo. Salam olahraga, semangat, tetap semangat.
0: Iya, terima kasih. Mazambi 3 gol 2 assist, lalu ada Brel Embolo, ada Danduye, ada Ruben Vargas. Semuanya ngegolin. Sebegitu tajamnya. Tapi Swiss ini bukan kali pertama yang ada di fase 16 besar. Pernah jadi tuan rumah tahun 1954. Ini penampilan keempat mereka di 8 besar setelah 1934, 1938, 1954. Setelah itu jarang untuk melaju ke babak selanjutnya. Stuck aja gitu ya. Apakah sejarah tercipta lagi pada pagi hari ini? Dan saya coba terima dulu, ada Pak Haryono di Surabaya. Pak Haryono, pagi.
2: Salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Haryono.
2: Saya ucapkan selamat dulu buat Lionel Messi.
0: Padahal udah packing-packing baju ke koper.
2: Iya, tadi ditunggu sama Ronaldo, tapi ditunggu
0: Ronaldo. Ya, silakan Pak.
2: Ini untuk pertandingan nanti antara Kolombia lawan Swiss ya.
0: Iya.
2: Saya harapkan pertandingan nanti lebih seru daripada nanti ya.
0: Iya.
2: Pada tadi maksudnya. Saya kali ini mendukung Swiss bisa menemani Argentina nanti melawan Argentina.
0: Oke. Okay.
2: Untuk skornya 2 untuk Swiss, 1 untuk Kolombia.
0: Oke, baik. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Haryono. Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, pagi.
3: Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Sarwi.
3: Iya. Tadi kita sudah menikmati sampai tuk-tuk aja buat Argentina tadi.
0: Menikmati banget ya.
3: Ya, alhamdulillah, semoga waktu yang tinggal waktu masih bisa 2.
0: Oke, okay, iya. Kalau pagi ini gimana nih?
3: Kalau pagi ini tadi saya tanya ke hati saya tadi.
0: Waduh. Apa jawabannya?
3: Siapa yang seharusnya bertanding sama Argentina? Katanya bilang Swiss aja lah
0: gitu. Swiss aja lah. Oke, okay, baik, makasih. 2-0 untuk Swiss. Oke, okay, Pak Roni di Jakarta pagi. Salam olahraga. Pak Roni. Halo Pak Roni. Wah, terputus ya. Paronya terputus. Dan kalau gitu, wah, backsoundnya sudah begini, berarti saya akan menyapa Bung Jupri Alexander. Pagi Bung Jupri.
4: Pagi Bung Maja.
0: Nggak sempat istirahat ya. Seru ya nonton Argentina ya.
4: Iya tadi, waduh, pertandingan luar biasa, luar biasa.
0: Tapi tadi saya sempat ngobrol juga nih sama Bung Estu tentang Kolombia lawan Swiss. Ternyata sejarahnya menarik bahwa Swiss ini mungkin bukan kali pertama di Piala Dunia dan bukan kali pertama di fase ini.
4: Ya.
0: Nah, tapi apakah dia akan bisa lolos ke fase berikutnya? Karena saat ini akan bertemu dengan Kolombia. Kalau dari kacamata opini pribadi saya nih, Kolombia itu dari fase penyisian sampai dengan titik ini, gaya permainan itu samba banget, lebih samba daripada Brazil. Lini depan, lini belakangnya tuh luar biasa, naluri menyerangnya, shoot on goal, attempt shoot, tembakan keras dari luar kotak penalti itu hampir sering banget dilakukan oleh Kolombia. Powerful istilahnya gitu. Sementara Swiss ini menarik nih. Tajam banget depannya juga. Dari pemain starting 11-nya sampai pemain cadangannya ngegolin. Bahkan yang sedang kinclong itu dari Swiss itu ada Mazambi.
4: Iya, betul.
0: Mazambi. Cuma dia 3 gol, 2 assist, lalu juga Vargas. Tapi saya enggak lihat di starting 11, apa saya salah ya? Buka situsnya ya.
4: Betul.
0: Hah? Enggak main.
4: Cedera.
0: Iya.
4: Ada masalah di lutut, jadi memang tidak dimainkan di pertandingan ini Pak Ja.
0: Bu, Vargas juga.
4: Vargas ada di cadangan.
0: Oh, cadangan.
4: Cadangan di, kalau kita lihat dari starting line up yang sudah keluar ya. Vargas duduk di bangku cadangan, kemudian Mazambi yang kita tahu sudah menciptakan 3 gol dan juga memberikan 2 assist. memang mengalami masalah di bagian lutut.
0: Wah, bener nggak main.
4: Memang tidak akan tampil di pertandingan ini. Tentu ini sebuah kerugian.
0: Kerugian ini. Padahal sedang bersinar, disoroti klub-klub besar. Katanya mau dilirik, mau merumput di Premier League. Katanya nih dengar-dengar, nggak tahu juga nih.
4: Ya.
0: Tapi sayang banget, ternyata harus terhenti. Jadi nggak bener-bener nggak main. Saya pikir saya buka situsnya salah nih. Jadi ada Mbolo ngegolin juga. Lalu ada Ndoye juga ngegolin juga. Dan di orkestrasi oleh sang kapten Saka, Granit Saka.
4: Betul.
0: Nah, itu adalah Swiss yang sekarang ini begitu tajam, begitu performanya luar biasa juga dari babak penyisihan sampai dengan titik ini. Salah satu perwakilan dari Eropa selain Prancis ya. Ya, betul ya.
4: Yang lolos ya, Norwegia.
0: Ya. Dan Norwegia.
4: Ya.
0: Dan Norwegia. Jadi salah satu perwakilan dari Eropa, sementara Kolombia dari Amerika
4: Latin.
0: Ya makanya saya bilang gaya permainannya sejak saya lihat itu ini benar-benar samba banget gitu ya. Saya enggak tahu ini kenapa sampai Kolombia yang namanya mungkin kalah pamor dengan Brazil sampai ke fase ini. Gimana nih performa Kolombia sampai dengan titik ini, Bu?
4: Ya kalau kita bisa katakan memang Kolombia dan juga Swiss ini sebenarnya bukan dua tim yang bisa dikatakan favorit ya. Artinya kalau kita lihat bukan juga unggulan
0: ya,
4: tapi justru penampilan mereka di fase grup ya, di fase grup justru sangat-sangat meyakinkan karena Swiss dan juga Kolombia ini lolos sebagai puncak klasemen. Bahkan kalau kita tahu bagaimana Kolombia, mereka mengungguli Portugal sudah ada di posisi runner up. Jadi ini memperlihatkan bagaimana juga kiprah mereka kemudian di babak 16 di 32 besar Swiss juga mampu mengalahkan Aljazair dengan skor
0: telak ya,
4: 2-0. Kemudian Kolombia juga menang atas Ghana dengan skor 1-0. Jadi kalau kita lihat rapornya, ini dua tim yang sebenarnya berangkatnya sangat sama dengan hasil yang bagus gitu. Kalau kita bicara Swiss, mereka meraih 3 kemenangan beruntun di meraih kemenangan 3 pertandingan terakhir.
0: Yeah.
4: Kemudian kalau kita bicara Kolombia, mereka tidak kebobolan di 3 pertandingan terakhir. Jadi ya itu tadi, mereka punya kekuatan yang saya kira juga
0: seimbang ya.
4: Yang seimbang, dan ini pertandingannya akan menarik. Dan soal tadi bagaimana juga Kolombia bermain sangat-sangat atraktif.
0: Iya.
4: Ya ini memang bagian dari racikan dari pelatih Nestor Lorenzo yang saya kira juga menjadi kejutan tersendiri ya, karena kita tahu ya sepak bola indah identik kalau kita bicara malaikat adalah Brazil.
0: Jogo
4: Bonito.
0: Iya.
4: Tapi kemudian Brazil kita lihat memang di setelah apalagi setelah mereka tersingkir juga memang tidak terlihat terlalu indah.
0: Gitu. Lebih pragmatis lah
4: ya. Lebih pragmatis bersama Carlo Ancelotti ya. Tapi yeah, kita lihat bagaimana Kolombia bersama Luis Diaz,
0: juga
4: James Rodriguez mampu mempertontonkan permainan yang atraktif. Jadi saya kira ini menjadi perbedaan yang akhirnya memang membuat Kolombia begitu memang bisa dikatakan masuk dalam kategori tim kuda hitam.
0: Jadi tim kuda hitam, ya.
4: Mereka benar-benar lawan yang tidak diinginkan oleh tim manapun. Karena kalau kita lihat catatan mereka memang tidak banyak menciptakan gol, baru menciptakan 5 gol.
0: Tapi kebobolan cuma 1.
4: Baru 1. Jadi artinya mereka hanya lebih buruk dari Spanyol yang memang belum kebobolan.
0: Iya, oke. Okay, baik, ada Pak Roni di Jakarta. Ya. Pak Roni, pagi.
5: Iya, Maraka, Mas Pacar.
0: Jaya, silakan.
5: Udah ngopi belum ini, Mas?
0: Ah, udah dong.
5: Ya, kalau menurut aku sih nanti satu-satu, Mas. Menang lebih ya, Mas, kayaknya, Mas.
0: Oh, jadi nanti seri dulu, lalu kemudian diakhiri dengan kemenangan Kolombia.
5: Iya.
0: Oke. Oh, ada penalti? Sepertinya ada penalti.
5: Iya.
0: Sepertinya ada penalti. Oke, terima kasih Pak Roni. Wah, karena sama kuat, mungkin Pak Roni memprediksikan mungkin sampai harus memaksa kedua tim harus melakoni adu penalti begitu ya. Pak Toto di Surabaya, Pak Toto pagi.
6: Salam olahraga Pusat
0: Jaya.
6: Iya.
4: Salam olahraga
0: Jaya. Silakan Pak Toto.
6: Prediksi saya, asal Swiss tidak terpancing dengan serangannya Kolombia, saya yakin itu akan dimenangkan oleh Swiss.
0: Oke. Okay. Baik. Oh, itu jadi lebih
6: apa? 2-0 untuk Swiss.
0: Oke. Pak Caswa di Brebes. Silakan Pak Caswa. Jaya, silakan Pak Caswa.
7: Aku lagi nunggu perahu, Bu, mau pulang tadi dukungannya kalah.
0: Mesir.
2: Iya.
0: Lemes banget makanya.
2: Ya udah, dua malam ini kalah terus. Jadinya mau naik perahu aja.
0: Oh, berarti dua malam kalah terus, berarti kemarin jagoin Portugal.
2: Iya.
0: Iya. Oke.
2: Dua-dua ini jadinya mau naik perahu aja lah.
0: Jadi sekarang nih jagoin siapa? Jangan-jangan jagoin lagi kalah lagi nih Pak Caswane.
2: Iya, makanya bingung.
0: Bingung. Oke, baik.
2: Dan aku mau nanya, jadi kalau waktu Mesir ngegulin yang itu yang katanya gagal, sebenarnya gula apa enggak sih, Bung?
0: Yang mana maksudnya? Yang mana nih?
2: Yang kedua kali.
0: Oh, yang gol Zico ya. Oh, gol Zico.
2: Iya, terus katanya kan enggak jadi. Itu maksudnya enggak jadi gula apa gimana?
4: Oke. Okay. Oh iya ya, itu Pacaswa karena dianulir. Jadi tadi kan ada wasit memang melihat VAR setelah proses gol terjadi, kemudian dinilai ada pelanggaran tadi yang
0: sebelum terjadinya gol ada pelanggaran sehingga gol itu tidak sah.
4: Iya, dia terhadap Lisandro Martinez tadi oleh pemain dari Mesir
0: gitu Pak Caswa.
2: Pelanggaran ya, Bung ya.
0: Iya, pelanggaran ya, dulu ya. Baru gol gitu. Jadi dianulir.
2: Penasaran tadi.
0: Iya, baik. Makasih Pak Caswa. Pak Wiwi di Makassar pagi.
7: Pagi, Bang.
0: Iya, gimana Pak Wiwi? Jagoin siapa nih pagi nih?
7: Jagoin ke Kolombia lah.
0: Jagoin Kolombia?
7: Iya.
0: Oke. Okay.
7: Karena pemain Kolombia takut ya nanti tragedi Escobar terjadi lagi.
0: Oke. Baik. Tadi kan saya bilang bahwa pemain dari kedalaman skuad dari Kolombia itu merata. Semuanya punya naluri untuk mencetak gol. Terbukti. Sekarang top skornya tebak siapa? Bek kanan dari Kolombia, Daniel Munoz, itu skornya 2. Kalau harusnya 3, satu lagi tuh dianulir karena offside. Padahal indah banget kalau itu jadi gol. Itu artinya bahwa mereka pemain belakangnya itu juga sering apa namanya, kalau istilahnya itu winger back itu naik overlapping. Mojica dan juga Munoz itu sering kali overlapping maju untuk membantu serangan. Tetapi yang harus diwaspadai oleh Kolombia adalah Zakaria, Effendi, Akanji dan Rodriguez yang konsisten penampilannya untuk menjaga lini belakang dari Swiss. Sementara kecepatan Embolo, Ndoye, dan jadi bukan Vargas nih ya. Siapa nih sekarang?
4: Ya, Rider
0: sekarang. Wah, sayang banget ini. Sayang banget, tapi saya belum tahu bagaimana penampilan dari Riders nih, Bung.
4: Ya sebenarnya kalau kita light rider ini kan memang lebih bisa dikatakan lebih banyak masuk dari bangku cadangan. Jadi ya sebenarnya kalau kita bicara soal Swiss, memang tadi 4 pemain itu Mbolo, kemudian juga Ndoye, Manzambi. Ruben Vargas ini 4 pemain yang memang menjadi kekuatan ya, tumpuan dari lini depan dari Swiss. Dan sayangnya ya seperti yang tadi kita bicarakan bahwa memang tidak ada Mazambi di pertandingan kali ini, pemain yang menjadi top scorer dari klub, dari tim, dan kemudian juga Ruben Vargas duduk di bangku cadangan. Kita
0: tahu pertimbangan, belum tahu apa. Cedera atau tidak. Tapi kalau Vargas
4: tidak ada kabar dari cedera, okay. Ya mungkin pertimbangan ini aja ya, mungkin itu pertimbangan taktikal dari pelatih, okay. Pun yakin. Dan sebenarnya kalau kita lihat memang kekuatan dari Swiss ini bukan hanya di depan, mereka punya Fowler dan juga Saka yang saya kira memang menjadi ini ya,
0: motor serangan,
4: menjadi menjaga stabilitas.
0: Oh, menjaga stabilitas di jangkar ya, tengah ya.
4: Jangkar bagi double pivot itu yang saya kira memang nantinya akan menjadi kunci nih, karena perangannya akan di tengah saya kira.
0: Nah, kalau ketemu dengan Puerta dan nomor 11 juga menarik nih di Kolombia, ada Arias ya, ada John Arias yang kemarin juga sempat ngegolin.
4: Cetakan gol tunggal ke gawang dari Ghana. Jadi pertarungannya akan sengit di lini tengah, dan kalau kita bicara soal bagaimana kekuatan kedua tim di sayap, ada kita tahu bagaimana Kolombia punya Luis Diaz yang sangat-sangat luar biasa penampilannya, di
0: dribblingnya fantastis.
4: Itu dia pemain yang juga bersinar ya bersama Bayern Munchen.
0: Lalu juga abang-abangan dari Kolombia, jangan lupa James Rodriguez.
4: Ya, meskipun memang belum ada gol ya.
0: Belum ada gol.
4: Yang menjadi perhatian adalah kalau kita bicara kontribusi tim, memang sangat-sangat baik ya. Artinya kolektivitasnya sangat baik buat Kolombia, tapi lini depan mereka sejauh ini belum ada golnya gitu.
0: Iya.
4: Kecuali Luis Diaz ya.
0: Kecuali Luis Diaz.
4: Iya, itu
0: Luis. Makanya pemain belakangnya ya gue.
4: Makanya Luis Suarez sebenarnya ini akan jadi apa tumpuan juga, untuk paling tidak juga dia bisa memberikan gol pertama dia di Piala Dunia kali ini.
0: Iya, saya melihat bagaimana babak penyisihan sampai dengan babak 32 besar penampilan dari Kolombia, beberapa kali melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang jaraknya enggak dekat ya. Cuma akurasinya begitu mengerikan. Hampir semuanya, ada Arias, ada Puerta, ada Lerma.
4: Ya.
0: Kalau Munoz itu agility-nya luar biasa, speed dari Diaz dan dribbling-nya luar biasa. James Rodriguez jangan ditanya, tapi Swiss juga punya Ndoye. Ndoye dribbling-nya gila. Vargas gila. Mbolo gede badannya. Itu kalau lawan dari negara-negara Asia lagi corner, lagi tendangan corner, itu terlihat menjulang lah pokoknya. Mbolo dan juga Mazambi sayangnya nggak main. Saya sampai ingat kalau Mbolo dan Mazambi diduetkan itu kayak Andy Cole sama siapa di Manchester United itu. Duet York. Nah itu dua raksasa gede dan tipikal pemain yang memang haus akan gol. Jadi kayak apa namanya, instingnya luar biasa dari kedua pemain ini. Tapi dengan absennya Mazambi gimana ya dari ini?
4: Ya jelas ya, ini sebuah kehilangan besar ya. Karena kalau kita bicara soal kontribusi sangat luar biasa, umurnya masih 20 tahun. Baru bermain di Freiburg di Jerman, tapi menunjukkan dia bisa menjawab tantangan dari
0: pelatih
4: Murat Yakin dan saya. Dan kalau kita lihat di pertandingan ini akan diisi pos perannya oleh Ardon Jasari, pemain yang juga masih berusia muda 23 tahun, pemain AC Milan. Dan memang ya belum terlalu teruji karena memang mereka sejauh ini Asari jarang dimainkan. Jadi
0: okay,
4: memang
0: baik.
4: Oh, ini tantangannya tidak mudah juga.
0: Oh, pengalaman saya. Oh iya, sorry, ada pendengar. Saya coba sabar dulu, Pak Wibi, mohon maaf. Pak Wibi pagi. Pak Wibi terus Pak Solihin di Rembang, halo.
8: Halo.
0: Pagi. Salam olahraga, Pak Solihin. Silakan.
8: Salam olahraga.
0: Jaya, silakan.
8: Ya, kalau bisa ini memang suatu kejutan
0: bisa iya, sampai ke fase ini ya
8: Allah. Iya, mungkin sampai ke 8 besar ini kalau bisa.
0: Oh. Oke, baik, makasih. Belanda pulang, Jerman pulang, Portugal pulang, nah ini nih tinggal dua ini nih. Pak Arjun di Makassar pagi.
9: Ya, selamat pagi.
0: Salam olahraga, silakan.
9: Ya. Saya amat ini pertandingan kayaknya seru nih deh.
0: Wah, ini dia. Sama-sama jadi kuat, sama, imbang kayaknya.
9: Iya. Tapi saya pilih Kolombia deh.
0: Dek, kok pakai deh nih? Kok pakai deh nih Pak Arjun?
9: Ya, dari Kolombia masuk di semifinal lah, enggak apa-apa ya.
0: Oke, baik. Terima kasih. Ya, 1-0 aja. Oke, baik. Tapi kalau dari Gig FIFA lebih bagus mana ya? Kolombia ya?
4: Kolombia.
0: Oh, masih bagus Kolombia ya. Oke, okay, baik. Nah, prediksinya di babak pertama ini gimana ya, Bung? Atau mungkin open play tidak ada ya, tidak seperti tadi Mesir dengan Argentina yang beberapa kali build up serangan dari Mesir juga nampaknya nyaman banget di babak pertama ya. Bisa itu bagaimana kemungkinannya di babak pertama ini?
4: Kalau saya lihat mungkin kecenderungannya malah
0: kebalikannya.
4: Swiss yang saya kira mungkin akan mereka akan main lebih hati-hati ya. Karena memang Kolombia ini serangan-serangan lewat sisi sayapnya memang bahaya banget. Jadi memang mereka gitu. Karena ya tadi kalau kita lihat bagaimana peran dari dua back sayap dari Kolombia, Munoz dan juga Mojica ini kan benar-benar dia apa ya, kuat dalam menyerang. Itu yang saya kira juga akan sangat-sangat diwaspadai oleh pertahanan dari Swiss. Sebenarnya sangat-sangat solid. Karena hitungannya baru kebobolan 3 gol juga sejauh ini.
0: Iya.
4: Jadi memang
0: hitungannya masih relatif bagus lah ya.
4: Catatan statistiknya dan mereka juga punya pemain-pemain berkalangan. Kita tahu ada nama Ricardo Rodriguez, Akanji, Zakaria juga sebenarnya kalau kita lihat karirnya dia sebenarnya posisinya adalah gelandang bertahan.
0: Oh.
4: Memang di Swiss ini ada perubahan dan terbukti memang berhasil ya. Dan dengan apa atributnya seorang dari Zakaria yang sebagai seorang gelandang bertahan, dia sangat-sangat kuat dalam hal defensif. Itu yang saya kira memang menjadi kelebihan juga karena Ricardo Rodriguez memang yang lebih rajin, biasanya lebih rajin naik. Jadi Zakaria mungkin lebih menunggu. Nah ini penting juga karena Zakaria ini akan bertugas mengawal Luis Diaz. Jadi pertandingan tidak akan mudah buat Zakaria.
0: Oh iya, Zakaria ketemunya Luis Diaz, sementara Rodriguez ketemunya Rodriguez juga.
4: Mas Rodriguez.
0: Rodriguez versus Rodriguez. Oke, baik, sudah ada Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Dan pertandingan sepertinya akan segera dimulai karena kedua belah tim sudah memasuki lapangan hijau. Ya, seremoni seperti lagu kebangsaan kedua belah negara sudah selesai. Sudah mulai pemanasan, terlihat ada Luis Diaz. Lalu juga Luis Suarez masih belum skor juga ya.
4: Bukan Luis Suarez Uruguay bukan?
0: Iya. Bukan Uruguay.
4: Namanya sama.
0: Ini namanya mirip. Iya.
4: Striker dari Sporting Lisbon nih ke Portugal. Tapi sejauh ini memang belum ada gol dari Luis Suarez.
0: Oke, baik kalau begitu. Bung Jupri Alexander, terima kasih atas analisisnya. Pendengar, kita segera menuju ke tim liputan Piala Dunia 2026 Pro 3 RRI, ada Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim untuk mengikuti jalannya pertandingan antara Kolombia melawan Swiss pada dini hari ini.
10: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Swiss versus Kolombia.
0: Ya, terima kasih Bung Fajar dan juga Bung Jupri, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Kick off antara Swiss menghadapi Kolombia di babak 16 besar sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Dilakukan oleh Kolombia ya.
4: Berapa coba detiknya?
0: 36, 37, 38 ya. Bisa ngitung sendiri ya para pendengar di manapun Anda berada. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada dini hari ini waktu Indonesia, Ivan Barton. Sebuah serangan tadi mencoba dibangun oleh Swiss, kembali gagal, lemparan ke dalam, mundur ke belakang kiri para pemain Swiss. Bagaimana Hanji juga berada di sana, sodorkan saja pendek kepada Elvedi. Belum diberikan kepada penjaga gawang ya, Gregor
4: Kobel
0: ya. Oh, Kobel ya.
4: Kobel ya,
0: spelling oh. Ya. E-nya agak beda nih.
4: Iya, ejaannya yang benar ya. Ya,
0: ya. Lanjut, silakan. Oh, ini masih belum ada ini ya.
4: Belum.
0: Ini baru pelatih dari Kolombia.
4: Ya. Kalau pelatih dari Swiss itu dia optimis ya.
0: Yakin.
4: Murat yakin.
0: Kembali lagi dari Kolombia mencoba menekan, langsung saja ke Kobel tadi, Gregor Kobel ya, langsung membuang sekulit bundar ke sisi kanan pertahanan dari Swiss. Lemparan ke dalam kini bagi Kolombia di sektor sebelah kanan sudah dilakukan tadi. Ada Luis Diaz mundur ke belakang, angkat lagi ke penalti, namun hasil kembali disapu oleh pemain-pemain dari Swiss. Manuel Akanji sodorkan lagi langsung jauh ke depan, namun kembali disapu lagi keluar lapangan oleh pemain dari Kolombia, nampaknya John Lucumi. Lucu nih kayak ini orang.
4: Lucumi.
0: Iya. Mundur lagi pemain dari Swiss, kini mencoba membangun serangan mengenakan kostum merah-merah pada kesempatan pagi hari ini atau dini hari waktu Indonesia. Sementara Kolombia dengan kostum kebesarannya kuning dengan celana putih. Nomor punggung 6 di sektor sebelah kanan pertahanan ada Denis Zakaria. Lagi Akanji mencoba membangun serangan. Swiss di sektor sebelah kiri mencoba melatih garis tengah, sodorkan saja ke sektor. Ada Rodriguez mencoba mengirim bola, namun ketekan mundur kembali kepada Akanji, menatap ke depan. Akanji alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Denis Zakaria. Zakaria masih mencoba menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Masih Denis Zakaria mengirimkan bola ke kotak penalti, namun kembali patah di tengah jalan tadi upaya dari pemain Swiss mengirimkan umpan di daerah kotak penalti. Terjadi perebutan di sana masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Sebuah pelanggaran nampaknya tadi terjadi oleh salah satu pemain dari Kolombia, nomor punggung 17 dari Kolombia. Ada John Johan Ya, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Sodorkan saja dengan tenang pemain-pemain Kolombia, Jefferson Lerma atau juga di sana John Lucumi. Mundur ke belakang kepada Camilo Vargas. Sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Kolombia kini mencoba menekan di sektor sebelah kiri. Lini serang mereka atau demi pertahanan dari Swiss. Masih pemain-pemain dari Kolombia kirimkan bola ke depan, berbahaya saudara, namun kembali berhasil diamankan tadi oleh Zakaria, mencari Luis Diaz yang berada di area kotak penalti. Pemain dari Kolombia ini yang berkiprah di Liga Jerman bersama Bayern Munchen. Tampaknya tendangan penjuru kini kita nantikan di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Swiss, ada James Rodriguez yang akan melakukan tendangan penjuru kini bagi Kolombia. Ya, wasit nampaknya memberikan peringatan kepada Luis Diaz di depan gawang dari Swiss. Gregor Kobel tadi angkat langsung ke depan, namun berhasil dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Swiss di sektor sebelah kiri. Kini terjadi pelanggaran kembali, menghasilkan tendangan bebas saja. Bola dihadapi oleh Rodriguez di menit-menit awal babak yang pertama ini. Kedua tim masih mencari kepermainannya. Swiss ini Manuel Akanji sodorkan saja pendek, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Swiss sodorkan pendek kepada Nico Eveldi. Masih Nico mencari kawannya kepada Zakaria di sektor sebelah kanan. Mundur kepada Gregor. Gregor Kobel alihkan lagi kepada Rodriguez atau juga di sana ada Granit Xhaka. Coba melewati garis tengah, Xhaka alihkan lagi kepada Rodriguez di sektor sebelah kiri atau kanan. Kirimkan bola ke tengah, berbahaya, lepaskan tendangan, namun tepat pada pelukan jaga gawang dari Swiss, dari Kolombia maksud kami, Camilo Vargas. Upaya dari Swiss belum membuahkan hasil atau membahayakan gawang dari Kolombia. Peluang di sisi kanan pertahanan dari Kolombia. Tendangan gawang saya bagi Kolombia, Camilo Vargas. Kita nantikan, masih terjadi perebutan di sana, kuasai oleh pemain Swiss kini Manuel Akanji. Masih Akanji menguasai bola di daerah pertahanan sendiri, bayangi oleh James Rodriguez, berikan saja pendek tadi, melebar kepada Zakaria di sektor sebelah kanan. Terjadi benturan tadi dengan salah satu pemain Swiss, bagaimana nomor 24 Nico Eveldi oleh Luis Suarez tadi, tampaknya nomor 25 dari Kolombia. Tendangan bebas kini bagi Swiss, masih di daerah pertahanannya sendiri. Feldi ya mendapat tekanan tadi atau digayak tadi kakinya oleh Luis Suarez. Sudah dilakukan tendangan bebas kini. Manuel Akanji pendek saja, sodorkan bola ke depan, cari kawannya ada Remo Ferrer. Mundur ke belakang pada Feldi. Ada lagi bagaimana Akanji di sektor sebelah kiri dalam. Kembalikan lagi pada Feldi sektor sebelah kanan, mencari kawannya lebih bebas. Nampak mencoba menggiring perlahan kini. Sodorkan kembali pada Akanji, mencoba menggiring bola Akanji. Sodorkan kepada Rodriguez di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Masih Rodriguez menguasai bola, berputar dia. Dia sama 1-2 dia nomor punggung 11 di sana. Adan Doye alirkan lagi kepada Zakaria di sektor sebelah kanan. Swiss kini mencoba menekan di daerah pertahanan dari Kolombia, sodokan bola ke depan, namun kembali patah di tengah jalan. Ada Luis Diaz kini mencoba menggiring bola, mendapat tekanan dari Zakaria, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Swiss. Nampaknya tadi menempati Zakaria, mundur saja kepada Eveldi, sodokan pendek kepada Akanji dekat lingkaran tengah. Ada Xhaka di sana, mencoba masih memainkan bola, kuasai bola di sektor sebelah kanan. Ada Fuller tadi mencoba sodorkan bola ke nomor 7 di sana, kerjasama 4-1-2, berbahaya Swiss kini menguasai, namun kembali patah di tengah jalan. Upaya lagi kirimkan bola ke depan, mencari Luis Diaz. Luis Diaz di sana melewati garis tengah. Luis Diaz mencoba menggiring ke tengah, mundur ke belakang lagi. Oh, terjadi benturan tadi, mencoba dikejar lagi oleh pemain dari Kolombia di sektor sebelah kiri. Ada Johan Mojica tadi, Kasih melewati satu pemain dari Swiss, kirimkan bola ke tengah, mencari kawannya lebih bebas. Sana ada Sanchez, kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan. Lini serang dari Kolombia masih memainkan bola. James Rodriguez, ada juga nomor punggung 11 nama John Arias. Kembalikan lagi kepada James, putar-putar pemain dari Kolombia ini. Hadirkan lagi, namun sempat terlepas, masih dapat dikuasai oleh pemain dari Kolombia nomor punggung 14 di sana. Kita nantikan memainkan bola di sektor sebelah kanan. Ada Sanchez, masih nampaknya Sanchez menguasai bola di daerah lingkaran tengah. Sodorkan saja kepada John Lucumi, lebar ke sektor sebelah kiri mencari kawannya. Ada juga Gustavo. Oh, dapat direbut tadi oleh Saka, pemain dari Swiss. Coba berputar ke sektor sebelah kepada Zakaria, pendek saja kepada Evaldi, mundur ke belakang kepada Gregor Kobel. Ambil lagi pada FLD, sodokan bola ke depan kepada Saka. Dapat tekanan dari pemain Swiss, angkat langsung ke depan dari Zakaria mencari kawannya. Coba menggiring gini pemain-pemain Swiss, namun kembali patah lagi di tengah jalan. Dapat direbut lagi oleh pemain Kolombia di sana, berpunggung 11 tadi John Arias. Melebar ke sektor sebelah kanan, Gustavo Puerta. Alihkan lagi pada James Rodriguez. James bayangi ketat tadi oleh pemain dari Swiss di dekat

0: Swiss.
1: Masih 0-0 kedudukan antara Swiss dan Kolombia. Sodorkan bola ke depan tadi maksudnya, namun kembali membentuk pertahanan dari Kolombia. Upaya dari Swiss tadi terjadi duel di udara, mencoba perebutan pemain Swiss dan juga Kolombia. Sodorkan bola ke depan tadi maksudnya mencari nomor punggung 7 dari Kolombia, dari Swiss tadi maksudnya Brill Ombolo. Namun kembali terjadi pelanggaran dan juga bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Kolombia. Kita masih menantikan lemparan ke dalam saja. Di sektor sebelah kiri ada John Johan Mojica, ke depan dia mencari Luis Diaz. Sodorkan lagi, berhasil kembali patah lagi, mencoba disundul lagi tadi. Terjadi duel-duel udara, mencoba lagi pemain Kolombia. Oh, kembali patah di tengah jalan. Ada Nico Evaldi, masih lagi sektor sebelah kanan. Ada Saka kini menguasai bola. Kerjasama umpan 1-2 dengan Zakaria. Sodorkan bola ke depan, ada Embolo, namun kembali terlepas penguasaan bolanya. Kirimkan langsung jauh ke depan, berbahaya saudara-saudara dari Kolombia. Luis Diaz sedih mantapnya terjatuh, dapat pelanggaran tadi dari Evaldi dan menghasilkan tendangan bebas saja kini bagi Kolombia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Kita akan nantikan tendangan bebas seperti apa yang akan dilakukan kini. Peluang bagi timnas Kolombia. Pelanggaran yang menyusul terhadap Luis Diaz. Ya, bola dihadapi oleh James Rodriguez. Di sana juga ada nomor 11 John Arias. Kita nantikan James Rodriguez. Konsentrasi 1 2 3 4 pemain Kolombia juga berada di kotak penalti dari Swiss. Hampir seluruh pemain Swiss berada di pertahanannya sendiri. James sudah kirimkan umpan ke depan, mereka kembali tim mencoba disundul, namun kembali lagi datang terjadi perebutan bola. Terjadi oh, beruntung saja Gregor Kobel tadi memetik bola di udara, berhasil mengamankan sekulit bundar. Serangan kini mencoba dibangun Swiss, ada Rodriguez kirim lagi ke tengah kepada Akanji, kembali lagi pada Rodriguez di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss kepada Granit Xhaka. Mundur ke belakang kembali, ada Akanji, masih Akanji menguasai bola. Sodorkan bola ke depan, mencari kawannya, ada Ordon Jasari. Kembali lagi pada Akanji, menggiring perlahan. Akanji sektor sebelah kiri, ada Saka, cari Rodriguez di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Kirimkan bola ke depan, namun kembali patah di tengah jalan tadi, berhasil dicocor saja keluar lapangan, dibendung tadi oleh barisan pertahanan dari Kolombia. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Swiss. Kita nantikan tendangan penjuru nampaknya yang pertama bagi Swiss di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Ya, tendangan penjuru di sektor sebelah kanan yang dilakukan nomor punggung 22 nampaknya Fabian Rieder. Sejumlah pemain Swiss juga berada di kotak penalti. Konsentrasi Fabian Rieder mencoba mengambil ancang-ancang, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul tadi, halo lagi oleh barisan pertahanan dari Kolombia. Kembali terjadi pelanggaran di depan kotak penalti dari Kolombia terhadap James Rodriguez. Di menit ke-14 babak yang pertama ini, kedudukan masih imbang 0-0 antara Swiss dan Kolombia di babak 16 besar Piala Dunia 2026 nih Bung Tomo.
2: Ya, baik. Masih temponya masih sedikit belum terlihat kencang nih seperti pertandingan sebelumnya antara Argentina melawan Mesir ya. Kita masih menunggu apakah nanti di menit-menit selanjutnya nih pertandingan akan berubah menjadi lebih tinggi lagi tensinya atau seperti apa. Namun saat ini bola dikuasai oleh para pemain Kolombia di sana, menjaga gawang Vargas, bergeser dia. Ada Lucumi di sana, kembali melebar kepada Sanchez di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, mencoba mengecoh satu pemain dari Swiss. Umpan langsung terobosan yang dituju tadi adalah Luis Suarez, kali ini dari Rodriguez. Ini umpan langsung ke tengah, namun berhasil diatasi dengan baik oleh para pemain dari Swiss. Umpan jauh langsung dibuang saja bola kali ini oleh Elvedi yang dituju di lingkaran tengah, namun tidak berhasil menemui teman-temannya dari Swiss. Bola kali ini masih ada di penguasaan dari para pemain dari Kolombia. Di sektor tengah lapangan pertandingan kali ini, James Rodriguez masih melakukan duel dengan salah satu pemain Swiss, nomor punggung 14 yaitu Jasari.

0: Pelanggaran tadi untuk Kolombia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini Sanchez menguasai bola di sektor kanan pertahanan dari Swiss. Ke belakang dia menjaga gawang Vargas, mengenakan kostum serba hijau di kesempatan dini hari kali ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, selamat datang. Anda mendengarkan siaran langsung Pandangan Mata antara Swiss menghadapi Kolombia di Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia masih mencoba untuk mengatur tempo permainan, kali ini berada di sektor kanan pertahanan dari Kolombia. Daniel Sanchez masih membawa bola, nomor punggung 23 dari Kolombia. Pendek saja dia kepada Lerma di sana. Ke belakang lagi, bagaimana nomor 3 yaitu Lucumi. Bergeser lagi ke kanan, kali ini ada Sanchez. Masih mencoba untuk mengalirkan bola dari pendek-pendek saja pemain-pemain Kolombia. Kembali lagi kepada Sanchez, mendekati lingkaran tengah pertandingan, masih berada di sektor kanan pertahanan dari tim yang berkostum serba kuning kali ini, Kolombia. Bergeser dia kepada Munoz, belakang lagi kepada Vargas yang menjaga gawang, melebar ke kiri. Kali ini John Lucumi, nomor punggung 3, mencoba untuk membantu serangan. Langsung umpan terobosan yang dituju adalah Luis Diaz, di sana dibayangi oleh Zakaria. Luis Diaz berduel dengan Zakaria, namun lebih cepat bola meninggalkan lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Swiss. Kali ini masih mencoba, kedua tim masih mencoba untuk membuka sistem pertahanan dari masing-masing lawannya. Swiss kali ini menguasai bola di sektor sebelah kanan atau sebelah kiri pertahanan mereka. Akanji di sana masih mencoba untuk mencari rekannya. Akanji menguasai bola pendek saja kepada Fuller. Fuller geser lagi kepada Saka di sana. Masih Saka bergeser langsung, niatnya mengirimkan umpan kepada Rodriguez, namun lebih deras bola, tidak mampu disambut oleh Ricardo Rodriguez, pemain asal Swiss, nomor punggung 13 di sana. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain dari Kolombia. Jauh gawang Vargas, bergeser dia kepada Lucumi di sana. Lebar lagi ke sektor kiri, ada Mojica, balik kepada Lucumi di sana. Masih Lucumi dengan santainya membawa bola sambil berjalan, pendek umpan langsung kepada Rodriguez, kembali kepada Luis Diaz, dibuang saja tadi oleh Zakaria yang mengawal ketat Lucho Luis Diaz. Di kesempatan dini hari kali ini belum terlihat sepertinya pergerakan berarti dari Luis Diaz yang biasanya terkenal gesit di lapangan hijau. Lemparan ke dalam untuk Kolombia kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung kepada Lerma di sana. Ke belakang dia, bagaimana tadi Arias, dan juga kali ini pemain-pemain Kolombia mencoba untuk membangun serangan. Ada James Rodriguez di sana, pendek lagi kepada Lerma di sana. Masih kembali kepada James Rodriguez, berada di sektor kanan lini serang dari Kolombia. Masih mencoba untuk mengeksplorasi pertahanan dari Kolombia. Munoz di sana, sektor kanan lini serang Kolombia. Coba untuk melewati beberapa pemain dari Swiss, para pemain Kolombia ini. Kembali ke belakang ada Sanchez, bergeser dia ke sektor kiri kali ini. Ada Lucumi sudah mendekati garis tengah lingkaran pertandingan. Lerma lagi kembali, bergeser dia, Puerta dan juga Luis Diaz kali ini. Kembali kepada James Rodriguez di sana. Masih mencoba mencari rekannya, melebar ke sektor kanan lini serang dari Kolombia kali ini. Dalam kotak penalti pertemuan terjadi antara dua pemain dari Kolombia dan juga Swiss, namun berhasil dikuasai oleh para pemain Swiss. Bola kali ini berada di kaki Granit Xhaka, ke tengah dia kali ini. Bagaimana hampir aja terjadi salah pengertian antara Akanji dan juga Kobol di sana, namun berhasil dibuang bola. Kali ini jatuh di kaki pemain Kolombia, nomor 11 Arias di sana. Masih mencoba membangun serangan lagi pemain-pemain dari Kolombia. Coba di sektor kiri lini serang mereka, Luis Diaz dibayangi oleh Fuller di sana, bekerjasama dengan James Rodriguez di sana. Masih Luis Diaz melebar kali ini di sektor kanan lini serang atau lini kiri pertahanan dari Swiss. Arias tadi, pendek saja Arias kepada nomor punggung 2 Munoz di sana. Masih Munoz, bergeser kepada Sanchez. Kali ini masih Sanchez, melebar ke sektor kanan. Bagaimana Arias menguasai bola kali ini. Ada Lucumi di sana yang pindah ke sektor kanan, minta bola, minta bantuan dari rekannya. Bergeser lagi, kali ini ada Sanchez yang sudah melewati garis tengah baru pertandingan. Pada Lucumi kembali, melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Kolombia kali ini. Sektor tengah namun terjadi duel di sana. Masih pemain Kolombia masih menguasai bola kali ini. Ada James Rodriguez, Luis Diaz dalam kotak penalti. Luis Diaz menggelangkan langsung, hampir saja. Bagaimana Luis Diaz, maksud kami Puerta tadi, Puerta pemain dari Kolombia, hampir saja membobol gawang Swiss melalui tendangan melengkung dari depan kotak penalti. Swiss dijaga dua pemain dari belakang dari Swiss dan masih sempat melepaskan tendangan melengkung, cukup mengagetkan pertahanan Swiss. Kali ini Kolombia mendapatkan tendangan penjuru, akan diambil oleh James Rodriguez. Sedang bersiap James Rodriguez, nampaknya akan menggunakan kaki kiri di sana. Sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain Swiss. Kali ini bola liar berada di sektor kiri pertahanan dari Swiss, berhasil diamankan oleh Sanchez dari Kolombia. Kali ini kembali pemain-pemain Kolombia mencoba untuk membangun serangan mereka. Munoz di sana di sektor kiri pertahanan dari Swiss, atau sektor kanan lini serang dari Kolombia. Sanchez tadi berikan kepada Munoz, kembali kepada pemain nomor 16 Lerma, kembali kepada Munoz lagi, mulai ke belakang. Kali ini pemain-pemain Kolombia memancing para pemain Swiss untuk keluar dari sarangnya, bergeser makin ke belakang. Ada penjaga gawang Vargas, masih mencari ruang kosong. Penjaga gawang Vargas kali ini pendek saja dia kepada Munoz di sana, langsung Munoz ke depan. Masih ada pemain-pemain Kolombia di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, kerjasama 1-2 yang sangat apik kali ini, namun berhasil dicuri oleh pemain Swiss. Kostumera kali ini bagaimana Fuller mencoba untuk mengamankan bola, namun umpannya tadi terhadap Embolo berhasil dipatahkan oleh pemain dari Kolombia. Luis Diaz bagaimana tadi mencoba untuk mengumpulkan umpan, namun dipatahkan lagi oleh para pemain Swiss. Kali ini pemain Swiss masih mencoba untuk membangun serangan. Fuller di belakang dia, Akanji dan juga Elveldi bersama dengan Zakaria. 1-2 umpan dilakukan oleh para pemain dari Swiss di sana. Terjatuh Granit Xhaka, terjadi sentuhan tadi atau duel dengan pemain dari Kolombia, Huerta. Ya, bersama dengan itu menit 23 pertandingan, wasit meniupkan peluit untuk memberikan kesempatan bagi para pemain mengikuti sesi hydration break. Kita akan coba tanya dulu bagaimana pengamatan dari komentator kita untuk pagi hari ini, Bung Jupri. Bagaimana 23 menit pertandingan kali ini, Bung Jupri belum kelihatan nih. Selain tadi itu bagaimana upaya dari Kolombia sempat mengagetkan gawang Swiss, Bung Jupri?
1: Ya, terlihat memang temponya berjalan agak lambat ya. Artinya kedua tim sangat hati-hati di pertandingan ini, dan pertama Swiss kita lihat memang bertahan cukup dalam. Mereka memang membuat blok ya, blok di area tengah, sehingga memang tidak mudah untuk bisa dimasuki oleh para pemain dari Kolombia. Dan akhirnya peluang tercipta tadi, peluang terbuka yang benar-benar terbuka ya, peluang yang benar-benar terbuka tadi lewat Huerta dari Kolombia. Itu juga berawal dari pressing ya, pressing mereka lakukan, ada kesalahan tadi dari lini tengah dari Swiss, dan kemudian ada peluang. Sayangnya memang kita lihat lagi-lagi Gregor Kobel masih sangat baik ya di bawah mistar dari Swiss. Dan sejauh ini saya lihat Kolombia terlihat lebih meyakinkan ya penampilan, terlepas memang pertandingan berjalan alot, tapi Kolombia terlihat punya intensi yang lebih nyata ya dalam hal melakukan tekanan. Bahkan kalau kita bicara soal sentuhan di kotak penalti, para pemain Swiss belum ada sentuhan di kotak penalti lawan. Itu yang bisa menjelaskan ya bagaimana permainan ini berjalan. Dan ini yang saya kira juga perlu diperbaiki oleh Swiss, karena memang mereka punya pemain-pemain yang saya kira harusnya bisa untuk bisa memberikan ancaman. Kita lihat ada Ndoye di sisi kiri, kita lihat juga ada Embolo yang sudah menciptakan 2 gol di turnamen kali ini, tapi belum terlihat bagaimana ketajaman dan juga kerjasama di lini depan.
0: Iya, mungkin karena mainnya jam 3 pagi jadi ngantuk dia ya.
1: Di sini jam 3 di sini.
0: Salah ya. Ya, kita masih tunggu pendengar RRI dimanapun Anda berada. Mungkin yang saat ini berada di wilayah timur Indonesia, sudah pukul 5:30 di sana, sudah bersiap-siap Anda untuk beraktivitas sambil mungkin juga mendengarkan siaran kami. Dan juga di wilayah Indonesia Tengah, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Saya Tom Hakim, Indra Frigiantara, dan juga Bung Jupri Alexander. Kami akan hadirkan siaran langsung pertandingan pandangan mata antara kesebelasan Swiss menghadapi Kolombia di Pesta Bola Dunia 2026. Para pemain dari kedua kesebelasan kali ini masih berada di pinggir lapangan untuk mengikuti sesi hydration break. Selain juga mereka mendapatkan kesempatan untuk minum, dan kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh para pelatih dari masing-masing kesebelasan untuk lebih menajamkan lagi strategi dan memberikan arahan-arahan lebih kepada para pemainnya. Kita masih tunggu beberapa saat lagi ya, pertandingan ini akan berlangsung karena memang di Piala Dunia kali ini ada sesi khusus hydration break ya. Oke, baik. Bagaimana tampak para supporter dari kedua belah kesebelasan juga tampak meriah sekali ini menikmati suasana pertandingan di kesempatan dini hari waktu Indonesia Barat kali ini. Baik, pendengar, pertandingan kembali berlangsung kali ini bola dikuasai oleh para pemain Swiss. Bagaimana Elvedi di sana di sektor lini belakang Swiss bergeser ke sektor sebelah kiri, kembali ke belakang kepada penjaga gawang mereka Kobo. Masih kepada FLD, pemain nomor 4 di sektor kanan pertahanan Swiss, masih memancing para pemain Kolombia untuk keluar dari sarangnya. Kerjasama dia dengan Akanji di sana, kembali kepada Valdi, masih Valdi. Bergeser lagi ke belakang kepada Kobo, pendek saja kepada Akanji di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Ada 3 pemain Kolombia, ini nampak mendekati posisi dari para pemain Swiss. Kali ini bergeser kepada Zakaria, kepada Evaldi lagi ke tengah, masih di sektor belakang mendekat di dekat gawang dari Swiss, coba untuk mencari rekannya ke belakang lagi. Kobol, masih Kobol di sana, pendek dia kepada Akanji, berlebar dia kali ini kepada Rodriguez. Bagaimana kali ini Rodriguez pendek saja kepada Granit Xhaka, terjatuh Xhaka tadi ketika terjadi benturan dengan pemain Kolombia bernomor punggung 16 Lerma di sana, masih berada di sektor kiri pertahanan dari Swiss. Sudah mendekati garis tengah, sudah pendek saja dilakukan tadi tendangan bebas dilakukan oleh pemain Swiss kali ini. Fuller ke belakang lagi, Evaldi masih di dekat lingkaran garis tengah pertandingan. Evaldi pendek kepada Fuller ke tengah, dia kali ini menuju Zakaria, Daniel Zakaria, terus Zakaria masih masuk dalam kotak penalti, namun sekali umpan terobosannya tidak berhasil menemui pemain-pemain Swiss hingga berhasil dipatahkan oleh para pemain Kolombia. Umpan ke tengah lapangan kali ini berhasil disundul oleh pemain Swiss. Granit Xhaka kali ini sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Geser dia ke kiri, ada Kanji di sana membantu penyerangan. Balik kepada Granit Xhaka di sektor kanan pertahanan dari Kolombia. Granit Xhaka bekerja sama dengan Jashari di sana. Geser lagi kepada Fuller, menor bungunan dari Swiss di sektor kanan dari pertahanan dari Kolombia. Umpan ke depan paling kudu. Nah, terjadi sayang sekali miskomunikasi ya. Kali ini terjadi serangan dari Swiss namun berhasil dipatahkan oleh para pemain dari Kolombia di sektor kanan pertahanan dari Kolombia.
2: Ya, lemparan ke dalam tadi bagi Swiss di sektor sebelah kanan pertahanan Kolombia. Ada Fuller kini di tengah lapangan pertandingan, berputar sedikit. Fuller kepada siapa akan memberikan, mundur lagi kepada FLD dekat lingkaran tengah. Ada Granit Xhaka mencoba menjemput bola, mendapat tekanan dari pemain Kolombia di sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan. Menghasilkan tendangan bebas saja bagi Swiss, sudah dilakukan cepat. Ada Manuel Akanji, sedorkan kepada Fuller, masih Fuller melebar ke sektor sebelah kanan, mundur kembali ke belakang tadi. Bagaimana Fabian Reader kepada FLD, kembalikan lagi. Akanji kini menguasai bola, masih Akanji, sodokan lagi ke tengah mencari bagaimana nomor 22 tadi. Ada Reader, ada di kotak penalti. Reader lepas ke tendangan, namun membentur lagi pemain bertahan dari Kolombia. Upaya dari Swiss mencoba menekan kini di sektor sebelah kiri di Kolombia. Ada Fuller kini menatap ke depan, kirimkan bola dari kotak penalti, mencoba disundul saja namun tepat di pelukan penjaga gawang Vargas. Camilo Vargas belum membahayakan gawang dari Kolombia tadi setelah upaya dari pemain Swiss Fabian Reader. Upaya lagi mencoba di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss namun kembali gagal. FLD sodorkan saja kepada Rodriguez, kembali kepada Akanji dengan tenang menguasai bola di sektor kiri lingkaran atau kotak penalti dari Swiss. FLD mencoba menggiring bola. FLD sodorkan kepada Xhaka, Xhaka melebar ke kiri kini. Ada bagaimana Rodriguez kembalikan kepada Xhaka, menatap ke depan, kembalikan lagi sektor sebelah kiri. Ada Rodriguez mendapat tekanan, mundur ke belakang. Ada Xhaka pada Akanji. Akanji kirimkan ke bola ke depan. The Führer kembali juga FLD dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih memainkan bola dengan tenang. Pemain dari Swiss melihat celah di sisi kanan pertahanan dari Kolombia, kembali patah lagi upaya dari pemain Swiss, kembali dapat jadi perebutan di sana. Hamis Rodriguez kirimkan bola ke belakang, tadi pelanggaran terjadi pada Hamis Rodriguez, pemain Kolombia ini menghasilkan tendangan bebas kini bagi Kolombia, masih di sisi kanan pertahanan dari Kolombia sendiri. Kita nantikan tendangan bebas bagi Kolombia, sudah memasuki menit ke 31 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Swiss dan juga Kolombia. Jadi perebutan kembali, Granit Xhaka sodorkan bola ke depan pada Ridar, kirimkan lagi pada Mbolo, berkali di sektor sebelah kiri, nah lepaskan tendangan tadi bagaimana pemain dari Swiss dan Doye, namun kembali berhasil dipatahkan atau diamankan saja oleh Vargas tadi. Amankan tendangan dari Doye tadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Masih betul perebutan lagi, kirimkan bola ke belakang tadi, hampir saja Valdi pada Gregor Kobel, jaga gawang dari Swiss. Pendek saja kembali kepada Valdi, mencoba menggiring bola. Pemain-pemain dari Swiss kini menguasai bola, masih dari pertahanan sini, menatap ke depan Valdi, kemudian mundur lagi ke belakang kepada Akanji, kembalikan lagi pada Valdi, masih memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri pemain Swiss, sodokan bola ke depan Fuller tadi, ada juga dengan Xhaka, oh berhasil direbut oleh pemain dari Kolombia, terjadi perebutan kembali di sana, berbahaya kini di sektor sebelah kiri ada Luis Diaz, masih Luis Diaz di kotak penalti, lepaskan tendangan, oh membentur tadi pemain dari Valdi dari Swiss, mencoba kembali menggiring kini Luis Diaz, umpan 1-2 dengan pemain Huerta nampaknya, kirimkan ke tengah, mencoba membantu, ada James Rodriguez, kirimkan daerah kotak penalti, namun terlalu deras tadi umpan yang diberikan dan tidak mampu juga dijangkau oleh Luis Diaz yang diapit oleh dua pemain bertahan dari Swiss di daerah kotak penalti dari Swiss ini. Mendapat pengawalan yang ketat dari FLD tadi, Luis Diaz, hanya tendangan gawang saja bagi Swiss. Kalau dihadapi oleh Gregor Kobel, sodorkan lagi pada Manuel Akanji di sektor sebelah kiri, kirimkan ke depan Akanji, mencari pemain yang dari Swiss kini, Zakaria melebar ke sisi kanan, sodorkan lagi ke tengah, ada Xhaka, mencoba menggiring Xhaka, menatap ke kiri dan ke kanan Xhaka, pendek saja kepada Fuller, ke depan dia ada Reader, putar dia ke 14 nampaknya, ada Rodriguez kini di sisi kanan, kirimkan bola ke depan, mencari kawan yang lebih bebas, namun berhasil lebih dekat kepada pemain dari Kolombia, kirimkan lagi saya bola ke depan, membentur Zakaria tadi, upaya dari pemain nomor punggung 17 Johan Mojica nampaknya, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Kolombia. Belum ada peluang yang kembali berbahaya dari kedua tim. Kedudukan masih 0-0, bagaimana semaraknya stadion dari BC Place Vancouver ini. Dini hari ini waktu Indonesia, kemeriahan dari supporter Kolombia dan juga Swiss yang ada di Vancouver ini. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Kolombia, sodokan bola ke depan tadi umpan terobosan, namun kembali patah di tengah jalan. Bagaimana tadi menuju Luis Diaz, namun Rodriguez kini menguasai bola, sodorkan lagi, mencoba pemain dari Kolombia dan Doye di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, terjadi perebutan sana, berhasil diamankan saja oleh pemain dari Kolombia. Kembali gagal lagi, Puerta kini menguasai bola, sodorkan lagi ke depan, mencoba mencari kawannya beri bebas, berbahaya serangan mencoba dibangun oleh pemain-pemain dari Swiss, ada Luis Suarez, sodorkan kemundur ke belakang pada ke Puerta, berputar Puerta, bagaimana juga Mojica mencoba membantu serangan, berikan lagi kepada Puerta di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Jefferson Larma mencoba menguasai bola, alirkan ke sektor sebelah kanan lini serang, berikan umpan terobosan berbahaya dari kotak penalti dari Swiss, kirimkan umpan namun membentur tadi pemain dari Swiss, dan juga nampaknya pelanggaran sudah terjadi atau posisi yang offside tadi di sisi kiri pertahanan dari Swiss. Upaya dari Kolombia tadi mencoba merangsek pertahanan dari Swiss, tendangan bebas saja kini diperoleh oleh Swiss di sisi kiri pertahanannya, sudah dilakukan Valdi, Akanji, kembalikan lagi pada penjaga gawang Gregor Kobel, Diego Cobo menatap ke depan kepada siapa memberikan angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, dihalau tadi oleh pemain dari Kolombia, kembali patah di tengah jalan upaya dari Swiss. Puerta kini menguasai bola dari Swiss, dari Kolombia maksud kami, sektor sebelah kiri, kembalikan lagi tadi bagaimana Lucumi kembalikan kepada Puerta, masih Puerta sodorkan bola ke depan, mencari kepada Lerma, lebar ke sektor sebelah kanan kini ada Arias, umpan 1-2 masih diperagakan oleh pemain Kolombia, berhasil sedikit memasuki daerah pertahanan dari Swiss, kembali tengah jalan dipotong saja tadi oleh Feldi, kembali Swiss kini menguasai bola. Feldi sodorkan pendek kepada Akanji, umpan 1-2 Fleur kepada Rodriguez, masih Rodriguez kembali kepada Fleur, menatap ke depan Fleur, pendek saja, umpan 1-2 masih memainkan bola. Akanji kini menguasai bola di daerah pertahanan dari Swiss, menatap ke depan, sodorkan bola ke depan tadi maksudnya, terjadi perebutan di sana pada pemain nomor 22 atau Fabian Rieder, mundur saja kembali ke belakang kepada Feldi, putar lagi nomor punggung 14 Ardon Jasari, melebar ke sebelah kiri kini pemain dari Swiss, dan Saka mundur kepada Akanji, ada Flora di sana, sodokan bola ke depan mencari Embolo, namun kembali patah di tengah jalan, ada Luis Diaz, serangan balik ini dari Kolombia berbahaya, mencoba dikejar lagi oleh Luis Diaz, kebayang oleh Feldi, mundur saja back pass kepada Gregor Kobel, atau posisinya juga nampaknya sudah offside kah tadi, bagaimana pergerakan dari Luis Diaz di daerah pertahanan dari Swiss, belum membahayakan kembali upaya dari Kolombia sejauh ini, dan masih nampaknya juga terjadi perebutan yang cukup kuat di lini tengah ya Bung Jupri ya.
1: Iya betul, kalau kita memang beberapa kali tapi ada perbaikan, ada perbaikan dari kubu Swiss setelah Henderson break tadi
2: ya.
1: Ada dua peluang kita lihat tadi lewat Fabian Rieder dan juga Dan Doye, dan masih sangat sangat baik ya performa dari kiper dari Kolombia Camilo Vargas tadi untuk bisa melakukan dua penyelamatan yang akhirnya memang membuat gawang dari Kolombia masih aman dari kebobolan.
2: Ya, upaya lagi dari Kolombia, Vargas kirimkan bola jauh ke depan ke daerah pertahanan dari Swiss, berhalau tadi oleh Feldi, ada Pak Kanji juga, masih Akanji, terjadi mencuri rebut oleh James Rodriguez, berbahaya kini Kolombia menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah, bagaimana ada Luis Suarez, Luis Suarez lepaskan tendangan, namun membentur lagi pertahanan dari Swiss, masih Kolombia kini mencoba menekan pertahanan dari Swiss di sektor sebelah kanan, lini serangnya, sodorkan lagi bola ke depan, coba cari kawannya, bagaimana mempung dua tadi, kirimkan bola ke depan, berbahaya, wah tendangan akrobatik, tendangan, oh sayang sekali Puerta tadi, tendangannya masih melenceng jauh, namun masih di kaki pemain dari Kolombia, kirimkan umpan dan membentur pemain dari Swiss di sisi kiri pertahanan dari Swiss sendiri, menghasilkan tendangan penjuru nampaknya bagi Kolombia. Peluang dari sisi kiri kini pertahanan dari Swiss, 1, 2, 3, 4, 5 pemain Kolombia berada di pertahanan, berbahaya kiri karena umpan masuk ya tadi, kembali membentur pemain dari Swiss, tendangan saja penjuru kini kembali bagi Kolombia. Ya, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss, 1, 2, 3, 4, 5 pemain ya, masih terjadi aksi mendorong-mendorong tadi para pemain Swiss dan juga Kolombia di sisi kiri pertahanan dari Swiss. Kita nantikan Jod Arias tadi yang melakukan penetrasi di sektor sebelah kiri dari pertahanan Swiss, memasuki menit ke-40 babak yang pertama ini. Pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, ya hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Swiss. Bola dihadapi oleh Gregor Kobel menggunakan kostum hitam-hitam, Kobel sodorkan kepada Feldi di sisi kanan, menatap ke depan, Feldi angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, mencari tadi bagaimana Embolo, namun berhasil dikuasai lagi kembali oleh pemain-pemain dari Kolombia di sektor sebelah kanan kini, bagaimana pemain Munoz mundur ke belakang, ada Sanchez, ada Lucumi, angkat langsung jauh ke depan, masih mencoba lagi disundul atau dihalo oleh Puerta juga, mencoba menguasai bola, pemain lagi Embolo, Kemudian dari Swiss kini menguasai bola di Granit Xhaka. Masih Granit Xhaka, umpan 1-2 nomor 14 tadi di sektor sebelah kanan, namun kembali umpan yang diberikan terlalu deras, lebih dekat kepada penjaga gawang Vargas. Belum membahayakan kembali bagaimana upaya dari Swiss mencoba membongkar pertahanan Kolombia sejauh ini. Pertandingan yang cukup alot dari kedua tim. Ya, bola kini dikuasai oleh Gregor Kobel. Dorokan saja pendek kepada Evaldi, masih memainkan bola, kirimkan pada Fuller. Ada lagi Akanji kini menguasai bola, masih Akanji memainkan di sektor sebelah kanan ke kiri pertahanan dari Swiss. Ada Fuller kini mencoba merosak kedua pemain, kembalikan lagi pada Akanji, masih Akanji menguasai bola kepada Evaldi. Evaldi mundur ke belakang, back pass saja kepada Gregor Kobel. Cukup nampaknya kesulitan juga pemain-pemain Swiss untuk memasuki daerah pertahanan. Kembali patah lagi tengah jalan. Ada Kolombia kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Mojica di sektor sebelah kiri. Masih Mojica, Johan Mojica, pendek kepada Puerta. Puerta dekat lingkaran tengah, mundur ke belakang kepada Lucumi. Ada Sanchez kini menguasai bola, melebar kepada Munoz. Masih Munoz menguasai bola, Munoz di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Swiss masih dibayangi, mundur ke belakang kepada Jefferson tadi, kembalikan kepada Sanchez. Ada Lucumi kini dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, menata ke depan, kirimkan langsung jauh ke depan mencari Luis Diaz. Nampaknya terjadi lagi, berhasil diamankan oleh Valdi, jatuh kaki pemain Swiss. Masih terjadi, dapat dicuri lagi oleh pemain Kolombia. Sodorkan ke sektor sebelah kiri, kirimkan umpan Munoz dari penalti, berbahaya namun hampir saja tadi. Bagaimana Luis Suarez dan juga pergerakan Luis Diaz menghasilkan peluang berbahaya bagi pertahanan Swiss. Di sektor sebelah kiri pertahanan Swiss menghasilkan kini tendangan penjuru bagi Kolombia di sektor sebelah kiri. Kita nantikan tendangan penjuru bagi Kolombia untuk sekian kalinya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Sejumlah pemain sudah dilakukan halau lagi oleh Mbolo tadi yang cuma membantu, halau lagi oleh Fuller. Masih terjadi rebutan duel di udara, berhasil mencoba direbut oleh pemain Swiss, melakukan serangan balik, mencoba dikejar oleh Puerta. Pelanggaran nampaknya tadi Puerta atau juga Mojica nampaknya yang terjatuh, mendapat tekanan dari pemain-pemain Swiss. Dan Doye hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Kolombia nih, Bung Tomo.
3: Ya, menit pertandingan sudah memasuki 43 menit di babak yang pertama kali ini. Skor sementara masih tetap 0-0. Kali ini tendangan bebas untuk Kolombia akan diambil oleh pemain mereka, yaitu Sanchez. Kali ini sudah diambil oleh Sanchez, melebar ke sektor kanan, ada Daniel Munoz di sana. Balik lagi kepada Sanchez, dan ke belakang lagi kali ini kepada Camilo Vargas, sang penjaga gawang dari Kolombia. Masih dan Camilo Vargas menguasai bola, mencari rekannya, juga mengarahkan rekannya untuk segera menyebar karena dia akan memberikan umpan kepada teman-temannya. Kali ini masih mencoba untuk mencari siapa yang akan diambil oleh akan diberi oleh Vargas. Sudah melewati luar dari kotak penalti, Vargas bergeser ke kanan, ada John Lucumi di sana. Kembali kepada Vargas, kali ini bergeser ke sektor kanan, ada Daniel Sanchez di sana. Kembali lagi kepada sayap kanan, Daniel Munoz. Masih membawa bola Munoz, bergeser lagi ke belakang kali ini kepada Vargas. Masih Vargas lagi di sektor kotak penalti Kolombia. Pendek saja ke kanan, dia ada Sanchez di sana. Masih Sanchez mengutak-atik, masih mencari juga siapa rekan yang akan menerima umpan. Kali ini kembali lagi kepada Vargas, masih menguasai bola. Pemain-pemain dari Kolombia di sektor pertahanan mereka sendiri, pendek saja Vargas kepada Lucumi. Bergeser kali ini kembali lagi kepada Vargas, umpan langsung jauh ke depan yang dituju adalah Luis Diaz di sana, namun berhasil dibuang saja oleh pemain dari Swiss. Namun kembali lagi bola jatuh dari di kaki para pemain dari Kolombia. Kali ini ke belakang ada Camilo Vargas, sang penjaga gawang. Bergeser ke kanan sedikit, ada Sanchez di sana. Bergeser lagi ke kanan, ada Daniel Munoz. Masih bekerja sama Munoz dan Sanchez, kembali menguasai bola Sanchez, umpan langsung ke depan yang dituju tadi adalah John Arias, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Swiss. Terjadi pertempuran di sektor kanan pertahanan dari Kolombia, terjatuh satu pemain dari Swiss di sana ketika mencoba untuk berduel tadi, pemain nomor punggung 11 dan Ndoye.
0: jatuh tadi ketika akan berebut bola dengan salah satu pemain dari Kolombia yaitu Daniel Munoz, sehingga menghasilkan tendangan bebas kali ini untuk para pemain Swiss di sektor kanan dari pertahanan Kolombia. Masih kita tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Ya, beberapa pemain Swiss juga tampak sudah mendekati kotak penalti dari Kolombia. Granit Xhaka sepertinya yang akan mengambil tendangan bebas di sektor sebelah kanan dari pertahanan Kolombia kali ini. Masih mencoba mencari rekannya Granit Xhaka, pendek saja dia pada pemain nomor 3 tadi. Kembali lagi kepada Granit Xhaka, digeser lagi kepada kerjasama dia dengan Ngeo Valdi tadi. Kemudian ke sektor kanan di sana terjatuh pemain nomor punggung 13 dari Swiss, Rodriguez di sana bertempur atau berduel dengan John Arias, sehingga bola keluar lapangan. Tadi sempat menyentuh kaki dari Rodriguez, lemparan ke dalam untuk Kolombia sudah dilakukan, pendek saja kepada Daniel Munoz di sana, langsung ke depan. Yang dituju adalah James Rodriguez di sana atau Luis Suarez, namun tidak berhasil, lebih dekat kepada penjaga gawang Gregor Kobel dari Swiss. Pendek saja ke sektor sebelah kiri, Manuel Akanji di sana masih membawa bola di sektor kiri pertahanan dari Swiss, mengarahkan rekan-rekannya untuk mengisi ruang-ruang kosong di sektor pertahanan dari Kolombia. Bergeser ke kanan, Mario Valdi, umpan langsung jauh ke depan yang tujuh adalah Fabian Rieder di sana. Masih mencoba melakukan penetrasi pemain Offruller ternyata, Remo Offruller, pemain dari Swiss, dibayangi tadi oleh pemain nomor 3 dari Kolombia, John Ucumi, namun tidak berhasil menerima umpan dengan baik. Tendangan gawang saja untuk para pemain, lemparan ke dalam untuk pemain Kolombia sudah dilakukan, pendek saja tadi dilakukan oleh John Mojica. Ya, terjatuh pemain John Mojica dari Kolombia di sektor kiri pertahanan dari Kolombia. Masih memegang pergelangan kaki sebelah kirinya John Mojica, sepertinya terbentur tadi ketika akan berduel dengan Fabian Rieder dari pemain dari Swiss tadi. Ya, tidak sengaja sepertinya tersenggol atau terinjak kaki dari John Mojica tadi. Lemparan ke dalam kali ini untuk Swiss akan diambil oleh pemain nomor 6 Denis Zakaria maksud saya. Pendek kepada Embolo tadi, namun berhasil dikuasai kembali, dicuri oleh pemain-pemain dari Kolombia. Menjauh coba mengejar bola kali ini Luis Diaz di sana, namun berhasil dijagakan oleh pemain Swiss. Dan bersama dengan itu wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya babak pertama kali ini. Kita akan review dulu sambil Anda mungkin pendengar Pro 3 RRI di seluruh penjuru tanah air yang berada dan bisa memantau siaran kami. Saat ini sudah pukul 3.48 waktu Indonesia Barat, dan di Indonesia Tengah dan juga di Timur mungkin matahari sudah turun ya, sudah timbul ya. Dan kita akan ikuti bagaimana review di babak pertama kali ini bersama Bung Fajar Nugroho dan juga Bung Jupri Alexander.

0: Ya, Bung Jupri Alexander. Iya, tampaknya sama kuat seperti prediksi di awal kita berbincang ya. Tapi ternyata enggak nyangka masih kacamata nih, Bung.
1: Ya memang seperti yang dikatakan kita bicarakan di awal, Bung Ajar ya. Memang kedua tim kan kekuatannya relatif berimbang ya.
0: Iya.
1: Dan memang Kolombia secara ranking ya, ranking FIFA kan memang lebih baik di ranking 11, tapi Swiss juga hanya beda 4 anak tangga. Jadi kualitasnya memang bisa dibilang mirip-mirip, dan pertandingannya juga bisa dikatakan sangat-sangat alot dan juga temponya tidak terlalu cepat juga. Jadi ini yang saya kira memang yang kita lihat memang terjadi di babak pertama. Dan
0: atau ini bisa nggak ini akan terus berlangsung ke babak kedua, atau justru malah babak kedua kita akan melihat seperti kedua tim yang berbeda dari babak pertama tadi, begitu Bung?
1: Iya, kalau saya lihat bahwa tadi kan di sebelum hydration break bahkan Swiss benar-benar memang kesulitan untuk mereka mengkreasi peluang. Dan kalau kita bicara 4 menit jalannya pertandingan, bisa di ya secara statistik ya, kedua tim sangat-sangat jarang masuk ke dalam area kotak penalti. Artinya kalau kita lihat di pertandingan kali ini bagaimana secara statistik ya,
0: iya,
1: Swiss hanya 3 kali menyentuh bola di kotak penalti, Kolombia hanya 6. Jadi tidak sampai, ya memang sangat-sangat jarang. Artinya ini bicara soal bagaimana juga artinya pertahanannya juga sangat-sangat baik yang dibangun oleh para pemain dari Kolombia. Begitu juga kalau kita lihat bagaimana juga Swiss sangat-sangat rapat juga.
0: Iya.
1: Dan yang sangat disayangkan memang kalau kita bicara Swiss adalah memang peran dari Jarun Ansari belum terlalu maksimal ya.
0: Iya. Nah,
1: memang karakternya berbeda kalau kita bandingkan dengan Mazembe. Mazembe ini kan pemain yang bisa dibilang dia ball dribbler, bisa mencari peluang, bisa melakukan tusukan juga. Tapi
0: tapi sebenarnya kita punya ada Ndoye dan juga Embolo. Mungkin Vargas belum ya?
1: Ya, Vargas mungkin bisa jadi opsi juga di babak kedua. Dan yang Embolo praktis memang tidak banyak, bahkan tidak ada peluang dari seorang Bril Embolo di pertandingan kali ini. Artinya dia benar-benar terisolasi di depan dari Swiss. Ini yang saya kira memang menjadi problem juga buat Swiss, sehingga tidak terjadi koneksi yang baik antara tiga pemain depan mereka plus juga support dari Azad Asari di.
0: Nah, Arun Asari gimana penampilannya, Bung?
1: Sebenarnya, Bung? Ya itu tadi, belum terlalu terkoneksi ya. Dan kita kita lihat memang karakternya sangat-sangat berbeda dari Mazembe, yang biasanya memang Mazembe ini tipikal pemain yang suka datang juga kotak penalti.
0: Benar.
1: Tapi Azari ini lebih tipikalnya dia adalah playmaker murni. Jadi memang
0: berada di luar kotak penalti untuk mengumpan.
1: Iya, untuk mengumpan. Perannya mirip-mirip seperti James Rodriguez kalau kita bicara bagaimana di Kolombia. Tapi memang sejauh ini di kubu Belgia, di kubu Kolombia maksud saya, jauh lebih jalan permainannya gitu, lebih mengalir. Bagaimana peran dari seorang James Rodriguez dalam hal mengalirkan bola-bola matang yang beberapa kali juga mampu menimbulkan ancaman sebenarnya.
0: Ya, seperti yang dilihat bahwa ya penguasaan bola semuanya hampir berimbang begitu ya. Kecuali mungkin dari attempt at goal ya, lebih banyak dari Kolombia begitu. Ya,
1: percobaan tembakannya memang Kolombia 5, tapi kan kalau kita bicara
0: on target
1: efektivitas ya hanya baru satu. Lebih bagus Swiss malah 2 kali tembakan, 2 kali on target.
0: On target. Lebih terukur ya.
1: Ya
0: tapi
1: betul.
0: Kita akan lihat bagaimana jalannya babak kedua nanti. Apakah bagaimana kedua belah pelatih memecah kebuntuan ini? Apakah kita akan melihat dua tim yang sangat-sangat berbeda dari apa yang kita lihat di babak pertama tadi, atau bermain lebih terbuka? Karena tentu saja, atau justru mempertahankan babak seperti babak pertama ini dan memaksa untuk tambahan babak tambahan dan juga adu penalti, bisa jadi seperti itu ya. Nanti kita akan lihat saja nanti. Tapi Bung Jupri mungkin bisa kopi-kopi dulu, break dulu, silakan. Kita jelang warta berita dulu ya.
1: Oke, Pak Ajar.
0: Terima kasih.

0: Boba 16 Besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: The Argentinian, Bertoni. Powering through Timber. Hard yard for saving, and it's gone in. Henson will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik. Keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI.

Dan pendengar, kami break sebentar untuk siaran Piala Dunia 2026 ya. Pendengar, kita sama-sama ikuti dinamika Maluku pagi.

0: Mulai nampak nih tempo-temponya mulai naik nih Bung Jupri. Ya bentar Bung Jupri, belum naik nih. Sebenarnya suara Anda yang belum naik, temponya sudah naik tapi suara Anda belum naik Bung Jupri.
1: Ya. Nah, ya kalau saya lihat memang bisa dibilang pertandingan masih hampir mirip ya. Memang mulai naik tempo pertandingan memasuki menit ke 60-an tadi.
0: Ya.
1: Tapi memang masih alot, kita lihat memang bagaimana pertahanan yang dibangun oleh kedua tim juga masih sangat-sangat solid, sehingga memang tidak mudah ya untuk bisa menciptakan gol. Dan sebenarnya kalau kita lihat Kolombia tadi ada satu peluang di menit 63 lewat Luis Suarez, yang harusnya memang kalau ragu-ragu tadi umpan aja ke Luis Diaz, karena Luis Diaz juga posisinya terbuka ya, dan dipaksakan untuk lepaskan tembakan, tapi ya miss kick sehingga tendangannya jauh dari sasaran dan tidak memberikan ancaman kepada kiper dari Swiss, Gregor Kobel. Jadi dengan skor 0-0 ini, saya kira memang tadi sudah ada inisiatif juga dari kedua pelatih. Kita lihat ada Gibrilso juga dimasukkan di awal babak kedua. Kemudian kalau kita lihat bagaimana tadi dari Kolombia juga menggantikan dua pemain, ada Jaminton Campas yang sudah mencetak satu gol sejauh ini. Kemudian ada Quintero juga dimasukkan menggantikan James Rodriguez. Jadi ada intensi kalau kita lihat dari Kolombia untuk bisa lebih menekan untuk bisa menciptakan lebih banyak peluang, karena praktis ya kalau kita lihat memang Swiss pertahanannya mereka bermain dengan sangat-sangat solid, butuh lebih banyak pemain di depan untuk terutama di final third-nya untuk bisa itu tadi memberikan ancaman yang lebih nyata ke gawang dari Gregor Kobel.
0: Oke. Nah, dari beberapa momen yang juga Anda perhatikan, ini mulai terjadi beberapa duel-duel juga nih, sampai beberapa pemain harus kena kartu kuning. Ini apakah tanda-tanda kalau misalkan pertandingan ini juga akan lebih ketat lagi, atau seperti apa Anda melihat
1: ya
0: Bung?
1: Ya, ada beberapa benturan memang tadi ya, dan ya ini memang dengan pertandingan yang bisa dikatakan ketat, ya ini hal-hal yang normal terjadi gitu, benturan terjadi kemudian akhirnya diberikan kartu kuning oleh wasit. Dan yang harus hati-hati memang kalau kita lihat dari kubu Swiss ya, karena Granit Xhaka sudah mendapatkan kartu kuning
0: ya.
1: Kemudian Zakaria yang kita tahu juga berada di pos untuk menjaga Luis Diaz juga sudah terkena kartu kuning. Jadi harus hati-hati karena Luis Diaz ini pemain yang sangat-sangat licin, dan kita tahu juga punya kecepatan, kemudian juga bagaimana kemampuan one on one-nya juga sangat-sangat baik. Jadi saya kira mungkin akan ada pendekatan lain dari pelatih Murat Yakin untuk melakukan pergantian pemain.
0: Ya, dan saat ini juga pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Swiss, bagaimana Rodriguez ini diganti dengan Wohem.
1: Ya, justru yang diganti posisi back kiri ya.
0: Dan
1: sepertinya memang butuh pemain yang lebih bertenaga di sisi kiri dari pertahanan Swiss.
0: Ya, pertandingan saat lagi akan segera berlangsung. Memang ada beberapa pesohor juga yang turut hadir dalam pertandingan kali ini, menyaksikan langsung pertandingan yang berlangsung di Kanada kali ini. Tadi ada Presiden FIFA Gianni Infantino, dan juga ada Jurgen Klopp, pelatih kenamaan asal Jerman, yang juga turut menyaksikan pertandingan antara Swiss menghadapi Kolombia. Ya, kita lanjutkan untuk pertandingan kali ini. Bagaimana Swiss mencoba untuk melakukan inisiatif serangan di babak yang kedua kali ini setelah Henderson break terjatuh tadi satu pemain dari Swiss, yaitu Boye, di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, sempat dilanggar tadi oleh Munoz Partey kah? Bukan ya, Daniel Munoz, itu pemain yang bermain untuk Crystal Palace, pertahanan dari Kolombia di sektor kanan akan diambil oleh pemain nomor punggung 22 dari Swiss, Rieder. Bersiap Rieder untuk memberikan umpan pada pemain yang berada dalam kotak penalti Kolombia. Pemain Swiss yang berada dalam kotak penalti sudah dilakukan kali ini langsung dalam kotak penalti, itu tadi sudah dapat berhasil diatasi dengan oleh para pemain dari Kolombia. Datang lagi umpan kali ini, ditinju saja bagaimana Embolo mencoba menyambut umpan dari satu pemain Swiss tadi ke dalam kotak penalti, namun ditinju saja bola dan bertabrakan dengan penjaga gawang Kolombia, yaitu Camilo Vargas. Embolo saat ini masih keduanya, baik Embolo dan juga Vargas masih bergeletak di dalam kotak penalti Kolombia karena benturan yang cukup keras terjadi ketika Vargas mencoba melangkah mundur guna menerima umpan, ditabrak dari belakang oleh Vargas yang mencoba untuk membuang bola. karena mengancam gawangnya ini.

0: 6. Ya, Hermas dan Flas digantikan oleh Rios dan Hernandez, nomor punggung 6 dan nomor punggung 19 yang masuk di babak yang kedua ini. Ada Munoz menguasai bola, sodorkan lagi Alang Sanchez langsung jauh ke depan mencari kawannya, namun kembali patah di tengah jalan. Ada lagi bagaimana Ndoye mencoba menguasai bola di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Kolombia kirimkan umpan namun membentur tadi bagaimana Munoz yang mencoba menghalau pergerakan Ndoye di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Swiss. Kita nantikan Manuel Akanji, Evaldi mencoba maju ke depan, nantikan peluang dari tendangan penjuru ini. Benar, para supporter Swiss masih bersemangat mendukung rekan-rekannya. Ada Raider kirimkan umpan langsung mencoba disundul tadi, namun kembali patah lagi dari pertahanan dari Swiss di sektor sebelah kiri, mencoba dikejar lagi bagaimana Mohica, tugas menatap ke depan, Mohica kirimkan bola langsung jauh ke depan mencari kawan yang bebas, kirimkan bola ke depan berbahaya, namun bagaimana penjaga gawang dari Swiss tadi, Gregor Kobel, berhasil memanfaatkan gawangnya dan posisinya juga sudah offset nampaknya. Bagaimana Quintero di sisi kiri, permainan dari tahanan dari Swiss mengirimkan umpan ke depan tadi, Quintero belum membahayakan atau menambah ubah skor kini. 0-0 masih bertahan hingga ini menit ke 84 babak yang kedua ini, Bung Tomo.
1: Ya, dan saat ini bergerak pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat, kami informasikan bahwa sudah waktunya untuk masuk waktu subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda yang menjalankan. Kita kembali ke pertandingan kali ini. Bagaimana Kolombia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Ada Mohica di sana umpan ke depan kepada Luis Diaz yang dituju. Masih Luis Diaz di sektor kiri pertahanan, di sektor kiri penyerangan dari Kolombia maksud kami. Geser ke tengah dia, ada Rodriguez di sana melebar ke sektor kanan. Main nomor 2, Munoz. Dan kali ini masih main-main dari Kolombia mencoba untuk melakukan inisiatif serangan dari sisi kanan pertahanan Kolombia atau sisi kiri pertahanan dari Swiss. Main nomor punggung 20 di sana masih mencoba untuk melakukan penetrasi di sana dari sisi kiri pertahanan dari Swiss. Bagaimana umpan coba dilakukan kali ini, masih membentur pemain dari Swiss di sana. Coba lagi, kali ini yang dituju adalah Embolo, dibayangi oleh main dari Munoz di sana sepertinya. Embolo Sanchez ternyata ya, terjadi benturan antara Embolo dengan Sanchez, main nomor 23 di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Saat ini Sanchez masih tergeletak di masih berada di tengah dari pinggir lapangan, masih menerima, kita masih tunggu apakah ada penanganan medis yang juga dilakukan oleh tim dari Kolombia kali ini. Sampai saat ini menit pertandingan sudah memasuki 85, skor masih tetap imbang 0-0. Ini ada potensi perpanjangan waktu kah atau tiba-tiba ada satu yang mencuri gol ini, kita tunggu saja. Masih terus berlangsung pertandingan pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di wilayah Indonesia Timur, Ambon, Makassar mungkin, di wilayah Indonesia Tengah ada Kalimantan Barat, wilayah Nusa Tenggara, ini juga selamat pagi. Dan untuk Anda yang berada di wilayah Barat Indonesia, Padang, Sabang, dari Loksumawe, atau mungkin juga dari wilayah-wilayah lain yang bisa mendengarkan siaran kami, selamat pagi. Skor pertandingan sementara antara Swiss dan juga Kolombia masih 0-0. Sisa sekitar 4 menit waktu normal. Embolo sudah ditarik tadi. Kali ini masih Kolombia menguasai bola di kesempatan pagi kali ini. Sampai jaga gawang Vargas masih mencari rekan-rekannya yang akan diberikan umpan untuk membangun serangan di sektor kanan kali ini. Munoz geser dia, masih di sektor kanan coba untuk melakukan serangan. Munoz langsung ke depan, yang dituju adalah Rodriguez di sana, yang terjatuh. Bagaimana pemain nomor punggung 15 dari

0: dia tadi berjatuh. Bahaya kali ini dilakukan oleh Kolombia dari sektor kanan ke belakang dia. Ada Lucumi di sana, melebar ke sektor kiri ada Mojica. Pada Luis Diaz, kembali lagi ke belakang. Ada Lucumi dan melebar ke kanan ada Sanchez. Geser ke sebelah kanan kali ini masih mencoba melakukan penyerangan dari pemain-pemain Kolombia, namun kembali wasit menghentikan pertandingan karena terjadi pelanggaran sepertinya di dekat lingkaran tengah pertandingan. Masih kita tunggu. Ya, pemain dari Kolombia kali ini menguasai bola, mencoba untuk melakukan penetrasi serangan di sektor tengah pertahanan dari Swiss, melebar ke sektor kanan pertahanan Swiss. Bagaimana Luis Diaz kali ini mencoba untuk masuk dalam kotak penalti, mencoba mengirimkan umpan, terjatuh satu pemain Kolombia dan nomor punggung 22 di sana, namun bukan merupakan pelanggaran. Masih terus wasit memberikan aba-aba untuk terus melakukan pertandingan. Kampas sepertinya tadi nomor punggung 21 terjatuh dalam kotak penalti Swiss, namun bukan merupakan, dianggap bukan merupakan pelanggaran oleh wasit yang memimpin pertandingan, sehingga bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain dari Swiss. Detik-detik makin mendekati akhir pertandingan di babak yang kedua ini. Skor sementara masih tetap 0-0 bagi kedua tim. Ya, Kobel sudah melakukan tendangan melambung jauh melewati garis tengah lapangan. Terjatuh tadi satu pemain dari Swiss, nomor punggung 11 Ndoye. Terjadi benturan dengan pemain nomor punggung 21 dari Kolombia, Kampas tadi. Tendangan bebas kali ini, Jaminton Kampas yang terjatuh tadi ketika mengalami benturan dengan Ndoye. Tendangan bebas untuk Swiss di sektor kanan pertahanan dari Kolombia. Dan dicoba dilakukan oleh sang kapten sebelasan Granit Xhaka, sudah dilakukan, langsung menggeser ke kanan dia. Kali ini dalam kotak penalti, pemain Swiss satu dibayangi oleh dua pemain dari Kolombia, dibuang saja. Tadi bola jauh-jauh oleh pemain belakang Kolombia, menghasilkan lemparan ke dalam. Mojica tadi menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk pemain dari Swiss di sektor kanan, maksud kami sektor kiri pertahanan dari Kolombia. Masih mencari rekannya yang akan diterima, siapakah? Nah, sudah dituju tadi dengan nomor punggung 26 dari Swiss, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Kolombia. Terjatuh kali ini pemain dari Kolombia, masih berada di dalam kotak penalti Kolombia. Terjadi ke kebelut di sana, dibuang saja jauh oleh pemain Kolombia. Boleh di sektor kanan kali ini berada, sektor kanan lini serang dari Swiss. Bagaimana Rieder masih mencoba menguasai bola belakang lagi dia. Kali ini ada Akanji kepada Evaldi di sektor kanan lini serang dari Swiss. Masih mencoba membangun serangan pemain-pemain dari Swiss kali ini. Atah lagi dari upaya yang dilakukan oleh para pemain Swiss. Kali ini gantian Kolombia melakukan penetrasi serangan, namun dipatahkan lagi oleh pemain dari Swiss. Ada Evaldi ke belakang dia. Kali ini melebar kepada Granit Xhaka di sektor tengah dekat lingkaran pertandingan. Coba untuk mengirimkan umpan Granit Xhaka ke belakang dia. Umpan terobosan langsung pada Ndoye di sana maksudnya, namun sayang sekali bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh Ndoye dan Dan Ndoye ini masih belum berhasil. Umpan terobosan sangat bagus sekali tadi, tidak ada rekannya yang menerima di tengah kotak penalti dari Kolombia, sehingga bola bergulir saja meninggalkan lapangan pertandingan. Menghasilkan tendangan gawang kali ini untuk Kolombia di pertandingan yang mendekati detik-detik akhir 2x40 menit waktu normal. Ya, kita tunggu. Masih pergantian pemain tadi, Ndoye dari keluar digantikan oleh Vargas. Masuk Vargas dari Swiss. Ya, lemparan ke dalam kali ini untuk pemain dari Kolombia. Sudah dilakukan langsung ke tengah kali ini. Lucumi biarkan saja bola untuk diterima oleh Vargas. Jaga gawang dari Kolombia, Camilo Vargas masih mencari rekannya. Bergeser ke kanan ada Sanchez di sana, makin keluar kali ini ada Munoz. Berbalik kembali ke Sanchez ke tengah kali ini. Di mana pemain dari Venezuela mencoba untuk melakukan penetrasi serangan, bergeser ke sebelah kiri. Yang dituju adalah Luis Suarez di sana, tidak cermat upaya yang dilakukan oleh Luis Suarez. Lemparan ke dalam kali sudah dilakukan tadi oleh pemain dari Swiss, Widmer. Di belakang kali ini masih pemain-pemain Swiss untuk menguasai bola di sektor kanan lini serang mereka. Widmer kembali ke belakang, ada LVD di sana. LVD masih menguasai bola, pendek saja dia, kuasai oleh Granit Xhaka. Kembali kepada SLD ke tengah kali ini, Akanji melebar ke sektor kanan. Bagaimana pemain nomor punggung 2 dari Swiss tadi geser dia, masih pemain nomor punggung 2 Muheim. Belakang lagi dia kepada Akanji, bergeser ke kanan. Feldi sudah melewati lingkaran tengah pertandingan kali ini. Main Swiss mencoba untuk melakukan dari sektor kanan lini serang mereka. Umpan tadi coba dilakukan oleh salah satu pemain Swiss di sektor kanan. Bagaimana nampaknya tadi adalah Widmer ya, namun umpannya ini dipatahkan oleh Mohica sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Swiss di sektor kiri pertahanan dari Kolombia. Akan dilakukan oleh Raider, pemain nomor punggung 22. Kita tunggu saja, masih bersiap Raider untuk mengirimkan umpan pada rekan-rekannya yang berada di dalam kotak penalti Kolombia. Ada Akanji di sana, kemudian juga ada beberapa pemain Swiss juga mendapatkan pengawalan ketat dari para pemain dari Kolombia. Kita tunggu kali ini. Raider umpan sendal-sendal disundul saja oleh pemain dari Kolombia tadi. Masih Kolombia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Bagaimana nampak satu pemain dari Kolombia, dibuang saja bola jauh-jauh tadi oleh Kanji. Kali ini datang lagi serangan dari Swiss, umpan langsung ke depan ke dalam Widmer di sana maksudnya, namun tidak berhasil. Pemain nomor punggung 3 dari Switzerland atau Swiss yaitu Widmer, Silvan Widmer, merumput untuk klub Mainz 05 di Jerman. Gagal lagi serangan dari Swiss. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Kolombia. Sanchez geser kepada Munoz di sana. Masih kali ini ke belakang lagi. Munoz masih menguasai bola, dibayangi oleh pemain Swiss, berhasil dicuri oleh pemain Swiss kali ini. Coba untuk bangun serangan dari sektor kanan pertahanan dari Kolombia. Bagaimana Granit Xhaka, sang kapten kesebelasan, terjatuh Granit Xhaka tadi ketika membawa bola berbenturan dengan pemain dari Kolombia bernomor punggung 21 di sana, Jorge Campas, sehingga Jaminten Campas ya maksud kami, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja. Oh ternyata untuk Kolombia kali ini tendangan bebasnya sudah dilakukan langsung saja kepada penjaga gawang Kolombia. Namun juga saat itu juga wasit memutuskan untuk meliup peluit panjang tanda berakhirnya babak kedua. Kita akan masuki extra time di pertandingan antara Swiss menghadapi Kolombia yang sampai 2x45 menit ini berakhir skor tetap sama, tetap imbang 0-0. Kita akan ikuti review pertandingan kali ini bersama Bung Fajar Nugroho dan juga Bung Jupri Alexander.
1: Nampaknya nggak ada perubahan dari babak pertama di Bung Jufri, bahkan lebih terkesan apa ya, terlalu berhati-hati Bung, apa gimana nih Bung?
2: Ya kalau saya merasa bahwa sebenarnya Swiss ya, sebenarnya Swiss kalau kita bicara komparasi penampilan di babak pertama dan babak kedua sebenarnya agak meningkat ya. Lihat tadi sebenarnya di babak pertama kan hanya 3 kali sentuhan di kotak penalti, tapi sekarang sudah sampai ke 17. Artinya kan ada peningkatan yang signifikan, dan ini juga pendekatan yang saya kira juga lebih agresif ya ditunjukkan oleh para pemain dari Swiss sehingga memang mereka bisa lebih menekan. Tapi memang lagi-lagi kalau kita bicara bagaimana soal gol ya, ini tadi adalah bagaimana juga koneksi di depan di kedua tim. Bahkan kalau kita lihat Kolombia banyak sekali umpan-umpan yang bisa dikatakan memang tidak sampai ke pemain yang ada di depan, artinya miss passes atau kesalahan umpan yang cukup banyak terjadi sehingga memang menjadi membuat kesempatan ke mereka untuk bisa memberikan tekanan itu akhirnya memang menjadi terbuang percuma. Ini yang saya kira memang menjadi apa ya, agak drop ya buat di babak kedua. Baik, kita bandingkan dengan performa mereka di babak pertama.
1: Baik, terima kasih Bung Jupri. Kita harus break dulu dan Bung Jupri juga mungkin harus ngopi-ngopi dulu ya, udah masih panjang nih kayaknya. Terima kasih Bung Jupri, pagi
2: pagi Fajar.
1: Dan mendengar untuk tim Dini Hari Pertiga ini kami cukupkan sampai sini. Setelah ini akan ada tim Indonesia Menyapa Pagi yang akan menemani Anda, ada Bung Zaini yang akan menghadirkan beragam informasi juga memandu jalannya sisa pertandingan babak tambahan antara Kolombia melawan Swiss pada pagi hari ini.

0: Baik, kita ikuti kembali ya jalannya pertandingan untuk babak tambahan. Silakan Bung Indra.
1: Ya, terima kasih Bung Zaini dan pendengar dimanapun Anda berada. Pertandingan antara Swiss menghadapi Kolombia harus kembali dilanjutkan melalui extra time setelah di waktu normal kedua tim melakukan atau tidak mampu menghasilkan gol, berakhir dengan skor kacamata sehingga laga harus dilanjutkan melalui extra time. Kita nantikan peluang dari kedua tim di babak extra time ini, apakah nanti juga akan berujung tendangan penalti. Kita masih nantikan extra time yang pertama akan segera dimulai. Kolombia nampaknya akan melakukan kick off extra time yang pertama. Nomor punggung 20 nampaknya dari Kolombia yang akan melakukan kick off. Quintero, Fernando Quintero yang baru masuk dari di babak yang kedua, bersiap-siap di dekat lingkaran tengah. Quintero sambil menunggu aba-aba dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Sudah meniupkan peluitnya, Quintero mundur saja ke belakang kepada Sanchez. Sanchez menatap ke depan, mengirimkan bola langsung ke daerah pertahanan dari Swiss. Namun terjadi perebutan di sana di sektor sebelah kiri, kini berbahaya. Mencoba kembali, bagaimana Kolombia membangun serangan. Quintero angkat lagi ke depan namun membentur pemain dari Swiss tadi, Vargas, yang baru juga masuk. Vargas lemparan ke dalam kini bagi Kolombia, ada Munoz mundur ke belakang kepada Sanchez, berikan pendek saja. Pemain-pemain Kolombia kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri melalui Luis Diaz. Luis Diaz berputar, dia mundur kembali ke belakang menemui pemain nomor punggung 3 dari Lucumi, John Lucumi dari Kolombia. Angkat langsung ke depan, Kolombia kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Masih memainkan bola, berputar-putar pemain. Quintero angkat langsung jauh ke depan, mencari lagi banyak Luis Diaz di sebelah kanan. Lebih halus saja Evaldi, tadi terjadi benturan dengan pemain Kolombia tadi. Luis Diaz sambil memegang kaki kanannya tadi, cukup kesakitan nampaknya. Luis Diaz berbenturan tadi di sisi kanan pertahanan dari Swiss, menghasilkan tendangan bebas saja kini bagi Kolombia. Ya, kita nantikan upaya dari Kolombia tadi, bagaimana Silvan Widmer nampaknya melakukan pelanggaran terhadap Luis Diaz, pemain yang bermain untuk klub Bayern Munchen ini. Quintero ada di sana juga bersiap-siap, apakah Quintero atau juga Luis Diaz. Nampaknya Quintero yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas bagi Kolombia. Di sisi kanan pertahanan dari Swiss, kita nantikan di 2 menit pertama extra time sudah dilakukan oleh Quintero. Mencoba disundul tadi, lagi-lagi datang lagi serangan dari Kolombia, terjatuh tendangan volley tadi, mencoba dilepaskan oleh Sanchez namun masih melambung di atas mister gawang. Bagaimana salah satu pemain dari Kolombia kini masih tergeletak di daerah kotak penalti dari Swiss. Ya, nampaknya Kampas yang berada di sana sambil memegang lutut kanannya, pemain Kolombia Jaminton Kampas, setelah tadi kemelut yang terjadi di daerah kotak penalti dari Swiss. Benturan yang terjadi, Jaminton Kampas dan juga pemain-pemain dari Swiss yang ada di daerah kotak penalti tadi, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran dari benturan Jaminton Kampas dan juga nomor punggung 2 dari Swiss, Miro Mohain. Pertandingan kembali dilanjutkan, bola dihadapi oleh pemain Swiss, Akanji sodorkan saja ke sektor sebelah kiri kepada Mohain, alirkan mencoba ke kanan tadi namun membentur lagi pemain dari Swiss dan juga Kolombia. Mohain megang kaki kirinya, Mohain dengan Kampas kembali, benturan yang terjadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Ya, menghasilkan tendangan bebas saja, Mohain balik kali kepada Akanji, Manuel Akanji sodorkan saja mundur kepada Gregor Kobel, jaga gawang dari Swiss, kembalikan lagi pada Akanji, mencoba bangun lagi di sektor sebelah kiri, namun kembali mundur ke belakang, back pass lagi pada Gregor Kobel, menatap ke depan dia, alirkan lagi kepada Evaldi, sodorkan lagi, mencoba menggiring bola ke sektor sebelah kanan, kirimkan bola ke depan, mencoba dikejar lagi, namun diamankan tadi atau ditarik oleh pemain Swiss dari oleh Sanchez, tampak nomor punggung 26 yang baru masuk di babak yang kedua ini, Cedric Itten dari Swiss, mendapat tekanan dari Sanchez, berbuah tendangan bebas kini bagi Swiss di sisi kiri pertahanan dari Kolombia. Kita nantikan, 4 menit sudah lebih berlangsung di extra time, dua tim nampaknya juga masih cukup kesulitan untuk menciptakan peluang berbahaya di daerah kotak penalti lawan. Davinson Sanchez ya mendapatkan kartu kuning tadi, tendangan bebas sudah dilakukan, Evaldi sodorkan saja pada Akanji, mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri, ada Mohaim mundur ke belakang kepada Gregor Kobel yang keluar dari daerah kotak penalti. Kobel mencoba memundur sedikit, masuk ke daerah kotak penalti, mengontrol bola, menatap ke depan, angkat ke daerah sektor sebelah kanan, mencari merpunggung 3 nampaknya Whitmer tadi, mencoba kini Swiss sodorkan lagi kemana Ryder tadi, coba lagi disenggol oleh Mohaim, jatuh di sisi kanan pertahanan dari Kolombia, tidak ada kawan di sana, lebih dekat kepada Vargas, penjaga gawang dari Kolombia yang coba menjemput bola tadi. Kolombia kini menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanannya, mencoba kembali membangun serangan. Kita nantikan, Vargas kembali mundur ke belakang, menatap ke depan, langsung jauh ke depan saja, dikirimkan umpan sektor sebelah kepada mencari Kampas, dibayangi oleh Akanji, kontrol yang kurang cermat tadi, bagaimana Kampas, Jaminton Kampas, bola bergulir saya keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Swiss, bola dihadapi oleh Mohaim, sodorkan bola ke depan, terjatuh pemain Swiss lainnya, pelanggaran kembali terjadi kepada Doye nampaknya terhadap oleh pemain Kolombia tadi, Munoz nampaknya, Vargas ya yang baru masuk di babak yang kedua, Vargas terjatuh mendapat dorongan tadi dari Munoz di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Kembali tendangan bebas diperoleh oleh Swiss, kita nantikan tendangan bebas pendek saja nampaknya dilakukan, ada Manuel Akanji di sana, coba menatap ke depan, namun ada Ganisaka yang akan mengeksekusi, mundur saja kepada Akanji ya. Akanji menguasai bola, alirkan lagi ke tengah kepada Evaldi, cari lagi Whitmer di sektor sebelah kanan, mencoba menggiring bola, Whitmer mundur ke belakang, penumpang 15 di sana, alirkan lagi kepada Whitmer, mencoba perlahan memasuki sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia, datang lagi Ryder, mencoba membantu, terjatuh Ryder, bukan pelanggaran tadi nampaknya, kita nantikan upaya dari Ryder di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Di 97 menit sudah berlangsung extra time, tendangan gawang saja bagi Kolombia, sodorkan lagi bola ke depan, namun patah di tengah jalan menemui pemain Swiss lainnya, mencoba lagi di halau, namun Sanchez dapat menguasai bola, kirimkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Kampas, berputar-putar Kampas, kirimkan lagi mencari Luis Diaz nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss, masih Luis Diaz namun patah di kaki Silvan Whitmer saja, mencocor bola keluar lapangan dan menghasilkan kini tendangan penjuru bagi Kolombia. Ada Luis Diaz, ada juga pemain nomor 20 nampaknya dari Kolombia yang akan melakukan, Quintero. Quintero yang akan melakukan eksekusi tendangan penjuru kini. Sejumlah pemain Kolombia berada dari kotak penalti Swiss. Quintero sudah melakukan kaki. Mencoba sundul. Oh, dihalau saja tadi, bagaimana Kobel mencoba menghalau sundulan dari pemain Kolombia, angkat saja langsung jauh ke depan, pemain Swiss membuang bola namun jatuh di kaki pemain Kolombia lainnya. Ini mencoba kembali membangun serangan, ada nomor punggung 14 di sana, Puerta, angkat lagi, pemain Kolombia mencari kawannya, ada Quintero, namun untuk ada Whitmer di sana lebih dekat, sodorkan bola ke depan, kerjasama umpan 1-2. Whitmer masih mencoba menggiring bola. Swiss kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri, namun terlalu deras tadi datangnya bola, tidak mampu dijangkau oleh pemain Swiss sehingga bola pun bergulir ke lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam kembali bagi Kolombia nih Bung Tomo. Masih belum ada gol yang tercipta.
2: Ya, Kolombia kali ini mencoba untuk bangun serangan lewat Luis Suarez di Luis Diaz maksudnya. Umpan terobosan langsung dari luar kotak penalti, upaya yang coba tanggung oleh Richard Pios masih belum membuahkan hasil, hanya berdampak diliatin aja sama Robel di sana karena melenceng jauh di sektor sebelah kiri gawang dari Switzerland atau dari Swiss. Masih belum membahayakan gawang dan juga belum merubah kedudukan, masih 0-0 di extra time yang pertama babak atau pertandingan antara Swiss menghadapi Kolombia. Swiss kali ini mencoba untuk melakukan serangan dari sektor sebelah kanan mereka, terpatahkan kembali kali ini bagaimana Mojica terjatuh tadi bersentuhan dengan Ethan, pemain nomor punggung 26. Ini sering makan berarti ya, Ethan atau dimakan Ethan.
1: Iya.
2: Ini kan orang Swiss ya kan. Oke, kali ini dari Kolombia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka. Bagaimana Sanchez kali ini menguasai bola, sudah memasuki garis tengah lapangan pertandingan. Geser dia kepada Munoz, mencoba untuk mengirimkan bola kepada Kampas. Jaminton Kampas, namun tidak berhasil, dibuang saja tadi bola oleh sektor pertahanan dari Switzerland kali ini, pemain dari Venezuela, dari Kolombia.
1: Mau pindah negara kayaknya itu tadi.
2: Kolombia nih ya, masih terus melakukan upaya untuk membangun serangan kali ini. Jono Cubi langsung ke depan, yang dituju kali ini bergeser ke sektor tengah pertandingan, sektor kanan kami. Bagaimana Jaminton Kampas mencoba melakukan tembakan langsung menggunakan kaki kiri dari luar kotak penalti, namun masih berhasil dibuang atau diantisipasi dengan baik oleh jaga gawang dari Swiss. Bagaimana tadi sempat terlepas saking kerasnya ini tendangan dari Kampas. Kobo harus melepas tendangannya, melepas bolanya, tendangan sudut sudah dilakukan. Coba untuk tadi mengarah ke dalam kotak penalti, namun terjadi pelanggaran terhadap jaga gawang Gregor Kobel sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk Swiss kali ini. Ya, mengganggu Kobel tadi ketika akan mencoba mengantisipasi tendangan penjuru. Kanji masih membawa bola, melebar dia ke sektor kanan. Bagaimana pemain nomor punggung 3, Whitmer, ke belakang kali ini dia masih mencoba untuk membangun serangan. Anfeldi dijemput bola oleh Granit Xhaka, sang kapten sebelasan kali ini di sektor tengah pertahanan dari Swiss. Geser ke kanan ada Anfeldi, masih Anfeldi bekerja sama dengan Xhaka, diganggu oleh Kampas tadi dia. Masih kembali Xhaka mencoba untuk membangun serangan di sektor tengah lingkaran pertandingan kali ini, dibayangi oleh Kampas sama Meksiko dulu kiper ya, Jorge Kampos. Kali ini main-main dari Switzerland terjatuh, satu pemain nomor 17 dari Swiss tadi berbenturan Vargas dengan Richard Rios, main nomor 6 di sektor kanan pertahanan dari Kolombia kali ini. Ya, pergantian pemain kembali dilakukan oleh Swiss. Menor punggung 23 bersiap untuk memasuki lapangan pertandingan. Amdoni ini menggantikan pemain nomor punggung 22 dari Swiss yaitu Rieder. Di menit pertandingan memasuki 102 di extra time yang pertama, sudah masuk kali ini Amdouni, main nomor 23. Swiss kali ini masih mencoba menguasai pertandingan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Terbentur tadi, bagaimana umpan dicoba dilakukan kali ini dalam kotak penalti dari Kolombia. Cuma hampir saja upaya yang dilakukan oleh pemain dari Swiss kali ini. Masih datang lagi umpan ke dalam kotak penalti, mencoba disundul oleh pemain dari Switzerland, namun disapu saja tadi bola oleh Mojica. Ya, hingga ternyata dalam posisi offside tadi satu pemain dari Swiss yang baru saja masuk sepertinya tadi untuk menerima umpan nomor punggung 23. Upaya yang dilakukan oleh pemain Swiss baru saja masuk tadi, Andoni. Ini masih dapat diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari Kolombia, Vargas. Ya, sementara itu satu pemain sepertinya terjebak dalam posisi offside tadi ketika terjadi upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Swiss. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh pemain Kolombia kali ini. Masih, namun patah lagi dari upaya yang dilakukan oleh pemain dari Kolombia. Swiss kali ini mencoba untuk membangun serangan ke belakang. Kali ini bagaimana El Faldi di sektor lingkaran tengah, bergeser dia kepada Akanji, berada di sektor sebelah kiri. Masih kali ini dari Saka, Saka dari sebelasan, coba untuk menggiring bola, umpan ke depan pada Andoni tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Kolombia. Terjatuh sepertinya Jaminton Kampas tadi, bersentuhan atau singgungan tadi dengan pemain nomor punggung 2 dari Swiss. Ya, terjatuh. Coba untuk berduel tadi Muheim dan Kampas. Miro Muheim sekaligus juga mendapatkan kartu kuning di pertandingan kali ini setelah tadi melanggar Jaminton Kampas. Sudah dilakukan tendangan bebas, umpan langsung jauh yang dituju adalah Luis Diaz di sana, namun tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Luis Diaz. Sempat menyentuh pemain dari Switzerland, lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Luis Diaz tadi kepada pemain nomor 19, kali ini berada di sektor kanan pertahanan dari Switzerland. Umpan langsung ke tengah kali ini yang dituju oleh salah satu pemain dari Kolombia. Coba bangun tendangan langsung dalam, tapi nanti hampir saja masih dapat diantisipasi bagaimana upaya Luis Diaz tadi di dalam kotak penalti Swiss, menerima umpan dari rekannya, namun masih dapat diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Swiss, di mana menor punggung 3 sepertinya Muheim, menor punggung 2 tadi bisa mengantisipasi tendangan yang dilakukan oleh Luis Diaz sehingga menghasilkan tendangan penjuru kali ini, akan diambil oleh Quintero nomor punggung 20 di sektor di pojok kanan gawang dari Swiss. Ya, masih terjadi beberapa kali friksi yang tinggi antar pemain baik dari Swiss maupun dari Kolombia di dalam kotak penalti Swiss. Bersiap Quintero melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan kali ini dalam kaki kiri, dalam kotak penalti disundul saja oleh satu pemain dari Swiss. Bola masih jatuh di dalam kekuasaan dari pemain-pemain dari Kolombia, dan bersama dengan itu wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya extra time pertama untuk pertandingan kali ini. Kita akan ikuti dulu ulasannya sekilas bersama Bung Jupri Alexander dan Zaini.
0: Bung Jupri, bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan babak tambahan di term pertama ini?
3: Ya, ini sebenarnya yang kita tunggu-tunggu ya tadi sepanjang pertandingan ya, karena di babak tambahan ini justru kedua tim bermain lebih keluar menekan, bermain lebih menyerang, dan akhirnya kita lihat bagaimana ada dua peluang tadi yang diciptakan oleh Kolombia melalui John Lukumi tadi, sundulan yang masih mengenai Mistar. Kemudian tadi ada satu peluang lagi yang juga berbahaya, itu yang kita lihat memang berbeda di pertandingan kali ini. Dan kemudian tadi pemain yang baru masuk dari kubu Swiss, Zeki Amduni, juga menciptakan peluang emas yang lagi-lagi kita lihat bagaimana kiper dari Kolombia, Camilo Vargas, melakukan penyelamatan yang sangat-sangat baik. Jadi saya melihat bahwa di babak tambahan ini, di babak pertama, kedua tim terlihat ingin menghindari adu penalti.
0: Sehingga
3: memang mereka mencoba untuk bisa lebih menekan, menghasilkan lebih banyak peluang, dan pergerakan Richard Rios yang masuk juga di lini tengah dari Kolombia beberapa kali juga mampu merepotkan. Begitu juga kalau kita lihat di sisi sayap ada Luis Diaz yang tetap memang kita menjadi motor yang menjadi kekuatan dari Kolombia.
0: Iya, tapi kalau saya lihat perjalanan dari Swiss dan Kolombia dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, kali ini kok saya merasa ini tidak seperti Kolombia atau Swiss biasanya begitu. Bungju, bagaimana menurut Anda?
3: Karena 90 menit tadi kedua tim terlihat sangat-sangat hati-hati. Bahkan kalau kita bicara statistik

0: babak kedua tadi, dan kemudian juga intensitas permainannya juga cenderung lambat.
1: Lambat ya.
0: Temponya lambat.
1: Tidak seperti biasanya mereka bermain begitu ya, iya, selama ini.
0: Padahal kita tahu bahwa Swiss di sepanjang perjalanan mereka sejauh ini sudah mencetak 9 gol.
1: Iya.
0: Tapi di pertandingan ini seperti tidak terlihat tajinya gitu.
1: Iya.
0: Dan kalau kita bicara Kolombia, mereka memang tim yang sangat-sangat solid dalam bertahan, dan ini dibuktikan berada di pertandingan kali ini, dan mereka butuh ketajaman yang lebih baik lagi. Karena kalau kita bicara bagaimana mereka bermain tadi di babak tambahan babak pertama, ini saya kira sinyal-sinyal yang positif ya. Karena memang di babak tambahan babak kedua bisa tercipta gol yang akhirnya memang bisa menjadi pembeda di pertandingan kali ini.
1: Ya, tapi kalau melihat jalannya pertandingan kali ini, prediksi Anda ya, ini singkat saja, Bung Jupri, akankah adu penalti?
0: Ya, arahnya ke sana sih.
1: Ke sana arahnya ya. Oke, baik, kita ikuti babak lanjutan, silakan Bung Indra dan juga Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Bung Zaini dan juga Bung Jupri. Babak kedua extra time sudah dilakukan kick off-nya. Manuel Akanji dari Swiss kini menguasai bola pendek saja kepada Evaldi, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Pemain Swiss, Manuel Akanji kini kirimkan coba ke sektor sebelah kanan. Coba dikuasai oleh Whitmer tadi, ada Fuller tadi angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya. Di sektor sebelah kiri pertahanan ada Ethan tadi, namun posisinya sudah dalam posisi offside. Bagaimana tendangan bebas kini berhasil diperoleh oleh Kolombia. Sisi kiri pertahanannya, ya, sedikit ketenangan terjadi antara Sanchez mendapatkan peringatan dari wasit memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Ivan Barton. Ya, tendangan bebas kini bagi Kolombia, bola dihadapi oleh Vargas. Kita nantikan Danilo Vargas menyuruh rekan-rekannya untuk maju dan lebih rapat lagi mencari ruang. Konsentrasi mengambil ancang-ancang sudah dilakukan kaki kiri Vargas. Bola melambung tinggi jatuh dari pertahanan dari Swiss, mencoba dikejar oleh Luis Diaz di sana, mencoba lagi di kotak penalti, berbahaya terjadi kemelut di sana, terjatuh salah satu pemain dari Swiss nampaknya. Feldi hasilkan tendangan bebas saja kembali bagi Swiss di menit-menit awal extra time yang kedua ini. Kedudukan masih 0-0 antara Swiss dan juga Kolombia. Bola dihadapi oleh Kobel, penjaga gawang dari Swiss ini, ambil ancang-ancang dia untuk tendangan bebas. Gregor Kobel, kita nantikan. Sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi jatuh dari pertahanan dari Kolombia, mencoba dikejar oleh Ethan, terjadi perebutan di sana, dapat lagi direbut oleh pemain Kolombia, mencari kawannya di sektor depan, namun kembali patah di tengah jalan. Ada juga Saka, kirimkan lagi kepada Vargas di sektor belakang, namun berhasil diamankan oleh Munoz. Mencoba melakukan tekanan kini kembali, bagaimana Kolombia menguasai bola, sodorkan ke sektor sebelah kiri. Ada lagi pemain-pemain dari Kolombia tadi, dikirimkan umpan ke depan, namun tidak jelas tadi bagaimana Mojica tadi mengirimkan umpan. Bola bergulir keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Swiss, lemparan ke dalam kini, ada Whitmer, sodorkan saja kepada Feldi, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Feldi, masih Feldi menguasai bola, pendek saja kepada Manuel Akanji, mencoba menggiring perlahan. Manuel Akanji menatap ke depan, melarikan sektor sebelah kiri, mencari Mohem, dapat tekanan, Mohem mundur ke belakang kepada Gregor Kobel, penjaga gawang dari Swiss, menatap ke depan, angkat saja langsung Gregor Kobel ke depan, mencari Ethan di sana dan juga pemain Swiss lainnya di sektor pertahanan dari Kolombia, masih menguasai bola. Ada Fuller, kirimkan umpan ada kepada Saka, Granit Saka. Ada Manuel Akanji kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan, mencoba membangun serangan. Bagaimana Swiss kini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, pelanggaran kembali terjadi nampaknya oleh pemain dari Swiss tadi setelah berbenturan atau terhadap kampas tadi salah satu pemain dari Kolombia. Bola dihadapi oleh Sanchez ini, mundur ke belakang saja kepada Vargas. Danilo Vargas, jaga gawang dari Kolombia, kirimkan umpan. Vargas mencari kawannya di sektor sebelah kanan pada Munoz tadi, namun lagi karena Quintero umpan 1-2 kerjasama kini main Kolombia, mencoba lagi sedikit mundur ke belakang, sedikit kita ke belakang bagaimana nomor punggung 14 tadi dari Kolombia. Ada Quintero kirimkan umpan terobosan dari kotak penalti, berbahaya, datang lagi serangan, dicoba lagi Munoz, bayangnya tadi oleh Manuel Akanji, disapu tadi namun mengenai pemain dari Kolombia, Munoz. Bola bergulir saja di sisi kiri gawang dari Swiss, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Swiss kini. Kita nantikan berapa menit sudah berlangsung, namun skor masih 0-0 antara Swiss dan Kolombia. Kobel kirimkan bola jauh ke depan, mencari pemain Ethan dan juga pemain penyerang lainnya. Sudah masuk di babak yang kedua ini. Ada juga Valdi, ada Saka kini menguasai bola. Kapten kesebelasan mundur ke belakang pada Manuel Akanji. Ada Valdi, masih Valdi menguasai bola, mencari celah, kembalikan lagi pendek kepada Manuel Akanji, mencoba menggiring bola. Saka mundur ke belakang kepada Gregor Kobel, alirkan lagi kepada Ivaldi, ke depan dia mencari Fuller, mencoba lagi di sektor sebelah kiri Whitmer kini, sektor sebelah kanan lini serang dari Swiss, mundur ke belakang kembali pada Ivaldi, mencoba mendekati lingkaran tengah. Ivaldi alirkan lagi ke sektor sebelah kanan, mencoba mencari sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Lagi Granit Xhaka, perlahan pemainan Swiss memasuki daerah sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Kirimkan umpan ke kanan, sektor sebelah kanan daerah kotak penalti, namun terlalu dekat kepada pemain Kolombia lainnya dan dapat dikuasai oleh Vargas, penjaga gawang dari Kolombia. Sodokan kepada Munoz, ada Quintero di sektor sebelah kanan lini serang dari Kolombia. Menuju ke depan dia, ada Kampas, bayangi oleh Kanji tadi, Kampas, Quintero, namun dapat dikatakan lagi terjadi pelanggaran, saudara-saudara. Bagaimana tadi Quintero dapat pelanggaran dari pemain Swiss, tendangan bebas saja, pendek saja dilakukan oleh Quintero, kini menguasai bola, sodokan lagi ke sektor sebelah kanan, ada Kampas di sana, mencoba Kampas menguasai bola, mundur ke belakang kepada Sanchez, Sanchez menatap ke depan, alirkan lagi pada Lucuni, lebar ke sektor sebelah kiri ada Luis Diaz, namun membentur tadi Whitmer, tamparan ke dalam kini masih bagi Kolombia, umpan 1-2 dia dengan Mexico, bagaimana juga sodokan lagi, bagaimana Luis Diaz mencari Quintero di sektor sebelah kanan, diserang dari bagaimana Kolombia, lepaskan tendangan tadi Quintero, namun tendangannya masih melengkung jauh di atas mistar gawang dari Swiss, belum membahayakan gawang dari Swiss. Upaya dari Kolombia melalui Quintero tadi hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Swiss. Bola dihadapi oleh Akanji kini di daerah kotak penalti dari Swiss. Akanji sodokan saja kepada Ivaldi, mencoba menggiring bola Ivaldi, kirimkan ke depan pada Whitmer, mencoba menggiring perlahan Whitmer, melewati garis tengah Whitmer, perlahan masuk daerah sisi kiri pertahanan dari Kolombia. Ada Granit Xhaka kini dekat lingkaran tengah, alirkan lagi mencoba mencari bagaimana Vargas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Ada lagi Mohen, kembalikan lagi pada Vargas, menatap ke depan Vargas, kirimkan bola ke kotak penalti, namun kembali patah lagi tengah jalan. Upaya dari Swiss, datang lagi bagaimana Swiss masih menguasai bola dekat lingkaran tengah. Ada Ivaldi ke Akanji kepada Wihen, Mohen kirimkan bola ke depan kepada Granit Xhaka. Ada Vargas di sana, mencoba sisi kanan dari pertahanan dari Kolombia, masih Vargas kirimkan bola ke tengah, ada Granit Xhaka kirim tendangan, namun tendangan kaki kirinya masih melambung saja di atas mistar gawang dari Kolombia yang dikawal oleh Camilo Vargas, belum merubah kedudukan atau membahayakan gawang dari Kolombia. Kedudukan masih 0-0 di extra time yang kedua ini, Bung Tomo.
3: Ya, kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh pemain dari Kolombia. Bagaimana para supporter juga masih terus memberikan semangat bagi kedua tim, baik dari Swiss maupun dari Kolombia. Di sektor kanan pertahanan dari Kolombia kali ini mencoba untuk menerima umpan tadi menurut pengunduhan, namun sayang sekali tidak berhasil. Kali ini lemparan ke dalam untuk Swiss akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 12 di sana. Ya, long throw sepertinya sudah dilakukan oleh pemain nomor 17. Nah, dalam kotak penalti dibuang saja oleh pemain Kolombia. Kali ini masih datang lagi serangan dari Swiss, namun berhasil dipatahkan oleh pemain dari Kolombia. ya pelanggaran tadi oleh pemain nomor punggung 23 dari Swiss yaitu Amdouni sepertinya, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk pemain Kolombia kali ini di sekitar lingkaran tengah sektor pertahanan dari Kolombia. Tendangan bebas masih akan coba dilakukan oleh pemain Kolombia, masih mencari kawannya yang akan menerima umpan atau tendangan bebas. Apakah langsung ke dalam jantung pertahanan dari Swiss ataukah pendek saja? Kali ini penjaga gawang Vargas dari Kolombia sudah mengirimkan umpan langsung melewati garis tengah lapangan pertandingan, jatuh dalam jantung pertahanan dari Swiss. Berhasil kali ini, satu pemain dari Kolombia berada dalam bola penalti Swiss. Ah, sayang sekali bagaimana caranya itu. Aduh, tendangan kaki kiri Jaminten Kampas sudah berhadapan langsung dengan penjaga gawang Swiss, namun tidak berhasil memanfaatkan kesempatan yang sangat emas sekali, Bung Jupri.
0: Ya, ini peluang-peluang yang sangat, sebenarnya harusnya bisa gol ya.
3: Iya.
0: Kalau menempatkan bola ke tiang jauh, tapi
3: kejauhan.
0: Bagaimana? Jaminten justru akurasinya, ya lagi-lagi persoalannya adalah penyelesaian akhir ya.
3: Iya.
0: Kedua tim memang bisa dikatakan di pertandingan ini penyelesaian akhirnya tidak terlalu, bisa dibilang tidak mengesankan. Itu yang memang buat pertandingan sampai sejauh ini juga belum ada gol yang tercipta.
3: Ya baik, kali ini mencoba untuk serangan kembali dilakukan oleh para pemain dari Kolombia di sektor kanan pertahanan dari Swiss. Terjatuh tadi, bagaimana Luis Diaz mencoba untuk menyusup di antara dua pemain dari bertahan dari Swiss, namun harus terjatuh. Pelanggaran untuk pemain dari Swiss, Elvedi sepertinya, ya tadi mengganjal lari atau jalur lari dari Luis Diaz. Kartu kuning diberikan wasit kepada LVD, main belakang dari Swiss yang bermain untuk Borussia Mönchengladbach dari Jerman. Kali ini pemain dari nomor punggung 20 yaitu Quintero akan melakukan tendangan bebas untuk Kolombia. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain Kolombia. Coba lagi kali ini, jatuh satu pemain dari Kolombia, dibuang saja jauh oleh pemain belakang dari Swiss, jatuh di dalam kotak pertahanan dari pemain-pemain Kolombia. Biarkan saja tadi oleh Mojica, bagaimana satu pemain dari Kolombia ini mengangkat tangannya karena mengalami kram sepertinya di dalam kotak penalti dari Swiss. Masih meminta kepada wasit untuk menghentikan sementara pertandingan karena dirinya ini kaki kiri nomor punggung 3 yaitu John Luke Cumi tadi yang sepertinya salah posisi ketika jatuh ini, minta diganti juga nih John Luke Cumi, pemain belakang dari Kolombia yang saat ini membela klub Liga Italia Serie A yaitu Bologna, berposisi sebagai defender atau pemain belakang. Ya, mengalami masalah dengan kakinya dia sehingga meminta kepada pelatih untuk segera digantikan. Pemain nomor 3 didampingi oleh Luis Diaz di sana yang juga ingin mengecek kondisinya. Tampak satu pemain juga disiapkan untuk menggantikan John Lucumi yaitu Mina, Yeri Mina. Di pinggir lapangan kali ini bersiap untuk masuk menggantikan John Lucumi. Yeri Mina. Panjangannya Mina, waka waka. Bukan ya, itu mode Piala Dunia yang kapan itu ya. Pemain nomor 13 biasanya diidentikan dengan angka sial. Akankah Yeri Mina ini juga bisa membalikkan mitos tersebut dengan membuat timnya unggul atas Swiss atau seperti apa? Kita tunggu saja penampilan dari Yeri Mina kali ini menggantikan Lucumi, John Lucumi. Pertandingan sudah masuk ke menit 118. Langsung kembali kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Kolombia. Sudah dilakukan oleh penjaga gawang, depan langsung masih diatasi oleh pemain-pemain dari Swiss kali ini di lingkaran tengah pertandingan. Bagaimana pemain Swiss coba untuk membuka berandal atau pertahanan. Kali ini pemain nomor 17 dari Swiss, Vargas, umpan langsung dalam kotak penalti, berhasil diatasi oleh pemain dari Kolombia kali ini. Pemain nomor 20 Quintero, langsung dia ke depan. Masih kepada Quintero kali ini, bekerja sama dia tadi dengan Rio sepertinya. Tidak cermat kuasaan bola oleh Quintero, sehingga meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Swiss di sektor kiri pertahanan mereka, mendekati garis tengah lapangan pertandingan kali ini. Dan coba dilakukan, sudah dilakukan oleh pemain Swiss, terjatuh kali ini. Bagaimana tadi pemain nomor punggung 26 dari Swiss, Ethan ya, mencoba untuk merebut bola dari Jeremy Mina, terjatuh Jeremy Mina. Tendangan bebas kali ini untuk Kolombia. Di sektor kanan pertahanan mereka akan dilakukan oleh sang penjaga gawang, yaitu Camilo Vargas. Langsung saja umpan dalam jantung pertahanan Swiss, coba disambut tadi oleh salah satu pemain Swiss namun tidak berhasil. Umpan ke dalam sepertinya kali ini untuk pemain Swiss di sektor kiri. 1 menit tambahan panjang waktu sebelum akhirnya kita masuk ke dalam babak adu penalti. Pertandingan sampai saat ini masih belum berubah skor dari awal, yakni masih tetap 0-0. 2x45 dan juga 2x15 masih tetap 0-0. Swiss kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor belakang. Jaga gawang Kobol langsung mengirimkan umpan ke tengah. Yang dituju tadi adalah main Heim, tapi ternyata lebih dekat dengan penjaga gawang dari Kolombia. Sudah dibuang saja. Masih dikuasai oleh pemain dari Swiss kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Umpan terobosan langsung yang dituju adalah pemain nomor punggung 22-23 di sana, namun bisa diatasi oleh pemain dari Kolombia. Terjatuh satu pemain Kolombia nomor punggung 2, ya Munoz. Sama dengan itu, wasit meniupkan peluitnya, tanda kita akan memasuki atau pertandingan ini akan diselesaikan melalui babak adu penalti. Anti klimaks sepertinya Bung Jupri.
0: Ya, ini menjadi satu-satunya ya pertandingan di babak 16 besar yang harus berakhir dengan adu penalti. Jadi kita bicara soal bagaimana tadi soal penyelesaian akhir yang bisa dikatakan memang tidak maksimal ya. Bahkan tadi kampas di menit 116.
3: Iya. Sayang banget itu.
0: Itu kalau Messi yang ada di posisi itu gol tadi. Tapi sama-sama posisi kaki kidal. Ini ideal karena sebenarnya tadi pressingnya sudah bagus dari Daniel Munoz dan ada kesalahan dari Whitmer tadi sepertinya ya. Dan kemudian peluang apa bolanya udah apa kakinya udah pas. Sayangnya memang eksekusi ya, eksekusi. Padahal kalau kita lihat ya tinggal ditaruh ke tiang jauh, mendatar pun kayaknya selesai juga itu tadi.
3: Keluar itu, ya. Masuk itu barang ya.
0: Iya, dan sekarang dengan situasi gagal tadi, situasinya menjadi lebih sulit buat Kolombia karena soal adu penalti ini soal mentalitas, ya. Soal keberuntungan juga. Jadi siapa yang lebih siap, saya kira akan bisa memenangi pertandingan. Dan kita lihat Kobel ya, kalau kita bandingkan komparasi kiper ya, Kobel kita lihat dari segi postur memang lebih menjulang ketimbang Vargas yang kita lihat posturnya agak-agak kecil. Itu yang mungkin juga akan menjadi keuntungan buat Swiss di pertandingan ini.
3: Ya, kita nantikan saja siapa 5 orang penendang pertama yang disiapkan oleh masing-masing pelatih kali ini dari Kolombia dan juga dari Swiss. Ini masih berkumpul di pinggir lapangan kedua kesebelasan, masih menerima arahan dari para pelatih masing-masing dan juga berkumpul untuk saling memberikan support seperti yang dibilang oleh Bung Jubri tadi. Babak adu penalti ini yang bermain adalah mental, seperti apa masing-masing pemain ini saling menguatkan untuk selanjutnya mereka bisa lolos ke babak selanjutnya, babak perempat final. Ya, kita akan coba sama-sama tunggu siapa yang akan memulai pertama pertandingan atau penendang pertama untuk adu penalti kali ini, karena pertandingan terpaksa harus dilanjutkan hingga babak adu penalti setelah 2x45 dan 2x15 menit masing-masing tim ini tidak dapat mencetak gol, meskipun beberapa kesempatan juga sudah didapatkan oleh mereka namun memang penyelesaian akhir yang juga belum maksimal. Masih berkumpul kedua tim mendengarkan arahan masing-masing dari pelatih mereka. Kekuatan mental mungkin Anda bisa dengar sendiri bagaimana tim Swiss ini, audio dari tim Swiss saling menguatkan mental. Tim dari Kolombia juga masih berkumpul membentuk lingkaran, saling berangkulan mereka, berdoa dan juga saling menguatkan mental. Nah, ini dia audio dari tim Kolombia, tim yang berkostum serba kuning di kesempatan dini hari ini. pagi hari ini sudah pukul 5.38 waktu Indonesia Barat. Masing-masing penjaga gawang juga sudah mendapatkan ucapan selamat berjuang dari rekan-rekannya, mendapat dukungan mental, moral yang masih dilakukan oleh tim dari Kolombia. Kita tunggu saja pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, seperti apa atau siapakah yang akan menjadi pemenang dalam pertandingan di babak 16 besar kali ini. Satu-satunya pertandingan yang diselesaikan dengan adu penalti dengan 12 pas. Wah, ada Bung Ruhut ya? Tongpol, bukan? Mirip ya? Tongpol takut. Ya, kemudian saat ini sedang berlangsung oleh wasit. Ya. Okay. Gawang yang akan digunakan berada di sebelah kiri, kami melaporkan. Dan penyendang pertama adalah dari Kolombia. Begitu ya, Bung Indra ya?
4: Iya, sepertinya begitu ya, Bung Tomo. Kita masih menentukan siapa yang akan melakukan penyendang pertama dari Kolombia. Kapten Sebastian Sanchez yang berkomunikasi juga dengan Vargas. Oke, Kolombia yang akan menahan pertama dan dari Swiss yang akan menahan pertama tendangan dari adu penalti ini. Sejumlah pemain sudah berkumpul di garis kanan tengah. Kemudian pemain-pemain ganti juga dari Swiss sudah berkumpul di sana. Kita nantikan tempatnya Quintero. Kita sudah mulai berjalan mendekati gawang di sisi kiri stadion dari BC Place Vancouver ini, yang makanya coba ditahan oleh Gregor Kobel. Kita nantikan akankah Quintero mampu menyelesaikan tugasnya. Kita tadi tendangan di depan gawang masih meleset gitu ya. Coba Quintero coba menaruh sekelip bundar, konsentrasi dia. Sementara wasit juga memberikan arahan kepada penjaga gawang bagaimana pergerakan yang harus dilakukan dan harus tetap berada di garis gawang sebelum tendangan dilakukan oleh eksekutor dari tim lawan. Kita nantikan Quintero nampaknya akan melakukan eksekusi pertama tendangan penalti bagi Kolombia. Akankah membawa timnya unggul dan mampu masuk menceploskan 10 bundar? Bersiap-siap juga bagaimana Gregor Kobel menggerakkan ke kiri dan ke kanan badannya. Konsentrasi Quintero mengambil ancang-ancang, masuk. 1-0 untuk Kolombia. Lama adu penalti di babak 16 besar ini, di mana pemenang antara Kolombia menghadapi Swiss ini sudah ditunggu oleh Argentina yang berhasil meraih kemenangan atas Mesir

0: Kondisi menatap ke depan. Sudah dilakukan, masuk. Meski tembakan atau arahnya mencoba berhasil dibaca oleh Vargas, namun tendangan kaki kiri dari Granit Xhaka ini meluncur deras di atas gawang dari yang coba dihalau tadi, sempat mengenai tangan sebenarnya dari Camilo Vargas, namun bola terlalu kencang dan akhirnya 1-1 kedudukan saat ini Swiss dan juga Kolombia. Dan penendang kedua nampaknya akan dilakukan oleh Sanchez, kapten kesebelasan dari Kolombia ini, yang akan melakukan eksekusi kedua bagi Kolombia. Sementara Gregor Kobo juga konsentrasi, Davinson Sanchez akan mencoba mengeksekusi bagi Kolombia sambil menaruh si kulit bundar kini, meletakkannya di titik putih, mengambil beberapa langkah mundur ke belakang. Sementara Gregor Kobo gerakan ke kiri dan ke kanan badannya, mencoba mengganggu konsentrasi dari Davinson Sanchez. Menatap ke depan, konsentrasi dia, mengambil ancang-ancang, pelan, Sanchez, oh sayang tidak masuk. Sanchez membentur Mistar tadi, tendangannya begitu keras, hujam Mistar gawang, gagal eksekutor kedua dari Kolombia, Davinson Sanchez. Eksekusi eksekutor dari Kolombia ini ya dipastikan memang tidak melewati garis gawang. Masih 1-1. Kita masih menantikan juga eksekutor kedua dari tim nasional Swiss. Ini yang pertama bagi Kolombia yang gagal. Sementara itu bagaimana kembali nampaknya nomor punggung 23 dari Swiss.
1: Jeki Abduni,
0: siapa nih?
1: Jeki Abduni.
0: Oh, Jeki ya. Abduni akan melakukan eksekusi konsentrasi. Om berhasil menipu pergerakan dari Vargas. Jeki Abduni. 2-1 kini untuk Swiss. Eksekutor kedua mereka berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Ngecoh pergerakan dari Vargas.
2: Bacanya bukan Jeki.
0: Jeki.
2: Gitu.
0: Itu tadi hal yang menguntungkan bagi Swiss kini, 2-1. Kemudian akan bagaimana Kampas, jaminkan Kampas meletakkan sekulit bundar juga, konsentrasi eksekutor ketiga bagi Kolombia. Jaminkan Kampas, konsentrasi dia mengambil ancang-ancang, wois masuk. Meski berhasil tadi dibaca pergerakannya oleh Gregor Kobo, namun menambah skor bagi Kolombia menjadi 2 sama. Namun kita masih nantikan eksekutor ketiga dari Swiss. Siapakah yang akan menjadi eksekutornya? Ya, Manuel Akanji nampaknya akan melakukan. Pemain yang juga berkiprah bersama Inter Milan di Liga Italia Serie A, Manuel Akanji, harus kulit bundar memastikan pijakannya, konsentrasi beberapa langkah mundur ke depan, ke belakang, mundur ke depan. Manuel Akanji menatap kulit bundar. Luna Vargas sudah terdiam, konsentrasi sudah dilakukan. Sayang sekali melambung jauh, bagaimana Akanji, sayang sekali tendangannya lewati atas Mistar gawang, gagal. Skor imbang 2-2. Masih eksekutor ketiga dari Swiss gagal, Manuel Akanji. Semakin tegang ini nampaknya, ini Bung Jupri.
1: Iya ya, dan ini yang tadi kita bicara ya, ini soal mental ya. Bahkan kalau kita bicara Akanji, ini pemain yang sangat-sangat berpengalaman, tapi dia disuruh gagal di momen yang krusial ini, Bung.
0: Ya. Pemenang berikutnya dari Kolombia, nomor punggung 19 nampaknya, Noah Okafor.
2: Fernandes.
0: Masuk ke ini. Yes, sayang sekali ditepis oleh Gregor Kobel. Ini menjadi semakin tegang ini.

0: berhasil ditahan lagi oleh Swiss. Bagaimana Hernandez tadi? Kita belum melihat Luis Diaz nih ya. Apakah sekitar terakhir nampaknya bagi Kolombia? Gregor Kobel. Penampilan yang apik dari Gregor Kobel, berhasil menahan tendangan dari eksekutor Kolombia. Hernandez tadi. Ya, Ethan nampaknya akan melakukan eksekusi bagi Swiss. Cedric Ethan, kita nantikan. Ini menjadi eksekutor kelima. Konsentrasi nomor 26 dari Swiss. Cedric Ethan, konsentrasi merancang-ancang. Masuk ke tengah saja nih, dimasukkan oleh Cedric Ethan. Menambah menjadi skor 4 bagi Swiss, 3-2 masih. Eksekutor keempat bagi Swiss. Kita nantikan eksekutor selanjutnya dari Kolombia. Apakah Luis Diaz? Ya, nampaknya Luis Diaz, pemain Bayern Munchen ini, akan melakukan eksekusi kelima bagi Kolombia. Jika tidak mampu memasukkan gol, maka Swiss nampaknya akan melaju ke babak perempat final bertemu dengan tim Tango Argentina. Konsentrasi Luis Diaz. Mulai ancang-ancang, berapa langkah mundur ke belakang Luis Diaz. Eish, masuk. Sempat terhenti sejenak tadi Luis Diaz, arahkan ke sisi kanan gawang dari bagaimana Gregor Kobel tadi, sehingga menjadikan skor kini imbang. Namun masih ada eksekutor kelima dari Swiss yang belum melakukan. Maka jika mau berhasil memasukkan eksekutor kelima ini, kita memastikan bagaimana bagi Swiss untuk melaju ke fase selanjutnya. Ada Ruben Vargas sambil mencium sekulit bundar. Sayang-sayang nih si bolanya, mudah-mudahan masuk nih ya. Jadi pahlawan nih soalnya nih kalau masuk nih. Ruben Vargas dari Swiss. Begitu tegang. Termasuk juga pelatih Murat Yakin dari Swiss ini. Beberapa langkah mundur ke belakang Ruben Vargas. Nomor punggung 17 dari Swiss. Menatap ke depan, konsentrasi dia. Ambil ancang-ancang. Sedikit kembali kecil-kecil. Ya, Ruben Vargas masuk. Selesai sudah. Bagaimana eksekutor keempat, kelima dari Swiss memastikan skor menjadi 4-3 dalam drama adu penalti, dan Swiss berhak lolos ke babak perempat final untuk bertemu Argentina nih, Bung Jupri.
1: Ya, saya kira memang ini drama ya, drama yang terjadi di Stadion BC Place Vancouver. Bagaimana ketenangan, kalau kita lihat ketenangan para pemain dari Swiss yang mampu akhirnya menjadi pembeda. Dan sangat disayangkan tadi bagaimana Davison Sanchez, kemudian juga Juan Hernandez gagal menjalankan tugasnya. Dan kredit juga buat Gregor Kobel yang mampu menggagalkan tendangan Juan Hernandez yang akhirnya memang menjadi pembeda di pertandingan ini. Dan Swiss lolos ke babak perempat final untuk keempat kalinya di Piala Dunia. Dan buat Kolombia, mereka gagal untuk bisa melangkah ke babak perempat final untuk kedua kali setelah apa yang mereka capai di 2014.
0: Ya, akhirnya Swiss yang mewakili bagaimana akan bertemu Argentina di babak perempat final, melengkapi semua pertandingan di babak perempat final yang akan dimulai pertama kali nanti pada 10 Juli mendatang. Silakan Bung Zeni dan juga Bung Jupri untuk mengulas keseluruhan jalannya pertandingan.
2: Anda juga bisa berkomentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Calon skuruan Bung Jupri, bagaimana Anda mereview pertandingan ini?
1: Ya, ini sangat menyakitkan buat Kolombia karena ya, kita tahu Kolombia sebelum pertandingan ini mereka tidak pernah kalah.
2: Ya.
1: Intinya catatannya adalah mereka 3 kemenangan, 1 hasil imbang. Dan sebenarnya mereka tidak kalah juga dalam 120 menit. Tapi yeah, pada adu penalti akhirnya mereka harus menerima kenyataan pahit. Mereka gagal melangkah ke babak perempat final. Dan saya kira terlepas dari kekalahan yang terjadi, Kolombia memberikan apa ya, saya kira memberikan penampilan yang bagus di pertandingan kali ini. Mereka juga punya sejumlah peluang, tapi lagi-lagi bagaimana kemampuan mereka untuk
2: penyelesaian akhir itu yang jadi problem Kolombia ya, begitu ya. Pertahanan oke lah,
1: pertahanan sangat-sangat solid, bahkan ya. Ini kembali clean sheet sebenarnya, tapi ya itu tadi, saat memang mereka punya peluang tapi tidak bisa menyelesaikan, pada akhirnya ya ini situasi yang harus dihadapi. Dan ada penalti, yaitu tadi seperti saya katakan, ini soal mental dan juga soal keberuntungan. Dan keberuntungan kali ini ada di pihak Swiss yang melaju untuk babak perempat final dan menghadapi lawan yang sangat-sangat berat,
2: hadapi Argentina. Iya. Baik, Anda juga bisa berkomentar, silakan ya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-386-4545. Ada Pak Leman di Lampung. Pak Leman, selamat pagi, salam olahraga.
3: Halo, selamat pagi, salam olahraga Bang Zaini.
2: Silakan Pak Leman, komentarnya.
3: Iya, posisi masih 0-0 Bang Zaini.
2: Sudah menang Swiss Pak, adu penalti 4-3 skornya.
3: Ini 4-3,
2: iya.
3: Jadi untuk selanjutnya
2: mereka akan berhadapan dengan Argentina nanti Pak, di 8 besar.
3: Iya. Oke, kita ikuti selanjutnya apa.
2: Baik, Pak Leman.
3: Oke, iya.
2: Terima kasih banyak ya Pak Leman ya, selamat pagi Pak.
3: Sama Bang Zaini, pagi.
2: Bu Indra di Cirebon, pagi Bu Indra, salam olahraga.
4: Salam olahraga Jaya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, silakan Bu Indra.
4: Lihat pada akhirnya mental itu membuat seseorang jadi juara ya. Tadi Messi juga nggak jadi pulang kan, karena apa? Karena mental yang kuat kan. Yeah.
2: Meskipun sudah tertinggal 2-0 ya di awal ya.
4: Iya, itu bukan main. Kemudian tadi yang berpengalaman pun, karena tekanan rasa tanggung jawab untuk harus menang, bisa bolanya ke atas begitu, secara akal kan. Dia akan berlaku terus-terus dan terus kok.

0: itu nanti akan luas lagi dampaknya.
1: Baik, Bu Indra.
0: Jadi sehat jiwa dan raga.
1: Ya. Terima kasih banyak Ibu Indra. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Pak Tanjung di Pekanbaru ya. Pak Tanjung, pagi, Pak. Salam olahraga.
2: Pagi, salam olahraga Bung Zaini.
1: Iya, silakan Pak Tanjung.
2: Jaya, jaya, jaya. Wah, satu doa, satu gol, satu doa. Oke, kan mainnya seru ya.
1: Yeah.
2: Di akhir-akhir babak 16. Iya, di babak 16 ini ada dominasi.
1: Yeah.
2: Ada betul-betul juga ya. Tadi juga di Argentina sama kita di betul-betul juga. Oke, Bung Zaini, ini apa? Jam berapa main Argentina? Apa?
1: Jadwalnya nanti untuk tanggal 10 lagi Pak, hari Jumat, pukul 03.00 Prancis versus Maroko. Argentina dan Swiss nanti tanggal 12 Juli Pak, pukul 8.
2: Oh, di setelah
1: iya.
2: Satu hari ya?
1: Iya, betul Pak.
2: Ya. Oke,
1: baik. Terima kasih banyak ya Pak.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam Pak Tanjung. Berikutnya ada Pak Hafid di Madura. Pak Hafid, pagi Pak, salam olahraga.
3: Salam olahraga.
1: Silakan Pak Hafid.
3: Terima kasih siaran Pro Liga sangat membantu di teman-teman di pedesaan, terutama teman-teman terlalu teratur. Terima kasih.
1: Nah, ada lagi nih sampai
3: kan? Jadwal perempat final itu. Selamat besok buat Swiss, melangkah ke babak selanjutnya menemui Argentina ya.
1: Yeah.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih banyak. Jaya. Waalaikumsalam. Saya ingin sedikit mereview mengenai babak 8 besar nanti, Bung Jupri ya. Berarti ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tim Eropa yang maju ya.
4: Betul.
1: Sementara Amerika Selatan, Amerika Latin 1, sedangkan Afrika 1, Maroko.
4: Ya.
1: Nah ini bagaimana dengan peta 8 besar ini yang Anda lihat?
4: Ya, ini semua
1: 6 tim Eropa.
4: Ya, ini memang kombinasinya ditunjukkan ya oleh wakil-wakil Eropa. Karena kita tahu di babak 16 besar perlahan rontok juga wakil-wakil dari Afrika, dan ini saya kira memang terlepas dari dominasi yang ditunjukkan di babak perempat final, saya kira situasinya bisa berubah nih karena memang Argentina satu-satunya memang menjadi wakil tersisa dari Amerika Latin, tapi Argentina saya kira layak untuk sangat-sangat diunggulkan melihat bagaimana juga perjalanan mereka, bahkan comeback luar biasa tadi melawan Mesir terlepas dari adanya kontroversi ya itu hal-hal yang biasa terjadi dari sepak bola. Dan kalau kita bicara soal Maroko juga, ini tim yang juga bisa akan mengejutkan
1: ya,
4: karena di 4 tahun lalu kita tahu mereka sampai babak semifinal, lawannya memang sangat-sangat berat ini
1: ya,
4: Perancis. Tapi saya kira akan ada perlawanan yang sengit ditunjukkan oleh Maroko, dan kita tahu juga bagaimana Maroko juga punya pemain-pemain yang berumput banyak di Eropa, jadi ini pertandingan yang akan luar biasa saya kira. Dan yang menarik juga pertandingan Norwegia melawan Inggris
1: ya.
4: Nah, ini juga saya kira akan sulit ditebak karena banyak orang memperkirakan bahwa Norwegia akan dihentikan oleh Brazil.
1: Iya.
4: Tapi justru mereka yang keluar sebagai pemenang, dan Inggris saya kira perlahan tapi pasti juga memperlihatkan bahwa mereka adalah tim yang layak ya. Layak untuk bisa difavoritkan di Piala Dunia kali ini karena mereka mampu juga menaklukkan Meksiko, tuan rumah, dan yang kita tahu juga di babak 16 besar ini 3-3.
5: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, dalam informasi dan inspirasi kita akhiri siaran berjaringan ya, bersama Pro 3 RRI Jakarta ya, di siaran bola Piala Dunia 2026. Dan kita sama-sama sudah menyaksikan ya pertandingan yang berlangsung, dan semoga apa yang kami hadirkan untuk Anda saat ini pendengar menemani waktu aktivitas Anda di saat ini. Selamat pagi dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Direktur CV Bos Saudara EA dan pejabat pelaksana teknis kegiatan IPS diperiksa tim penyidikan Kejaksaan Negeri Kejati Maluku dalam perkara dugaan korupsi anggaran proyek jalan senilai 14,46 miliar rupiah di Kabupaten Buru. Pemeriksaan terhadap kedua saksi berlangsung di ruang pemeriksa pidana khusus Pitsus Kejati Maluku. Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku Ardi kepada wartawan mengatakan, pemeriksaan terhadap kedua saksi adalah bagian dari proses permintaan keterangan oleh penyidik dari seseorang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa tindak pidana. Meski begitu, juru bicara Kejati Maluku ini enggan membeberkan peran dari kedua saksi di proyek gagal tersebut. Kasus dugaan korupsi pekerjaan preservasi Jalan Namulia sama lagi Air Buaya Teluk Bara milik Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Maluku tahun anggaran 2023 ini telah berstatus penyidikan sejak Kamis 11 Juni 2026. Peningkatan status kasus tersebut menjadi pintu untuk tim penyidik menemukan siapa pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum di balik proyek belasan miliar tersebut. Proyek yang dilaporkan dikerjakan oleh CV Bas Saudara pada tahun 2023 itu seharusnya rampung dalam satu tahun anggaran.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami menemani Anda di saat ini ya pendengar, dan kami hadirkan untuk Anda dialog aspirasi Maluku pagi ini ya pendengar, dengan topik tantangan implementasi digital di pendidikan tinggi.
1: Spesial untuk memutus mata rantai COVID-19 di
2: aspirasi Maluku.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali menjumpai Anda dalam dialog aspirasi Maluku. Dan pendengar, kali ini kita akan membahas tentang tantangan implementasi pendidikan digital di perguruan tinggi. Dan pendengar, di studio telah hadir narasumber kita Profesor Dr. Abidin Wakano MAG, dan beliau adalah Rektor Universitas Islam atau Islam Negeri atau UIN AM Sangaji Ambon. Dan kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rektor.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
3: Iya, dan pendengar, nanti Anda boleh bergabung dengan kami di 0911-383-4921 atau di 0911-311-511. Iya, dan pendengar, kita langsung saja nih dengan Pak Rektor ya. Baik, Pak Rektor, kita tahu bahwa sebelumnya kan, sebelum ada UIN Sangaji, sebelumnya kan sudah ada merupakan transformasi dari YAIN Ambon ya, UIN AM Sangaji. Nah, bagaimana sejauh mana transformasi ini mendorong terjadinya transformasi digital juga begitu di UIN Sangaji Ambon, Pak Rektor? Silakan Pak Rektor.
4: Ya, baik Pak Angen. Jadi transformasi dari YAIN ke UIN itu merupakan sebuah keniscayaan, yaitu memperluas cakupannya, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau institut itu kan dia masih terbatas ya, batas pada fakultas-fakultas. Walaupun sebenarnya di YAIN itu sudah mulai ada pengembangan ilmu-ilmu umum, tetapi masih dominan terbatas pada terbatas pada fokusnya itu masih pada Islamic Studies. Nah, sekarang menjadi UIN berarti terbuka ya, kan sudah universitas, berarti sudah cukup luas untuk pengembangan ilmu pengetahuan melalui pengembangan fakultas dan prodi-prodi. Dan ketika menjadi universitas, sejak IAIN pun, dan apalagi menjadi universitas, tantangan digitalisasi pembelajaran itu merupakan sebuah keniscayaan, baik bukan saja untuk pembelajaran, tapi juga digitalisasi administrasi, digitalisasi untuk kepentingan akreditasi kampus dan perpustakaan, semuanya itu juga meniscayakan adanya transformasi dari digitalisasi di zaman IAIN kepada UIN.
3: Iya, iya Pak Rektor, di era kecerdasan buatan atau AI sekarang ini, big data dan pembelajaran digital, nah tantangan terbesar apa yang dihadapi UIN AM Sangaji dalam mengimplementasikan digitalisasi di perguruan tinggi begitu Pak Rektor?
4: Iya, kalau kita lihat sendiri, tantangan digitalisasi di perguruan tinggi juga itu sama juga dengan tantangan digitalisasi di sekolah-sekolah ya. Karena apalagi wilayah kita yang berciri archipelago, berciri kepulauan, di mana jaringan internet, jaringan jaringan listrik itu masih menjadi masalah. Belum ratanya jaringan-jaringan internet itu, bahkan kita yang ada di kota Ambon sendiri, pada wilayah-wilayah tertentu itu juga susah untuk tidak stabilnya jaringan internet. Itu menjadi salah satu tantangan terbesar untuk wilayah yang seperti wilayah-wilayah di Provinsi Maluku itu, mm-hmm. itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah literasi digital. Nah, literasi digital ini terutama terkait dengan dosen. Mm-hmm. Jadi dosen itu kan saya sering menyebut dosen itu adalah living curriculum, curriculum yang hidup. Kalau literasi digital dosen itu rendah, itu berarti menjadi masalah dalam proses pembelajaran. Itu antara lain, jadi dosen harus melek, dia harus mengalami transformasi, dia harus punya literasi digital yang memadai untuk menyiapkan platform-platform pembelajaran digital seperti LMS dan lain-lain sebagainya. Yang berikutnya juga tantangannya adalah mahasiswa dengan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda-beda. Jadi tidak semua mahasiswa itu memiliki HP, gadget atau laptop. Dan kalaupun juga ada yang memiliki, tadi juga terkait dengan tantangannya adalah jaringan internet. Misalnya kampus sudah menyediakan jaringan, tapi terkadang juga itu menjadi masalah. Dan artinya juga tidak semua ketika itu mahasiswa mau menggunakan data-data pribadi itu juga terbatas. Itu menjadi masalah dalam ini. Ya, hal lain saya kira juga tantangan digital ini adalah keamanan data, big data yang ada di kampus sendiri. Mulai dari data misalnya di PDDikti itu data-data kemahasiswaan misalnya, atau misalnya data untuk Siakat untuk menginput tentang mahasiswa, kehadiran mahasiswa, nilai mahasiswa. Kalau dulu kan pakai KRS yang secara manual.
3: Iya, siap.
4: Nah, itu bisa dibobol, misalnya bisa dibobol dengan kecanggihan yang sekarang, betul. Misalnya itu data pembobolan, misalnya kita punya punya web misalnya, web pun bisa dibobol masuk konten-konten yang negatif dan sebagainya dan seterusnya. Itu
3: siap.
4: Antara lain tantangannya.
3: Iya, baik Pak Rektor, digitalisasi tidak hanya soal teknologi tetapi juga perubahan budaya kerja. Nah, bagaimana strategi UIN AM Sangaji membangun kesiapan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa agar mampu beradaptasi dengan ekosistem digital begitu Pak Rektor?
4: Iya, ini kita ada yang disebut dengan culture shock. Kalau orang Ambon bilang itu takajur dengan perubahan-perubahan yang ada. Jadi ada generasi yang Gen Z, generasi milenial, generasi yang kolonial seperti kita gitu kan. Kalau ya milenial dan Gen Z ini kan disebut dengan native. Mereka adalah generasi yang lahir sudah dengan nuansanya, dan adalah nuansa IT. Mereka sudah hidup dengan, sudah menjadi habit, bahkan menjadi culture, menjadi budaya bagi mereka. Nah, tantangannya ini adalah pada generasi-generasi sebelumnya yang ya kita dulu manual dan lain-lain sebagainya. Di situ itu menjadi tantangan. Karena itu juga para dosen dan tenaga kependidikan itu didorong untuk juga melek ya punya literasi digital, karena kalau tidak ini jadi persoalan. Jadi memang pada konteks ini ada plus minusnya. Generasi-generasi yang disebut kolonial itu adalah generasi-generasi yang punya kemampuan literasi yang tinggi sebenarnya. Jadi kalau baca buku itu tuntas. saat mulai dari judul buku sampai kesimpulan, dan kalau membuat skripsi, tesis, disertasi itu benar-benar ini, benar-benar itu asli gitu, punya tingkat keaslian, dan mereka menggeluti serius membaca buku, mencari buku dan seterusnya. Nah kalau generasi, dan biasanya di rak-rak buku kalau sudah semester 5 itu buku sudah lumayan banyak gitu kan. Nah kan generasi Gen Z, generasi milenial itu nyaris tidak punya buku di rumah.
3: Betul.
4: Itu problem. Jadi tapi mereka punya keahlian, kemampuan, dan saya kira generasi yang native itu, native terhadap IT, mereka jauh lebih siap untuk menghadapi apa yang disebut dengan era 4.0 dan 5.0, digitalisasi masyarakat, masyarakat itu mereka lebih siap. Dan sini memang ada gap antara generasi milenial, Gen Z dan generasi sebelumnya. Jadi masing-masing punya, yang kepada generasi native ini kita dorong juga untuk punya literasi yang tinggi, bukan literasi digital tapi juga literasi untuk baca buku yang kuat, karena kan sekarang anak-anak rata-rata tidak pernah membaca buku tuntas, palingan sepotong-sepotong dan seterusnya, dan rawan bagi plagiasi-plagiasi. Jadi membuat skripsi, membuat tesis, disertasi itu dibantu oleh AI dan selesai, gampang buat segala sesuatu. Jadi ya literasi mereka rendah gitu, itu problem.
3: Iya, Pak Rektor tadi bilang ada kendala infrastruktur, kendala jaringan ya di daerah Kepulauan Maluku. Nah bagaimana UIN AM Sangaji menyiasatinya agar tidak kemudian nanti mengganggu sistem pembelajaran di UIN AM Sangaji di era digital ini, Pak Rektor?
4: Iya, memang untuk mengatasi itu maka di UIN itu dengan segala keterbatasan yang ada, menyiapkan ada spot-spot internet gitu, ada spot WiFi-nya. Misalnya pada di tiap-tiap fakultas itu ada spot, spot supaya mahasiswa bisa mengakses di termasuk di perpustakaan, di prodi-prodi ada ada spot-spot yang bisa digunakan gitu untuk internet. Tapi lagi-lagi saya mungkin terkadang ada gangguan jaringan mungkin karena kami berada di pegunungan ya, jadi ada wilayah tertentu itu bagus sekali jaringannya, tapi di wilayah tertentu itu ini gitu, itu problem.
3: Iya, Pak Rektor, mungkin ini pengaruh bola, Pak Rektor ya.
4: Iya,
3: gangguan jaringan bukan cuma di gunung, Pak Rektor. Kita di pusat kota juga kadang mengalami gangguan jaringan begitu, Pak Rektor. Iya. Baik, Pak Rektor, transformasi digital ini kan juga terkait dengan perlindungan data begitu ya, Pak, atau keamanan data ya. Nah, ya bagaimana UIN AM Sangaji memastikan transformasi digital itu bisa menjamin perlindungan data akademik, data mahasiswa, serta keamanan sistem informasi dari ancaman siber begitu, Pak Rektor?
4: Iya, karena itu masing-masing yang misalnya di PD Dikti terutama, ya, kami punya satu pusat yang terkait dengan ada yang namanya apa? Ya ada pusat lah, pusat untuk PD Dikti. Selalu setiap hari mereka melakukan updating ya. Mereka melakukan terus mengawasi agar tidak terjadi pembobolan terhadap data-data. Data-data yang ada, dan kemudian secara berkala itu peningkatan kompetensi. Jadi yang memegang data di PD Dikti, kemudian untuk data siakat, sister itu masing-masing ada yang memegang, dan tenaga-tenaga ini kami selalu mengikutkan mereka untuk peningkatan kompetensi terhadap untuk menjaga data-data yang ada, yang misalnya untuk PD Dikti, untuk siakat, untuk sister. Karena semuanya sekarang sudah serba digital, pengajuan pangkat pun itu digital, isi
3: yeah.
4: isi apa nilai. Kalau dulu kan
3: kertas yeah.
4: potong kertas
3: potong,
4: dan
3: yeah. potong.
4: Sekarang tidak. Jadi bahkan misalnya terkait dengan kelulusan mahasiswa, misalnya kalau mahasiswa pada kurun waktu misalnya dia sudah pada misalnya hari ini tanggal 8 itu sudah berakhir masa studinya, maka besok itu sudah otomatis gitu, otomatis kalaupun mau diluluskan nanti tidak bisa mendapat PIN ijazah misalnya. Nah, kalau dulu masih bisa di apa, kalau masih pakai KRS yang biasa-biasa kan bisa disesuaikan. Sekarang ya otomatis kalau lewat satu hari sudah dinyatakan drop out, misalnya seperti itu.
3: Iya. Iya, baik Pak Rektor, dengan status baru sebagai universitas, apakah digitalisasi juga diarahkan untuk memperkuat riset, ya. Inovasi dan kolaborasi dengan perguruan tinggi maupun lembaga lain di tingkat nasional dan internasional begitu, Pak
4: Rektor? Oke. Jadi dengan digitalisasi ini memudahkan akses secara nasional maupun secara global ya. Jadi untuk misalnya Tridharma Perguruan Tinggi, ya, pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi ini sangat memudahkan ya. Misalnya dengan keterbatasan anggaran seperti sekarang ya, riset-riset kita bisa berkolaborasi dan itu bisa dilakukan secara digital. Jadi kita Zoom bersama-sama dan ini demikian juga untuk pembelajaran ya, atau misalnya rekognisi. Rekognisi misalnya ada seminar gitu, kita bisa mengklaim seminar internasional. Jadi materinya ada misalnya di Amerika, di Australia atau di Mesir, ada pemateri dari sana dan kita juga ada pemateri di sini misalnya gitu. Dan pesertanya sama-sama dan itu sudah bisa kita klaim sebagai seminar internasional. Jadi ya, itulah kehebatannya. Demikian juga untuk riset juga bisa dilakukan secara digital ya, maksudnya dengan kolaborasi memperluas global networking society. Untuk pembelajaran pun seperti itu. Misalnya saya pernah mengajar untuk mahasiswa di Amerika yang karena terkait dengan isu culture ya di Maluku, minta untuk mengajar gitu. Jadi mengajar lagi di sini ya, mahasiswanya lagi di Amerika misalnya gitu. Nah itu bisa kita lakukan. Jadi itu kehebatannya di era digital. Jadi dunia itu sudah dalam genggaman yang disebut dengan ya, kata global itu kan seperti global, dunia sudah dalam genggaman. Jadi sudah tidak ada lagi sekat-sekat waktu, jarak dan lain-lain sebagainya. Itu bisa kita lakukan dengan sangat baik. Ini, jadi ini luar biasa. Ini kita tidak boleh mengalami apa yang saya sering sebut dengan jangan mengalami tunggakan budaya. Atau istilah orang Ambon, jangan tak culture shock, jangan tak kajau karena ketidakmampuan ketong dalam mengadaptasi diri gitu. Jadi ini sebuah era meniscayakan ya, meniscayakan ketong untuk harus bisa menyesuaikan. Dan apalagi perguruan tinggi itu sebagai pusat peradaban. Perguruan tinggi tidak boleh gagap teknologi, tidak
3: betul.
4: Dia harus menjadi berada di garda terdepan. Oke, di instansi lain di masyarakat boleh terkebelakang. Tadi, tapi kalau untuk perguruan tinggi itu haram itu untuk tidak punya kemampuan literasi digital. Dan dia harus di garda terdepan untuk menyiapkan segala sesuatu terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Transformasi digital merupakan sebuah kemestian dan sebuah keniscayaan.
3: Iya, luar biasa Pak Rektor. Dan bagaimana UIN AM Sangaji mempersiapkan lulusan agar tidak hanya menguasai ilmu keislaman tetapi juga memiliki kompetensi digital begitu yang dibutuhkan dunia kerja dan industri saat ini? Tadi sudah disinggung oleh Pak Rektor sedikit tadi.
4: Jadi sama dengan visi kami ya. Visi kami Nah, itu integrasi keislaman, keilmuan, teknologi berbasis multikultural. Jadi seorang lulusan outputnya itu harus punya kemampuan wawasan keislaman yang rahmatan lil alamin, yang egaliter, yang kosmopolit, tapi juga harus punya kompetensi secara ilmu pengetahuan yang baik, dan juga punya kemampuan pengetahuan teknologi yang memadai. Jadi kita itu menggunakan prinsip dasar adalah integrasi ada keislamannya, ada ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. Itu distingsi. Jadi ini yang membedakan PTKIN, jadi perguruan tinggi keislaman, dengan perguruan tinggi lain. Yang lain kan tidak ada pengintegrasian keislaman.
3: Iya,
4: ada keislamannya, ada keilmuannya, ada teknologinya gitu. Jadi seorang yang harus literasi teknologinya bagus, tapi juga harus ilmu pengetahuannya bagus, dan juga harus keislamannya bagus. Sebaliknya, keislamannya bagus, pengetahuannya bagus, dan teknologinya bagus, dan juga berbasis multikultur. Kita punya itu distingsi khusus untuk UIN Ambon adalah berbasis multikultural. Jadi kita ini adalah wilayah yang multikultural, tetap berbasis pada kearifan lokal kita. Kita harus punya kemampuan keislaman bagus, ilmu pengetahuan bagus, teknologi bagus, tapi kita menyadari bahwa kita ini adalah orang Maluku dan orang Indonesia. Itu juga yang menjadi, jadi transformasi digital jangan mereduksi identiti kita, identitas kita sebagai orang Indonesia dan orang Maluku, seperti itu. Karena itu juga tantangan digitalisasi membuat orang tanpa identitas. Itu juga menjadi tantangan. Jangan kemudian kita menjadi orang yang tanpa identitas, itu tidak boleh.
3: Iya, apalagi di media sosial sekarang ini kan banyak sekali beredar isu-isu provokasi, isu-isu radikalisme, intoleransi dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi tantangan begitu ya, Pak Rektor ya, buat UIN AM Sangaju begitu ya.
4: Iya, jadi untuk itu ya literasi digital ini juga meniscayakan kita harus melahirkan mahasiswa yang punya values, punya nilai. Ada nilai keislamannya, yang nilai keislamannya, keislamannya mana? Islam yang rahmatan lil alamin, jadi rahmat bagi alam semesta, yang egaliter, penuh ulas asih atau penuh kasih sayang, dan kemudian dia juga menyadari bahwa kita ini adalah orang Maluku yang multikultur, menghargai. Jadi dia kemudian nanti hadir di media sosial itu adalah melakukan counter narasi counter narasi terhadap isu-isu provokatif, isu-isu yang memang mengandung radikalisme, intoleransi, melawan praktek-praktek bullying di media sosial dan seterusnya. Nah, inilah visi yang ada di UIN Ambon. Jadi kami melahirkan generasi Gen Z milenial yang paham benar tentang digitalisasi ini, dan mereka menjadi agen untuk melawan praktek-praktek kekerasan di media sosial, melawan dengan values, dengan nilai-nilai yang luhur seperti itu.
3: Iya, iya, Pak Rektor, sebelum kita lanjut dengan target UIN AM Sangaju, mungkin kesempatan ini juga Pak Rektor bisa jelaskan sedikit program studi apa saja yang ada di UIN AM Sangaju begitu, Pak.
4: Iya, jadi program kita sekarang ada punya program, punya fakultas yang lama adalah misalnya Syariah, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan juga punya fakultas baru yaitu Fakultas Komunikasi, Data Science dan Informatika. Itu benar-benar berciri umum ya itu. Dan selain itu juga ada pasca sarjana S2, dan juga ada baru saja kita sudah mulai buka program studi S3 untuk

0: informatika dan statistik, dan kita berencana sedang dalam proses untuk membuka kedokteran yang ada dalam proses. Jadi ini juga bagian dari program prioritas presiden ya untuk untuk pemerataan kedokteran, apalagi kita di Maluku baru hanya punya kedokteran yaitu di Unpati. Kalau di provinsi lain kan sudah, misalnya di Makassar itu ada banyak, ada berapa sekali, ada di Unhas, ada di UMI, ada di beberapa tempat yang lain, misalnya seperti itu. Di tempat yang lain juga, provinsi yang lain juga ada melebihi. Nah, di Maluku baru ada satu. Jadi kita sudah mengajukan borang, sudah pengusulan, dan tinggal memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan lagi secara bertahap.
1: Iya, sangat luar biasa Pak Rektor. Andaikan ya usulan tersebut ditindaklanjuti, dan tentunya ini juga menjadi kabar yang menggembirakan bagi masyarakat Maluku.
0: Iya.
1: Dan iya, Pak Rektor, kita kembali lagi ke topik apakah UINAM Sangaja juga punya target atau roadmap transformasi dalam 5 tahun ke depan begitu. Apakah ada program unggulan yang sedang dipersiapkan untuk menjadikan kampus sebagai universitas yang modern dan berdaya saing begitu Pak Rektor?
0: Iya, roadmap-nya yang pertama adalah peningkatan mutu ya, peningkatan mutu kampus. Jadi mutu kampus ini itu adalah satu, kalau mau melihat kampus itu baik, tingkat akuntabilitasnya bisa dilihat pada sudah seberapa banyak sih prodi yang pengakuan terakreditasi unggul gitu, unggul. Dan alhamdulillah kita di UIN Ambon hari ini dari 36 itu kita sudah punya 6 yang terakreditasi unggul. Nah, kita tinggal menunggu 3 lagi terakreditasi unggul, berarti mudah-mudahan di tahun 2027 UIN Ambon itu sudah bisa mengajukan untuk institusinya unggul. Jadi kalau UIN Ambon di 2027 itu unggul, berarti perguruan tinggi pertama di Indonesia Timur yang peringkat akreditasinya unggul. Jadi belum ada di Indonesia Timur ini yang terakreditasi unggul. Jadi kita itu adalah salah satu target kita dalam dan roadmap kita. Kita mendorong terus, insya Allah di tahun ini ada penambahan 2 sampai 4 yang terakreditasi unggul. Insya Allah di tahun 2027 itu semua institusinya itu sudah bisa unggul. Dan saya katakan tadi, ini berarti ini satu prestasi yang belum pernah diraih di Indonesia Timur. Itu yang pertama. Nanti kita yang UIN Ambon pertama yang terakreditasi unggul gitu. Ya, dalam bulan dari tahun sukun sampai tahun gunung belum ada yang terakreditasi unggul. Itu yang pertama. Yang kedua ya, kita pengakuan terhadap mutu kampus itu ya, kita memperluas Tridharma perguruan tinggi, terutama untuk memproduksi atau publikasi karya-karya ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah di level nasional, terindeks misalnya Sinta atau Scopus, indeks pengakuan secara nasional dan internasional. Kita akan memperluas ya, para dosen-dosen harus punya kemampuan itu, dan kita mendorong itu bisa, dengan terpenuhinya itu berarti juga bisa terpenuh untuk menjadi unggul. Jadi syarat-syarat unggul itu juga publikasi nasional dan internasionalnya sudah tercukupi, dan itu misalnya. Tapi juga bukan sekedar itu, juga untuk peningkatan prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa. Akademik ya, misalnya tadi mahasiswa yang punya kemampuan akademik yang memadai, misalnya yang ditandai dengan

0: lulusannya, pengakuannya yang sangat baik, bahkan cum laude, summa cum laude, tapi juga kompetensi-kompetensi non akademik, karena ya dunia ini tidak linier saja gitu. Sudah orang sudah bicara tentang bukan monodisipliner saja, tapi interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner. Jadi misalnya mahasiswa juga harus punya kemampuan non akademik. Misalnya apa? Selain kemampuan akademiknya, dia punya kemampuan prestasi di olahraga misalnya, prestasi di seni, dunia seni dan sebagainya. Kalau misalnya di kampus, ya biasa juga ada punya kemampuan mengikuti lomba musabaqah tilawatil Quran misalnya gitu. Punya di bidang olahraga, apa seni budaya, punya kreativitas mengikuti lomba-lomba kreativitas apa dan seterusnya. Selain olimpiade-olimpiade untuk sains dan lain-lain sebagainya yang bersifat akademik, tapi juga non akademik, ya. Ini juga penting.
1: Iya, baik. Iya. Baik, Pak Rektor, kalau boleh jujur nih. Apakah AI seperti ChatGPT, Gemini itu Pak Rektor melihatnya sebagai tantangan atau justru peluang bagi dunia akademik? Dan bagaimana kampus mengantisipasi penyalahgunaannya begitu, Pak Rektor? Iya.
0: Ini buah si malakama. Jadi ChatGPT dan yang lain-lain sebagainya ini sudah tidak bisa dihindarkan. Kita sudah ada di era itu, dan apa generasi Gen Z milenial ini kan mereka adalah native, mereka adalah penduduk asli dari AI. Kalau kita ini kan migran. Kalau kita ini migran, orang yang mulai dari mesin ketik, kemudian masuk menggunakan komputer,
1: ya.
0: Kemudian dikejutkan oleh ini. Tapi mereka ini lahir sudah ada di era ini, jadi itu tidak bisa dielakkan. Jadi itu problem. Jadi sekarang kita harus bekali mereka juga dengan kemampuan literasi, karena ChatGPT dan lain-lain sebagainya itu membuat literasi menjadi sangat rendah. Nyaris tidak kita temukan karya-karya itu yang orisinil. Itu problemnya. Dan memang ada yang disebut dengan Turnitin. Turnitin itu cek keaslian. Tapi ada AI dengan kemampuan untuk pengecekan keaslian itu rendah sekali. Makanya juga kita bilang ya, untuk mengantisipasi itu kita tidak bisa mengelakkan, bahkan kita butuh ChatGPT karena untuk mengakses apa saja itu ada di situ. Kita untuk orang bicara sesuatu itu mengecek tentang benar dan tidak itu lewat ChatGPT. Karena itu untuk menyimbangkan itu ya kembali pada metode pembelajaran yang dilakukan oleh dosen. Mereka silakan mengakses, tapi misalnya mereka juga harus store bacaan gitu.
1: Iya, betul.
0: Baca buku ini dan Anda membuat ringkasan, dan ringkasan itu ditulis tangan misalnya seperti itu.
1: Iya, betul.
0: Jadi itu misalnya itu salah satu contoh. Jadi
1: iya.
0: Metode pembelajaran dosen yang penting sekali, sehingga mereka tetap menggunakan ChatGPT tapi juga memaksa mereka untuk baca. Jangan sampai kemudian karyanya luar biasa tapi tidak punya isi kepalanya, tidak ada.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi itu kembali pada metode pembelajaran, dan itu kita selalu diskusi bagaimana ini peluang sekaligus tantangan seperti itu. Jadi menjadikan tantangan ini menjadi peluang gitu.
1: Iya, baik Pak Rektor, jika suatu saat seluruh layanan akademik, penelitian hingga pengabdian masyarakat telah terdigitalisasi, seperti apa Bapak membayangkan wajah UIN AM Sangaji dalam 10 tahun ke depan begitu?
0: Ya, kalau semua sudah terdigitalisasi, kita punya data penelitian terdigitalisasi, data-data mahasiswa, data alumni, dan sebagainya semua sudah terdigitalisasi. Semua karya-karya dan itu akan kita mengabadikan karya-karya. Jadi karya mulai mahasiswa punya apa skripsi, ya kita ingin mengecek keponakan kita, anak kita punya bagaimana sih skripsinya, kita bisa cek langsung. Saya kira itu untuk mengabadikan karya-karya itu, riset dan publikasi buku dan seterusnya itu. Untuk mengecek dan sudah berapa sih lulusan mahasiswa UIN itu dengan berbagai prestasi dengan ini bisa dicek misalnya gitu. Itu sangat memudahkan Tridharma perguruan tinggi dimudahkan dan lain-lain sebagainya. Nah, ini hal yang sangat penting dan insya Allah ke depan orang bilang termasuk juga transparansi keuangan, transparansi administrasi, publikasi semua kegiatan-kegiatan akademik dan non akademik gitu. Ini UIN Ambon sudah mengarah ya, semua sekarang sudah semua digitalisasi, tidak ada lagi yang tidak terdigitalisasi, itu meniscayakan semuanya melalui digitalisasi ya, misalnya laporan-laporan kinerja dosen, pegawai dan semua itu tuh, melalui akses digitalisasi gitu.
1: Ya baik Pak Rektor, kita kurang lebih masih ada 3 menit Pak Rektor. Ini mungkin terakhir Pak Rektor, 3 menit sisa ini, apa pesan Pak Rektor kepada generasi muda Maluku khususnya calon mahasiswa mengenai pentingnya penguasaan teknologi digital tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman, budaya dan karakter bangsa begitu. Kurang 3 menit Pak Rektor.
0: Ya, yang pertama mari calon mahasiswa, para siswa kita ini problem kita sekarang itu partisipasi lulusan SMA ke perguruan tinggi makin kurang. Karena semuanya langsung mau ke WEDA dan lain-lain sebagainya.
1: Iya, betul. Mau praktis ya.
0: Mau praktis itu. Saya kira jangan lupa bahwa akses sumber daya manusia melalui dunia pendidikan menjadi hal yang sangat penting. Jangan berpikir jangka pendek tapi juga berpikir jangka panjang. Karena itu dunia perguruan tinggi itu adalah pusat transformasi peradaban. Dan karena itu saya mengajak untuk mari adik-adik semua masuk ke perguruan tinggi. Karena ya secara keilmuan, secara keyakinan religius ya, kalau dalam Islam itu Allah mengatakan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu dan beriman, derajatnya lebih tinggi gitu kan. Jadi kalau sudah punya kemampuan ilmu pengetahuan, teknologi dan semua, tidak usah takut untuk masa depan. Nah, karena itu dan di dunia perguruan tinggi Anda akan disuguhi, Anda tidak akan menjadi orang-orang yang gagap teknologi, yang mengalami culture shock. Melalui dunia perguruan tinggi kita punya kemampuan untuk penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, keilmuan, tapi juga berbasis pada, khususnya di UIN Ambon, berbasis pada nilai-nilai keislaman dan juga berbasis pada budaya lokal yang bersifat multikultur. Itu menjadi hal yang penting sekali buat generasi muda ke depan. Dan saya mengajak kepada para orang tua, ini yang lebih banyak masuk ke perguruan tinggi hari ini bukan saya di UIN, tapi juga di UNPAD dan lain-lain, itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Karena yang lain itu langsung
1: ke WEDA ya,
0: ke WEDA dan seterusnya. Jadi bonus demografi ke depan itu SDM perempuan jauh lebih hebat. Dan satu waktu ada ketimpangan, menurut saya ada ketimpangan yang luar biasa. Karena yang dibutuhkan nanti di dunia-dunia kerja yang level tinggi itu adalah tentu lulusan-lulusan perguruan tinggi. Ke depan ini bonus demografi bukan laki-laki, tapi perempuan. Satu kelas itu paling tinggi itu laki-laki 3 orang, yang lain semua itu perempuan. Ini sebuah tantangan dan ayo sekali lagi, ayo mari masuk ke perguruan tinggi dan Di perguruan tinggi kita diajarkan ada transformasi digitalisasi, dan di sana ada terintegrasi nilai keislaman, ilmu pengetahuan, teknologi, tapi juga tetap melekat nilai-nilai kearifan lokal kita.
1: Iya, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Rektor UIN AM Sengaji, Profesor Dr. Abidin Mokano, MAG. Terima kasih sudah berbagi inspirasi dengan pendengar Pro 1 RRI Ambon. Dan pendengar, demikian dialog aspirasi Maluku hari ini. Saya Uya Abdullah Lerima bersama PMB Ferdi Noya menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya, dan kita akan ketemu lagi dalam dialog aspirasi Maluku berikutnya.
0: Terima kasih, Pak Uya.
1: Lagi.
0: Ya,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Spesial untuk memutus mata rantai COVID-19. Sejumlah negara tadi yang mengungsikan situasi masyarakat dalam kondisi ini.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: menuju waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.
2: Yang pertama, kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juli itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini, dan itu stok kita aman.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan. Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional aman menghadapi musim kemarau. Serangan teroris dilaporkan terjadi di Provinsi Balochistan, Pakistan. Ini warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
3: Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan kerjasama pada 16 bidang diantaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan